0: domba. Nabi SAW mengatakan, atadruna mal adah? Tahukah kalian apa itu al adah? Al adah naqilul khabar min ajlil ifsad. Orang yang dia memindahkan berita dalam rangka untuk merusak hubungan sesama muslim. Kamu udah dengar belum? Ada apa? Tapi jangan marah ya. Ya ada apa? Tapi janji jangan marah ya. Ya sampaikan dulu lah. Kamu tadi dibilangin seperti ini sama si A. Wah marah dia. Loh kan aku tadi sudah bilang jangan marah. Tapi kenapa kamu malah memberitahu kan? Kalau gak pengen orang ini marah ya jangan beritahu. Sehingga dia bilang kamu jangan marah ya. Percuma saja ngomong kayak gitu. Sehingga pemicunya kan dari orang ini. Si A tadi bilang kamu tentang kamu kayak gini, menghina kamu seperti ini. Akhirnya dia marah. Balaslah dia. Oh, si A sendiri juga orangnya kayak gitu, si A kayak gini, direkam sama dia. Dibawa sama si A. Baik, A. Saya punya rekaman bagus. Tapi jangan marah ya. Terus diputer rekaman itu. Emosilah si A. Dia balas lagi, akhirnya A sama B ada masalah. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Orang ini. Inilah yang disebut dengan namam. Orang yang suka mengadu domba. Baik. Bapak pernah mengalami potensi seperti itu, Pak? Kondisi seperti ini pernah, Pak? Saya mau sampaikan. Santri pondok itu seperti itu, Pak. Ngadu antara orang tuanya dengan pondok. Dan banyak orang tua berantem dengan pondok gara-gara santri. Ya, karena saya punya pengalaman. Sehingga kita ingatkan kepada orang tua. Berita dari anak Anda jangan ditelan 100%. Karena namanya santri kan kadang playing victim. Ya. Mungkin dia yang salah, terus ditegur sama pondok. Entah teguran apa, kemudian dia gak terima. Pada saat sesi telpon atau ketemu orang tua penjengukan, dia curhat sama orang tuanya, Masya Allah, dihabisin itu pondok. Orang tuanya gak terima, langsung dia balas ke pondoknya. Pondoknya ngasih klarifikasi, gak diterima, gak terima juga. Siapa yang mengadu domba? Santri, anaknya sendiri. Sehingga dia punya masalah dengan pondok gara-gara anaknya. Sadarilah wahai para wali santri. Semua wali santri punya potensi seperti itu. Makanya kita ingatkan. Jangan diterima 100%. Masa anak saya bohong? Deh. Masa anak saya bohong? Ya bisa jadi dia jujur. Bisa jadi ya. Tapi tujuannya ngadu kamu dengan pondok. Dan cenderungnya orang tua akan membela anaknya. Wa tabiru ya ulil albab. Wahai orang tua yang punya akal, ya, ambillah pelajaran. Kalau kamu sadar bahwa di sini ada peluang adu domba, sebabnya adalah anakmu. Dan itu terjadi di mana-mana. Di pondok saya ada, di pondok yang lain ada. Mungkin Anda pernah dapat berita tentang pondok-pondok yang ada di sekitar sini. Adu domba anak antara pondok, pengurus pondok dengan wali santri. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal akharu fakana la yastanzihu min bauli. Yang satu dia tidak waspada ketika kencing. Sehingga saat kencing suka nyiprat tapi enggak hati-hati. Kena celananya tapi dia enggak waspada. Kemudian Nabi SAW mengambil sebatang ranting, kemudian beliau tancapkan. Ya. Dalam riwayat yang lain, beliau mengambil pelepah, dibelah dua, lalu beliau tancapkan di dua kuburan tadi. Kemudian beliau mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhumal adzabu ma lam yaibasa. Semoga ini meringankan azabnya selama belum kering. Nah, pertanyaannya, selama belum kering di sini, ya? Selama belum kering di sini, maksudnya apa? Ada yang berpendapat bahwa ranting yang basah memohonkan ampunan untuk mayit selama dia belum kering, sehingga selama basah dia akan memohonkan ampunan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang memohonkan ampunan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, harapan beliau. Belum keringnya ini hanya batas waktu. Sehingga selama belum kering dikasih batas waktu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama pelepah ini basah. Sehingga selama pelepah ini basah itu masalah apa? Batas waktu, bukan karena memohonkan ampunan. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat yang kedua. Karena itu Nabi SAW tidak melakukan hal yang sama di semua kuburan. Andaikan pelepah itu bisa memohonkan ampun untuk mayit, maka seluruh sahabat akan melakukan yang sama. Dan ternyata mereka tidak meniru itu, dan Nabi SAW juga tidak melakukan untuk kuburan yang lain. Hanya dua kasus makam ini yang diberi oleh Nabi SAW pelepah tadi. Dari sinilah kita bisa memahami ya, bahwa menancapkan pelepah atau ranting di kuburan ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau tahu kejadian yang dialami oleh penghuni kubur. Pak, berarti boleh mbak kita tiru kayak gitu pak, dengan harapan daun yang basah, bunga yang basah itu akan memohonkan ampunan untuk bapak saya yang baru dimakamkan. Kamu tahu dari mana kalau bapakmu disiksa? Kan seudon sama bapaknya itu. Dia seudon gak sama bapaknya? Kamu tahu dari mana kalau bapakmu disiksa? Ya gak tahu, barangkali bapak disiksa seudon sama bapakmu. Mungkin beliau sedang dapat nikmat. Nah berarti gimana? Kalau kamu tahu kondisi bapakmu silahkan. Berarti kamu nabi kalau tahu ya. Tapi karena kamu bukan nabi sehingga tidak tahu kondisi bapakmu, ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini bukan bagian dari sunnah yang beliau motivasi agar umatnya ikut mengikutinya, karena ini kekhususan bagi beliau. Sekali lagi ya, ini kekhususan bagi beliau. Dan sahabat paham tindakan yang khusus untuk Nabi SAW tidak ditiru oleh sahabat. Contohnya apa? Membelah bulan. Apakah Abu Bakar terus membelah bulan? Sahabat yang lain ikut-ikutan membelah bulan. Kenapa? Ya itu mukjizat. Kalau sudah bicara mukjizat, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, misalnya memeluk batang kurma karena nangis setelah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak. Contoh yang lain, makanan bisa tumbuh, muncul setelah dicelupkan tangan Rasulullah SAW, airnya tumbuh. Apakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak. Nah, mukjizat-mukjizat seperti ini sahabat paham, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Sehingga perbuatan Nabi SAW yang itu memberikan hal yang istimewa dan tidak dilakukan oleh sahabat, berarti ini bukan sunnah yang ditiru. Karena itu mukjizat. Contohnya kayak tadi ya, menancapkan pelepah kurma. Makanya tidak ada riwayat para sahabat melakukan yang sama, sebab mereka tahu ini hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, kita sampai jam berapa? Sudah selesai? Sudah masuk surah. Baik. Enggak jadi selanjutnya ya. Alhamdulillah. Kalau jamaah ingin melihat apa yang tadi saya baca, itu ada di buku ini ya, judulnya Bila Ku Mati. Ini pembahasan tentang catatan tentang peristiwa kematian, termasuk diantaranya adalah pembahasan tentang alam barzah. Karena buku ini membahas kematian itu apa, kemudian kejadian menjelang kematian, kejadian saat nyawa dicabut, kemudian ruh, alam ruh dibahas, kemudian bahas tentang penyebab atau tentang alam barzah yang seperti tadi kita sampaikan. Nanti mungkin bisa baca buku ini, kita hadiahkan buku ini untuk masjid. Alhamdulillah. Di sini ada perpustakaan enggak? Ada kan? Ada ya. Nah, nanti bisa ditaruh di perpustakaan. Jadi biar selesai kajian jamaah enggak pulang gantian baca. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh iya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bisa buat hari atas ilmu yang saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya Ustaz, saya punya anak cacat mental. Apakah anak berkebutuhan khusus seperti dia juga menjalani hisab? Jika iya, apakah ia juga harus belajar agama?
0: Kata kuncinya adalah keberadaan akal. Karena mukallaf itu apabila dia berakal. Mukallaf itu ada dua, Pak. Satu, ada yang tahu? Syarat orang disebut mukallaf. Boleh angkat tangan. Apa syarat orang disebut mukallaf? Bukan. Syarat orang disebut mukallaf berakal. Satu lagi, ada dua. Berakal. Bapak lengkapi, Pak. Balik, masya Allah. Nanti bagi hasil sama sebelah. Mau ini? Baik, baik. Silakan. Ya. Kalau berakal saja, bayi itu juga berakal, tapi dia belum mukallaf, ya. Karena dia belum balik. Anak yang sudah tamyiz, dia berakal, tapi belum balik, sehingga tidak mukallaf. Oleh karena itu, untuk anak yang berkebutuhan khusus, kalau dia tidak berakal, dalam arti akalnya tidak berfungsi normal, maka anak ini tidak dihukumi sebagaimana mukallaf, sehingga berstatus seperti, ya, seperti orang gila. Nanti gimana, Pak? Ulama beda pendapat mengenai orang yang gila sejak kecil, sehingga dia sama sekali tidak paham tentang aturan, tidak paham tentang penjelasan sampai dia mati. Apakah nanti dia akan diuji oleh Allah ataukah langsung masuk surga? Ada satu riwayat, Allah akan kumpulkan orang-orang yang dia tidak mendapatkan keterangan tentang risalah. Orang yang hidup di zaman fatrah, tidak ada nabi dan tidak ada penjelasan dari nabi. Yang kedua, orang yang gila. Yang ketiga, orang yang dungu, yang dia gak ngerti apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah. Lalu Allah membuat perjanjian kepada mereka. Kalau aku perintahkan kepada kalian, siapa yang mau nurut, mau taat, masuk surga. Dan siapa yang gak mau taat, masuk neraka. Kalian setuju dengan persyaratan ini? Siap, kami setuju. Setelah itu Allah perintahkan, sekarang masuklah kalian semuanya ke neraka. Ada yang mau nurut, begitu dia masuk neraka, langsung dimasukkan ke surga. Ada yang mikir dulu, loh, kita ini pinginnya selamat dari neraka, kok malah disuruh ke neraka? Ujiannya bertolak belakang dengan apa? Akal. Nah, maka akal bisa menjadi penghalang. Sehingga siapa yang pasrah, taslim, itu dia nundukkan akalnya. Kayak aku gak masuk akal, Pak. Tapi karena dia punya taslim, punya pasrah dalam hatinya, maka walaupun gak masuk akal, diterima. Sebab berita gaib itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka akalmu jangan ikut jadi penghalang untuk menerima berita gaib tadi. Kita pakai bicara bahasa iman, bukan bahasa akal. Maka yang nurut langsung masuk neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga. Yang gak nurut, gak mau masuk neraka, malah dimasukkan ke dalam neraka. Intinya seperti ini, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dat yang maha adil untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Wallahu a'lam.
2: Pertanyaan berikutnya Ustaz, dengan adanya dalil Rasulullah SAW mengunjungi makam ibundanya, apakah artinya kita boleh berziarah atau mengunjungi, menghadiri pemakaman jika nantinya orang tua kita, semoga beliau mendapat hidayah sebelum wafatnya, saudara yang non muslim, nah, apakah ada batasannya?
0: Baik, apa yang beliau alami justru jadi dalil bolehnya ziarah ke makam non muslim. Ya. Karena Nabi SAW ziarah ke makam ibunya, tapi tidak boleh mendoakan, sehingga cuma datang ziarah tanpa mendoakan. Mengenai takziah non muslim, ulama beda pendapat apakah diperbolehkan ataukah tidak, dan pendapat yang lebih mendekati wallahu ta'ala alam adalah diperbolehkan. Di buku ini juga saya jelaskan ya, tentang masalah takziah kepada non muslim. Pendapat yang lebih kuat diperbolehkan, karena takziah ini tidak termasuk di antara al-wala fiddin, bukan termasuk di antara loyal karena pertimbangan agama. Tapi beda kalau ada upacara keagamaan, sehingga pas saat takziah ada upacara-upacara, ayo kamu jangan ikutan dan jangan hadir di situ, karena mungkin mereka memanggil tuhan-tuhan selain Allah, minta perlindungan kepada Tuhan selain Allah, praktek kesyirikan, ya, kamu jangan ada di situ. Sehingga mungkin takziah ya takziah sebelum upacara itu, atau ya sebelum ada atau ketika tidak ada praktek kesyirikan tadi. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika kita bermimpi bertemu orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu arwah beliau atau godaan setan?
0: Salah satu di antara kejadian di alam arwah adalah orang yang hidup bisa ketemu arwah di alam mimpi. Coba kita bacakan riwayat berikut ini. Ya. Berkaitan dengan mimpi ketemu dengan orang yang sudah mati. Pertama, kita buat rincian ya. Yang pertama, pertemuan roh orang yang telah meninggal dengan roh orang yang masih hidup di alam mimpi. Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi. Dan salah satu di antara dalil yang cukup kuat dalam hal ini adalah kita bisa bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Kalau di alam nyata, bukain pintu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Anda percaya enggak? Anda percaya? Tidak ada yang kayak gitu. Kalau ketemu di alam mimpi, bisa. Kalau di alam nyata, di alam sadar, tidak bisa. Sehingga tidak ada ceritanya kemudian melotot ke satu titik tertentu, kemudian menampakkan kayak apa? Nipu orang. Ini nipu orang. Nah, baik. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika sudah mati dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika mereka tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, lalu Allah tahan jiwa yang sudah waktunya mati. Wayursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain. Demikianlah kejadian yang diceritakan di surat Az-Zumar. Ibnu Abbas menjelaskan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam." Roh orang yang hidup dan roh orang yang mati ketemu ketika di alam mimpi. Fatata'arafu ma syaa Allahu minha. Lalu mereka bisa saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uha ruju' ilal ajsad. Begitu arwah tadi mau balik ke jasad, amsakallahu arwahal amwat indahu. Arwah yang sudah mati ditahan oleh Allah sehingga enggak bisa balik. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha. Sedangkan arwah yang masih hidup dilepas oleh Allah, maka balik ke jasad. Sehingga saat bangun tidur Nabi SAW membaca alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi zat yang memberikan kesehatan bagi jasadku, waradda alayya ruhi, dan mengembalikan rohku. Ada kalimat mengembalikan rohku. Karena orang yang mati itu, karena orang yang tidur itu, dia arwahnya dicabut sesaat. Baik. Maka yang tadi disampaikan, ini mungkin saja terjadi ketemu dengan orang tua yang sudah meninggal di alam mimpi. Wallahu a'lam.
2: Selanjutnya Ustaz, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan kita dalam menjalin silaturahmi, terutama pada keluarga yang sudah memutuskan hubungan, bisa menjadi penyelamat ujian di alam kubur. Mohon penjelasannya.
0: Ada banyak sekali keutamaan silaturahmi, namun saya tidak tahu kalau yang berkaitan dengan menjadi penyelamat di alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa silaturahmi bisa apa? Memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Man sarrahu ayyun sa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya ditambah, rezekinya dilapangkan, lakukanlah silaturahmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal wasil bil mukafi. Yang dimaksud dengan orang yang memperjuangkan nyambung silaturahmi bukanlah orang yang al-mukafi, yang sifatnya hanya membalas. Membalas seperti ini. Si A kemarin datang ke tempat saya, sekarang kita lakukan kunjungan balasan. Ya kalau itu normal. Wa innamal wasil alladhi yukafi'ul qati'. Yang dimaksud dengan orang yang nyambung silaturahmi adalah yang dia berusaha untuk nyambung keluarga yang memutus. Sehingga ada anggota keluarga kita misalnya dia hilang kontak, menjauh, sengaja menghindar, tapi kita berusaha untuk mendekat. Itulah yang nyambung silaturahmi sejatinya. Tapi mengenai apakah ini bisa menyelamatkan, meringankan azab kubur, saya belum tahu dalilnya. Kalau Anda punya, mungkin bisa disampaikan ke kami.
2: Nah, selanjutnya bismillah, Ustaz, apakah Muslim yang banyak meninggal karena wabah seperti COVID sudah dijamin masuk, dijamin seperti mati syahid?
0: Rasulullah SAW menyebutkan tentang syahid di kalangan umatnya, dan beliau menyebutkan beberapa manusia yang mati syahid. Di antaranya adalah orang yang mati karena wabah taun. Beliau menyebutkan al-ghariqu syahid, wal-mabtunu syahid, wal-mat'un syahid. Yang mati tenggelam syahid, yang sakit perut syahid. Kemudian yang kena wabah ta'un juga syahid. Nah, beliau menyebut wabah ta'un. Apakah seperti COVID juga berlaku? Karena kalau penyakit ta'un enggak kayak COVID ya. Ta'un lebih ganas lagi, Pak. Sehingga kalau sudah kena itu enggak lama, mungkin berapa hari mati. Kalau COVID kan masih banyak yang sembuh. Mungkin di sini ada yang mantan COVID. Bapak mantan, Pak. Alhamdulillah. LC, Pak. Lulusan COVID. Sehingga dilihat dari apa ya, kekuatan penyakitnya, taun lebih kuat. Maka dulu orang kalau sudah kena taun, dia sudah gak punya harapan, pasti mati. Pada saat taun Amwas itu melanda daerah Syam, banyak sekali yang meninggal. Sebutkan nama sahabat yang meninggal karena taun. Sahabat, dua sahabat besar yang meninggal karena taun. Nah, ada Abu Ubaidah Ibn Jarrah, satu lagi Mu'ad bin Jabal, insyaallah. Ini bagi dua ini. Ustaz tinggal di sini. Ini buku pengantar ilmu waris. Ya. Sedangkan yang mati COVID apakah juga mendapatkan keutamaan itu? Wallahu a'lam. Tapi yang meninggal dan disebut oleh Nabi SAW berstatus sebagai syahid itu banyak. Ada satu ya yang istimewa. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahida. Wanita yang mati bi jum'in, karena jum'in adalah wanita mati syahid. Apa makna meninggal karena jum'in? Meninggal karena jum'in itu meninggal dalam kondisi masih gadis. Wanita yang tidak pernah nikah sampai mati, dia belum pernah menikah, masih gadis, syahida. Itu salah satu di antara keistimewaan gadis.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang menyebabkan nikmat kubur di alam barzah dan contoh amalannya?
0: Yang didetailkan oleh Rasulullah SAW adalah azab kubur. Karena kalau yang menyebabkan nikmat kubur, semua ketaatan dan amal soleh kita bisa menjadi penyebab nikmat kubur. Tapi untuk azab kubur, Rasulullah SAW merinci. Ada beberapa orang yang dihukum khusus oleh Nabi SAW. Tadi belum sempat kita baca ya. Ada yang karena adu domba. Ada yang karena apa tadi? Kencing sembarangan. Ada yang dia pezina, pemakan riba. Pezina nanti akan dibakar di tungku, tanur. Atasnya menyempit, bawahnya lebar. Nyembur api dari bawah, kemudian mereka naik, naik ke atas. Nah, karena ke atas menyempit, akhirnya sikut-sikutan, tendang-tendang. Dan Nabi SAW ketika melihat itu, mereka semuanya dalam kondisi telanjang. Lalu malaikat menjelaskan, humuz zunah wazzawani, mereka adalah para pezina laki dan perempuan. Dihukum oleh Allah seperti itu. Ada juga yang dihukum oleh Allah, kepalanya dipecah dengan batu. Lalu batu itu gelinding, dikejar sama orang, begitu dapat balik lagi kepalanya utuh, dipecah lagi pakai batu, terus seperti itu. Dan ini adalah orang yang membuat kedustaan, lalu dia sebarkan sampai ke ufuk. Maka tersebar di mana-mana. Zaman sekarang kan gampang sekali ya, tinggal sekali klik sudah share kemana-mana, menyebar sampai ufuk ketika dia berdusta. Karena itu dosa-dosa besar seperti ini selayaknya untuk kita waspadai. Wallahu a'lam.
2: Soalan terakhir Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah orang yang meninggal di hari Jumat kalau akhlaknya kurang baik bisa dibebaskan dari fitnah kubur? Ya.
0: Baik, untuk yang dipecah kepalanya tadi adalah orang yang diajari Quran tapi dia tidak mengamalkannya, sedangkan yang menyebarkan berita dusta itu disobek mulutnya. Lalu berkaitan dengan pertanyaan, apakah orang yang kurang baik meninggal di hari Jumat akan mendapatkan keutamaan yang sama? Janji itu tidak meleset, walaupun terkadang ada syarat yang belum terpenuhi. Masalah hasil akhir kita tidak tahu, sehingga kita imani sebagaimana teks yang ada. Tapi untuk kasuistik tertentu yang kira-kira menurut kita kok belum memenuhi ketentuan, misalnya Pak bunuh diri di hari Jumat, apakah juga akan mendapatkan keamanan dari fitnah kubur? Ya, kalau bunuh dirinya dosa besar, di hari Jumatnya apakah memberikan pengaruh? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada ilmu Allah. Karena yang seperti ini tidak mungkin bisa direkayasa. Ada orang misalnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus dur mati. Pernah lihat videonya? Kemarin ada ya. Ada orang bunuh diri menembakkan kepalanya ya, menembakkan peluru ke kepalanya, tapi sebelumnya dia bersyahadat. Itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Kenapa? Yang terakhir kan bunuh diri. Dia syahadat, sudah? Setelah syahadat dia bunuh diri. Sama seperti orang setelah syahadat terus maksiat, yang dihitung yang terakhir. Maka yang terakhir karena dia bunuh diri, su'ul khatimah, ujungnya jelek karena dia bunuh diri. Wallahu a'lam.
2: Mohon nasihat penutupnya Ustaz.
0: Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga pembahasan semacam ini mungkin nanti bisa dibuat kajian rutin di sini Ustaz. Buku ini kita tinggal.
2: Iya.
0: Biar barangkali ada asatidzah yang lain yang mau membaca untuk kajian rutin, agar membuat hati ini bisa lebih lembut, lebih nyaman ketika beribadah, lebih bisa menikmati ketaatan kepada Allah dengan banyak mengingat akhirat dan alam barzah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, memasuki Al-Hadithu Thamin Ashar, hadis yang ke-18. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan An-Abi Dharrin Jundab ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Jundab bin Junadah Al-Ghifari dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan segeralah melakukan kebaikan setelah engkau melakukan keburukan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata ini hadis hasan. Wa fi ba'd nusakh hasanun sahihun, dalam sebagian naskah hasan sahih. Inilah jemaah sekalian hadis yang ke-18. Hadis ini berbicara tentang 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebagian riwayat Abu Dzar dan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma masing-masing berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah awsini, wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Berarti hadis ini adalah 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa artinya wasiat? Kata Imam Ibnu Athiyah rahimahullah, al-wasiyatu al-amru al-muakkadu al-muqarrar. Wasiat itu adalah perintah yang ditekankan serta ditegaskan. Jadi wasiat lebih dari sekedar perintah. Wasiat adalah perintah yang diberikan penekanan dan penegasan, menunjukkan bahwa perintah tersebut sangat penting. Terlebih lagi wasiat ini pertama sekali ditujukan kepada 2 orang sahabat yang termasuk sahabat terbaik. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang keempat
atau yang kelima masuk Islam. Jadi termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Yang kedua, wasiat ini pertama sekali ditujukan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih para sahabat untuk diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka Mu'adz salah satu yang terpilih, menunjukkan beliau sahabat yang mendalam ilmunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yuhsyaru Mu'adz amamal ulama biratwatin." Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak di hadapan para ulama sejarak satu lemparan panah. Artinya beliau bagaikan pemimpin para ulama kelak di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Mu'adz adalah seorang umat. Artinya seorang pemimpin yang pantas diteladani, bagaikan sebuah umat yang besar. Qanitan lillah, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah memberikan kepada mereka berdua wasiat yang paling penting, karena keduanya adalah termasuk sahabat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita pelajari tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wasiat yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah jemaah sekalian wasiat yang paling agung, wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wasiat Allah kepada seluruh hamba. Dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian, "An ittaqullah," hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa jemaah sekalian adalah kunci segala kebaikan dalam hidup kita. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan hidayah kepada kita. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Hidayah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu.

ويعلمكمullah والله بكل شيء عليم. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepadamu ilmu. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karenanya, dimudahkan kita menuntut ilmu karena takwa. Dimudahkan kita memahami ilmu karena takwa. Dimudahkan kita menghafal ilmu karena takwa. Perbedaan kita dalam ilmu dipengaruhi oleh ketakwaan. Sehingga kata para ulama, bisa jadi ada dua orang berada di majelis yang sama atau di kelas yang sama, tapi hafalan mereka berbeda, pemahaman mereka juga berbeda, meskipun mungkin mereka menghafal ayat yang sama. Orang pertama bisa memetik 5 pelajaran dari satu ayat, tapi orang yang kedua bisa memetik 10 pelajaran. Itu dipengaruhi oleh ketakwaan. Oleh karenanya jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah pernah memetik pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Satu hadis singkat ini beliau bisa mengeluarkan darinya lebih dari 70 pelajaran. Itu adalah anugerah Allah karena ketakwaan. Dan suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kepada gurunya bahwa hafalan beliau terganggu. Karena hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Tapi suatu hari terganggu. Beliau ceritakan ini dalam bait syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' akan buruknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Takwa juga jemaah sekalian adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Apapun masalah kita, solusinya adalah takwa. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar, solusi apapun masalah hidupnya. Mengapa kita bingung mencari solusi dalam permasalahan kita, padahal Allah sudah kasih solusi? Takwa solusinya. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan di ayat keempat dari surat At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan para ulama menjelaskan, ayat-ayat ini bermakna kebalikannya. Kalau seseorang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan solusi atas permasalahannya. Juga Allah tidak akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan Allah akan menyulitkan urusannya. Juga Allah mengabarkan kepada kita, takwa itu adalah kunci kemakmuran satu negeri. Sayangnya, kalau kita lihat di siaran-siaran televisi, orang-orang yang berbicara bagaimana memperbaiki negeri, bagaimana memajukan bangsa, hampir tidak membahas tentang

0: Papua. Padahal itu kuncinya. Yang mereka bahas bagaimana ekonomi meroket, bagaimana produksi meningkat. Mereka lupa kunci utamanya adalah ketakwaan. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Ekonominya memang meroket, tapi uangnya lari ke luar negeri. Uangnya masuk ke kantong-kantong sebagian orang saja yang melakukan korupsi, bukan kepada masyarakat luas. Semua harus bertakwa, bukan hanya para pejabat, masyarakat juga, penduduk negeri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang sering meributkan pejabat yang tidak bertakwa, padahal dia sendiri mungkin gak sholat, dia sendiri kalau diberi amanah juga korupsi. Maka semua penduduk negeri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kalau kita beriman dan bertakwa, Allah tabaraka wa taala akan membukakan untuk kita pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Lalu jemaah sekalian, apa makna takwa? Ada beberapa definisi yang disebutkan para ulama, dan semua definisi ini saling melengkapi. Di antaranya, dalam penafsiran surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, maksud takwa di sini adalah alladzina taqau asyirka, orang-orang yang menjauhi dosa syirik. Berarti orang yang bertakwa adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Indama su'ila manil muttaqun, ketika beliau ditanya, siapakah orang-orang yang bertakwa? Qala, beliau menjawab, qaumun ittaqau syirka wa ibadatal awthan. Orang-orang yang bertakwa adalah yang menjauhi kesyirikan dan peribadahan kepada berhala. Wa akhlasul ibadatah, dan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Dalam keadaan mereka yakin memang hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Fayamurruna ilal jannah, mereka itulah yang akan masuk surga. Jadi ini penafsiran yang pertama. Orang yang bertakwa adalah yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat dosa syirik. Penafsiran yang kedua dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ja'al muttaqina lillahi fi dzalikal amal. Maksud ayat ini yaitu surat Al-Maidah ayat 27 tadi. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam amalan tersebut. Bi an yakuna amaluhum khalisan liwajhillah, yaitu amalan mereka ikhlas demi wajah Allah. Muttabi'ina fihi li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan mereka ittiba meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan mereka. Jadi kata beliau, orang yang bertakwa itu adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas demi wajah Allah. Maksudnya agar kita masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ikhlas, dia berharap balasan itu semata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syarat yang kedua, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah orang yang bertakwa. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah ditanya tentang takwa. Maka beliau bertanya kepada penanya, hal akhadta tariqan dha syauqin, apakah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Qala na'am, orang itu menjawab ya. Qala fa kaifa sana'ta, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang kamu lakukan? Qala, ia menjawab, idza ra'aitu syauka adaltu anhu aw jawaztuhu au qasartu anhu, kalau aku melihat ada duri maka aku pindah jalan, atau aku melangkahinya, atau aku enggak jadi melangkah. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dzaka taqwa, itulah takwa. Artinya takwa itu adalah kehati-hatian dalam menjalani hidup kita. Berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam dosa. Sehingga Ibnul Mu'taz, seorang penyair, berkata tatkala mendefinisikan takwa dari ucapan-ucapan para ulama, khallidzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdar ma yara, dan jadilah engkau seperti orang yang sedang berjalan di atas tanah yang berduri, maka dia akan selalu hati-hati terhadap duri yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, jangan sekali-kali kamu memandang remeh dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar berasal dari kerikil-kerikil kecil. Artinya dosa-dosa kecil apabila sering dilakukan menjadi dosa besar juga. Satu lagi jemaah sekalian, tentang definisi takwa, dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala dan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hadza ahsanu ma qila fi haddi taqwa, ini adalah definisi takwa yang terbaik yang diucapkan oleh Talq bin Habib rahimahullah. Ketika beliau ditanya, wa ma taqwa, apa itu takwa? Qala, beliau menjawab, an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dan engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau takut azab Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini bisa kita petik 3 poin terkait takwa. Yang pertama, takwa itu berarti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dosanya adalah syirik. Yang kedua, takwa itu harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah turunkan kepada beliau. Dan yang ketiga, takwa itu harus dalam keadaan berharap pahala dari Allah dan takut azabnya. Inilah hakikat ikhlas. Kita beramal semata-mata berharap balasan dari Allah, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka itulah hakikat keikhlasan. Kenapa disebut ikhlas padahal kita mengharap sesuatu? Karena kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ikhlas itu orang yang berharap balasan atas amalan yang dia kerjakan dari makhluk. Apakah balasan harta atau pujian-pujian makhluk? Maka itu adalah ketidakikhlasan. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan secara khusus agar takwa itu dilakukan dalam semua keadaan, dalam setiap kondisi, dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik di depan orang lain ataupun saat bersendirian. Baik ketika mukim maupun safar. Betapa banyak orang di kampungnya orang baik. Ketika safar seakan-akan dia bebas melakukan segala dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar bertakwa kepada Allah bukan hanya di keramaian, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga saat bersendirian, saat hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hadapan manusia tapi bermaksiat kepada Allah saat bersendirian, maka seakan-akan manusia lebih dia takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap kondisi orang itu di hadapan manusia, bahwa sebenarnya dia bukan orang yang bertakwa. Sebagaimana diingatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma asarra 'abdun sariratan illa albasahullahu ridaaha ala niyatan." Tidaklah seorang hamba menyembunyikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapnya, akan menampakkannya kepada manusia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang dia sembunyikan adalah kebaikan, maksudnya dia beramal baik, meskipun dia bersendirian, dia enggak peduli dengan pujian manusia, maka Allah akan tampakkan kebaikannya di hadapan manusia. Dan kalau yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi itu adalah keburukan, maka Allah akan tampakkan keburukannya di hadapan manusia. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Liyattaqi ahadukum antal'anahu kulubul mu'minin wa huwa la yash'ur. Hendaklah setiap kalian takut akan dilaknat oleh hatinya orang-orang yang beriman dalam keadaan dia tidak menyadari. Maksudnya itu balasan Allah terhadapnya. Dia tidak menyadari hati orang-orang yang beriman benci kepadanya. Kenapa? Yakhlu bima'asillah. Karena dia ketika bersendirian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayulqillahu lahul buqda fi qulubil mu'minin. Maka Allah jadikan di hati orang-orang yang beriman kebencian terhadapnya. Imam Sulaiman At-Taimi rahimahullah juga berkata, "Innar rajula la yusibu dhanba fi sirri fayusbih wa alayhi madhallatuhu." Sesungguhnya seseorang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, maka tatkala masuk waktu pagi terlihat kehinaan pada dirinya. Jadi Allah akan tampakkan kehinaan seseorang meskipun dia lakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab rahimahullah juga berkata, "Innal abda la yudhnibu dhanba fi ma bainahu wa bain Allah, thumma yaji'u ila ikhwanihi fayarawna athara dhalika 'alayhi." Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dia ketika datang kepada saudara-saudaranya, bergaul dengan mereka, maka mereka bisa melihat pengaruh dosa itu pada dirinya. Lalu beliau mengatakan, "Fas-sa'id man aslaha ma bainahu wa bainallah." Maka orang yang berbahagia yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. "Fa innahu man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainal khalqi." Karena sesungguhnya barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Beliau bersumpah demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. "Ma tawaddathnani fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai, kemudian mereka berdua terpisah menjadi saling benci, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka saudaranya menjadi benci kepadanya, meskipun saudaranya tidak tahu apa dosa yang dia lakukan. Allah jadikan saudaranya itu benci kepadanya. Kata Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah, "At-tafriq uqubatan lidzalika dzambi." Allah pisahkan mereka, Allah jadikan mereka saling bermusuhan sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, meskipun dia lakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini semua peringatan bagi kita agar bertakwa kepada Allah, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga saat bersendirian. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha." Segeralah berbuat baik. Apabila kamu terjerumus dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi jemaah sekalian, wasiat yang kedua ini adalah perintah untuk segera berbuat baik ketika terjerumus dosa. Karena setakwa apapun kita, maka kita hanyalah manusia biasa yang masih mungkin terjerumus dosa. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Jadi jemaah sekalian, perbedaan orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa ketika terjerumus dosa, maka orang yang bertakwa itu dia segera bertobat. Dia tidak menunda-nunda tobat. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Kalau kematian sudah datang baru mau bertobat, sudah terlambat. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah tobat itu akan diterima dari orang-orang yang berbuat keburukan sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, saya tobat sekarang. Saya tobat sekarang. Sudah terlambat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongannya. Saat itu baru mau bertobat, sudah terlambat. Jadi jemaah sekalian, makna kebaikan dalam hadis ini mencakup dua makna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segeralah engkau berbuat baik setelah melakukan keburukan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Maka makna kebaikan di sini mencakup dua makna. Yang pertama, makna yang khusus yaitu taubat. Yang kedua, mencakup seluruh kebaikan, mencakup seluruh amal soleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Cuma perbedaannya jemaah sekalian, sekedar beramal baik tidak bisa menghapuskan dosa besar. Dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Dengan syarat, idza jatunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Sehingga para ulama mengatakan, berarti dosa-dosa yang diampuni dengan amal-amal soleh, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dan lain-lain, hanyalah dosa-dosa kecil. Agar dosa besar diampuni, harus disertai dengan taubat. Bagaimana caranya bertobat? Dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang lima. Dan bisa menjadi enam, bisa juga menjadi tujuh. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Karena tobat itu adalah ibadah. Kita hanya boleh mengharap balasan dari Allah semata. Bukan ingin balasan dari makhluk, apakah harta mereka atau pujian mereka, atau diliput media, viral di medsos, tidak. Yang kedua, menyesali dosa itu. Inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Yang ketiga, berhenti dari dosa itu. Kalau dia enggak mau berhenti, berarti dia belum menyesal. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau dia masih punya niat akan melakukan dosa itu di masa yang akan datang, menunjukkan dia belum menyesal. Maka tobatnya tidak memenuhi syarat. Yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Apabila kematian telah datang atau matahari sudah terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, minta maaf kepadanya atau mengembalikan haknya atau minta penghalalan darinya. Dan apabila dia non-muslim atau orang musyrik, orang kafir, ditambah syarat yang ketujuh, masuk Islam dulu. Kalau misalkan jemaah sekalian ada non-muslim korupsi, lalu dia mau bertobat, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia penuhi syarat-syarat tobat. Yang paling penting syaratnya adalah dia masuk Islam dulu dan mengembalikan harta korupsi tersebut. Kalau dia gak masuk Islam, Allah gak terima tobatnya. Karena tobat itu adalah ibadah, dan ibadah orang kafir tertolak. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kita masuk wasiat yang ketiga. Ini wasiat yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah berkata, makna hadis ini, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Pergaulilah manusia dengan cara yang engkau suka mereka perlakukan itu kepadamu. Itulah secara global akhlak mulia. Kita ingin manusia baik kepada kita, kita pun berlaku baik kepada mereka. Kita ingin mereka ramah kepada kita, kita pun harus ramah kepada mereka. Dan akhlak mulia jemaah sekalian, pahalanya sangat besar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan orang beriman di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqal, maka beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan beliau juga ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqal, beliau bersabda, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Mulut maksudnya omongan yang enggak bisa dijaga. Mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Yang kedua, kemaluan, artinya berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'ib al-qa'im." Sesungguhnya orang yang beriman itu dengan kebaikan akhlaknya dapat menggapai derajat orang yang rajin puasa sunnah serta sholat malam. sholat malam, sholat tahajud, itu pahalanya sangat besar. Puasa sunnah juga pahalanya sangat besar. Maka akhlak mulia setara pahalanya dengan gabungan antara sholat tahajud dan puasa sunnah. Kalau cuma sholat tahajud saja, kalah dengan akhlak mulia pahalanya. Kalau cuma puasa sunnah saja, pahalanya kalah dengan akhlak mulia. Gabungan sholat tahajud dan puasa sunnah setara dengan akhlak mulia. Jadi jangan kita sepelekan akhlak mulia. Dengan akhlak mulia kita bisa dapat pahala puasa sunnah dan sholat tahajud sekaligus. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah akhlak mulia yang Allah telah tegaskan di dalam surat Al-Qalam ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maka kalau kita ingin benar-benar berakhlak mulia, tidak ada caranya kecuali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada jamaah sekalian yang sebagian orang mengira itu akhlak mulia, ternyata akhlak buruk. Karena tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang menganggap akhlak setia kawan. Bagaimana bentuknya? Kawan kerjanya, rekan kerjanya datang terlambat, tapi sudah titip pesan kepadanya, tolong teken absen saya di waktu yang tepat. Padahal dia datang terlambat. Dia pun bantu saudaranya tersebut, bantu kawannya menekan absennya. Ini seakan-akan akhlak mulia, setia kawan. Padahal itu adalah akhlak yang buruk, menolong dalam dosa. Begitu pula akhlak mulia yang mereka sebut toleransi, padahal kufur, dosa terbesar dalam agama Islam, yaitu menganggap benar agama selain Islam. Itu bukan toleransi, itu kekufuran yang disepakati seluruh ulama Islam. Pelakunya menjadi murtad kalau dia mengatakan agama selain Islam tidak salah. Enggak boleh menyalahkan selain agama Islam. Non-muslim itu benar. Penyembahan kepada selain Allah tidak salah. Sepakat seluruh ulama, dia kafir. Tapi mereka mengatakan itu akhlak baik yang disebut toleransi. Atau sekedar ikut dalam acara-acara mereka, dalam perayaan-perayaan mereka, atau mengucapkan selamat Natal misalkan. Mereka bilang itu toleransi. Padahal itu adalah perbuatan haram berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama empat madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat membantu perayaan non-muslim atau sekedar mengucapkan selamat, apalagi turut serta di dalamnya, diharamkan bagi seorang muslim. Bahkan termasuk kekufuran, karena itu adalah bentuk keridoan terhadap kekafiran. Tapi sebagian orang menganggap itu akhlak yang mulia. Ada orang korupsi, dia tutup mulut, gak melaporkan kepada atasannya atau kepada aparat. Mereka anggap itu akhlak mulia, setia kawan. Bahkan dia pun akhirnya ikut-ikutan korupsi karena takut dibilang sok suci. Maka ini bukan akhlak mulia. Akhlak mulia harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti jemaah sekalian, pembicaraan tentang akhlak mulia sangat luas. Oleh karenanya di kitab-kitab hadis ada bab-bab khusus berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kitab-kitab khusus yang disusun para ulama hanya berbicara tentang adab dan akhlak beliau saja. Salah satu kitab yang terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun Al-Imam Al-Bukhari. Penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, beliau punya kitab yang lain yang berjudul Al-Adabul Mufrad, dua jilid tebal, khusus berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai dari akhlak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada tetangga, sampai kepada hewan pun disebutkan di situ bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu wajib kita mempelajari tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meneladaninya. Namun jemaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau mengatakan keseluruhan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada empat pondasi. Jadi ini secara global untuk memahami akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada empat hal. Yang pertama, kaful adza. Menahan diri kita dari menyakiti orang lain. Tidak berbuat zalim kepada orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Yang kedua, akhlak mulia itu adalah badlun nada, mengerahkan kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Apakah dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, baik ilmu dunia, terutama ilmu agama, maupun dengan harta kita. Apakah membantu orang dalam urusan dunia mereka, ataukah dalam urusan akhirat mereka? Tentu dalam urusan akhirat lebih besar pahalanya. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka berbuat baik, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Padahal jemaah sekalian, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau tidaklah dikenal sebagai orang kaya. Bukan pula orang miskin. Yang terkenal sebagai orang-orang yang kaya raya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kedermawanan mereka. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang kaya raya dan sangat rajin bersedekah. Sahabat-sahabat yang kaya ini, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain, itu sangat rajin bersedekah. Sedekah mereka luar biasa banyaknya. Tapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan mereka dalam bersedekah. Dan beliau bersabda, fattakun nar walau bisyikki tamratin, bentengi dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Maka bersedekah itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Ini pelajarannya. Sedikit yang kita bisa berikan kepada orang lain, maka itu akhlak mulia. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Yang nomor satu adalah orang tua kita. Akhlak mulia yang paling besar pahalanya adalah kepada orang tua, kemudian kepada keluarga, kemudian tetangga, dan seterusnya. Makin dekat hubungan keluarga dengan kita, makin besar haknya untuk kita perlakukan baik. Makin dekat rumahnya dengan kita, makin besar pula haknya untuk diperlakukan baik. Yang ketiga, termasuk pondasi akhlak mulia adalah As-sabru 'alal adza. Bersabar menghadapi perbuatan buruk orang lain kepada kita. Inilah jemaah sekalian akhlak mulia yang paling susah, yang paling berat. Bersabar menghadapi orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini termasuk akhlak mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita bukan sekedar sabar, tapi juga memaafkan. Ada lagi yang lebih tinggi daripada memaafkan, yaitu kita balas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan berbuat baik kepadanya. Jadi ada 4 tingkatan menghadapi orang yang zalim kepada kita. Tingkatan yang pertama, boleh kita balas, tapi ingat, balasannya harus setimpal. Tapi itu gak dianjurkan. Boleh tapi gak dianjurkan. Tingkatan yang kedua, sabar. Ini yang diperintahkan oleh syariat. Tingkatan yang ketiga, memaafkan. Ini lebih tinggi daripada sabar, karena ada orang sabar tapi belum bisa memaafkan. Tingkatan yang tertinggi, yang keempat, membalas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan berbuat baik kepadanya. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita memaafkan kesalahan orang? Allah pun akan memaafkan kesalahan kita, sebagaimana di surat An-Nur ayat ke-22. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Dan juga di surat Ali Imran ayat 134, Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Wal kadhimina al-ghayd wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, termasuk pondasi akhlak mulia adalah al-wajhu talq. Wajah yang ramah, yang cerah ceria ketika berjumpa dengan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan berjumpa saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang ramah, yang cerah ceria. Ucapkan salam ketika berjumpa dengannya. Ini termasuk akhlak mulia, bahkan pondasi akhlak mulia, karena ini kesan pertama. Kalau kesan pertama sudah buruk, akan sulit diperbaiki setelah itu. Maka kesan pertama itu adalah pondasi akhlak mulia. Inilah jemaah sekalian 4 pondasi akhlak mulia. Namun tentu rincian bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita pelajari dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, inilah pembahasan singkat 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dan juga kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
6: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
7: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
8: "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
7: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
8: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
5: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut. Begini, jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling dengan cara mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu: kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu ya. Atau naik bis kota gak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah gak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, gak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram.
Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas.

0: bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr, seperti Talha, Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam, dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin, ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum, ya. Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Ilmu apa yang harus kita prioritaskan sebagai penuntut ilmu? Kitab ulama apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Iya, ilmu yang harus kita prioritaskan sebagai seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu yang dipelajari terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang wajib dipelajari, dan di sana ada ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Yang wajib pun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Tentunya yang wajib ain, yang fardu ain, yang masing-masing kita harus mempelajarinya. Tidak ada uzur, dan kita harus mendahulukan itu di atas yang lain. Seperti misalnya pelajaran tentang masalah akidah, mengenal Allah, mengenal namanya dan juga sifatnya, mengenal hak Allah Azza wa Jal. Demikian pula mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, di mana beliau dilahirkan, dan apa isi dakwah beliau. Demikian pula mengenal agama Islam, mengenal inti dari ajaran agama Islam, dan apa rukun-rukunnya, dan apa tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Maka tiga perkara ini diantara yang wajib untuk dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam, yang dinamakan dengan al-usulul thalatha, tiga landasan yang utama. Kenapa ini wajib dipelajari? Karena masing-masing dari kita kelak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ketika dia masuk di alam kubur. Ditanya tentang man rabbuk, siapa rabbmu? Dan ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu? Dan ditanya madinuk, apa agamamu? Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, bahwasanya masing-masing dari kita ketika masuk alam kubur akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Berarti kita harus mempelajari mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, ditanya tentang siapa nabimu. Berarti kita harus mengenal Rasulullah SAW. kemudian mengenal sirah beliau, mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, karena kita akan ditanya madinuk, apa agamamu. Ya, ini adalah tiga pelajaran penting yang harus diprioritaskan seseorang di dalam menuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kitab apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Tentunya kitab-kitab akidah dan kitab yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang tiga perkara tadi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang beliau beri judul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Kitab yang ringkas ya, dan bisa insyaallah dipelajari oleh seseorang dalam waktu yang tidak lama ya. Dan tentunya meminta kepada ustadz yang memang berakidah Ahlussunnah ya wal Jamaah untuk mengajarkan kitab tersebut. Bolehkah kita beranggapan bahwa sebidang tanah, sebidang sawah, keramat atau angker, jika ditanami padi atau tanaman yang lain, dapat menimbulkan celaka? Mungkin saja sebuah daerah yang di situ dihuni oleh bangsa jin, ya. Dan biasanya bangsa jin, ya, ini menempati daerah-daerah yang jauh dari zikrullah, jauh dari penyebutan zikrullah, ya, jarang dibacakan Al-Quran, ya, jarang didengar di situ azan, jarang orang yang berzikir. Makanya jin itu banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang jauh dari zikrullah, atau mereka tinggal di tengah lautan yang tidak didengar di sana azan dan juga zikrullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin jauh dari bangsa tersebut dan jauh dari gangguan mereka, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah dan kita isi rumah kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Nabi SAW mengatakan ya, menyuruh kita untuk ya, tidak menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk zikir. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi mungkin saja sebuah tempat ya dianggap itu ada dihuni oleh bangsa jin, karena memang jarang di situ jarang dibacakan di sana zikrullah. Tapi kalau dipahami atau diberi anggapan atau diyakini bahwasanya menanam padi atau tanaman yang lain di sana dapat menimbulkan kecelakaan, ya, maka ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Ya, keyakinan yang tidak berdasar. Tapi seorang muslim bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan memperbanyak zikrullah Subhanahu wa taala. Apabila mendapatkan sebuah tanah atau sebuah rumah, ya, dikhawatirkan di situ dihuni dengan bangsa jin, maka hendaklah dia mengisi rumah tersebut dengan membaca Al-Quran, ya, memperbanyak adkar siang dan pagi dan juga sore. Ya, disayang yang demikian akan membuat lari syaitan. Ya, akan membuat lari syaitan, karena ini namanya syaitan dan jin ini tidak betah dengan zikrullah. Dan ini perkara yang ya datang dengannya dalil. Demikian pula kita lihat, ya, mungkin di antara antum dan banyak di antara antum yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang diruqyah dan di dalam tubuhnya ada jin. Bagaimana mereka tidak kuat ketika dibacakan pada diri mereka apa? Al-Qur'an. Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Allah, hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila dibacakan oleh orang awam sekalipun, meskipun dia tidak fasih di dalam membaca Al-Quran, berpengaruh Al-Quran tersebut pada jin. Nah, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Tidak masalah seseorang mengatakan demikian. Ya, semua kita mengharapkan apa? Kelak mendapatkan syafaat. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Semua kita menanti syafaat. Ya. Tapi yang perlu kita ingat, bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Maka caranya sudah kita sampaikan. Dan hendaknya seorang muslim punya keinginan yang lebih tinggi. Apa? Menjadi orang yang memberi syafaat. Ya, jangan kita hanya yang meminta atau mengharap. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang memberikan syafaat. Karena orang-orang yang beriman, kelak mereka juga akan memberikan syafaat bagi saudara-saudara. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk dan berangan-angan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat? Seperti misalnya syuhada, ya, orang-orang yang meninggal fisabilillah, dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Nikmat. Ya, bisa memberikan syafaat untuk 70 orang di antara keluarganya, memberikan syafaat kepada bapaknya, ibunya. Ya, adiknya, kakaknya, mungkin ada di antara mereka yang berdosa, mendapatkan maksiat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang keluarganya, berangan-angan meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang memberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang suka mencela orang lain dan melaknat orang lain tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, kalau di dunianya saja dia suka mencela orang, melaknat orang, mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya, maka orang yang demikian menunjukkan bahwasanya dia tidak penyayang kepada orang lain. Padahal syafaat, ya, dasarnya adalah karena kasih sayang dia kepada orang lain. Karena sayang dia kepada saudaranya, maka dia memberikan apa? Syafaat. Nah, kalau orang sudah suka mencela di dunia, suka melaknat, maka bagaimana dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat? Nah, apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi SAW mengabarkan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'ulima manziluha minal jannati wan nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka." Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya. Ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu. Penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan. Fa fi mal amal? Untuk apa kita beramal sekarang?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu." Hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya, takdir sudah diputuskan, sudah ditulis. Ya, tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. "I'malu." Hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan.
2: ya, jangan kita meninggalkan amal, ya. Dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab, ya. Allah sudah menakdirkan kita rezeki, ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai salat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahtatiba ahadukum hazmatan min hadab, thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas ala nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u. Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di kebun, ya, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pinter, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya, semuanya sudah ditakdirkan, dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat, kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin poligami? Wah, ini kesempatan mumpung suaminya ada di sini. Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin berpoligami? Ya nggak boleh atuh ibu, nggak boleh berpoligami itu kan khusus bagi orang yang mampu. Silakan, tapi tidak boleh wanita itu minta cerai gara-gara suami ingin berpoligami. Dan hukum dalam syariat, maaf, saya bukan karena undang-undang usul laki-laki sih, maka jawabannya kayak gitu. Bukan, ini kita bicara syariat, masalah ilmu. Saya nggak boleh berdasarkan hawa nafsu. Dalam syariat pun silakan tanya ke ustaz siapapun, insya Allah sama. Nggak boleh meminta cerai hanya gara-gara

0: suami berpoligami. Karena poligami itu dalam Islam diperbolehkan, halal bagi yang mampu pergi haji, enggak boleh bagi yang belum mampu. Bagi yang mampu wajib. Ya. Begitu juga poligami, bagi yang mampu silakan, monggo, bukan wajib ya. Tapi silakan, mubah bagi yang mau. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Nanti apa? Berdosa. Kenapa? Kezoliman demi kezoliman, kebohongan demi kebohongan akan jadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini saya kasih rahasianya nih. Hukum poligami boleh dalam Islam, silakan bagi yang mampu. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Ingat ya, ibu-ibu, kalau ada suami pengen poligami, mas, gak bisa. Ingat 5 perkara. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara? Artinya apa? Hukum asalnya halal, boleh, tapi kalau gak mampu, jangan. Kenapa? Akan timbul dosa, gak ideal. Pertama, mampunya apa? Hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Bagaimana memanage rumah tangga yang begitu banyak, karena semakin susah nanti, semakin banyak yang perlu diurus. Ilmunya harus ada. Kenapa? Nikah itu ibadah, poligami juga ibadah bagian dari nikah. Maka karena itu ibadah, perlu ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, takutnya nanti jadi dosa, kezoliman sana, kezoliman sini, begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, bagi laki-laki yang berpoligami hendaknya kuat, cukup finansialnya. Ada uang, pulus, piti. Harus ada itu. Ya kan? Karena dia harus memberikan kecukupan kepada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, dan 4 misalnya. Kalau gak punya uang, yang satu aja masih ngutang terus. Ya, suka telan bayar kontrakan, segala macam. Istrinya bilang, kamu gak mampu. Satu aja suka gak dikasih nafkah zohirnya. Bagaimana 2, 3, 4? Maka seperti ini jangan. Kenapa? Takutnya kezoliman nanti jadi dosa. Ya. Jadi kuat pertama ilmunya, yang kedua kuat finansialnya, uang. Yang ketiga kuat fisiknya. Kalau kuat fisiknya, ini nomor 3 ya, silakan. Tapi kalau enggak kuat jangan coba-coba. Dulu kayaknya sehat, sering ngaji di Masjid Nurul Iman. Begitu nikah kedua dan ketiga kali, sering ke rumah sakit. Kemana sih itu? Lagi berobat. Oh ya, manusia biasa lah namanya sakit kan. Tanya lagi kemana itu? Lagi berobat. Berobat terus. Setelah menikah yang ketiga kalinya ini, berobat terus. Rupanya fisiknya gak kuat dipaksain. Meskipun dia makan herbal, ya, abu-abu sauda, madu, minyak zaitun, tetap aja gak kuat-kuat. Nah, jangan coba paksakan diri, berbahaya. Apalagi kalau antum ingin sunnahnya Rasul. Sunnah Rasul apa? Satu malam semua istrinya digilir dalam waktu yang sama. Wah, habis di sini ke sana, habis ini ke sana, habis ini ke sana. 9 istrinya dalam satu malam selesai semua. Rasul bisa. Kalau antum besok bendera kuning. Betul enggak? Besok langsung bendera kuning itu maknanya apa? Kita sholatkan di masjid. Sholat jenazah. Iya, 9 bagaimana? Maka itu yang keberapa? 3 ya. Kuat ilmunya, kuat finansial, yang ketiga kuat fisik. Kalau enggak kuat-kuat jangan coba-coba. Yang keempat kuat mental. Kuat mentalnya menghadapi banyak permasalahan. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di rumah tangga itu. Anak begini, istri begini, yang begini begini. Kalau enggak kuat-kuat mental, stres, shock, stroke, mood. Bisa meninggal nanti. Harus kuat mentalnya, kenapa? Pemimpin. Dan semakin banyak yang dipimpin, permasalahan akan semakin banyak. Ya. Nah, siap gak mentalnya? Kadang-kadang orang kuat ilmunya, ya oke. Okay. Fisiknya kuat, besar tinggi ya, kuat mungkin. Dia kuat finansial, duitnya banyak, mentalnya gak kuat. Satu istri dengan 2 anak aja udah stres terus. Bagaimana kalau banyak? Artinya maaf ya, hukum asalnya boleh, tapi kalau gak mampu jangan. Nanti berbahaya, tambah dosa nanti, kezoliman dan kezoliman. Dan kelima apa? Kok banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, ya? Banyak waktu yang bisa dialokasikan untuk bergilir, untuk berbagi waktu untuk memenuhi hak-haknya istri dan anak-anak. Nah, kalau lima hal ini antum miliki dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa dan memang nikah betul-betul karena Allah, bismillah. Tapi kalau enggak kuat, jangan coba-coba. Ana pun sampai hari ini enggak berani. Karena ana merasa tidak kuat. Lima tadi, mungkin empatnya kuat, satunya kurang. Oh, jangan. Kalau bisa ideal, maaf. Idealnya lima ini. Tiga kuat, duanya tidak. Jangan. Ya, maka sebaiknya seperti itu. Tapi kalau merasa lima-limanya ada, lima-limanya saya kuat, bisa ada. Kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan banyak waktu yang bisa dialokasikan. Nah, ya sudah, bismillah. Dan semuanya karena Allah ya. Jangan sampai riya. Maaf nih, banyak ikhwan yang nikah lagi poligami, riya. Dan menjadikan ujub, sombong. Ah, antum gak berani. Ah, ada dua nih. Apa maksudnya? Riya. Orang gak nanya, dia ngomong, antum berapa? Maksudnya supaya dia ditanya, antum berapa? Dia nanya orang, antum berapa? Ada satu. Oh, ada si dua. Apa maksudnya? Sombong. Berarti bukan ibadah yang berpahala. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah enggak boleh sampai riya, enggak boleh ada ujub, enggak boleh ada sombong, enggak boleh sum'ah. Betul-betul karena Allah kan pernikahan itu. Mau 1, 2, 3, atau 4. Nah maaf, yang sudah pernah 2, 3, dan 4 kadang-kadang maaf ada, enggak semua. Timbullah di situ rasa kebanggaan, wah kayaknya ana memiliki kelebihan, antum semuanya di bawah ana. Nah ini terjadi, ya baik kalangan maaf, di kalangan awamnya maupun ustadznya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, menyepelekan atau meremehkan atau menganggap ya satu hal yang kecil lah mereka itu gara-gara tidak melakukan hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas, beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, berapa Anda mampu? 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnatul rasulillah. Dengan sebab infak Anda ini kemudian disaksikan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu sebaiknya adalah 1. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan. Saya tidak seperti Aisyah. Saya tidak seperti istri-istri Nabi katanya. Nah sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki kadang-kadang kawin siri yang istrinya nggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah jadi bagaimana sikap ya, baik sikap Alia wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu nggak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hamba-Nya. Pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hamba-Nya, tidak. Karena Allah Maha Adil. Dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. Tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup, atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur, "Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan." Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, "Abang mau nikah lagi." Tapi istrinya diam saja. Cerita, "Memangnya sudah ada calonnya?" "Alhamdulillah sudah." Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan? Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Ah, akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan? Akhirnya tidak sanggup juga namanya. Nah, ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham begitu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga. Tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Nggak cukup. Tapi heran ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah, ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin. Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini, Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama ustaz itu, istrinya sekian itu. Abang gak usah main sama ustaz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Para pendengar hukumullah, di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita ikuti pembahasan lanjutan dari kitab Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah tulisan Syekh Abdul Rahman bin Hasyir As-Sa'di rahimahullah bersama Ustaz Rahim Kalenggo hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari, dan siaran ini juga dapat Anda simak di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan folio tafadhol masku.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya, kita terus diberikan kemudahan meraih kebaikan agamanya, yang mana salah satunya kita kembali dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Allah, dan juga diberikan izin untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan agamanya pada siang ini menjelang sholat zuhur. Ini kita alhamdulillah membahas kitab yang berjudul Syarhu Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, penjelasan terkait bait-bait kaedah-kaedah fikih yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, pemerhati Radio Roja Kendari rahmani wa rahimakumullah, hafizakumullah, wafakakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Kita sampai pada bait Syekh yang ke-18, di mana Syekh berkata, yakni Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dikatakan di dalam kitabnya, qala nazimu rahimahullah, berkata nazim, ini pemilik bait atau yang menuliskan bait-bait kaidah ini, ini Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di berkata, "Wa tarji'ul ahkamu lil yaqin fala yuzillu syakku lil yaqin." Dan hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan, maka tidaklah keraguan itu dapat menghilangkan sebuah keyakinan. Syekh berkata, "Fi hadzal bait isharatan ila ihda al-qawaid al-khamsah al-kulliyah." Pada bait ini terdapat petunjuk yang mana mengarahkan pada salah satu dari kaidah yang 5 yang mencakup seluruh, yang dapat mencakup seluruh kaedah yang biasa dikatakan oleh para ulama, al-yaqinu la yazullu bisyak, keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan.

وهذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقا. Dan kaidah ini termasuk dari kaidah fikih yang paling luas penerapannya. Wa aktsaruha imtidadan fi abwabil fiqhi, dan paling dominan atau paling banyak penggunaannya dalam pembahasan-pembahasan fikih. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أنها تدخل في جميع أبواب الفقه. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ini seorang ulama yang hidup di abad ke-10 yang memiliki kitab yang fenomenal. Ini kitab Al-Jalalain. Dengan nama beliau Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa kaidah ini masuk pada seluruh bab-bab yang membahas masalah fikih. Ini al-yaqin la yazul bisyak, keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan. Kemudian Syekh menjelaskan pengertian bahasa dan juga istilah yang biasa digunakan. Syekh berkata, wal yaqinu fil lughatil fil mashhur al ilmu wa zawalu syak. Keyakinan dalam sisi bahasa adalah sebuah ilmu yang ilmu itu dapat menghilangkan keraguan. Wal muradu huna, dan maksud al-yakin di sini dalam pembahasan ini, yakni keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan, maksudnya adalah al-amru thabitu al-ma'lumu minasyari'ati, yaitu sebuah perkara yang telah tetap dan telah diketahui dari syariat Islam. Wa qad ya'ti bi ma'na dhann rajih wal ghalib, dan terkadang juga kata yakin juga biasa disebutkan oleh para ulama dengan istilah adh-dhann ar-rajih. Adh-dhann itu sangkaan, tapi bukan sekedar sangkaan yang sampai pada tawahum, sangkaan yang rusak, sangkaan yang ragu, yang dominan keraguannya atau ketidakbenarannya, tetapi sangkaan yang dimaksud di sini adalah sangkaan ar-rajih yang kuat, al-ghalib, yang dominan. Ini sangkaan yang dominan kepada kebenarannya. Jadi al-yakin juga terkadang para ulama menggunakan istilah adh-dhannu rajih sama dengan al-yakin. Waqad istu'mila adh-dhannu bima'na al-yaqin fil Qur'ani fi 'adadin min al-ayat. Dan kata dhon juga digunakan sebagai makna yakin di dalam Al-Qur'an pada beberapa ayat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya di dalam surah Al-Haqqah di ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Allah berfirman menjelaskan
keyakinan orang-orang Muslim, dengan artinya sesungguhnya dahulu di dunia saya meyakini bahwa saya akan bertemu dengan hari penghisapan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Di sini kata dhan bermakna al-yaqin. Dan juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam majmu'nya, wa qala Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, i'lam annahum yutlaquna al-'ilma wal-yaqina wa yuriduna bihi madh-dhanna adh-dhahir la haqiqata al-'ilmi wal-yaqin. Ketahuilah bahasanya para ulama biasanya menggandengkan, menggunakan istilah ilmu dan keyakinan dengan menggunakan istilah dhannu dhahir. Bukan berarti mereka ya menginginkan hakikat ya, dalam pembahasan fikih tentunya ya, para ulama fikih biasa menggunakan istilah ilmu dengan keyakinan itu dengan kata dhon ya, dalam pembahasan fikih. Ini sangkaan yang dominan, dhonu dhahir, sangkaan yang dominan atau rajih atau ghalib. Bukan berarti menginginkan sesuatu yang hakikat dari ilmu atau keyakinan itu dalam pembahasan fikih, karena keyakinan, fa innal yaqin huwa al-i'tiqad al-jazim, karena keyakinan itu adalah sesuatu yang pasti. Keyakinan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi dalam pembahasan fikih ya, istilah-istilah seperti ini akan berbeda kita dapati jika kita mempelajari tentang pelajaran akidah yang istilah-istilah ini biasa digunakan oleh para ulama. Misalnya kata yakin atau ilmu biasa dikatakan adh-dhannu rajih. Ini istilah fikih. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 28. Wa qala ta'ala wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Dan tidaklah mereka memiliki dasar ilmu dari keyakinan mereka, dari amalan mereka. Tidak iyattabi'una illa dhannah, dan tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya sangkaan saja, dan sesungguhnya sangkaan itu tidaklah memberikan manfaat sama sekali pada kebenaran. Wajhud dalalah, sisi pendalilan dari ayat ini, annahu fassara dhann huna bit tawahhum wa qad alimna anna al-wahm qad yutlaqu alayhi dhannul fasid. Sisi pendalilan dari ayat ini, di mana orang-orang musyrikin mereka menyembah berhala tanpa didasari oleh sebuah wahyu, yang mereka menyembah berhala tersebut hanya ya didasari oleh sangkaan bahwa orang ini yang mereka sembah adalah orang yang mulia, mungkin sudah sampai ya pada derajat Tuhan atau bertemu dengan Tuhan atau bisa mudah berkomunikasi dengan Tuhan, hanya sangkaan. Dan dalam ayat ini kata dhon di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah al-tawahum. Ini keraguan ya,
sangkaan yang sangat lemah, atau kita sebut dengan sebuah keraguan atau khayalan. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya, al-waham terkadang itu melahirkan atau sangkaan atau keraguan atau sebuah khayalan, terkadang melahirkan sebuah dzon yang fasid, sangkaan yang rusak. Sehingga dua ayat yang kita bacakan tadi sama-sama menggunakan kata dzon. Sama-sama menggunakan kata dzon, tetapi makna dzon yang pertama pada ayat surah Al-Haqqah tadi maknanya adalah keyakinan. Saya meyakini bahwa, saya dahulu meyakini bahwa saya akan bertemu hari penghisapan. Ini dzonan tu anni mulakin hisabiya. Makna yang kedua kata dzon di sini adalah asyak atau al-waham. Jadi dua ayat ini kata dzon memiliki makna yang berbeda. Disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Misalnya disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Mesir. Ini ulama juga yang memiliki karya fenomenal tentang penjelasan tentang tafsir Al-Quran, Al-Burhanu fi ayatil Quran, di mana Imam Az-Zarkashi berkata rahimahullah ta'ala, hunaka dhabitani lil farqi bainal yaqin wa dhan fil Quran. Di sana ada dua dalil yang bisa dijadikan dasar untuk membedakan keyakinan dan sangkaan, kata yakin dan kata dzon di dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara membedakannya? Ya. Beliau berkata ahaduhuma, yang pertama, annahu haitsu wajada dzon mahmudan musaban alaihi fahuwal yaqin. Yang pertama dari dua itu, dua dalil untuk dapat mengetahui perbedaannya. Yang pertama, kalau kita mendapati kata dzon itu di situ dia diiringi dengan pujian, maka kata dzon di sini artinya adalah keyakinan. Wa haitsu wajada madzmuman mutawa'idan 'alaihi bil 'adzabi fa huwa syakku. Kalau misalnya dia mendapati atau kita mendapati di dalam Al-Quran kata dzon diiringin dengan celaan, bahkan ancaman azab, maka kata dzon di sini bermakna keraguan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, kata Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, anna kulla dhanni bihi anna al-mukhaffafa fa huwa syak. Sesungguhnya setiap kata dhan yang diiringi dengan an al-mukhaffafa, an yang diberikan, kata an yang sukun, jika kata dhan diiringi dengan an yang bersukun, maka di sini maknanya dzon adalah syak, keraguan. Wa kullu dzonnin yattasil bihi annal musaddada fa huwa yaqinun. Dan setiap kata dzon juga kalau dia bersambung dengan an al musaddada, ya an yang bertasdid, maka kata dzon di sini maknanya adalah keyakinan. Kenapa? Li annal musaddada li ta'kidi khilafan lil mukhaffafah. Karena tasdid tujuannya itu untuk memberikan penguatan pada kata dan pada makna, berbeda dengan mukhaffafah yang disukun. Itu penjelasan mengenai bagaimana cara kita membedakan kata dzon dan di dalam Al-Quran yang memiliki makna yang berbeda. Kemudian juga qala Mujahidun rahimahullah ta'ala
dikomentari oleh para ulama yang lain. Misalnya berkata Mujahid, salah satu murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah, yang juga mendalami tentang tafsir Al-Qur'an, berkata Mujahid, kullu dhannin fil Qur'ani fa huwa yaqinun. Setiap kata dhon di dalam Al-Qur'an maknanya adalah keyakinan. Tetapi tentunya ini berbeda jika kita melihat penerapan di dalam Al-Qur'an dan makna artinya ya berbeda, seperti yang kita bacakan tadi, kata sama-sama katanya itu dhon ya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Dan inilah yang disebutkan oleh tadi para ulama atau Al-Imam Al-Azhar Kasyi rahimahullah ta'ala. Kemudian wa syak fi lugha yuradu bihi at-tadakhul, ya, dan keraguan dalam sisi bahasa tadi, keyakinan dalam sisi bahasa, keraguan dalam sisi bahasa adalah maksudnya dua hal, ya, atau dua hal yang saling kontradikti. Wa dhalika li anna syakka yatadakhalu indahu amran. Kenapa? Karena keraguan itu memasukkan dua hal, ya, yang berbeda. La yastati'u tarjihu bainahuma, yang tidak dapat, ya, dikuatkan salah satu dari keduanya, mana yang lebih dominan. Itu namanya ragu, yang A atau yang B. Atau kalau hitungan persen itu 50-50, itu syak, keraguan. Dia tidak dapat memilih salah satu dari keduanya. Kemudian kata Syekh wa qala Nazim, dan perkataan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan hukum itu kembali kepada keyakinan, yakni anna syari'ata awalat fi ahkamiha alal yaqin. Ini maksudnya adalah syariat Islam ini, ya, mendasari hukum-hukumnya itu dibangun di atas keyakinan. Walaysa muradu nazim huna, dan bukanlah maksud penulis di sini adalah adamu i'amali dhanil ghalib, tidak adanya penggunaan kata dhanul ghalib. Tetapi yang dimaksud di sini adalah syariat Islam dibangun di atas keyakinan. Li'anna syari'ata ja'at bi'i'mali dhanil ghalib fi adadin minal masail. Karena syariat, ya, Islam telah datang juga dengan menggunakan kata dhanul ghalib di dalam Al-Quran di beberapa masalah, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 230, Allah berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Dan jika, ya, para lelaki, para suami mentalak istrinya dengan talak yang ketiga, maka tidak halal bagi suami-suami itu terhadap istri mereka, ya, tidak halal lagi, ini yani tidak bisa dinikahi lagi sampai istrinya itu menikah dengan lelaki yang lain. Ini kalau dia sudah talak ketiga, atau disebut oleh para ulama dalam pembahasan fikih talak al-ba'in, talak yang tidak bisa lagi kembali, tidak bisa lagi rujuk. Ini talak yang ketiga. Tentunya praktek talak ini bukan berarti talak ketiga langsung dia bilang saya talak dua kamu atau saya talak tiga kamu. Tidak, bukan ucapan. Talak tiga di sini berkaitan dengan waktu,
mentalaknya. Dia mentalaknya itu sudah waktu yang ketiga. Jadi dia sudah pernah mentalaknya beberapa kali. Satu kali misalnya di tahun 2023, kemudian dia pernah talak lagi di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 dia talak lagi. Ini disebut jatuh talak tiga. Jadi talak itu bukan berkaitan dengan ucapan. Dia mengatakan saya talak tiga kamu, tidak, talak dua kamu, tapi berkaitan dengan waktu. Ya, dia telah mentalaknya sebanyak tiga ya kali keadaan atau waktu. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak bain atau talak tiga, maka tidak halal lagi istrinya bagi dia. Ini tidak bisa rujuk, kecuali istrinya itu menikah dengan lelaki yang lain, ya. Kemudian setelah dia menikah dengan lelaki yang lain dan cerai juga, baru suami yang pertama boleh untuk merujuknya. Kita lanjutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. Dan jika ya ternyata suami yang keduanya, lelaki yang kedua, ya bukan suami yang kedua ya, afwan, jika ternyata lelaki yang kedua ya mentalak juga wanita tersebut, maka tidak mengapa bagi lelaki yang pertama ya atau mantan suami wanita tersebut ya, lelaki yang pertama, tidak mengapa bagi lelaki yang pertama yang telah mentalak tiga tadi itu ayata roja'a ya, untuk saling rujuk di antara mereka berdua. In dhanna ayyuqima hududallah, jika mereka ya menyangka dapat melaksanakan, menegakkan hukum-hukum Allah. Dan inilah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah yang dijelaskan ya bagi orang-orang yang mengetahui. Kata Syekh, fa'awwala bil hukmi 'ala dhann wal murad bi ihtimalu rajih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mendasari hukumnya dengan kata dhann. Dan maksudnya di sini adalah ya kemungkinan ya, sangkaan yang dominan. Sangkaan yang dominan. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini berkaitan dengan sangkaan di dalam syariat Islam yang bermakna kata dhon yang bermakna yakin ya. Dan banyak istilah digunakan di dalamnya. Dan dalil-dalil yang kita sampaikan, dan demikian juga dalil yang ada di dalam Al-Quran, misalnya hadith Abdullah bin Zaid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syukia ilaihi rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Ini ada seorang yang mengeluh kepada Nabi SAW bahasanya dia menghayal di saat sholatnya ini tidak khusyuk lagi, sehingga dia ya menyangka ada sesuatu yang keluar dari zakar atau duburnya, tapi itu cuma sekedar keraguan atau sangkaan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, la yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan kau berpaling sampai kau mendengarkan suara atau mencium sesuatu. Ini berkaitan dengan keraguan. Ini keraguan itu tidak boleh diikuti. Ya,
tidak boleh didahulukan kecuali didasari oleh keyakinan atau didasari oleh kejelasan. Kemudian pemerhati Radio Roja Kendari rahmani wa rahimakumullah, dari kaidah ini muncul beberapa kaidah, ya, muncul lahir kaidah yang lain dari kaidah wa al-yaqinu la yazul bisyak, keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan. Lahir beberapa kaidah. Kaidatul ula, kaidah yang pertama, al aslu adamul musqit wa baqaul wajib. Asalnya itu, ya, tidaklah gugur suatu hukum, ya, dan tetap berlaku kewajiban, ya, bagi seseorang. Asalnya dari keyakinan tidak hilang karena keraguan. Jadi suatu hukum itu tidak gugur, tetap berlaku pada seseorang kalau berkaitan dengan dia ragu. Dia ragu. Misalu dzalik, misalnya kata Syekh, idza syakal insanu hal qada salata allati alaihi aw lam yaqdiha. Misalnya seorang ragu apakah dia telah mengqada salatnya atau belum dia mengqadanya. Fal aslu adamu qada'i shalah wa baqa'ul wajib. Maka asalnya, ya, tidak dia belum mengqada salatnya, ya, dan tetap berlaku kewajiban bagi dia untuk mengqada salatnya. Ya. Misalnya seorang terlewat waktu salat, ya, sampai di waktu selanjutnya. Misalnya dia terlewat waktu zuhur karena sebuah sebab, ya, sebuah kesibukan, dia sampai pada waktu asar. Di sampai waktu asar dia ragu, dia coba mengingat apakah dia tadi sudah sholat zuhur atau belum, ya. Maka kata para ulama, ya, al aslu adamul muskid, asalnya itu tidak gugur hukum wa baqaul wajib, dan kewajiban itu tetap berlaku, ya, sehingga seorang itu yang ragu apakah dia sudah sholat atau belum, maka dia harus membangun keyakinannya bahwa dia belum sholat, ya, karena asalnya itu tidak gugur. Kalau berkaitan dengan keraguan, dia yakin antara dia yakin dengan antara dia tidak yakin atau dia ragu, maka asalnya hukum tetap berlaku padanya. Walau syakka hal qada ad-dain alladhi 'alaihi aw lam yaqdi. Misalnya juga seorang yang ragu apakah dia sudah bayar utang atau belum. Ya. Maka kata para ulama, fal aslu baqa'u ad-dain fi dhimmah. Asalnya itu, ya, dia masih memiliki utang di dalam tanggungan. Jadi kalau orang ragu, apa saya masih ada utang sama si fulan ini, ya, dia ragu, maka dia harus membangun keyakinannya bahwa dia belum bayar utangnya. Sampai dia bertanya kepada si fulan bahwa si fulan mengaku sudah dibayar, artinya keraguannya sudah hilang. Inilah yang berkaitan dengan, ya, kaidah ini. Kemudian juga lahir kaidah yang kedua dari kaidah al-yaqinu la yazul bisyak, keyakinan tidak ragu dengan keraguan, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Lahir juga kaidah yang kedua kata para ulama, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Asalnya itu ya, suatu hukum tetap berlaku sebagaimana dia berlaku pada, ya, waktu-waktu sebelumnya.
atau keadaan sebelumnya. Jadi asalnya hukum itu berlaku sebagaimana keadaan sebelumnya. Kata Syekh, perkataan baqa'u makana ay subuh.

0: ya pada waktu yang lalu. Dan ini adalah kaidah yang juga biasa disebutkan oleh ulama usul fikih dengan kaidah ya dalilul istihab, istishab, ya dalilul istishab. Ini dalil istishab itu adalah ya menetapkan sebuah hukum ya sebagaimana hukum yang berlaku sebelumnya. Ini hukum itu tetap berlaku. Hukum itu tetap berlaku. Juga dari kaidah ini lahir kaidah yang ketiga dari kaidah al-yaqinu la yazul bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Lahir kaidah selanjutnya al-aslu bara'atu dhimmah, asalnya ya dalam suatu perkara, dalam suatu dalam suatu tanggungan ya, atau beban, asalnya seorang itu ya memiliki atau diberikan beban syariat asalnya. Ya, ini maknanya kata Syekh, innal insan afwan al aslu bara'atu dhimmah, asalnya itu seseorang terlepas dari tanggungan. Kita ulangi artinya. Al-aslu bara'atu dhimmah, asalnya itu seorang terlepas dari tanggungan atau beban. Asalnya. Kata Syekh, innal insana bari'atu dhimmah min wujubi syai'in aw luzumihi. Asalnya bahasanya seorang itu ya, dia itu terlepas dari tanggungan, dari kewajiban sesuatu atau keharusan sesuatu atau tuntutan sesuatu. Wa kaunuhu masghulu dhimma khilaf al-asl. Ya. Dia tidak terbebani oleh sesuatu. Asalnya seseorang itu sampai datang ya perintah, sampai datang dalil ya yang memerintahkan tentang suatu perkara ya. Jadi asalnya dalam ibadah seorang itu tidak memiliki beban sampai datang dalil perintah yang memerintahkan ibadah tersebut. Juga dalam masalah duniawi ya, asalnya seorang tidak memiliki tuntutan sampai ada bukti. Ya. Misalnya dalam sebuah hadis ya, dikatakan Nabi SAW bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Dan bukti itu diajukan oleh penuntut dan sumpah itu bagi orang yang mengingkarinya. Jadi asalnya seorang itu tidak memiliki beban atau tuntutan sampai ada bukti dalam perkara duniawi. Juga dalam perkara ibadah tadi yang kita sebutkan, asalnya dia tidak memiliki beban sampai datang dalil yang memerintahkan tentang ibadah atau perintah. Taip, ini kita bisa jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain berkaitan dengan kaidah ini ya, tentang bara'atu dhimmah takunu min haqqain ya, terlepas dari beban itu pada dua hak ya, dua hak. Siapa yang memiliki hak itu? Yaitu haqqullah wa huququl ibad. Itu haknya Allah dan hak-hak makhluk. Dan mungkin kita akan coba menjelaskan pada kesempatan yang lainnya insyaallah taala. Ini yang kita bisa jelaskan. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Rohim Kalenggo hafizahullah pembahasan

0: Lanjutan dari kitab Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di kesempatan Sabtu siang hari ini. Semoga Allah berikan kepada beliau sekeluarga kebaikan dunia akhirat, dan kepada kita semuanya yang telah menyimak siaran ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita, dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan mulia ini. Kita akhiri pertemuan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan hati, simak dan ambil faedahnya. Di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: menonton acara paranormal haram hukumnya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Dan janganlah engkau ikut duduk bersama mereka sampai mereka mengubah pembicaraan mereka dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala kepada pembicaraan mubah lainnya. Dan meramal adalah salah satu perbuatan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui akan hal gaib baik yang telah lalu ataupun yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menonton acara ramal diharamkan dalam agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini. Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu. Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin, ngambil dua, bilangnya satu. Ya. Atau naik bis kota, nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah gak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari, kemana saya harus bayar? Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang. Karena bagi dia yang penting proyek saya lancar. Enggak ada yang ganggu. Tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya. Saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya, ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam, dan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin, ya? Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum, ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Ilmu apa yang harus kita prioritaskan sebagai penuntut ilmu? Kitab ulama apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Iya, ilmu yang harus kita prioritaskan sebagai seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu yang dipelajari terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang wajib dipelajari, dan di sana ada ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Yang wajib pun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Tentunya yang wajib ain, yang fardu ain, yang masing-masing kita harus mempelajarinya. Tidak ada uzur. Dan kita harus mendahulukan itu di atas yang lain. Seperti misalnya pelajaran tentang masalah akidah. Mengenal Allah, mengenal namanya dan juga sifatnya, mengenal hak Allah Azza wa Jal. Demikian pula mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, di mana beliau dilahirkan dan apa isi dakwah beliau. Demikian pula mengenal agama Islam, mengenal inti dari ajaran agama Islam dan apa rukun-rukunnya dan apa tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Maka tiga perkara ini diantara yang wajib untuk dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam. Yang dinamakan dengan al-usulul thalatha, tiga landasan yang utama. Kenapa ini wajib dipelajari? Karena masing-masing dari kita kelak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ketika dia masuk di alam kubur. Ditanya tentang man rabbuk, siapa rabbmu? Dan ditanya tentang man nabiyuk, siapa siapa nabimu? Dan ditanya madinuk, apa agamamu? Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, bahwasanya masing-masing dari kita ketika masuk alam kubur akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Berarti kita harus mempelajari mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, ditanya tentang siapa nabimu. Berarti kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal namanya. Ya, mengenal sirah beliau. Mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam. Karena kita akan ditanya madinuk, apa agamamu. Ya. Ini adalah tiga pelajaran penting yang harus diprioritaskan seseorang di dalam menuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kitab apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Tentunya kitab-kitab akidah dan kitab yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang tiga perkara tadi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang beliau beri judul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Kitab yang ringkas ya, dan bisa insyaallah dipelajari oleh seseorang dalam waktu yang tidak lama ya. Dan tentunya meminta kepada ustaz yang memang berakidah Ahlussunnah ya wal Jamaah untuk mengajarkan kitab tersebut.

0: Bolehkah kita beranggapan bahwa sebidang tanah, sebidang sawah, keramat atau angker, jika ditanami padi atau tanaman yang lain, dapat menimbulkan celaka? Mungkin saja sebuah daerah yang di situ dihuni oleh bangsa jin, ya. Dan biasanya bangsa jin, ya, ini menempati daerah-daerah yang jauh dari zikrullah, jauh dari penyebutan zikrullah, ya, jarang dibacakan Al-Quran, ya, jarang didengar di situ azan, jarang orang yang berzikir. Makanya jin itu banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang jauh dari zikrullah, atau mereka tinggal di tengah lautan yang tidak didengar di sana azan dan juga zikrullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin jauh dari bangsa tersebut dan jauh dari gangguan mereka, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan kita isi rumah kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Nabi SAW mengatakan, ya, menyuruh kita untuk, ya, tidak menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk zikir. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi mungkin saja sebuah tempat, ya, dianggap itu adalah dihuni oleh bangsa jin karena memang jarang di situ jarang dibacakan di sana zikrullah. Tapi kalau dipahami atau diberi anggapan atau diyakini bahwasanya menanam padi atau tanaman yang lain di sana dapat menimbulkan kecelakaan, ya, maka ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Ya, keyakinan yang tidak berdasar. Tapi seorang muslim bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Apabila mendapatkan sebuah tanah atau sebuah rumah, ya, dikhawatirkan di situ dihuni dengan bangsa jin, maka hendaklah dia mengisi rumah tersebut dengan membaca Al-Quran, ya, memperbanyak azkar siang dan pagi dan juga sore. Ya, niscaya yang demikian akan membuat lari syaitan. Ya, akan membuat lari syaitan. Karena ini namanya syaitan dan jin, ini tidak betah dengan zikrullah. Dan ini perkara yang, ya, datang dengannya dalil. Demikian pula kita lihat, ya, mungkin di antara antum dan banyak di antara antum yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang di ruqyah dan di dalam tubuhnya ada jin, bagaimana mereka tidak kuat ketika dibacakan pada diri mereka apa? Al-Quran. Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla, ya, dari Allah, hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila dibacakan oleh orang awam sekalipun, meskipun dia tidak fasih di dalam membaca Al-Quran, berpengaruh Al-Quran tersebut pada jin. Nah, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Tidak masalah seseorang mengatakan demikian. Ya, semua kita mengharapkan apa? Kelak mendapatkan syafaat. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Semua kita menanti syafaat. Ya, tapi yang perlu kita ingat bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut. Maka caranya sudah kita sampaikan. Dan hendaknya seorang muslim punya keinginan yang lebih tinggi. Apa? Menjadi orang yang memberi syafaat. Ya, jangan kita hanya yang meminta atau mengharap. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang memberikan syafaat. Karena orang-orang yang beriman, kelak mereka juga akan memberikan syafaat bagi saudara-saudara. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk dan berangan-angan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat? Seperti misalnya syuhada, ya, orang-orang yang meninggal fisabilillah, dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Nikmat. Ya, bisa memberikan syafaat untuk 70 orang di antara keluarganya, memberikan syafaat kepada bapaknya, ibunya, ya, adiknya, kakaknya, mungkin ada di antara mereka yang berdosa, mendapatkan maksiat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang keluarganya, berangan-angan meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang memberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang suka mencela orang lain dan melaknat orang lain tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, kalau di dunianya saja dia suka mencela orang, melaknat orang, mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya, maka orang yang demikian menunjukkan bahwasanya dia tidak penyayang kepada orang lain. Padahal syafaat, ya, dasarnya adalah karena kasih sayang dia kepada orang lain. Karena sayang dia kepada saudaranya, maka dia memberikan apa? Syafaat. Nah, kalau orang sudah suka mencela di dunia, suka melaknat, maka bagaimana dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat? Nah, apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'ulima manziluha minal jannati wan nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka." Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fi mal amal? Untuk apa kita beramal sekarang?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu." Hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya, takdir sudah diputuskan, sudah ditulis, ya, tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. "I'malu," hendaklah kalian beramal, dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya, dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya, Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ayyahtatiba ahadukum hazmatan min hadab, thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u." Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar. Ya, mencari kayu bakar di kebun, ya. Kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik diberi maupun tidak diberi.
1: anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak maka dia harus menikah. Ingin punya uang maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pinter maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya. Semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat, kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin poligami? Wah, di kesempatan mumpung suaminya ada di sini. Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin berpoligami? Ya nggak boleh atuh ibu, nggak boleh berpoligami itu kan khusus bagi orang yang mampu. Silakan, tapi tidak boleh wanita itu minta cerai gara-gara suami ingin berpoligami. Dan hukum dalam syariat, maaf, saya bukan karena tentang usah laki-laki sih, maka jawabannya kayak gitu. Bukan, ini kita bicara syariat, masalah ilmu. Saya nggak boleh berdasarkan hawa nafsu. Dalam syariat pun silakan tanya ke ustaz siapapun, insya Allah sama. Nggak boleh meminta cerai hanya gara-gara suami berpoligami. Karena poligami itu dalam Islam diperbolehkan, halal bagi yang mampu. Pergi haji nggak boleh bagi yang belum mampu. Bagi yang mampu wajib. Ya, begitu juga poligami, bagi yang mampu silahkan, monggo, bukan wajib ya. Tapi silahkan, mubah bagi yang mau. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Nanti apa? Berdosa. Kenapa? Kezoliman demi kezoliman, kebohongan demi kebohongan akan jadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini saya kasih rahasianya nih. Hukum poligami boleh dalam Islam, silahkan bagi yang mampu. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Ingat ya, ibu-ibu, kalau ada suami pengen poligami, mas, gak bisa. Ingat 5 perkara. Irtadim khomsan qobla khomsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara? Artinya apa? Hukum asalnya halal, boleh, tapi kalau enggak mampu, jangan. Kenapa? Akan timbul dosa, enggak ideal. Pertama, mampunya apa? Hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Bagaimana memanage rumah tangga yang begitu banyak? Karena semakin susah nanti, semakin banyak yang perlu diurus. Ilmunya harus ada. Kenapa? Nikah itu ibadah, poligami juga ibadah, bagian dari nikah. Maka karena itu ibadah, perlu ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, takutnya nanti jadi dosa. Kezoliman sana, kezoliman sini. Begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, bagi laki-laki yang berpoligami, hendaknya kuat, cukup finansialnya. Ada uang, pulus, piti. Harus ada itu. Ya kan? Karena dia harus memberikan kecukupan kepada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, dan 4 misalnya. Kalau nggak punya uang, yang satu aja masih ngutang terus, ya suka telat bayar kontrakan segala macam. Istrinya bilang kamu nggak mampu, satu aja suka nggak dikasih nafkah zohirnya. Bagaimana 2, 3, 4? Maka seperti ini jangan. Kenapa? Takutnya kezoliman nanti jadi dosa. Ya, jadi kuat pertama ilmunya, yang kedua kuat finansialnya, uang. Yang ketiga kuat fisiknya. Kalau kuat fisiknya, ini nomor 3 ya, silakan. Tapi kalau nggak kuat, jangan coba-coba. Dulu kayaknya sehat, sering ngaji di Masjid Nurul Iman. Begitu nikah kedua dan ketiga kali, sering ke rumah sakit. Kemana sih itu? Lagi berobat. Oh ya, manusia biasa lah namanya sakit kan. Tanya lagi kemana itu? Lagi berobat. Berobat terus. Setelah menikah yang ketiga kalinya ini, berobat terus. Rupanya fisiknya gak kuat dipaksain. Meskipun dia makan

0: Betul gak? Besok langsung berbendera kuning itu, maknanya apa? Kita sholatkan di masjid, sholat jenazah.
1: Iya.
0: 9, bagaimana? Maka itu yang keberapa? 3 ya. Kuat ilmunya, kuat finansial, yang ketiga kuat fisik. Kalau nggak kuat, kuat jangan coba-coba. Yang keempat, kuat mental. Kuat mentalnya, menghadapi banyak permasalahan. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di rumah tangga itu. Anak begini, istri begini, yang begini, begini. Kalau nggak kuat, kuat mental, stres, shock, stroke, mood. Bisa meninggal nanti. Harus kuat mentalnya kenapa? Pemimpin. Dan semakin banyak yang dipimpin, permasalahan akan semakin banyak.
1: Ya.
0: Nah, siap nggak mentalnya? Kadang-kadang orang kuat ilmunya, ya oke. Fisiknya kuat, besar tinggi ya, kuat mungkin. Dia kuat finansial, duitnya banyak, mentalnya nggak kuat. Satu istri dengan dua anak aja udah stres terus. Bagaimana kalau banyak? Artinya maaf ya, hukum asalnya boleh, tapi kalau nggak mampu jangan. Nanti berbahaya, tambah dosa nanti, kezoliman dan kezoliman. Dan kelima apa? Kok banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, ya? Banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, untuk berbagi waktu, untuk memenuhi hak-haknya istri dan anak-anak. Nah, kalau lima hal ini antum miliki dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa dan memang nikah betul-betul karena Allah, bismillah. Tapi kalau enggak kuat, jangan coba-coba. Ana pun sampai hari ini enggak berani. Karena ana merasa tidak kuat. Lima tadi, mungkin empatnya kuat, satunya kurang. Oh jangan. Kalau bisa ideal, maaf. Idealnya lima ini. Tiga kuat.

0: Tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas, beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Kenapa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, berapa Anda mampu? 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media, semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan
1: akan sunnatul Rasulullah. Dengan sebab infak Anda ini kemudian disaksikan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah. Berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan. Saya tidak seperti Aisyah. Saya tidak seperti istri-istri Nabi, katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki. Kadang-kadang kawin siri yang istrinya enggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri,

0: masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap ya, baik sikap Alia wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu nggak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hamba-Nya. Itu pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hamba-Nya, tidak. Karena Allah Maha Adil, dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan, tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum, jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal ya. Salah satunya tidak mampu, tidak sanggup dia, karena dia merasa memang tidak sanggup, atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita, ayah suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur, "Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan." Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, "Abang mau nikah lagi." Tapi istrinya diam saja. Cerita, "Memangnya sudah ada calonnya?" "Alhamdulillah sudah." Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan? Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan? Akhirnya tidak sanggup juga namanya. Nah, ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham, harus paham itu. Karena berat itu, berat. Berat bukan bagi laki-laki, berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga, tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Tidak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin? Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz, nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup, Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama Ustadz itu, istrinya sekian itu. Abang enggak usah main sama Ustadz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Taib ikhwatan iman pemerhati Roja Kendari, dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini. Dalam program acara Literatur Islam, pembahasan adalah tentang biografi dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Beliau adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang sangat dermawan, dikenal di kalangan para sahabat, beliau adalah salah satu sahabat yang paling sangat dermawan. Ikhwatan iman pemerhati Raja Kendari, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau disebutkan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat rekomendasi untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Ya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian juga disebutkan seperti Abdi Auf, ya, Abdul Haris bin Zahra. Ini adalah kunya atau silsilah nama dari Abdurrahman bin Auf, ya. Beliau bernama Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Haris bin Zahra bin Kilab bin Al-Quraishi Az-Zuhri. Dengan nama kunya beliau adalah Abu Muhammad. Dia juga adalah salah seorang dari 6 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang disebutkan ahli syura. Dia dilahirkan sekitar 10 tahun setelah tahun gajah dan termasuk orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Dahulu dia berhijrah sebanyak 2 kali dan ikut serta dalam peperangan Badar dan peperangan yang lainnya. Ketika masa jahiliyah dahulu, ia belum bernama Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi sebelum dia masuk ke dalam agama Islam atau masih masa jahiliyah, beliau bernama Abdul Ka'bah atau Abdul Amr. Kemudian diberi namalah beliau Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Sofiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf bin Abdul Harith bin Zahra. Naam. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sangat dermawan dan sangat memperhatikan dakwah Islam itu sendiri. Dikisahkan ikhwatul iman, Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar, kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin di Bani Zuhrah, orang-orang yang membutuhkan, dan kepada ummahatul mu'minin, yakni para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Al-Miswar berkata, aku mengantarkan sebagian dari dinar-dinar itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dengan sebagian dinar-dinar itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang telah mengirimkan ini? Maka aku menjawab Abdurrahman bin Auf. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada yang menaruh simpati kepada kalian kecuali dia termasuk orang-orang yang sabar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu kepada sekelompok sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana di sana terdapat yakni sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan apapun kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf keluar serta menangis dan bertemu sahabat yang lain yakni Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang membuatmu hingga menangis, wahai Abdurrahman bin Auf? Maka sahabat ini menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu kepada sekelompok sahabat, akan tetapi dia yakni Rasulullah tidak memberiku apa-apa. Aku khawatir hal itu akibat ada suatu keburukan padaku. Kemudian Umar radhiyallahu anhu masuk untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang keluhan dari sahabat Abdurrahman radhiyallahu anhu ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika mendengar cerita dari sahabat yang mulia ini Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak marah kepadanya, akan tetapi cukup bagiku untuk mempercayai imannya. Nah, kemudian keutamaan-keutamaan Abdurrahman bin Auf di antaranya disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu walaupun memiliki harta yang banyak dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia selalu mengintrospeksi dirinya. Beliau selalu menintrospeksi dirinya. Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kesempitan, namun kami pun bisa bersabar. Kemudian kami juga diuji dengan kelapangan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pun tidak bisa sabar lagi. Disebutkan suatu ketika, suatu hari, Abdurrahman radhiyallahu anhu diberi makanan, padahal dia sedang berpuasa tatkala itu. Ia mengatakan, Mus'ab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Akan tetapi ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Apabila kain itu ditutupkan di kepalanya, maka kakinya akan terjadi terbuka. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kakinya ditutup, maka kepalanya pun menjadi terlihat. Demikian pula dengan Hamzah, dia juga terbunuh, padahal Hamzah lebih baik daripadaku, kata Abdurrahman bin Auf. Ketika meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, belasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian dia menangis lalu meninggalkan makanan tersebut. Nah, kemudian setelah itu ikhwatul iman, dengan kisah yang telah disebutkan tadi, sahabat Naufal bin Al-Hudzafi radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah teman bergaul kami, kata Naufal bin Al-Hudzafi. Beliau adalah sebaik-baik teman. Suatu hari dia pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar, ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging. Dan setelah itu dia menangis. Maka heran, ya, kami pun heran. Seraya bertanya kepadanya, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Abdurrahman bin Auf, ya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan. Nah, inilah kisah dari seorang sahabat Naufal bin Al-Hudzali, sahabat dari Abdurrahman bin Auf, yang menceritakan kisah tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian juga terdapat kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke negeri Syam. Ketika sampai ke bagian Syarqin, yakni nama sebuah desa perbatasan Syam setelah Hijaz, di sana ia berjumpa dengan penduduk Al-Ajnad, yaitu Abu Ubadah dan para sahabatnya yang lain. Mereka memberitahu bahwa wabah penyakit telah berjangkit di negeri Syam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, panggilkan aku para muhajirin yang awalnya berhijrah. Ya, ini seperti Abu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas ini pun. Pendapat mereka tentang wabah tersebut, dan mereka berselisih. Ada yang mengatakan, sebagian engkau telah keluar untuk suatu tujuan, menurut pendapat kami engkau jangan mundur. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, engkau bersama banyak orang dan bersama para sahabat Rasulullah SAW. Maka kami berpendapat agar tidak membiarkan mereka terkena wabah. Umar radhiyallahu anhu, ya, kemudian mengatakan lagi, panggilkan kalau begitu para ansor untukku. Maka Abdullah bin Abbas memanggil mereka. Kemudian radhiyallahu anhu ini, sahabat Umar radhiyallahu anhu ini, meminta pendapat kepada mereka, dan mereka sama dengan pendapat para kaum muhajirin yang sebelumnya dimintai pendapat oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ini. Nah, maka kata Umar selanjutnya, panggilkan orang-orang, yakni orang-orang tua dari kalangan Quraisy. Nah, dari orang yang berhijrah ketika Fathul Makkah yang berada di sini, kata Umar. Maka Abdullah bin Abbas memanggil mereka dan tidak ada seorang pun yang berselisih. Mereka mengatakan, pendapat kami sebaiknya kamu membawa kembali orang-orang dan tidak membiarkan mereka untuk terkena wabah. Kemudian setelah mendengarkan semua ucapan dari para sahabat ini, Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang, sebaiknya kita kembali. Dan mereka pun setuju dengan itu. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, apa kita berusaha berlari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar menjawab, seandainya selainmu mengucapkan hal itu wahai Abu Ubaidah, iya, kami berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan mengatakan, dalam hal ini aku memiliki ilmunya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah terjadi di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya. Jadi jangan keluar dari negeri yang telah terjangkiti wabah tersebut. Nah, ikhwatul iman, pada zaman Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Dikisahkan, ya, di zaman Nabi SAW, Abdurrahman juga pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu dia bersedekah lagi sebanyak kurang lebih 40 ribu dinar. Ya, kebanyakan.

0: harta bendanya ini diperoleh dari hasil perdagangannya. Disebutkan Ja'far bin Burqan mengatakan, telah sampai kabar kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah memerdekakan kurang lebih 3.000 orang. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab tarikhnya bahwa Abdurrahman pernah memberikan wasiat kepada semua sahabat yang mengikuti perang Badar dengan 400 dinar dan jumlah mereka ketika itu sebanyak 100 orang. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu disebutkan meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah, yakni ketika beliau berumur 72 tahun, dan dia dikubur di pemakaman Baqi, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ikut untuk menyalatkan jenazah dari Abdurrahman bin Auf. Jadi ikhwat aliman, inilah ya selintas kisah tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kaya sekali ya, sangat dermawan sekali terhadap orang lain ya, terhadap para sahabat dan yang lainnya. Nah, beliau adalah seorang yang konglomerat ya, orang yang kaya di zamannya. Namun beliau dikenal selagi kaya juga sangat dermawan, suka menolong para sahabat yang lain, memberikan sedekah kepada orang yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain. Maka semoga menjadi teladan bagi kita semua, ikhwat aliman. Kisah yang cukup singkat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini. Ya, sekali kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Demikianlah ikhwat aliman, perjumpaan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang sangat dermawan, yakni sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Demikian dulu ikhwat aliman. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih. كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada imam masjid atau DKM masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu ajru fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan sunnah beliau. Dan Al-Qur'an dan sunnah yang dipelajari oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berefek dalam kehidupan mereka. Yang terkadang itu tidak kita rasakan. Apakah keterkaitan antara hablum minallah ataukah keterkaitan hablum minannas ataukah kekhawatiran dan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan melihat adanya perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan mereka. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya nabi. Sampai kepada firman, wa antum la tashurun, dalam keadaan kalian tidak merasa. Ini teguran Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan kemudian ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kemudian ada salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas Rafi'us Saut, yang beliau memang dikenal suaranya itu besar, suaranya tinggi, dan beliau dikenal sebagai orang yang fasih dalam berbicara, dan beliau orator. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, beliau merasa ini seakan-akan buat saya. Ini ayat ini buat saya. Beginilah kondisi sahabat ketika datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika datang peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka tidak sempat untuk menunjuk kepada si fulan atau kepada si alan atau kepada si fulana atau kepada si alana. Tapi yang mereka tunjuk adalah diri mereka sendiri. Berbeda dengan kita. Terkadang turun ayat atau ayat yang kita baca jelas itu tendangannya untuk kita. Jelas hadis Nabi, peringatan itu untuk kita, tapi kita enggak pernah merasa. Tapi mereka
2: Padahal ayat dan hadis itu bukanlah disampaikan untuk mereka, tapi mereka merasa ini ayat untuk saya. Kemudian qala ana alladhi kuntu arfa sawti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abi ta'amali. Aku yang mengangkat suaraku di atas Nabi Muhammad, di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalanku telah hilang. Ana min ahli nar, saya dari penghuni neraka. Wa jalasa fi baiti hazinan. Dan beliau menatapi diri beliau di rumah dalam keadaan beliau sedih. Fatafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kecarian. Kemana Thabit bin Qais kok tidak pernah kelihatan di majlis? Fantalaqa ba'dul qaum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai Thabit bin Qais. Dan ini para hadirin dan hadirat, tak keluar sedikit dari pembahasan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat-sahabat beliau yang memang biasanya hadir di majlis beliau, kalau mereka tidak hadir ditanya oleh Nabi. Ya, pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak terlihat di majlis. Kemudian tiba-tiba bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana kau ya Abu Hurairah? Kenapa kau tidak hadir di majlis?" Kemudian kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, tadi saya dalam keadaan junub." Ya, jadi apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik bentuk realisasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia senang hadir di majelis ilmu, ketika dia merasakan nikmat hadir di majelis ilmu, ketika dia khawatir, ketika dia tidak menghadiri majelis ilmu, begitu juga dia dengan saudaranya. Jangan sampai temannya yang sudah tidak kelihatan ngopi, tidak kelihatan bareng sepedaan, tidak bareng naik motoran, sering dicari. Tapi temannya enggak hadir di majelis ilmu, enggak pernah ditanya, itu privasi dia, urusan dia. Ini hal kekeliruan. Ini menunjukkan para hadirin dan hadirat, kepedulian kita dengan teman kita kurang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kan sibuk luar biasa ya. Tapi sesibuk apapun beliau tahu siapa sahabat yang hadir, siapa sahabat yang hadir, dan beliau mengutus orang-orang, kemana sahabat ini, kenapa mereka tidak hadir di majelis ilmu. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang tabu, bahkan hal yang mulia. Ada teman kita yang dulunya sering ikut kajian, kita telepon, antum di mana? Mungkin dia sedang sakit, atau mungkin dia butuh, ya ada orang tuanya sakit, atau mungkin banyak masalah dalam hidupnya, perlu kita melakukan pendekatan. Ya, jadi jangan sampai sesuatu yang sudah kita miliki hilang, kita sibuk mencari sesuatu yang belum, ya belum pasti kita dapatkan. Makanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya ra'sul mal, inti daripada harta yang kita miliki dalam dakwah ini adalah teman-teman kita yang memang sudah istiqomah dengan kajian. Adapun orang yang lainnya itu baru keberuntungan. Keuntungan bisa dapat, bisa enggak. Tapi modalnya jangan sampai hilang. Apa modalnya? Ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah dikajian, ditelepon, ditanya. Baik, kita kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan di malam hari ini sebagai muqaddimah kajian kita. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tafaqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan engkau. Apa yang terjadi pada dirimu? Faqala ana alladhi arfa'a sawti fawqa sawtin nabi. Aku yang mengangkat suara di atas suara Nabi. Aku yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Itu saya. Kemudian wa ajra bil qalu habita amali wa ana min ahli an-nar. Kemudian sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tahu keadaannya. Ya. Kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang didapatkan oleh siapa? Oleh sahabat tadi. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, bal huwa min ahlil jannah." Bukan. ayat ini bukan Allah turunkan kepada dia, bahkan dia sebagai penghuni surga. Faedah-faedah bisa kita petik para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semakin tinggi iman seseorang, semakin sempurna ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka dia semakin takut untuk dirinya. Sebaliknya, semakin lemah ilmu dan iman seseorang, dia merasa dirinya segalanya. Nah, kita sekarang tinggal mengukur kita ini di posisi yang mana. Di posisi yang kita bangga dengan sedikit amalan yang telah kita amalkan, di posisi yang kita bangga dengan ilmu yang kita punya sedikit ini, atau kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari segala kekurangan yang kita miliki. Dan yang ingin saya sampaikan para hadirin dan hadirat, kenapa ilmu itu begitu berbekas kepada mereka? Kenapa? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, dulu kami ketika belajar, ketika kami menuntut ilmu, itu tidaklah lama mengubah kami. Tidak lama, cepat perubahan itu terjadi. Ya, kenapa para hadirin? Karena ketika mereka belajar, ilmu yang mereka ambil, ilmu yang mereka dengar dari Nabi SAW adalah untuk diri mereka, bukan untuk menghakimi orang lain. Ya, jadi hadirnya mereka di majelis ilmu, saya sedang sakit, saya banyak kekurangan, ya, ibadah saya masih jelek, niat ikhlas saya juga masih buruk, akhlak juga masih buruk, sehingga saya ingin hadir di majelis ilmu supaya saya bisa terperbaiki. Itu tujuan mereka hadir di majelis ilmu. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, datang peringatan, dibacakan ayat, dibacakan hadis, selalu yang ada di benak kita, kayaknya si fulan itu, ih, persis kan itu kayak tetangga saya, kayak gitu tuh. Kekurangan, yang kekurangan itu ingin kita sempurnakan ketika kita hadir di majelis ilmu. Tapi orang yang sempurna ngapain lagi hadir di majelis ilmu? Ya sudah, dia sudah sempurna. Ya, kalau cuman sekedar ilmu untuk menghakimi orang lain. Inilah yang menjadi sebab perbedaan kenapa ilmu itu begitu berbekas di hati para sahabat Nabi. Padahal yang dibaca juga ayat Quran yang kita juga sering dengar, yang dibacakan oleh, yang didengarkan oleh mereka juga hadis Nabi yang kita juga sering mendengar, tetapi tidak ada atau terjadinya perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan mereka. Ini para hadirin, kita mesti harus sering evaluasi diri. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Saya sudah sekian lama belajar, apa sih perubahan yang sudah saya dapatkan? Ya, introspeksi kita semuanya harus mengintrospeksi diri. Kita enggak usah cerita dululah masalah berapa hadis yang sudah dihafal, berapa ayat Quran yang sudah dihafal, sudah berapa buku ulama yang sudah dihafal. Udah itu mungkin terlalu jauh kita berbicara. Udah hal-hal keseharian kita dulu. Ya, nah ketika kita mengevaluasi diri, ternyata banyak hal-hal yang keliru yang kita lakukan, sehingga itu ada apa? Ada motivasi untuk kita memperbaiki. Tapi kalau kita, enggak, saya sudah sempurna, ya, surga itu sering kali kecium di telinga, di hidung saya. Kadang-kadang sering ada cahaya-cahaya itu, kayaknya kayak surga itu. Ya, ini namanya maghrur, tahu maghrur ya? Tertipu dengan sedikit amalan. Umar bin Khattab yang Rasulullah telah mengkhabarkan kepadanya, anta min alil jannah. Beliau mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Nabi menyebut kesayakan saya dari kalangan munafikin? Pernah enggak? Dia bukan cuman iseng, bukan cuman sekadar kepo, bukan cuman sekadar fuzuli, tapi memang dia ingin tahu. Mungkin Nabi menyebutkan saya dari kalangan munafikin. Ini tidak lain para hadirin, takutnya mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ghadab yang dimiliki oleh Allah itu terpatri dalam kehidupan mereka, terpatri dalam hati mereka, sehingga menghasilkan rasa takut. Mereka di tengah mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Kita di tengah kita berbuat dosa, di tengah kita berbuat maksiat, kita mengharapkan rahmatnya Allah. Maghrur gak ini namanya? Ini maghrur. Seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia berharap rahmatnya Allah. Itu maghrur namanya. Tertipu. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha." Barang siapa yang seseorang berharap ingin bertemu dengan Allah, berharap ingin mendapatkan rahmat Allah, berharap ingin mendapatkan kasih sayang Allah, beramal dengan amalan saleh, bukan justru berbuat dosa, bukan justru berbuat maksiat. Bisa difahami para hadirin? Baik, kita kembali kepada inti ingin saya sampaikan. Ya, di malam hari ini, ya, agar ilmu malam ini berbekas pada saya dan kepada kita semuanya, kita niatkan saya ingin memperbaiki diri saya karena saya banyak kekurangan. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, mungkin sebagaimana yang telah tersampaikan, ya, kajian kita di malam hari ini tentang ghadabullah. Ya, dan mungkin kita akan fokus kepada satu pembahasan, karena ketika kita membahas tentang ghadabullah, Allah telah menyebutkan sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah sudah menyebutkan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, para ulama ketika mereka menyebutkan tentang khilaf, tentang perselisihan, itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling terjelek dari bab al-khilaf adalah perselisihan antara agama Islam dengan agama kekufuran. Ketika seseorang sudah menganggap tidak ada perbedaan dari sisi agama, yang semua agama sama, maka dia berada di tingkat yang paling jelek, yang paling busuk dari perselisihan.

kesaksian yang ada, karena dia telah menggugurkan keimanannya dan dia telah menggugurkan keislamannya. Karena Allah yang Maha Rahmat, Allah yang Maha Rahim telah mengkhabarkan di dalam Al-Quran, innad dina indallahil islam, agama yang hanya diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, dia beribadah selain dengan agama Islam, dia mendekatkan diri kepada Allah selain daripada agama Islam, fala yuqbala, maka tidak akan diterima sebanyak apapun amalan yang dilakukan, dan dia kelak akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah. Baik, ini adalah ayat yang muhkam, ayat yang begitu jelas, ayat yang begitu gamblang. Dia menyebutkan Islam agama yang benar, dan itulah yang kita yakini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, semenjak kita masuk kelas 1 SD. Betul enggak? Kita belum kenal apa itu tafsir Tabari. Kita belum kenal apa itu tafsir Ibnu Katsir. Kita belum tahu apa itu manhaj salaf. Semua kita sudah meyakini bahwasanya Islamlah agama yang paling benar. Islamlah satu-satu agama yang diterima oleh Allah. Selain daripada agama Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan. Jangankan dari orang-orang yang dianggap sebagai ulama, orang jahil pun dari kalangan muslimin faham tentang masalah yang seperti ini. Cuma masalahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum a'immatul mudhillin. Hal yang paling kukhawatirkan, yang paling kutakutkan menimpa kalian adalah banyaknya pemimpin dan ulama-ulama yang menyesatkan. Ulama itu hati manusia di tangannya ulama, hati manusia. Maksudnya manusia mereka begitu apa mudah untuk mengikuti seorang yang dianggap sebagai tokoh ulama. Mudah buat mereka. Tapi kalau yang menyampaikan penyanyi atau lain sebagainya, dia kan gak terima. Tapi kalau yang berbicara berpakaian dengan pakaian ulama, bertitel dengan titel ulama, iya, pakai bahasa dengan bahasa ulama, maka disitulah fitnah yang menimpa umat Islam semakin dahsyat dan semakin besar. Apa bahasa yang digunakan oleh mereka? Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, jadi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk membawa kebaikan, bukan membawa perpecahan, bukan membawa perselisihan, bukan membawa kegaduhan. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh pluralisme yang paling hebat di muka bumi ini. Siapa kata Pak? Siapa yang mengucapkan ini? Ulama. Kalau yang mengucapkan pastor pendeta, mungkin orang akan tolak. Tapi masalahnya yang berbicara seperti ini adalah orang yang dianggap sebagai ulama. Sehingga tertipulah banyak manusia, dan selamat siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tokoh pluralisme, coba antum bayangin. Rasulullah itu enggak memandang agama orang itu apa. Enggak ada Nabi mengkotak-kotakkan agama seperti orang kadrun itu, seperti agama yang datang dari Arab, enggak ada. Mereka enggak membawa rahmatan lil alamin, kata mereka. Mereka justru membuat perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Coba lihat. Sebaik-baik kalian, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik untuk bermanfaat untuk manusia. Lihat, Nabi enggak melihat agama seseorang itu apa. Nabi enggak mengatakan sebaik-baik kalian orang Islam, enggak ada. Kata mereka. Banyak, kalau siapa bilang ada, sangat banyak dalam hadis. Cuman sengaja dia bawa satu hadis yang seakan-akan itu mendukung keyakinan mereka kalau Nabi itu seorang tokoh pluralisme. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada manusia, paling bermanfaat untuk manusia. Buat apa Islam?
Buat apa seagama tapi kerjanya korupsi? Buat apa seagama cuma mementingkan kaya sendiri? Mendingan di sana yang dia kafir, tetapi dia bisa membantu umat Islam, membangun masjid, menghajikan para imam, membantu fakir miskin, ia nggak pernah mengganggu orang, selalu membawa kebaikan untuk manusia. Mana lebih baik? Ini lebih baik. Kan itu kata mereka. Ya. Nah, orang-orang yang mereka tidak mengerti tentang agama yang benar, ia akan termakan. Dan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran makarnya mereka. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi engkau dari jalan Allah. Harta mereka hidup di dunia itu apa? Untuk uang kan? Untuk uang mereka hidup di dunia kan? Kerja dari pagi untuk uang. Segalanya untuk uang tanpa memperhatikan halal dan haram, yang penting bisa meraup uang sebanyak-banyaknya. Uang yang mereka jadikan sebagai tujuan hidup mereka, ternyata siap mereka keluarkan uang tadi agar umat Islam bisa menyimpang dari agamanya. Dan juga Allah menyebutkan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimma nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Ini Allah kabarkan dari langit ketujuh. Walan tardha'u kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Mereka sedang tidak mengajak kita bertoleransi. Itu harus kita pahami. Mereka sedang mengajak kita untuk murtad dari agama kita. Mereka sedang mengajak kita untuk menganggap semua agama sama. Mereka sedang mengajak kita semuanya untuk mengatakan penyembah berhala. Itu yang mereka ajak. Toleransi itu cuma sekedar omongan kosong. Toleransi itu cuma sekedar sampul, tapi dalamnya bangkai. Nah, di sini para hadirin dan hadirat membutuhkan untuk kita semuanya mempertebalkan akidah, mempertebalkan keyakinan dan keimanan kita. Masalah yang mereka serang bukan masalah kunut enggak kunut. Bukan masalah ya sholat terawih 11 rakaat 23 rakaat atau mungkin yang lebih berat lagi tahlilan atau tahlil, bukan itu yang mereka lari, yang bahas mereka bahas agar kita terjerumus ke dalam kekufuran. Disinilah kita butuh, saya ulangi kembali, untuk belajar. Terlebih antum tinggal di kota besar seperti ini. Kalau tempat saya di Aceh, itu nggak ada di tempat-tempat orang ada topi sinter kelas, nggak boleh, haram di sana, jelas nggak boleh, hal tabu. Apalagi ucap-ucap selamat Natal, tabu benar di sana, nggak boleh. Tapi di sini kan pergesekannya begitu cepat. Di mana sih pengajian mereka? Nggak ada pengajiannya, tapi begitu cepat perubahan umat manusia. Ya, ini bukan masalah kecil, ini bukan masalah sepele. Ini masalah keimanan, kekufuran antara Islam dengan kafir. Sekian ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang membicarakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, awal kita salat, bahkan awal Al-Fatihah yang kita baca, apa Al-Qur'an berbicara? Tentang apa ayat Allah berbicara di awal Al-Quran yang kita buka? Awal ayat yang Allah berbicara, nam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang pertama terdapat di dalam mushaf kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang telah Engkau laknati. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Itu loh awal. Semua umat Islam hafal enggak Al-Fatihah? Kita enggak perlu bahas ayat-ayat yang lain dulu yang di tengah Al-Qur'an atau di
ya akhir Al-Quran, di awal Al-Quran, yang setiap hari kita

Subhanallah. Ujian kita semakin besar, teman-teman semuanya. Ya, kita yang punya keluarga, yang punya anak-anak, ujian kita semakin besar. Jangan sampai kita meninggal, anak kita tidak terdidik dengan agama yang benar. Ya, dia tidak tahu tentang Islam kecuali dia tahu dulunya bapaknya seorang Muslim. Apa itu Islam dia nggak paham. Ya, sehingga kewajiban kita semuanya untuk mengajarkan kepada mereka. Bahwasanya orang-orang yang kufur kepada Allah, yang mereka tidak mengimani Allah, yang mereka tidak beriman kepada Rasulullah, dan dia tidak menjadikan Islam satu-satunya agama yang benar, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Demikian Allah khabarkan dalam Al-Quran. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka jahannam dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mereka berbuat syirik. Dan mereka sejelek-jelek makhluk Allah, kata Allah. Siapa yang mengkhabarkan ini? Yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang memiliki surga dan memiliki neraka. Silakan. Kita memilih ucapan orang yang gak jelas, memilih orang-orang yang gak pernah memberikan apapun kepada kita, atau kita meninggalkan Allah yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita. Kita meninggalkan Allah yang memiliki surga dan memiliki neraka, dan tidaklah akan berkurang sedikit pun kemuliaan Allah ketika seseorang mengatakan enggak ada Islam, ada agama selain dari agama Islam yang diterima oleh Allah. Semua agama benar, enggak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah selalu akan mulia. Apakah manusia mengibadahinya ataukah manusia tidak akan mengibadahinya? Yang rugi adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari hal yang saya sebutkan tadi, kalau ada seandainya seseorang berkata, saya sholat 5 waktu, saya berpuasa, saya naik haji, istri saya pakai jilbab, ya pokoknya apa saja kewajiban-kewajiban saya lakukan, bayar zakat, puasa dan seterusnya. Tapi untuk mengkafirkan orang-orang selain dari Islam, saya nggak mau. Itu terlalu ekstrim, itu nggak manusiawi. Ya, itu terlalu jumud, saya nggak mau. Mereka juga baik kok. Biarkan itu urusan privasi dia, biarkan urusan agamanya dia, itu urusan dia dengan Tuhannya. Ngapain saya ikut-ikut mengatakan dia kafir, nggak kafir? Allah yang lebih tahu mana yang lebih. Yang penting saya fokus dengan agama saya saja. Ini kan ucapan-ucapan kedengarannya hikmah nggak, bijaksana nggak? Sangat bijaksana. Ya, yang paling penting saya punya harta, harta saya bisa bantu orang miskin, bisa membantu orang yang membutuhkan, dan juga saya menjalankan agama saya. Tapi untuk mengkafir-kafirkan orang kafir, itu saya nggak mau. Saya nggak mau. Dia dikatakan seorang Muslim? Tidak. Dia tidak dikatakan sebagai seorang Muslim. Ya, Allah menyebutkan ayat di dalam Al-Quranul Kirim. وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Perhatikan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum. Allah di sini menggunakan lamnya lam nafiyah. Allah tidak mengatakan la-nya dengan la nahiyah. Jadi kalau nahiyah dikatakan la tajlis, kamu jangan duduk. Maksudnya apa? Setelah datang larangan, barulah larangan untuk dia jangan duduk. Berarti sebelumnya dia boleh duduk atau enggak? Sebelumnya dia boleh duduk. Larangan duduk tersebut setelah datang larangan, itulah nafiyah. Tapi kalau disebut dengan la nahiyah, alon la nafiyah, itu artinya adalah

Nafian yang maknanya engkau tidak pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, di masa apapun yang mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas bermusuhan dengan Allah dan bermusuhan dengan Rasulnya. Antum punya klub bola yang sangat antum kagumi, apalagi masyarakat Indonesia sedang euforia Indonesia menang melawan Singapura. Senang gak kira-kira? Seneng gak? Kalau seandainya ada orang mencela klub bola Indonesia, gimana kira-kira? Marah gak orang Indonesia? Enggak. Serius gak marah? Serius gak marah? Hah? Kebanyakan marah atau tidak? Kenapa marah? Apakah dosa? Apakah menjadi sebab neraka? Ya, wah kamu gak benar itu bela Singapura, tinggal Indonesia bela Singapura. Kan seperti itu. Nah sekarang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, iya, Allah mengkhabarkan mereka dalam musuhnya Allah. Rasul mengkhabarkan mereka syarrun, manusia yang paling jelek di muka bumi ini, ketika mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kok bisa kita berkasih sayang dengan orang-orang yang bermusuhan dengan zat yang menciptakan kita? Di mana akal kita kira-kira? Gimana akal kita? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, kata Allah. Apakah kita ingin menyamakan antara orang beriman dengan orang yang mujrimin? Di mana kalian menghukumi dengan akal-akal kalian? Mana akal kalian, kata Allah? Enam. Tidak ada permusuhan yang lebih dahsyat dari orang-orang yang mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Enggak ada. Enggak ada yang lebih dahsyat daripada ini. Enggak ada yang lebih besar permusuhan kepada Allah, penisbatan sesuatu kepada Allah yang lebih besar ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Bahkan Allah menyebutkan ayat di dalam Al-Quranul Karim mencela apa yang mereka ucapkan. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَكُ الْعَرْضُ وَتَخِيرُ الْجِبَالَ هَدًّا أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Hampir-hampir kata Allah subhanahu wa ta'ala langit itu runtuh, gunung itu hancur, laut itu terbelah ketika mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Ini merupakan kriminalitas yang paling terbesar. Tidak ada kezaliman yang lebih zalim dibandingkan seseorang menisbatkan sesuatu kepada zat yang menciptakannya dalam keadaan zat yang menciptakannya itu tersucikan dari sifat-sifat tersebut. Bisa difahami para hadirin? Begitu juga Nabi kita yang tadi dikatakan sebagai tokoh pluralisme, sebagai tokoh yang tidak memperdulikan apa agamanya, yang penting dia bisa berbuat kebaikan kepada manusia. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma' hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun ثم يموت ولا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. Demi jiwa yang, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada satupun dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka mendengar datangnya aku dan kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah penghuni neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas Rasulullah mengatakan, Nabi yang rahmat ini, Nabi yang kau katakan sebagai tokoh pluralisme, menyebutkan orang-orang yang tidak beriman kepada beliau, sebaik apapun dia, sehebat apapun dia, sebesar apapun pengorbanan dia kepada agama, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam neraka. Tidak ada wahai orang-orang liberal, gak ada wahai orang-orang kafir yang lebih besar pengorbanannya kepada Islam dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Talib.
orang-orang yang mereka berusaha untuk mengganggu Nabi dihadang oleh Abu Talib. Kalau ada orang yang menyakiti Nabi, beliau berada di barisan yang paling terdepan. Ketika ada orang-orang masuk Islam, beliau sangat senang. Bahkan beliau mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Aku telah mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agama Muhammad. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, ya ammi kul kalimatan, wahai bapamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku akan membela mu nanti di hadapan Allah. Kemudian dia enggan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ringan adabnya kelak di yaumul qiyamah seorang laki-laki yang dipakaikan sendal dari api neraka, ia tadahadha ra'su, meleleh otaknya. Kata Nabi, siapa itu? Abu Talib. Ya, anda enggak lebih baik dibandingkan Abu Talib kepada Islam? Anda enggak lebih mulia dibandingkan Abu Talib dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak anda lebih besar pengorbanan anda kepada Nabi dibandingkan Abu Talib? Tapi Abu Talib ketika dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, dan mengkufuri segala bentuk kekufuran, tempatnya dalam neraka Jahannam. Walaupun dia termasuk orang yang paling ringan azabnya. Jelas enggak kira-kira agama kita ada warna-warni lagi dalam masalah ini? Ada abu-abu lagi dalam masalah ini? Enggak ada abu-abu dalam masalah ini. Jadi kalau orang menganggap ini abu-abu, itu seperti orang lihat matahari di siang hari, itu bukan matahari, itu lampu Philips yang 1 juta watt. Kira-kira orang bodoh gak? Gila gak? Orang gila. Itu lebih gila lagi agama yang begitu jelas, yang begitu gamblang, yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menerangkan tentang Islam agama yang benar, dianggap semua agama benar. Bisa difahami para hadirin hadirat rahimah ya rahimakumullah. Begitu juga kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menutup segala pintu-pintu agar kita itu enggak sama sama mereka. Walaupun ya, sesuatu itu adalah hal yang dibolehkan dalam agama mereka. Ya, sesuatu muatan ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Tetapi walaupun itu sifatnya ibadah, tetap enggak boleh sama. Kita diwajibkan berpuasa enggak? Mereka juga diwajibkan berpuasa enggak? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan engkau bertakwa. Puasa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab itu puasa yang ibadah atau dalamnya ada unsur kekufuran? Hah? Ada unsur kekufuran atau murni ibadah? Murni ibadah. Betul enggak? Enggak ada unsur kekufuran di situ, ibadah yang mereka lakukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faslun siyamana wa siyama ahlil kitab aqlatus sahur. Perbedaan di antara puasa kita dengan puasa mereka itu makan sahur. Kalau mereka berpuasa, kita juga berpuasa, tapi jangan sama persis puasa kita dengan puasa mereka. Kita harus makan sahur. Padahal puasa itu ibadah. Puasa itu pendekatan diri kepada Allah. Halil syariatkan oleh Allah, tapi tetap enggak boleh sama. Subhanallah, segitunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga. Ya, ketika orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Hari di mana diturunkan, dibebaskan Musa dari Firaun dan tembala tentaranya. Kemudian Nabi mengatakan, "Nahnu ahqqu bi Musa." Kami lebih berhak dibandingkan Nabi Musa dibandingkan kalian. Baik. Nah, puasa yang Allah syariatkan melalui Nabi Musa kepada orang Yahudi itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Ibadah kan? Ibadah. Tapi walaupun itu ibadah dan kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 itu juga, tapi jangan sama persis kayak mereka, harus beda. Ya, kita harus berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya atau 3 hari sekaligus. Yang penting jangan sama kayak mereka, walaupun itu ibadah. Bisa dipahami? Ketika Umar bin Khattab memegang beberapa lembaran Taurat, lembaran Taurat dipegang oleh Umar bin Khattab. Lembaran Taurat itu kitab suci atau enggak? Kitab suci. Siapa yang menurunkan? Allah. Kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam.
Ketika datang Al-Quran, berarti apa? Kitab-kitab terdahulu itu menjadi terhapus. Menjadi terhapus. Kemudian Nabi SAW menegur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, wajib dia mengikuti syariatku. Ditegur oleh Nabi, cukup bagi engkau Al-Quran. Kemudian orang-orang dianggap sebagai tokoh agama, diajak anak-anak muslimin yang pakai jilbab, ya, sama-sama pergi ke gereja mendengar pendeta berceramah. Isyada. Ini toleransi? Hah? Mengajak anak-anak muslimin pergi ke gereja untuk mendengar pendeta berceramah. Ini kitab suci. Kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ditegur oleh Nabi, jangan kau memegang kitab itu, cukup bagi engkau Al-Quran. Tidak lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Kan yang penting niatnya. Saya kan enggak niat. Saya kan cuma untuk ini, saya kan cuma untuk itu, perhatikan. Wala yatunaka bimithlin illa ji'naka bilhaq. Tidaklah mereka mendatangkan sesuatu kebatilan kecuali kami datangkan jawabannya di dalam agama ini, dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sebagian sahabat mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi untuk menyembelih di sebuah tempat yang bernama Buhaynah. Rasulullah bertanya, apakah di situ ada sembelihan orang-orang Yahudi atau orang musyrikin di tempat tersebut? Kalau seandainya ada, jangan kau menyembelih di situ. Kalau seandainya tidak ada, silakan kau menyembelih di situ. Perhatikan teman-teman semuanya, perhatikan baik-baik hadis ini. Nah sekarang orang musyrikin, ketika mereka menyembelih untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa mereka menyembelih? Untuk berhala-berhala mereka. Mukminin, muwahidin, ketika mereka menyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Beda enggak niatnya? Beda jauh. Yang satu beribadah kepada berhala, yang satu beribadah menyembelih untuk Allah. Tetapi ketika ada sisi kesamaan dohir, walaupun niatnya berbeda, dilarang oleh Nabi, enggak boleh. Karena ketika mereka menyembelih sama potongnya, dohirnya sama walaupun niatnya beda-beda. Bisa difahami para hadirin? Jadi enggak ada niat-niat saya maksudnya begini, niat saya maksudnya begitu. Iya, Nabi melarang sahabat menyembelih di situ yang mereka niatnya berbeda karena ada sisi keserupaan dengan mereka. Yang lebih lucunya lagi, enggak ada orang yang paling aneh ketika membahas masalah mengucapkan selamat Natal kemudian dia rinci. Dan rinci ini kalau seandainya kodok bisa tertawa, dia akan tertawa. Apa rinciannya? Rinciannya para hadirin, jadi kalau seandainya seseorang mengucapkan Natal maksudnya adalah hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, maka enggak ada masalah. Kalau seandainya mengucapkan selamat Natal sebagai hari lahirnya Tuhan Yesus, itu merusak akidah. Nah sekarang kita tanya sama India, ente mengajak muslimin mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, diucapkan kepada siapa? Diucapkan kepada muslimin atau diucapkan kepada orang kafir? Kepada siapa diucapkan? Ya masalahnya ketika selamat Natal, ya, itu diwarahkan kepada Nasrani yang Nasrani meyakini Isa sebagai anak Tuhan. Paham gak maksudnya? Ya dia kan rinci seperti itu biar kelihatan bijak, biar dia selamat sana bisa selamat sini sebenarnya. Faham? Faham gak maksudnya? Masalahnya ketika ente mengucapkan selamat Natal, membolehkan muslimin dia mengucapkan kepada Nasrani yang Nasrani meyakini sebagai Isa sebagai anaknya Tuhan. Justru ketika ente mengatakan selamat ya hari lahirnya Isa anaknya Ibnu Maryam, ente sedang ngenyek orang Nasrani. Ente sedang ngejek orang Nasrani. Dia sedang senang-senangnya memperingati hari lahirnya Tuhan, ente katakan hari lahirnya anak Isa ya, anaknya Ibnu Maryam ya. Toleransi apa yang mau ente aja? Faham gak maksudnya? Ini kan keanehan. Sebenarnya para hadirin, supaya bisa diterima, supaya dianggap toleransi, supaya dianggap bijak, beraneka ragam. Walah sebenarnya law kana min indi ghairillah law wajruh fi ikhtilafan katsira. Kecuali kalau seandainya dia mengucapkan selamat hari lahirnya Nabi Isa kepada siapa? Kepada muslimin, ya udah enggak ada masalah dalam tanda kutip.
Paham sih, selamat ya lahir Nabi Isa, selamat ya alhamdulillah Allah datangkan kepada kita Nabi Isa sebagai anaknya Ibnu Maryam. Masalahnya dia mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Jadi para hadirin, sesuatu hal yang gak bisa disatukan, gak mungkin disatukan. Mungkin gak disatukan antara Islam dengan Kristen. Kita sebutkan satu hal saja. Orang Nasrani ketika dia meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Ibnu Maryam, merusak akidah mereka enggak? Nasrani ini. Ada Nasrani mengatakan Nabi Isa sebagai anaknya Ibnu Maryam bukan anaknya Tuhan, merusak akidah mereka enggak? Rusak akidah mereka. Karena keyakinan mereka Nabi Isa adalah juru selamat. Nabi Isa sebagai Tuhan yang menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika dia berkeyakinan Nabi Isa sebagai anaknya Ibnu Maryam, merusak akidahnya. Begitu juga kita umat Islam. Ketika kita meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan, merusak akidah kita atau tidak? Merusak akidah kita. Makanya dalam Islam sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian, agama kami adalah agama kami. Enggak bisa disamakan antara Islam dengan Kristen, enggak bisa disamakan. Ketika kamu ingin menyamakan, kamu telah merusak akidahnya mereka dan merusak akidah Islam, sehingga agama kamu merusak semua agama. Ya itu sudah. Berarti kamu sudah melanggar peraturan yang ada di negara Indonesia. Setiap warga negara berkeyakinan dengan agamanya masing-masing. Ente mengajak orang Islam untuk berkeyakinan seperti Kristen, Kristen berkeyakinan seperti orang Islam. Jadi ada agama yang baru dalam Islam, dalam Indonesia ini, agama keenam, agama yang resmi. Laukana min indi ghairillah walawajud fi ikhtilafin katsira. Jadi di zaman Nabi SAW sebenarnya seruan-seruan seperti ini sudah ada. Ketika Nabi SAW sudah tidak bisa lagi diajak berkompromi, diberikan harta gak mau, diberikan apapun gak mau, akhirnya lagi lah Muhammad, supaya kita gak ribut-ribut, supaya kita gak ingin begini terus lah, kita ada toleransi lah diantara kita. Apa yang diajak oleh Abu Lahab? Ya sudah, tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan ente lah. Udah gitu aja sudah, supaya aman kita tinggal di sini. Itu sebenarnya sudah ada. Ya, seruan Abu Lahab, Abu Jahal hari ini diperbaharui, dipermak dengan bahasa yang berbeda. Tetapi masalahnya dulu Abu Lahab, sekarang orang dianggap kiai. Ya itu masalahnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian ingin mengajak kami untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil? Demikian Allah khabarkan dalam Al-Quran. Ketika orang musyrikin mengajak bertoleransi dengan Nabi. Makanya perhatian sudah jelas semuanya. Urusan agama sudah, masing-masing kita punya keyakinan kita sendiri-diri. Ada ruangan toleransi kita dalam masalah apa? Dalam masalah muamalah. Allah sebutkan dalam ayatnya, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan kalian berbuat baik kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebagian para ulama menyebutkan asbab nuzul ayat ini, pada waktu itu ada seorang sahabiyah, dia kedatangan ibunya yang kafir musyrikah, ya, ke rumahnya, dan dia meminta kepada anaknya hal-hal perkara kehidupan dan lain sebagainya. Kemudian Nabi berkata, silakan kau berbuat baik kepada dirinya. Silakan kau berbuat baik kepada mereka. Bisa difaham ya. Dan insya Allah mungkin kita sambung 5 menit setelah isya, insya Allah. Tapi saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

لا استوعب تديله تراصص الخلل.

0: orang Aceh, orang Aceh. Soalnya ada seseorang dia bekerja sebagai suster ya, sebagai perawat yang merawat ya orang kafir yang tua bangka, ya kerjanya membersihkan kotoran dia. Nah, itu nggak dibenarkan. Kita mulia, orang Islam boleh dia bermuamalah dengan orang kafir, tapi jangan hal-hal yang menghinakan dirinya, dibersihkan kotorannya, dibersihkan kencingnya, itu menghinakan diri kita. Jadi silakan kita bekerja sama dengan hal-hal muamalah, tapi jangan menghinakan diri kita. Bisa difahami? Ya kita bekerja A, bekerja B, bekerja C, silakan. Begitu juga ketika misalnya terjadi bencana misalnya. Ketika sudah terjadi bencana, kita nggak cerita agama di situ, kita cerita manusia. Dia manusia atau bukan? Ya, nggak lagi cerita agama. Oh Islam, dikasih bantuan. Bukan Islam, jangan kasih bantuan. Nggak ada cerita agama di situ. Ketika terjadi bencana Gunung Semeru atau apapun bencana alam yang terjadi yang menimpa manusia, apapun agamanya, tetap harus kita menolong. Ya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama. Jadi, apalagi mau diajak sekarang hari ini? Iya, Indonesia itu kan 80% masyarakat di dalamnya sudah muslimin, 20% Kristen, Hindu, Buddha semisalnya. Iya, dari semenjak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai hari 2021, apalagi mau diajarkan kira-kira? Hah? Kita gak cerita orang yang sudah ngaji, orang awam sekalipun dari kalangan muslimin. Apakah pernah mereka ketika orang gereja buat acara gerejanya mereka diganggu? Kita antar kirim mana kita main petasan depan gereja mereka, ada sejarah di tempat antum di sini? Gak ada. Kita dulu di sekolah juga punya teman yang dia selain agak selain Islam, gak pernah kita panggil, hey kafir, gak ada. Kita panggil nama dia. Jadi umat Islam sudah ngerti bagaimana cara bertoleransi dengan mereka, sudah ngerti umat Islam. Jadi sebenarnya mereka paham umat Islam Indonesia itu sangat toleransi. Makanya saya katakan tadi mereka sedang tidak mengajak kita bertoleransi, tapi mereka sedang mengajak kita apa? Untuk murtad dari agama kita pelan-pelan. Itu mereka sedang ngajak. Paham orang paham. Kalau Islam ini agama enggak toleransi udah hilang, ada gereja lagi di Jakarta ini. Apa ya oke lah Jakarta masyarakatnya berjemur. Tempat saya di Aceh. Yang namanya orang Aceh kan Aceh udah Islam sudah. Jadi kalau ada orang Aceh murtad, dia gak berani tinggal di Aceh. Gak berani tinggal di Aceh. Harus pergi dia dari Aceh. Gak mungkin tinggal di Aceh dia murtad. Terang-terangan habis, gak ada cerita itu sudah. Jadi bukan Wahabi aja dikejar sini. Orang murtad pun dikejar. Jadi ada sisi positifnya ya Jangi. Jadi jangan Aceh itu angker terus. Gak ada Aceh itu, gak ada Natal-Natalan, gak ada di sana. Tapi bersama dengan itu, saya tinggal rumah saya dekat dengan gereja. Dekat dengan gereja rumah saya nggak jauh, kadang hari Minggu ho-ho-ho kedengaran itu sampai ke rumah. Sepengetahuan yang saya ketahui, nggak pernah dari saya SD TK sampai sudah umur segini ada umat Islam mengganggu mereka beribadah, padahal itu sekelilingnya orang Kristen, orang Indo, orang Aceh. Iya, nggak pernah diganggu. Iya, jadi toleransi apa lagi mau diajak sekarang, apa lagi mau diajak? Ya kita ya sudah hidup biasa dan memang itu permainannya mereka. Dibentuklah kelompok ISIS ya, atau yang semisalnya, kemudian mereka bangun opini ya, buat ini buat itu. Nah kemudian kita yang jadi sarang tuduhannya, umat Islam yang jadi sarang tuduhan, padahal itu sesuatu yang diciptakan oleh mereka. Wah jangan sampai kalau umat Islam ini terlalu berpegang teguh di atas agamanya, terlalu menampakkan agamanya, terlalu begini-begini, nanti jadi ISIS. Lihat nih, boom sana boom sini. Mas, Indonesia merdeka tahun 1945. Mana ada bom-bom di gereja? Kecuali orang-orang yang sudah punya pemikiran yang rusak. Dan itu umat Islam berlepas diri dari itu semuanya. Tapi kalau seandainya tipikal orang Islam di Indonesia model bom-bom, udah gak ada gereja di Jakarta. Udah gak ada gereja di Jawa ini. Gak ada gereja di Sumatera, habis orang kafir semuanya. Gak ada. Tapi udah merdeka semenjak tahun 1945. Bahkan gedung-gedung yang tinggi di Jakarta ini punya siapa? Hah? Punya kita atau punya mereka? Ada antum bom-bom sana lempar-lempar ketepel, iseng-iseng pecahin kaca mereka. Justru mereka makmur hidup di negeri kita. Jadi apa lagi mau diajak? Saya tegaskan kembali, mereka tidak sedang mengajak kita bertoleransi, karena mereka tahu persis bagaimana toleransi umat Islam di Indonesia ini. Tapi yang sedang mereka ajak untuk kita meninggalkan agama Allah. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai kalian semua meninggalkan agama mereka. Enggak sampai kalian meninggalkan agama kalian. Dan ayat ini berlaku dari semenjak turunnya sampai yaumul qiyamah. Bisa dipahami para hadirin? Sehingga inilah yang harus kita bekali diri kita, bekali keluarga kita, bekali masyarakat kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada diri kita dan juga kepada mereka, untuk kita tidak warna-warni dalam masalah ini. Bisa difahami? Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada beberapa saat waktu yang mau ditanyakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Indonesia sendiri kita tahu mungkin dalam sebuah hadis bahwa kita wajib menghormati pemimpin
0: yang zalim. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah mereka berada di antara dua kelompok. Yang pertama kelompok Murji'ah, yang kedua kelompok Khawarij. Kelompok Murji'ah yang mana mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu cukup di hati saja. Iman itu cukup di hati saja. Adapun amalan seseorang itu tidak berpengaruh dengan keimanannya. Adapun orang Khawarij, mereka menganggap ketika di sana ada orang berbuat dosa maka dia kafir. Ahlussunnah mereka mengatakan ketika ada pemimpin yang berbuat zalim, kita katakan zalim tetap zalim. Kita tidak mengatakan adil seperti Abu Bakar, enggak. Yang zalim tetap zalim. Yang curang tetap curang. Ya, yang tomak tetap tomak, dan itu dia berdosa. Akan tetapi Ahlussunnah diajarkan oleh Nabi mereka untuk bersabar dengan kondisi tersebut. Jadi Nabi bukan memerintahkan kita untuk memuji pemimpin yang zalim. Nabi memerintahkan kepada kita untuk apa? Bersabar dengan pemimpin yang zalim. Jadi itu manhaj Ahlussunnah. Jadi manhaj Ahlussunnah itu bukan penjilat. Ya, apalagi menyamakan pemimpin. Siapapun pemimpin di zaman sekarang, di negara manapun, wah seperti Abu Bakar As-Siddiq adilnya, ini penjilat namanya. Bukan itu manhajnya Rasul. Bukan begitu manhaj salaf. Manhaj salaf apa kata? Manhaj salaf kita diminta oleh Rasulullah bersabar dari pemimpin yang zalim, bukan memuji pemimpin yang zalim. Itu di mana saja, di negara mana saja kita berada. Saya enggak berbicara kasus tertentu ya. Kita berbicara kaidah. Apa kita bicarakan? Kaidah. Faham di sini? Iya. Ini yang pertama. Ahlussunnah mereka sabar dari pemimpin yang zalim, bukan menjadi penjilat. Dan dari sisi lain, Ahlussunnah itu dituduh Murji'ah oleh kelompok Khawarij. Gak begitu? Wah, apa buktinya kita Murji'ah? Buktinya kamu harus taat pemimpin gini dan gini. Ya, itu para hadirin dan hadirat, justru orang yang paling terdepan adalah Ahlussunnah yang mengingkari kebijakan-kebijakan tersebut, tetapi dengan cara yang elegan apa elegan? Al-muhim, E di awal, T di ujung, udah. Ya, mengajarkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencaci, bukan dengan cara hal dan B. Ketika pemerintah membuat sekolah dari SD sampai universitas ikhtilat, ya teman-teman buat sekolah sendiri yang tidak bercampur laki-laki dengan perempuan. Faham? Kalau Murji'ah nggak apa-apa, nggak masalah, itu halal, itu ibadah itu. Enggak, kita berbuat sekolahnya berbeda. Betul nggak? Yang penting sekolah kita enggak ikhtilat. Sekolah pemerintah ikhtilat. Pemerintah melegalkan ikhtilat. Enggak, kami enggak mau ikhtilat. Ikhtilat haram. Tapi enggak perlu kita mencela, enggak perlu kita mencaci maki. Karena dengan kita mencaci mereka, menyelisih dari apa yang kita ketahui dari Nabi kita, dan kemudian kita akan menjadi sebab membuat kejelekan di tengah masyarakat. Membenci kepada pemimpinnya. Betul enggak? Ketika pemimpin melegalkan riba, legal enggak riba? Bang ini, bang itu riba kan? Dan orang-orang yang ikut kajian sudah mulai berhijrah, Ya, ketika dia bekerja di tempat-tempat riba, apa yang dilakukan? Dia resign. Betul enggak? Bahkan teman-teman yang punya banyak uang, terkadang mereka sudah buat apa? Buat badan-badan kredit syar'i, supaya umat Islam tidak terjerat dengan kredit ribawi. Apakah ini bentuk sebagai bentuk pengingkaran? Dan pengingkaran kita caranya elegan, bukan dengan cecenya. Di mana kamu tuduh kami murjiah? Di mana kamu katakan kami sebagai penjilat? Di mana kamu mengatakan kami menganggap ini dan itu? Kita justru mengingkari. Apalagi pemerintah menjadikan acara maulud dan lain sebagainya sebagai tanggal merah, hari besar umat Islam. Apakah kita melakukan maulidan? Hah? Kita enggak buat. Kita mengingkari. Karena itu hal yang tidak dianjurkan. Kan seperti itu. Jadi justru ahlus sunnah lah yang paling berada di garda paling terdepan dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang menyelisih dari Al-Quran dan sunnah, tetapi dengan cara yang elegan. Ya. Nah, itu juga akan dianggap kita murjiah dan sebagainya. Gak ada masalah buat kita. Mau ente kita murjiah, mau ente kita anggap kami kafir, terserah. Yang penting alhamdulillah makan sehari 3 kali. Alhamdulillah bisa sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah yang punya istri, ya gak ada masalah, udah gak, dia bisa berhubungan sama istrinya. Selesai apa lagi, udah. Itu kan hidup sudah. Yang lain kan selingan-selingan aja itu. Yang namanya selingan ya ada, alhamdulillah gak ada, ya udah gak apa-apa. Yang penting yang kewajibannya sudah terpenuhi dalam hidup. Man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadi wa inda qutu yaumi fakan muhizat lahu dunya, kata Nabi. Barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan kesehatan dan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, dan cukup makan sehari makan, seakan-akan dunia berada di bawah kakinya, udah selesai, enggak ada finish sudah. Itu kebahagiaannya buat kita. Mau dituduh ini, mau dituduh terserah lah ini, mau dituduh apapun. Yang penting bisa makan sehari 3 kali. Kecuali dengan kita dituduh enggak bisa makan kita sehari 3 kali, ya itu masalah. Masalah enggak? Iya, dia ini buat kita enggak bisa lagi ya, berkumpul sama istri. Enggak bisa kumpul sama anak-anak, masalah enggak? Masalah. Masalahnya kan enggak ada yang terganggu. Kewajiban-kewajiban dalam hidup kita kan begitu. Selingannya namanya selingan ya, masyaallah. Ya sambil-sambil jalan, enggak usah terlalu fokus kali. Yang penting kewajiban kita sholat, waktu kita sholat, kajian kita kajian, sudah selesai. Bisa dipahami? Jadi apa metode ahlus sunnah? Metode ahlus sunnah bersabar dengan kedoliman pemimpin, bukan metode ahlus sunnah memuji pemimpinnya. Faham? Dan melarang umat Islam untuk membenci kepada pemimpinnya. Bukan mengajak umat Islam, ayo puji pemimpin kita. Ini seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, enggak. Kalau memang dia seperti Abu Bakar, kita pujilah dia pemimpin seperti Abu Bakar. Dan pemerintah juga enggak minta kita puji-puji dia. Dia minta kepada kita taat sama kami. Jangan buat macam-macam. Ya udah, selesai. Itu kita jalani. Paham ya? Jadi jangan jadi penjilat. Jangan jadi penjilat. Ya, mau jadi komisaris. Udah, itu manhajnya kita. Paham? Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Tayyib, ada yang lain? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat, dari hal yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya kita berserikat dengan orang-orang non-Islam di dalam kebahagiaannya mereka dan juga dalam kesedihan mereka yang itu bukan bagian dari keagamaan mereka. Misalnya dia buat walimahan, dia buat acara pernikahan, senang gak itu? Ya sudah, kita ikut senang sama mereka. Ya misalnya dibuat di gedung, tidak ada unsur-unsur yang haram, ya makan makanan yang halal, selamat ya menikah, terus senang gak dia? Kita senang, gak ada masalah. Begitu juga misalnya dia punya anak, selamat ya punya anak, kita kasih kado, kita kasih hadiah, gak ada masalah. Ya misalnya dia jadi manajer di sebuah perusahaan, selamat ya sudah jadi manajer, gak ada masalah. Ya kecuali hal-hal yang sifatnya pemimpin dan lain sebagainya, itu sudah karena agama. Ya tapi dia mau jadi manajer, jekel, apa. Begitu juga dia sedih, anaknya meninggal. Ya mudah-mudahan diberikan kesabaran, gak ada masalah. Ya begitu juga ketika dia ada kematian, kita datangi. Tapi jangan sampai pas ritual acara keagamaan mereka. ya ini misalnya acara saya enggak paham ya gimana cara-caranya mereka, ya sudah kita tidak hadir pada acara itu. Nanti pas dia lagi sudah selesai acara, kemudian hari berkabungnya dia kita hibur dia dengan dia berkabung. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita menambahkan Islam itu adalah agama yang toleransi. Agar ada kecintaan dia kepada Islam. Paham? Dan bukan untuk memuji-muji ketika dia buat Natal, karena itu sudah urusan keagamaan. Paham ya? Allah alam isop. Sehingga ada ruang-ruang untuk kita bisa berbuat baik kepada mereka banyak. Kalau Natal itu kan cuma setahun sekali, tanggal 25 Natal. Yang lainnya silakan Anda berbuat baik sama mereka, silakan. Setiap hari ada makan kasih tetangga kamu kafir, silakan. Setiap hari, silakan setiap hari. Bukan setahun sekali cuma ngucapin Natal. Terus nanti kalau ada orang-orang non-Islam kena bencana, ya yang suka-suka intoleransi, intoleransi enggak mau Natal, mungkin enggak pernah datang dia membela, menolong atau kasih bantuan. Justru orang-orang yang mengkafirkan mereka lah yang sering datang memberikan bantuan. Kan begitu, alhamdulillah teman-teman kita ada Peduli Muslim, ya ada dari tim Roja TV dan lain sebagainya. Ketika bencana kan siapa yang pertama datang? Ya teman-teman kita itu semuanya yang mengkafir-kafirkan mereka, yang mengharamkan ucapin Natal. Nah yang dia yang Natal nggak nampak ke sana, betul nggak? Ya semuanya jingkrangan jenggotan. Setiap ada musibah selalu jingkrangan jenggotan yang hadir di situ. Ya sudah saya katakan, udah kita nggak usah peduli dengan ucapan orang, kita terus berjalan dan membentengi diri kita dengan tauhid dan berbuat baik kepada manusia. Jelas ya, itulah manhaj yang adil. Manhaj yang membawa kebaikan untuk mereka dan juga untuk kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang lain? Kalau tidak, alhamdulillah ya. Tapi ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama, bagaimana cara engkau bermuamalah dengan manusia, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan engkau demikian. Ya, apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Faham maksud saya? Faham ya? Ya, kalau faham berarti subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Begini, saya selaku orang tua dari masyarakat, perwakilan orang tua masyarakat, ingin menanyakan terkait dengan viralnya disertasi yang ternyata lolos yang berkaitan dengan menghalalkan atau membolehkan seorang muslim itu berhubungan badan di luar nikah. Nah, bagaimana menurut tanggapan Ustadz terkait dengan hal ini? Terima kasih.
2: Apa yang mereka katakan itu sangat berbahaya ya. Dan itu mengembalikan kita kepada zaman jahiliyah. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari tatkala menceritakan tentang model pernikahan di zaman jahiliyah dulu, di antaranya pernikahan yang keempat yaitu hunna bagoya. Kata beliau, hunna bagoya, ada wanita-wanita pezina yang mereka di rumah mereka ada dipasang bendera-bendera sebagai pertanda mereka siap untuk digauli. Siapapun yang lewat boleh mampir di rumah tersebut. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah dan zinanya tertutup. Namun sudah dikenal oleh mereka dengan bagoya, dengan wanita pezina. Maka aneh kalau di zaman jahiliyah saja orang wanita yang melakukan zina dalam rumah dikatakan zina oleh mereka, dinamakan wanita pezina. Terus zaman sekarang orang melakukan zina dalam rumah tidak dikatakan pezina. Berarti menunjukkan ini lebih buruk, bahkan lebih daripada masyarakat jahiliyah. Karena orang jahiliyah masih menganggap wanita tersebut yang melakukan zina dalam rumah dikatakan wanita pezina. Mereka masih anggap itu perbuatan zina. Nah, sekarang datang orang zaman sekarang, apalagi disampaikan oleh seorang dokter dalam bidang agama, mengatakan itu bukan zina selama dalam rumah, selama komitmen saling suka sama suka, maka inilah kerusakan yang lebih berbahaya daripada keyakinan orang-orang jahiliyah. Adapun syubhat mereka, mereka punya dua syubhat. Ya. Syubhat pertama, mereka mengatakan selama tertutup maka itu bukan zina. Ya. Selama tertutup maka itu bukan zina. Kita bantah, kita katakan, ya, bahkan dalam hadis kata Nabi yang tadi saya sebutkan tadi, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah seorang laki berduaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiganya. Nabi mengharamkan model seperti ini, berduaan ini yang jelas tidak ada orang ketiga. Tertutup, tidak ada yang lihat, itu pun diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegakkan hukum had. Semuanya terjadi tertutup. Ma'is al-Aslami waktu berzina, apakah di hadapan banyak orang? Tidak ada yang tahu. Dia yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian imra'atun ghamidiyah yang lapor kepada Nabi dia berzina, tidak ada yang tahu dia melakukan zina tertutup. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum rajam. Berarti yang mereka lakukan, yang mereka kemudian bertobat kepada Allah, datang kepada Nabi, mereka melakukan zina tersebut tidak terbuka, tetapi tertutup, dan Nabi tetap menganggap itu sebagai apa? Sebagai zina, ya. Dan apa namanya? Jadi masalah terbuka dan tertutup enggak ada hubungan. Contoh lagi, sekarang bantahan yang ketiga, kita katakan, kalau seorang lelaki dan istrinya yang sah, pernikahan sah, dia berhubungan dalam kamar, ya, maka jelas itu bukan zina. Dia samakan juga seorang lelaki dengan pacarnya yang berhubungan dalam kamar juga tidak dikatakan zina. Kalau gitu apa fungsinya pernikahan sama tanpa pernikahan? Kalau ternyata sama-sama boleh untuk bergaul, pernikahan tersebut tidak ada fungsinya kalau begitu. Kalau toh sama-sama, kita tahu lelaki dan istrinya kalau bergaul berhubungan depan orang banyak tentu hukumnya haram, semua sepakat tidak boleh karena terbuka aurat. Jadi seorang suami istri pun harus bergaul dalam tempat tertutup. Nah, dia mengatakan juga kalau lelaki dan pacarnya berhubungan di tempat tertutup maka juga tidak mengapa. Kalau gitu apa bedanya ini dengan ini? Kalau gitu buat apa syariat nikah? Ya, ya sama, kalau ternyata berhubungan boleh-boleh saja, yang penting dalam ruangan tertutup, maka tidak ada kemuliaan nikah jika dibandingkan dengan hal ini. Kemudian juga lebih tegasnya Allah mengatakan tentang laki-laki kalau ingin menikah, kata Allah, wala muttakhidati akhdan, jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang punya pacar-pacar. Akhdan dalam bahasa Arab maksudnya asdiqa, jadi seorang wanita punya pacar laki-laki, jangan nikahi wanita seperti itu. Kenapa? Karena itu buruk dalam Islam, itu wanita pezina, tidak boleh kita menikah dengan wanita pezina yang punya pacar laki-laki, sering berhubungan dengan laki-laki lain, maka tidak boleh kita menikahi wanita tersebut. Jadi ini syubhat pertama mereka berkaitan dengan bahwasanya kalau tertutup boleh, sudah kita bantah. Adapun syubhat kedua, mereka berdalil dengan kias, kata mereka bahwasanya sebagaimana pernikahan di luar nikah, hubungan seksual di luar nikah seperti perbudakan, boleh seorang laki menggauli budak, maka demikian juga boleh seorang menggauli pacarnya dengan sama-sama komitmen jika suka sama suka. Tentunya ini kias yang aneh, ya. Tidak mungkin wanita merdeka dikiaskan

0: Mereka juga mengatakan kalau pacarnya dipaksa nggak boleh untuk bergaul, sementara budak boleh dipaksa untuk digauli. Terus bagaimana mau dikiaskan? Nah, kemudian yang kedua, apakah dia boleh menjual pacarnya sebagaimana seorang menjual budaknya? Tentu tidak, tidak boleh ya. Dunia aneh mengkiaskan wanita merdeka dengan wanita budak. Maka ini seorang berbicara aneh, seorang doktor dalam bidang agama berbicara tapi tidak punya ilmu, ilmu usul fikih enggak punya, ilmu bahasa enggak punya, ilmu syariat enggak punya, kemudian jadi doktor di bidang agama, dan ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya konsekuensi dari orang yang mengucapkan ini, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang diketahui oleh Islam, oleh seluruh umat Islam itu tidak boleh. Kemudian dia nekat untuk mengingkari hal tersebut. Ya, berbeda dengan suatu hal yang mungkin masih yang samar, dia tidak ngerti, maka harus kita jelaskan. Tapi dia mengingkari suatu hal yang semua orang sudah tahu. Masalah zina haram, semua orang sudah tahu. Bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, bukan cuma ulama. Orang awam pun tahu zina itu haram. Bahkan orang awam, pezinanya pun tahu itu haram. Tidak ada orang pezina mengatakan halal apa yang saya lakukan, tidak ada. Semua pezina mengatakan itu hukumnya haram. Kemudian dia mengatakan halal, berarti dia mengingkari suatu perkara yang telah diketahui oleh semua orang itu adalah haram. Dia nekat mengatakan halal, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Sama seperti orang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada. Ya. Sama, ini keluar dari Islam. Ya. Dia misalnya mengatakan Muhammad ngawur, SAW ngawur, itu keluar dari Islam. Semua orang tahu Muhammad Rasulullah SAW tidak mungkin ngawur karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama mengatakan khamr halal. Dan ini sudah dinyatakan oleh para ulama. Orang yang berani menyatakan ini semua halal, perkara yang diketahui secara umum bahwasanya itu adalah perkara yang haram kemudian dia halalkan, maka dia keluar dari Islam, ini berbahaya. Maka saya sampaikan kepada dosen tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bukan cuma sekedar meminta maaf kepada masyarakat, itu hubungannya dengan masyarakat, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak bertobat dari dosa yang dia lakukan, ya dosa besar tersebut yang merupakan kufuran, maka dia kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan cuma minta maaf kepada masyarakat, demikian juga dosen-dosen yang mengujinya. Maka ini sungguh perkara yang menyedihkan yang kita lihat. Ternyata ada disertasi seperti ini di negara kita, di Universitas Islam. Ini perkara yang aneh. Ya, perkara yang aneh. Yang orang pezina saja tahu itu haram, kemudian mereka para doktor, para dosen agama mengatakan halal. Ya. Subhanallah, saya tidak tahu, saya katakan tadi ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu aja mengatakan wanita yang seperti itu disebut dengan pezina, sementara mereka mengatakan bukan berzina. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Ketika orang daftar Paiter itu beli apa, Pak? Beli apa? Beli aplikasi. Saya pernah download Paiter gratis ya, tapi tidak bisa digunakan karena belum diaktivasi. Nah, untuk mendapatkan nomor seri aktivasi, bayar. Nah, di situ kan bertingkat ya, hanya untuk menggunakan software saja, misalnya 100.000. Yang kedua, ini yang paling bawah, apa? Silver ya. Kemudian ada yang atasnya lagi, yang gold. Yang gold itu bayarnya 250 misalnya. Nanti bisa mengoperasikan Paytrend plus bisa jadi perlu berpeluang jadi upline, bisa mengundang orang lain untuk ikut. Kemudian ada premium. Premium itu bayarnya lebih mahal dan fasilitasnya lebih lengkap lagi. Baik. Ketika orang itu ikut Paytrend, dia membeli aplikasi. Aplikasi yang dijual di Paytrend itu aplikasi apa? Aplikasi apa? Aplikasi Paytrend itu aplikasi apa? Pembayaran ya. Untuk bayar apa? Bayar listrik, bayar telepon, bayar beli tiket, beli-beli itu ya. Pokoknya untuk bayar-bayar dan beli-beli. Jadi Paytrend bukan aplikasi untuk mendatangkan uang, tapi untuk membuang uang. Padahal di tempat kita yang namanya beli tiket, bisa nggak orang beli gratis tanpa melalui Paytrend? Bisa. Kita bisa beli tiket pesawat lewat Traveloka atau Pergi-Pergi atau tiket.com, free, gratis. Anda bisa beli tiket kereta lewat itu semua, gratis. Anda bisa bayar telepon lewat internet banking, ya meskipun bayar, tapi kan tidak terlalu besar. Sehingga sebenarnya dari sisi transaksi, ketika dia bayar, kayaknya dia nggak butuh dengan software ini. Tapi kenapa orang banyak ikut? Karena dia dijanjikan, kamu bisa berpeluang, bisa mengajak orang lain untuk ikut dan nanti dapat fee. Sehingga dia terlibat dalam rangka untuk mencari pasar. Dia mau daftar dengan tujuan bisa mendapatkan peluang pasar. Ya. Makanya dalam Paytrend itu aneh. Saya membuat ilustrasi kayak gini. Misalnya ya, saya punya ruko di seberang masjid ini. Terus saya buka loket PPOB. PPOB. Kemudian ada kawan saya yang buka loket PPOB sama persis di samping saya. Kira-kira normalnya kita rela atau tidak? Seneng gak ada orang kayak gini? Gak seneng, kenapa gak seneng? Ini pesaing. Wah, kamu jangan buka di sini. Kalau mau buka sana 50 kilo dari sini. Ini pasar saya yang ada di sini. Paytrend aneh. Kita buka loket PPOB dan kita diminta ajak orang lain untuk ikut buka loket PPOB yang sama. Ajak saudara, orang tua, bahkan bila perlu istrinya juga diajak. Terus siapa yang nanti jadi konsumennya? Kalau semuanya punya loket PPOB, satu masjid ini karena pengaruh saya, semuanya install loket PPOB, padahal kita satu kampung. Terus yang mau bayar listrik saya sendiri. Yang mau bayar telepon saya sendiri. Istri saya misalnya mau bayar listrik, dia juga sudah punya. Listriknya cuma satu, dibayar dua orang. Sehingga aslinya nggak ada manfaatnya. Terus kenapa orang mau beli? Dia beli peluang. Dia beli peluang pasar. Dan peluang pasar itu bisa menguntungkan, bisa. Ketika dia menggunakan sistem Ponzi, kemudian kanan kiri ada berpasangan terus ya. Sistem ini lambat laun akan mengalami saturasi. Sudah jenuh, nggak bakalan bertambah. Siapa yang rugi? Yang di bawah. Siapa yang untung? Di atas. Di atas diam saja, dia dapat fee. Sementara mereka yang ada di bawah bayar dan nggak dapat apa-apa. Saya nggak punya pasar lagi. Sudah nggak ada orang yang mau. Kasihan orang ini. Dan tadi goror itu adalah ada satu pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Bisa dipahami, insyaallah. Baik. Terlepas dari latar belakang tokoh yang ada di balik itu. Karena yang namanya yang namanya transaksi kita tidak boleh taklid. Kita melihat dari sisi bagaimana penjelasannya detail di sana. Dan Banyak mereka yang kemudian mulai resah ketika Paytrend sudah mulai nggak laku. Mereka kebingungan. Nah, orang beli Paytrend itu apa? Semuanya pada punya. Seharusnya kan ketika saya punya, tolong yang lain jangan ada yang install. Nanti kalau mau bayar-bayar lewat saya, biar saya dapat fee kan gitu. Ini enggak, silahkan semuanya diinstal, bayar sendiri. Makanya peluang pasar saya semakin kecil.
1: Menonton acara paranormal haram hukumnya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairihi." Artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka dan janganlah engkau ikut duduk bersama mereka sampai mereka mengubah pembicaraan mereka dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala kepada pembicaraan mubah lainnya. Dan meramal adalah salah satu perbuatan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui akan hal gaib baik yang telah lalu ataupun yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Kata a'udzu billahi minasy

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa malamabat. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari makumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan hari Sabtu sore ini kembali kita akan ikuti sebuah kajian ilmiah dengan tema Jadikan Syaitan Sebagai Musuhmu bersama Ustaz Romli bin Haya hafizahullahu taala, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari, dan Anda juga tentunya dapat mengikuti kajian ini melalui media sosial kami, dan sesi tanya jawab nanti di sesi kedua di 0823 1434 9595. Kepada beliau kami persilakan faliyata fadhul masku.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kembali nikmat, kesempatan dan topik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang ya musuhnya orang mukmin, musuhnya kita bersama, yaitu syaitan. Ya, syaitan. Syaitan ini adalah satu sifat yang dinisbahkan kepada makhluk, apakah dari kalangan jin atau manusia, yang ya mereka adalah orang-orang atau makhluk yang durhakah dan membangkang. Jadi setan ini adalah sifat yang disebabkan atau melekat pada makhluk jin, manusia, bahkan hewan, ketika dia membangkang, ketika dia menyimpang, ketika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna ya likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli kurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi ada musuh. Ya, musuh apa? Syaitan. Yani setan, ins wal jin, dari kalangan jin dan manusia, yang ya setan itu selalu membisikkan sebagian mereka pada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang menghias, tetapi perkataan itu gurura, menipu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setan itu minal jinnati wan nas. Dalam surat An-Nas juga dikatakan setan itu dari kalangan jin dan manusia. Ya, namun biasa kita mendengar iblis itu dinisbahkan, disifatkan sebagai setan, karena ya iblis ini adalah ya makhluk dari kalangan jin yang melekat dirinya sifat-sifat setan, durhaka, pembangkang, sehingga Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang dirinya ya ya ini dengan penyebutan setan. Fa'azallahumma syaitan, ketika Allah memerintahkan ya Adam uskun anta wasujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hasi sajadata fatakuna minaz zalimin, fa'azallahumma syaitan. Maka ketika Nabi Adam dan istrinya di dalam surga, maka ya syaitan ya membisikkan dia, membisikkan agar keduanya membangkang. Maka Allah menyebutkan di sini iblis adalah setan. Ya, dalam ayat-ayat yang lain juga. Ya, kenapa demikian? Karena iblis ini dia memiliki melekat padanya sifat-sifat setan, sifat pembangkangan, sehingga Allah menyebutkan dia setan. Namun perlu diingat bahwasanya iblis bukanlah satu-satunya setan. Ya, karena setan itu ada dari kalangan jin yang lain, dan ada juga dari kalangan ya manusia. Jadi iblis ini adalah termasuk dari kalangan jin, tapi dia bukanlah termasuk bapaknya jin, atau bukan juga termasuk jin yang pertama diciptakan. Hanya dia termasuk bagian dari, termasuk makhluk dari kalangan jin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis wa kana minal jin fa fasaka an amrihi. Dan iblis ini termasuk dari kalangan jin. Oleh karenanya jin, iblis ini bukanlah ya dia satu-satunya setan. Ada setan lain yang ya bukan dari iblis. Jadi iblis ini termasuk salah satu dari setan dan dia adalah gembongnya setan, tapi bukanlah bapaknya jin. Dia gembongnya setan dari kalangan jin dan manusia, tapi dia bukan bapaknya jin. Dan termasuk bisa kita katakan bahwasanya jin ya yang pertama kali bermaksiat adalah iblis, termasuk manusia dari kalangan manusia yang pertama kali bermaksiat adalah Qabil. Oleh karenanya ya setiap ya jin yang membangkang, makanya dikatakan sayatinal jin. Ya, setiap manusia yang membangkang, yang jahat, yang durhaka, maka dikatakan sayatinal ins. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal ins wal jin. Ya, kalau jin yang tidak membangkang namanya jin saja. Kalau jin yang membangkang namanya sayatinal jin. Demikian juga kalau jin, kalau manusia yang membangkang dikatakan sayatinal ins. Manusia yang tidak membangkang dinamakan ins saja. Jadi manusia saja. Jadi kita sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya setan ya atau iblis adalah musuh yang nyata bagi kita. Dalam surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, inna syaitana lakum adun. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhisu aduan. Maka jadikanlah setan sebagai musuh. Ya, jangan jadikan sebagai teman. Innama yad'u isbahu. Sesungguhnya setan hanya mengajak kepada golongannya. Liyakunu min ashabis sa'ir. Agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna ayat ini. Ya, setan terang-terangan memusuhi kita. Maka musuhilah setan, selisihi. Ya, jangan jadikan setan sebagai teman. Dustakan dia, jangan tertipu dengan makar mereka. Karena mereka ya hendak menyesatkan kita dari jalan yang lurus yang nantinya ya menjadi golongannya agar sama-sama masuk ke dalam neraka. Hanya Allah menegaskan ya dalam Al-Qur'an, fattakhisu aduan, jadikan setan sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai wali, sebagai teman. Oleh karenanya perlu kita mengetahui siapa musuh kita. Sama kalau orang berperang, dia harus tahu musuhnya, apa yang menjadi kekuatan musuhnya, apa yang menjadi senjata-senjata dan perangkapnya, jebakan-jebakannya, atau apa yang menjadi ya kekuatan yang ada pada musuhnya. Demikian juga setan adalah telah ditegaskan oleh Allah bahwasanya itu adalah musuh kita. Kita harus tahu ya bagaimana kondisi musuh kita supaya bisa kita bersiap-siap untuk tidak ya dikalahkan oleh musuh kita. Disebutkan bahwasanya di antaranya ya setan itu di antara kelebihan yang Allah ya takdirkan baginya adalah dia bisa menggoda manusia melalui aliran darah. Bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, melalui aliran darah dia menggoda manusia. Fa inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Sesungguhnya setan ya dia bisa berjalan ya di ibnu Adam majra dam, tempat ya jalannya ya darah, tempat aliran darah. Jadi ini di antara ya keunggulan setan. Jadi apa tujuannya dia masuk ke dalam tubuh kita? Dia ingin mempelajari diri kita, mempelajari tabiat kita, supaya nanti dia bisa menggoda ya, menggelincirkan kita sesuai dengan tabiat kita, sesuai dengan tabiat kita. Tabiat kita suka marah, sudah digoda dengan itu. Tabiat kita selalu bermalas-malasan, digoda dengan yang demikian ini. Jadi ya, kalau orang yang digoda, dibujuk sesuai dengan tabiatnya, susah dia bisa menghindar dari bujukan tersebut, kecuali ya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di antara kelebihan musuh kita ini adalah dia bisa melihat kita, ya, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Ini dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin, ya, iblis, dia bisa melihat kita, ya, dan bala tentara dan apa kabilanya atau apa kabilanya, ya, dari arah yang kita tidak bisa melihat dia. Dalam surat Al-Araf ayat 27 Allah berfirman, innahu yarakum huwa kabilu, sesungguhnya setan iblis bisa melihat kalian dan kabilanya, ya, dari kalangannya, min haitsu la tarahum, dari arah yang kita tidak melihatnya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau musuh kita dia melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihatnya. Oleh karenanya, salah seorang ulama salaf yang namanya Mutarrif bin Abdullah As-Sakhir, dia pernah mengatakan demikian, tu'jibuna antum mimman khalaq. Kalian mungkin merasa ya heran kalau ada orang yang binasa. Wa'ajabu, sedangkan saya, wa'ajabu ana, saya ini ya heran dengan orang yang bisa selamat. Ya. Kata beliau, saya heran kalau ada orang di dunia ini bisa selamat. Dalam keadaan dunia ini ya yang banyak fitnahnya, sementara dia juga dikuasakan oleh musuhnya yang ya yarahu min haisula tarauhu, ya, yang yarahu min haisula yarahu, dia melihat dari arah yang ya musuh itu bisa melihat dia dari arah yang dia tidak bisa melihatnya. Kemudian beliau memberikan perumpamaan, wallahi demi Allah, lau anna ahdakum talaba saydan, kalau ada di antara kalian yang berburu binatang buruan, fayaj'alu yarahu min haitsu la yarahu, sementara ya dia bisa melihat binatang buruannya yang binatang buruan tersebut tidak bisa melihat dia, tidak melihat dia, la ausaka an yazfara bihi, jadi besar kemungkinan dia akan bisa menangkap, ya, menerkam buruannya tersebut. Dia berburu, binatang buruannya tidak lihat dia, sementara dia melihat binatang buruannya, maka ya sangat memungkinkan untuk dia bisa menerkam dan menangkap buruannya tersebut. Demikian juga kita, musuh kita ini tidak, kita tidak lihat dia, tetapi dia melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat dia. Ya, jadi sulit, susah ya bagi orang yang bisa selamat dari godaannya illa rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya keistimewaannya juga musuh kita ini adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, termasuk gembongnya setan dari kalangan jin dan juga masuk dalam manusia, yakni ya iblis. Ketika ya iblis ya ketika dia dilaknat, maka dia meminta kepada Allah satu permintaan, qala anzirni ila yaumi abusun, ya, dia berkata, berikanlah umur tangguh saya sampai hari dibangkitkan. Ya, qala, maka Allah ya memberikan dia, innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberikan tangguh umur. Jadi iblis itu masih ada hidup sekarang, ya, dia nanti sampai hari dibangkitkan atau sampai hari kiamat dia umurnya demikian. Dia termasuk salah seorang makhluk yang jadi berikan umur yang panjang sampai hari kiamat, ya, diberikan dia. Dalam keadaan demikian, dia hanya satu pekerjaannya. Apa pekerjaannya dia? Menggoda manusia, membujuk manusia, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT. Itu saja satu profesinya. Makanya dia sangat ahli dalam hal ini. Ya, biasanya orang ahli itu di bidangnya kalau sudah dia doktor atau profesor, S1, S2, S3. Dia sangat ahli di bidangnya. Ya, cuma 15 tahun atau ya kurang lebih. Dia sudah ahli bidangnya. Ini iblis sejak ya, sejak Nabi Adam ya diciptakan, sejak itu ya, sejak dia sejak sebelum Nabi Adam diciptakan, dia sudah lahir. Dia sudah ahli dalam masalah menggoda manusia. Jadi sangat ahli dia dalam menggoda manusia. Jalan-jalan, semua jalan-jalan untuk menggoda manusia, dia sangat ahli dalamnya. Bahkan ya disebutkan dalam sebuah riwayat, ya Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Ayanamu iblis?" Apakah iblis itu tidur? Qala, maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Lau nama lawajatna rahatan." Kalau seandainya iblis itu tidur, mungkin kita bisa istirahat sedikit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya kalaulah riwayat ini benar adanya, maka iblis tidak pernah tidur dalam keadaan umurnya sudah sangat panjang. Dia satu saja profesinya, menggoda, merayu, membujuk manusia, menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sangat ahli. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karunia, ya kita pasti tidak akan selamat dari godaannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Lau fadlullahi 'alaikum wa rahmatu la tabatumus syaitan illa qalila." Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, "La tabatumus syaitan," sungguh kalian akan benar-benar mengikuti setan, "illa qalila," kecuali ya sedikit. Ya, ini ya di antaranya. Kemudian di antara ya kemampuan dari musuh kita ini, dia bisa menggoda manusia. Bisa menggoda manusia dari segala arah. Dari semua pintu-pintu dia bisa menggoda manusia. Sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya ketika iblis berkata, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau telah menyesatkan aku. "La'udanna lakum siratal mustaqim." Saya benar-benar ya duduk ya untuk ya menyesatkan mereka dari siratal mustaqim. "Summa la'atiyanna min baini yadihim." Kemudian saya akan datangi mereka dia dari depan, dari belakang khalfim, "wan aimanim," dari kanan mereka, "dan ansimalim," dari kiri mereka. Kemudian iblis mengatakan, "Fala tajidu aksarahum syakirin." Kamu tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka orang yang bersyukur. Jadi ini ya sumpahnya iblis, dia akan mendatangi manusia. Kata Ibnu Qayyim dalam Ighasatul Ahfan, iblis ini bersumpah untuk mendatangi manusia. Ya, dia duduk, ya sabar menunggu di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia untuk dia menggoda. Di mana jalan manusia, di situ dia menggodanya. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang mana ayat ini, bahwasanya ya iblis menggoda manusia dari ya dari depan, memberitahu manusia bahwa tidak ada hari kebangkitan, ya tidak ada surga dan neraka, hidup ini ya kalau sudah mati binasa dan waktu, tidak ada lagi hari kebangkitan. Ya sama orang ateis, tidak ada hari kebangkitan, ya tidak percaya dengan hari kebangkitan, ada surga dan neraka, tidak percaya mereka. Dari belakang iblis menggoda manusia, memperindah urusan dunia sehingga lupa akhiratnya. Ada yang tergoda? Banyak. Sama juga yang pertama tadi. Ada yang tergoda menjadi orang ateis? Banyak. Ya, banyak manusia yang demikian. Iblis menggoda dari kanan, menghambat manusia ketika ingin beramal soleh. Digoda, "Ah, sudahlah. Ya, masih muda. Masih apa, nanti sudah tua baru beramal soleh." Digoda terus, dihambat, dihalang-halangi. "Sudahlah, janganlah beramal soleh. Nanti kamu dikatakan sebagai orang yang apalagi itu riya dan lain sebagainya." Kemudian dari kiri digoda manusia, dibuat senang dengan ya dihiasi amalan-amalan kemaksiatannya. Dibuat senang dia dengan amalan kemaksiatannya. Ya, namun setan tidak mampu menggoda manusia dari atas karena disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya karena setan tidak mampu menghalangi rahmat Allah yang turun dari atas. Oleh karenanya disebutkan tadi dalam surah An-Nisa, "Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu latabatumus syaitan illa qalila." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kalian, ya pasti kalian akan mengikuti setan kecuali hanya sedikit. Di antaranya lagi juga ya setan kemampuannya ini, dia menggoda ya manusia dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kebangkitan. Karena dulu awalnya iblis ini termasuk makhluk yang ya taat, tetapi ketika diciptakannya Adam, dia merasa hasad, tidak mau sujud atas perintah Allah. Kemudian setelah itu dia mulailah menggoda manusia sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat. Bahkan setiap manusia digoda sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Ya, ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan." Tidaklah anak Adam yang lahir kecuali pasti setan akan menyentuhnya, akan mengganggunya. Hina yuladu, ketika dia lahir, faistakilu sarihan, maka dia akan menangis. Makanya anak kecil itu dia sarihan, ketika dia baru lahir dia menangis. Kenapa? Min masis setan, karena tusukan setan sudah diganggu dia dari lahir. Ya, kecuali Maryam dan anaknya yang tidak diganggu, dikecualikan Maryam dan anaknya yang ketika lahir tidak diganggu oleh setan. Bahkan ini di ketika dia lahir. Ketika dia akan meninggal dunia disebutkan dalam sebuah riwayat, "Wa inna syaitana la aqrabu ma yakunu min ibni Adam inda zalikal masra." Sesungguhnya setan itu sangat dekat kepada anak Adam ketika ya dia dalam sakratul maut. Kesempatan terakhir setan untuk menggoda manusia ketika itu. Dia kerahkan semua kekuatannya. Dia mendekati ya ketika dalam keadaan sudah mendekati kematian. Seperti kita kenal kisah Imam Ahmad yang didekati, dibujuk oleh setan ketika beliau dalam keadaan ya sakratul mautnya atau hendak kematiannya. Maka Imam Ahmad ya ya dengan apa karunia dari Allah ya dengan taufik dari Allah, maka dia bisa menghindar dari godaan setan tersebut. Oleh karenanya dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yakhduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni." Sesungguhnya setan akan hadir ya pada salah seorang di antara kalian ya inda kulli syai'in, pada segala sesuatu, min sya'ni, dari semua urusannya. Semua urusannya manusia setan akan hadir. Kalau dia seorang alim, setan hadir akan menggoda kealimannya. Kalau dia seorang yang ahli ibadah, setan hadir untuk menggoda ahli ibadahnya. Kalau dia seorang yang ahli nahu, setan hadir dari demikian. Kalau dia seorang pemimpin, setan hadir dari setiap keadaannya. Maka inilah di antara ya kemampuan-kemampuan dari musuh kita. Oleh karenanya sulit bagi kita untuk bisa selamat kecuali kita selalu ya berharap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 6 tahapan setan menggoda manusia. Dalam kitabnya Bada'iul Fawaid disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim ada 6 tahapan. Tahapan pertama setan menggoda manusia adalah dengan jalan berusaha mengajak manusia untuk berbuat syirik kepada Allah. Karena apa? Inilah yang menjadikan orang akan kekal di neraka. Ya, mengajak manusia agar bersama-sama menjadi kekal neraka. Kalau tidak bisa demikian, karena dia sudah belajar tentang masalah tauhid, dia tidak mau berbuat syirik, ya, maka setan turun kepada tahap yang kedua, mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Ya, kenapa? Karena bid'ah ini adalah kelancangan terhadap syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kelancangan, kalau syirik, kelancangan terhadap syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Ya, syahadat yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita berbuat bid'ah, melakukan satu ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya Rasulullah, berarti kita sama saja lancang kepada Nabi. Nabi diutus untuk mengajarkan kita tata cara beribadah. Kemudian kita tidak mau mengikutinya, berarti kita lancang ya dalam masalah ya syahadat yang kedua. Lancang kita kepada Nabi. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri ya disebutkan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Jadi setan itu, iblis, lebih mencintai orang yang berbuat bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Di antaranya alasannya ma'siyatu yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ya masih banyak harapan untuk dia bertobat. Kenapa? Setiap orang yang berbuat maksiat seperti berjudi, berzina, minum khamar, dia tahu bahwasanya dirinya berbuat salah. Adapun orang yang berbuat bid'ah, la yutubu minha, jauh dari tobat. Kenapa? Karena ketika dia melakukannya, dia tidak merasa bersalah. Bahkan dia menganggap bahwasanya apa yang dilakukannya adalah kebaikan baginya. Ya, kemudian setelah itu, ya tahap yang ketiga, ya dia ajak manusia untuk berbuat dosa besar. Kalau tidak bisa tahap yang ketiga ini, dia turun lagi ke tahap yang keempat. Dia mengajak manusia untuk melakukan dosa kecil. Ah, tidak apa-apa, dosa kecil ji. Ya, tidak apa-apa, dosa kecil. Ya, digoda terus. Manusia juga tidak mau melakukan dosa kecil, maka dia turun kepada tahap yang kelima. Apa itu? Dia menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang mubah, sehingga lupa dengan ibadah. Perkara yang mubah, tidak berdosa, tidak juga berpahala. Ya, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu maliyani. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Meskipun mubah, kalau tidak bermanfaat, dia meninggalkannya. Orang yang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Meskipun mubah, ya, tidak bermanfaat. Ya, mungkin kita katakan main catur, ya, mubah. Katakan kita, katakan hukumnya mubah lah. Dan ini tidak berdosa kalau kita katakan mubah, tetapi juga tidak berpahala. Tapi, ya, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ini. Tidak bermanfaat, ya. Kalau dia sibuk dengan perkara yang mubah terus, maka ini akan menjadikan dia lupa untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Jalan-jalan sore atau subuh, perbuatan mubah, tapi tidak bernilai pahala. Ya, seperti juga misalkan sibuk dengan sibuk dengan nonton ini, nonton sepak bola, apa semuanya, tidak berpahala. Ya, juga tidak bermanfaat. Ya, jadi ini diantara tipuan setan. Kemudian kalau setan juga tidak bisa menipu manusia dalam hal ini, maka beliau turun ke tahap yang keenam. Apa? Menyibukkan manusia dengan amalan-amalan yang kurang, ya, utama, sehingga meninggalkan amalan yang lebih utama. Ya, yang lebih utama. Sibuk dengan amalan-amalan sunnah, lupa dengan amalan-amalan yang wajib. Ya. Sibuk dengan mungkin sibuk dengan salat di rumah, lupa dengan amalan yang utama, salat di masjid. Sibuk dengan mungkin berzikir, tetapi lupa dengan zikir yang lebih abdul, yaitu mempelajari ilmu agama. Jadi zikir ada dua, kata para ulama. Zikir dengan menyebutkan subhanallah walhamdulillah dengan zikir-zikir yang ada, zikir dengan mempelajari ilmu agama, mempelajari fikih, mempelajari akidah, dan zikir yang paling abdul adalah mengingat Allah dalam mempelajari ilmu agama yang berhubungan dengan akidahnya. Maka demikian. Kalau enam tahap tersebut juga tidak bisa, maka setan memilih tahap yang terakhir. Apa itu? Ya, dia menggoda orang lain untuk tidak mendekati orang tersebut, tidak tertarik dengan ajakan kebaikannya. Misalkan ada seorang nabi ketika dia tidak bisa digoda oleh iblis dalam 6 tahap ini, maka iblis menggoda orang-orang lain untuk supaya tidak mendekati nabi, mencelah nabi, ya, mengusir nabi supaya tidak ada pengikutnya. Demikian juga, ya, ada seorang dai yang susah digoda dengan masalah 6 tahap ini, maka dia menggoda orang-orang lain supaya tidak mendekati dai tersebut, supaya tidak terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan yang disampaikannya. Maka inilah diantara 6 tahapan setan dalam menggoda manusia. Adapun perangkat-perangkatnya adalah kebodohan. Ini pintu terbesar setan masuk kalau orang yang bodoh. Ya, seperti Ibnu Jauzi dalam kitabnya Tablis Iblis menyebutkan, pintu terbesar setan masuk kepada manusia ketika dia bodoh. Ya. Yang kedua diantaranya, ya, pintu setan juga adalah ya menganggap satu perintah bersifat gulu dan meremehkan. Ya, jika ada suatu perintah yang datang kepada manusia, maka setan menggoda dengan sifat gulu kah atau dengan sifat meremehkan. Oleh karenanya, salah seorang ulama salaf Mahdad bin Husain dia berkata, "Ma amarallahu subhanahu bi amrin illa wali syaitan nas'atan." Tidaklah Allah merintahkan suatu perkara kecuali setan sudah memiliki dua jalan. Jadi setiap Allah perintahkan satu perkara, maka setan sudah memiliki dua jalan untuk menggoda manusia. Imma ila tafritin wa taksirin. Boleh jadi setan menggoda manusia untuk meremehkan, ya, mengurangi dari perintah tersebut. Wa imma ila mujawasatin wa guluin. Boleh jadi setan menggoda manusia untuk bersifat gulu dalam perintah tersebut. Misalkan perintah salat, ya, ya, setan menggoda manusia ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurangi. Atau perintah salawat, ya, kepada Nabi, ada yang ditambah-tambah salawat, ada juga yang dikurangi. Ya, atau ada juga orang yang ya semangat dia bersalawat sehingga dia menambah-nambah salawat yang tidak ada tuntunannya. Ada juga orang yang malas bersalawat, digoda. Oleh karenanya inilah ya godaan setan. Apakah setan itu dia menggoda manusia untuk malas beribadah atau berlebihan dalam beribadah? Malas beribadah jelek, kekurangan. Berlebihan dalam beribadah bid'ah. Maka inilah cara setan menggoda manusia. Ya. Oleh karenanya juga di antaranya pintu setan adalah setan selalu menakut-nakuti manusia. Selalu membisikkan manusia menakut-nakuti ya dengan kemiskinan. As-setan ya'idukumul faqrah. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, setan selalu menjanjikan kalian atau menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fasah, dan memerintahkan kalian untuk kikir. Jadi ini senjata setan. Ya, karena manusia itu cenderung kepada dunia, ya, maka setan menggoda manusia dari dunia ini. Kamu kalau rajin beribadah, ya, duniamu akan terbengkalai. Orang yang menuntut ilmu atau orang yang beribadah fokus, maka pasti akan kehilangan dunia baginya. Kemudian, ya, kalau orang yang kaya digoda untuk bersifat kikir, sifat ya fakir. Inilah, oleh karena dalam satu riwayat, ya riwayat ini mungkin riwayat yang Israiliyat, Wahab bin Munabbih, dia berkata, tak kala dinar dan dirham dibuat, maka iblis, ya dia mengambil dinar tersebut, menciumnya. Dia berkata, inilah senjataku. Jadi uang ini adalah sebagai senjataku, kata setan, iblis. Sesuatu yang menyejukkan jiwaku, hatiku. Dengan kedua benda ini, mata uang ini, saya akan menyesatkan manusia, merusak, membuat manusia menjadi kafir, membuat manusia berselisih, merusak agamanya. Ya, ini riwayat Israiliyat, tetapi maknanya ya benar. Sekarang orang banyak berselisih, banyak rusak agamanya, banyak orang murtad disebabkan karena uang. Karena harta uang ini. Jadi ini termasuk senjata setan. Bagaimana kita bisa selamat? Yang pertama, kita selalu ya berusaha ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah, kita bertawakal kepada Allah. Karena orang yang bertauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultan. Ya, tidak ada kekuasaan bagi setan. Kepada siapa? Alal ladzina amanu. Kepada orang yang beriman. Wala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada orang yang bertawakal. Ketika dia bertauhid, bertawakal, setan tidak bisa menguasai dia. Seperti Umar. Ya. Bahkan disebutkan setan akan lari ketika berpapasan dengan Umar. Karena dia, Umar adalah diantara ya, ya, orang yang bertawakal dan bertauhid. Innama sultanu, sesungguhnya kekuasaan setan hanya kepada orang-orang yang yatawallawna, menjadikan setan sebagai walinya, dan wallazinahum bihi musyrikun, dan orang yang musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering membaca Al-Quran. Kita usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Di rumah kita, kita usahakan baca Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, la tajalu buyutakum makabir. Jangan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bayti alladhi tukra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan berlari di suatu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ya, disebutkan juga bahwasanya dalam riwayat Muslim disebutkan, Isa waita ila firasika, kalau kamu ingin tidur, datang kepada kasurmu, fakra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Ya, kalau seorang yang baca ayat kursi di malam,

0: bersikir ketika kita keluar rumah, ketika masih dalam rumah. Ya, ketika kita keluar rumah kita mengatakan bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita menyebutkan zikir ini, ya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini, maka dikatakan ya kepadanya, ya ketika setan itu berkata kepada yang lainnya, ya bagaimana kamu bisa menggoda dia? Ya, dia adalah orang yang sudah hudiya wa kufiya wa wukiya. Dia adalah orang yang telah diberikan hidayah, telah dicukupkan oleh Allah dan telah dijaga oleh Allah SWT. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah tawakkaltu alallahi, ketika kita keluar setan tidak berani mendekat. Kenapa? Karena ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang bersikir demikian telah dijaga Allah, telah dicukupkan oleh Allah, telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita masuk rumah kita mengucapkan bismillah. Ya, isadahara rajul baitahu fazakarallah inda duhulihi. Ya, seorang ketika masuk ke dalam rumahnya, maka dia menyebut nama Allah ketika masuk. Ketika dia makan malam inda ta'amihi, ya, dia menyebut juga nama Allah SWT, bismillah. Maka setan berkata, la mabita lakum wala asalakum. Ya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Tidak bisa masuk rumah setan bermalam bersama di rumah. Kenapa? Karena baca bismillah sebelum masuk. Tidak bisa juga makan bersama dengan dengan manusia. Kenapa? Karena ya orang yang makan membaca bismillah, setan tidak ikut makan kepadanya. Berarti sebaliknya, kalau seseorang ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa isa dakhala falam yaskurullah inda duhuli." Kalau seseorang masuk dalam rumahnya dia tidak menyebut nama Allah bismillah ketika masuk ke rumahnya, maka berkata setan, "Adraktum al-mabita." Kamu bisa bermalam dalam rumah tersebut. Wa isallam yaskurullah inda ta'am. Ketika dia tidak menyebut Allah ketika makan malam, qala adraktum mabita wal asya. Kamu ya dikatakan setan kepadanya, kamu bisa bermalam dan bisa juga ikut makan ya makan malam. Maka inilah hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ya kita selalu, itulah senjata-senjata kita atau benteng-benteng kita ketika kita menghadapi musuh kita. Kita tidak bisa ya mengalahkan musuh kita karena kita tidak melihat dia punya kelebihan-kelebihan, tetapi Allah memberikan kepada kita senjata dan benteng-benteng untuk kita bisa ya terhindar dari godaan setan tersebut. Yaitu kita banyak membaca Quran, kita kalau keluar selalu banyak berzikir, masuk juga dalam rumah berzikir, kemudian ketika kita beriman dan bertawakal kepada Allah SWT, maka kita akan dijaga oleh Allah SWT. Kemudian yang paling penting adalah kita berilmu. Kalau kita bodoh, gampang dan mudah kita digoda oleh setan. Tapi kalau kita punya ilmu, itu adalah benteng kita untuk ya susah setan untuk menggoda orang yang berilmu. Walau alam bisawab, kita mungkin cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Ya mungkin ada sesuatu yang ingin kita bahas. Ya disilakan kembalikan kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman.
1: Barakallahu fikum Ustaz atas materi ilmu yang disampaikan kepada kita dari sebuah kajian tematik berkaitan dengan jadikan syaitan sebagai musuh kita. Baik, kita angkat pertanyaan. Kali ini pertanyaan melalui telepon langsung ya dari pendengar kita. Baik. Ya, tafadhol. Silakan diulangi teleponnya ya nampaknya tadi. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan telepon yang masuk di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, tafadhol. Silakan. Ya, nampaknya belum tersambung. Baik, pendengar yang mukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595. Telepon langsung ataupun juga WhatsApp bisa Anda gunakan. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk dari telepon kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol.
2: Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Ini ada punya dua pertanyaan. Yang pertama itu

0: langsung saja. Bagaimana hukum kita menakuti-nakuti anak? Misalkan sekarang kan sering kita dengar itu fenomena. Kalau bahasa kita kan tadi, Iyoko, awas itu ada mata merah. Biasa begitu, Ustaz. Supaya anak-anak itu mau mendengar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh kasus, misalkan kan dulu ini kita belum hijrah, tapi alhamdulillah kita masih melaksanakan sholat lima waktu di masjid. Ya mungkin kita belum kenal namanya sunnah, Ustaz. Tiba beberapa tahun ke depan kita jatuh sakit ini. Jatuh sakit, kemudian di sakit ini kita tidak melaksanakan lagi sholat di masjid, Ustaz. Dan anak pernah mendengar, kalau misalkan ada amalan yang rutin kita laksanakan, tetapi ketika kita sakit atau ada halangan, itu tetap dihitung pahala pahala tersebut, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan ya, itu sih, Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi yang pertama, bolehkah atau bagaimana hukumnya kita menakut-nakuti anak kita dalam rangka kita mendidik? Katanya, ya menurut dia, untuk menakut-nakuti supaya jangan dia melakukan atau melakukan sesuatu. Ya, kita takuti dengan sesuatu makhluk-makhluk ya dari kalangan jin, maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ya pertama, tidak ada dari kalangan salaf yang mendidik anaknya dengan cara menakut-nakuti demikian. Yang kedua, bahkan ya kita harus menanamkan kepada anak kita sebagai seorang yang pemberani, tidak takut dengan musuhnya. Karena setan itu adalah musuh, maka kita tanamkan kepada diri anak kita bahwasanya inna kaidas syaitan ya doifa, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi jangan takut kepada ya mereka, tapi takut kepada Allah. Fala tahafuhum wa hafuni, kata Allah. Jangan takut kepada setan dan walinya, tapi takutlah kepada aku. Karena ya ini merusak akidah kalau kita menakut-nakuti anak kita. Karena ya yang seharusnya kita menjadikan anak kita itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya iza maridal abdu au safara kutiba lahu mislu makana yakunu sahikan au mukiman. Seseorang ketika dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan dia sakit ya, maka ditulis baginya sebagaimana dia itu adalah orang yang ibadah dalam keadaan ya sehat ya. Jadi ibadahnya dalam keadaan sakit ditulis ya seperti ibadahnya dalam keadaan sehat dan mukim. Jadi demikian, misalkan seorang yang terbiasa salat berjamaah di masjid atau terbiasa dia salat malam, kemudian tiba-tiba ada usur yang menghalanginya untuk tidak, dia tidak mampu untuk melakukannya ya, mungkin karena sakit atau safar, maka ketika itu ya dia tetap ditulis meskipun dia tidak beribadah, maksudnya meskipun dia tidak salat malam atau meskipun ketika itu dia salat di rumahnya saja atau salat bukan di masjid, maka ditulis baginya pahala seperti keadaan orang yang beribadah dalam keadaan kebiasaannya. Jadi ulama mengatakan demikian. Ya, ada ham atau ada azima, ada ketekatan atau ada sesuatu keinginan di hatinya. Ya, keinginan di hatinya untuk salat berjamaah, tetapi ada usur tidak mampu karena sakit. Ya. Dulunya dia biasa melakukan salat jamaah, maka dia ditulis ya melaksanakan ya orang yang melaksanakan ibadah salat jamaah meskipun dia salat sendiri di rumah. Terbiasa dia salat malam ya, terus dia sakit tidak bisa salat malam, dia ingin salat malam, ada keinginan salat malam dengan kebiasaannya seperti sebelum dia sakit, maka ditulis dia baginya meskipun dia salat tidak salat malam, ditulis baginya salat malam. Adapun orang yang dia berkeinginan untuk melakukan ibadah tapi bukan merupakan kebiasaannya ya, dia berkeinginan salat malam bukan merupakan kebiasaannya, tapi dia tidak melakukannya karena apa? Karena dia tidak mampu atau karena ada uzur, maka ditulis baginya hanya satu kebaikan atas niatnya. bukan ditulis baginya satu sama dengan pahala orang yang melaksanakan salat malam. Jadi beda antara orang yang terbiasa ya salat ya malam dengan orang yang tidak terbiasa. Sama-sama berkeinginan, berniat. Kalau orang yang terbiasa, tidak terbiasa, dia mengatakan dia ingin bangun salat malam sebentar, tapi dia bukan kebiasaannya. Dia tidak mampu, maka ketika itu dia hanya mendapatkan ya pahala dari niatnya. Tapi orang yang terbiasa salat malam, kemudian dia tidak mampu melakukannya karena ada uzur, maka ketika itu dia dihitung sebagai orang yang salat, sebagaimana orang yang mukim dan orang yang safar. Ya, jadi oleh karenanya inilah yang menunjukkan kelebihannya orang yang terbiasa melakukan suatu ibadah. Ketika dia ada uzur, ada halangan yang tidak mampu melakukannya, maka ketika dia berniat tapi ada halangan, maka dia dihitung sebagai orang yang ya melakukan salat malam. Wallahualam bisawab.
2: Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Baik, para pendengar mukumullah, bagi Anda yang ingin kembali bertanya kepada narasumber kami, Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Iya. Ya, baik. Ada pertanyaan susulannya ya Ustaz ya, dari beliau tadi. Sekitar 15 tahun itu dia sakit, bukan 1-2 hari atau seminggu. Jadi dia tetap sholat di rumah karena badannya belum kuat. Jadi maksudnya sakitnya ini sudah 15 tahun Ustaz. Apakah juga masih tetap terhitung ketika dia sholat di rumahnya itu tetap dihitung berjamaah Ustaz?
1: Ya, hadis ini umum. Umum ya. Kapanpun, ya berapapun waktunya, ataupun sampai dia wafat.
2: Iya. Ya, selamanya
1: tetap, maksudnya. Ya selamanya. Kalau dia sebelumnya terbiasa, maka tetap dia.
2: Tetap dapat ya, pahala tetap berjamaah.
1: Dapat pahala, tetap dapat pahala berjamaah.
2: Iya Ustaz.
1: Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, waktu Rasulullah SAW pergi berangkat perang Tabuk, kata Rasulullah, di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kita menempuh satu jalan atau lembah atau gunung kecuali dia juga sama dengan kita mendapatkan pahala. Kenapa? Mereka terbiasa untuk berjihad, cuma ada halangan untuk tidak berjihad, seperti mungkin dia ditugaskan oleh Rasulullah menjaga kota Madinah, maka pahalanya dengan orang yang berjihad. Jadi ya harus terbiasa. Tapi kalau cuma mau niat berjihad dan tidak melakukannya, maka dia hanya diberikan pahala dengan niatnya saja, bukan pahala seperti orang yang berjihad.
2: Baik, barakallahu fiik, kita angkat pertanyaan dari Pak Latif ya, pendengar kita setia kita Pak Latif di Kampung Butung ya. Tafadhol Pak Latif. Assalamualaikum Pak Latif, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak, silakan Pak.
3: Ya, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan saya mungkin keluar juga dari tema ini Pak Ustaz. Nah, ada kerabat saya Pak Ustaz yang meninggal baru-baru ini, seorang perempuan dalam keadaan hamil. Nah, pada saat dia meninggal, bayi yang ada dalam kandungannya itu masih hidup Pak Ustaz. Iya. Tapi dia akan meninggalnya karena penyakit, bukan meninggal karena mau melahirkan. Bayi dalam kandungannya masih dalam keadaan hidup. Nah, kemudian menurut pertimbangan dokter, semestinya itu bayi itu diangkat ikat keluar karena masih dalam keadaan hidup. Nah, menurut pertimbangan dokter, walaupun dikasih keluar ini bayi, tidak mungkin dia bertahan lama. Artinya itu kemungkinan menurut pendapat pertimbangan dokter. Tapi bayi ini masih dalam keadaan hidup. Artinya kandungannya itu baru sekitar 6 bulan ke atas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah ini kita tidak berdosa ini Pak Ustaz, membiarkan bayi itu meninggal dengan sendirinya dalam kandungan? Nah, karena seakan-akan diadakan pembiaran, karena bayi itu kan mamanya meninggal, masih hidup dia. Lama, dia tidak lama kemudian, ya, bayi itu meninggal dengan sendirinya. Nah, apakah ini kita tidak berdosa Pak Ustaz, walaupun kita angkat, misalnya diangkat, dia setelah diadakan tindakan, kemudian dia meninggal, yang penting kan sudah diadakan tindakan. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz, dari hukum? Kemudian setelah itu, mayat perempuan ini dibawa, disalatkan di masjid. Padahal ini kita ketahui bahwa perempuan ini kan tidak wajib untuk salat di masjid. Apalagi perempuan ini tidak pernah menginjak masjid. Nah, dari jauh-jauh, kejauhan, nah, sengaja dibawa, diantar ke masjid untuk disalatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan sini Pak Ustaz, apakah orang yang disalatkan di masjid ini beda dengan orang yang disalatkan di rumah. Apakah dia menambah kebaikannya atau pahalanya atau mengampuni dosanya dan seterusnya bagi mayat yang disalatkan di masjid. Ya, saya kira demikian Pak Ustaz. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi langsung dijawab. Yang pertama bahwasanya kalau seandainya keadaan yang disebutkan tadi benar adanya, maka kesalahan kalau ya bayi yang tersebut diperkirakan hidup, kesalahan kalau tidak dikeluarkannya. Jadi sebaiknya bayi tersebut itu dikeluarkan. Ya, apapun yang terjadi, karena itu pertimbangan dokter, perhitungannya dokter. Bisa jadi tidak bertahan lama. Yang penting dia hidup dulu. Semaksimal kemampuan kita, kita berusaha untuk mengeluarkan bayi tersebut, apalagi dinyatakan masih hidup. Ya, bisa jadi ya dengan qadarullah ya perhitungan dokter itu meleset, ternyata dia hidup seterusnya. Kalau ditanya apakah ini berdosa atau tidak, ya jelas ini adalah kesalahan. Adapun dosanya, walau alam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga dia punya uzur atau pertimbangan yang lain, tetapi kalau menurut saya, ya bahwasanya bayi yang diperkirakan masih hidup adalah sebaiknya dia dikeluarkan. Adapun nanti dia mau hidup lama atau tidak, itu terserah ya dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi perhitungan kita manusia itu meleset dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hukum menyalatkan jenazah di masjid. Jadi hukum menyalatkan jenazah di masjid boleh, ya boleh. Dan apalagi di antara tujuannya mungkin tidak ada tempat yang luas dan diharapkan banyak orang yang menyalatkannya, maka ini ada keutamannya. Namun perlu diingat bahwasanya tidak ada yang membedakan antara keutamaan orang yang salat di masjid, orang yang jenazah yang salatkan di masjid dan di rumah. Yang membedakan keutamannya adalah banyaknya. Ketika lebih dari 3 sab atau 40 orang dari orang mukmin yang bertauhid menyalatkannya di rumah atau di masjid adalah sama keutamannya. Tidak ada membedakannya. Mungkin dipilih masjid mungkin karena luas. Di rumah kalau ada luas dibolehkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat hanya beberapa orang sahabat yang disalatkan di masjid. Rasulullah SAW juga dalam riwayat disalatkan di rumah. Jadi tidak ada keutamaan yang menyalatkan jenazah di masjid, kecuali hanya keutamaannya mungkin banyak yang salatkan kalau di masjid. Ya, walau alam bisawab. Apalagi tadi wanita yang tidak pernah dibawa ke masjid, ya tidak ada keutamaan dibawa ke masjid. Mungkin hanya keutamaannya hanya banyak orang yang menyalatkan kalau di masjid atau tempatnya yang agak luas. Kalau di rumah ada tempat yang luas dan banyak orang menyalatkannya, maka boleh. Dan tidak ada yang membedakan antara disalatkan di masjid dan disalatkan di rumah. Karena disebutkan juga hanya beberapa sahabat saja, 3 atau kurang lebih disalatkan di masjid, selainnya disalatkan di rumah mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, barakallahu fiikum Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari Pak Latif. Mungkin ada ikhtitam yang disampaikan. Tafadhol Ustaz.
1: Ya, sebagai ikhtitam mungkin agar kita tidak menyesal di hari kemudian nanti, maka sebaiknya kita mengetahui siapa musuh kita supaya jangan kita terjerumus. Di hari kemudian nanti iblis akan dipersilakan berpidato. Ya, ketika semuanya penduduk neraka sudah masuk neraka, ya penduduk surga juga telah masuk surga, maka iblis dipersilakan berpidato, berkhutbah. Ya, di antara khutbahnya disebutkan dalam surat Ibrahim, ya qala syaitan, berkata iblis, lamma qudiyal amr, ketika telah ditetapkan perkara, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Ya, dan saya juga menjanjikan kalian, tetapi saya menyelisih janji tersebut. Ya, dan saya tidak memiliki sultan, kekuasaan untuk membela kalian. Ya, kecuali saya tidak mempunyai kekuasaan pada kalian. Hanya saya mengajak kalian. Saya tidak bisa paksa kalian, kata iblis dari kemudian. Saya cuma mengajak kalian, tapi kalian fastajibutum. Ya, memenuhi ajakanku, menyambut seruanku. Ya, kemudian kata iblis, walumu anfusakum. Ya, celahlah dirimu, diri kalian, wala talumuni, jangan engkau celah saya. Hari ini saya tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong saya. Sebelum menyesal, kita belajar ya bagaimana jebakan-jebakan setan musuh kita, kita belajar bagaimana cara ya yang Allah syariatkan kita untuk bisa terhindar dari jebakan-jebakan tersebut supaya kita tidak termasuk dari golongan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, telah kita ikuti bersama kajian tematik di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah berkaitan tentang jadikan syaitan sebagai musuhmu. Banyak terima kasih kepada beliau, fajazakumullah khairan barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum, kepada Ustaz Romli bin Hayya. Semoga Allah berikan kepada beliau dan sekeluarga kebaikan dunia akhirat dan keberkahan dalam umur dan ilmu serta amalan beliau. Allahumma amin. Kepada Pak Latif di Kampung Butung ya, dan juga kepada pendengar kita tadi yang ada di Lorong Gembol ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan kepada Anda yang telah menyimak siaran kami. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ketahuilah bahwa ketika kita nanti di akhirat, tidak ada yang kita pikirkan kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang kita pikirkan keselamatannya kecuali diri kita sendiri. Ketahuilah bahwa hatimu yang mencintai maksiat dan kemudian menikmati maksiat itu tidak akan mendatangkan ke dalam hidupmu kecuali kesengsaraan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berbuat maksiat kepada Allah di permukaan bumi itu tidak akan memberikan kepada hatinya ketenangan dan ketentraman. Namun yang ada di hatinya adalah kegelisahan, kesempitan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَمْكَ. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, maka aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Allah akan sempitkan hidupmu. Di dalam Al-Quran surah Al-Infitar, Allah berfirman, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, mereka yang hidup dalam penuh kenikmatan. Jadi kalau anda hidup ingin nikmat, tinggalkan maksiat. Kenikmatan ada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anda pasti merasakan pedihnya maksiat itu. Namun anda berusaha untuk mengabaikannya. Tidak ada maksiat kecuali memberikan penderitaan di dalam hidup, memberikan kesempitan di dalam hati, memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Namun manusia berusaha untuk tidak memahaminya, berusaha untuk mengabaikannya. Dan itu teguran dari Allah agar anda keluar daripada maksiat itu. Wallahu a'lam. Niat ana libur pekan ini mau pulang kampung, tapi tidak jadi. Apakah salah jika ana tidak jadi pulang kampung karena ingin ikut pengajian? Kalau ingin pulang kampung, ziarah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kaum kerabat, memberikan kebaikan, apalagi bisa menyampaikan dakwah dan nasihat kepada mereka, memberikan hadiah, nasihat-nasihat yang berharga kepada mereka, buku-buku yang berharga kepada mereka. Kalau itu tujuan pulang kampung, maka itu adalah perjalanan ibadah. Dan menuntut ilmu juga perbuatan ibadah. Dan kedua-duanya adalah kebaikan. Satu yang mana satu yang antum pilih, maka di dalamnya tidak ada yang namanya salah. Karena antum tidak berjalan di atas hal yang maksiat. Antum pulang kampung untuk berdakwah, untuk berbakti kepada orang tua, untuk silaturahmi kepada sanak famili, keluarga, untuk memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk agama mereka. Antum pun di sini untuk menambah ilmu. Namun secara afdoliyah, secara keafdolan, maka ibadah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain lebih afdol daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Para ulama mengatakan ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya bisa mengalir ke orang lain. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang lain, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk agama, nasihat yang bermanfaat untuk agama, untuk orang lain, apalagi mereka adalah keluarga-keluarga terdekat kita. Ini adalah ibadah yang sifatnya muta'addiyah, ibadah yang kebaikannya mengalir ke orang lain. Walau belum tentu orang yang dinasihati menerima atau yang lainnya, tapi dia adalah ibadah yang mana kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Sementara menuntut ilmu, sebuah ibadah yang manfaatnya qasirah ala nafs, hanya untuk diri kita. Maka wallahu ta'ala alam, seandainya pulang kampungnya untuk yang tadi, untuk berdakwah, menyampaikan nasihat, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat, membawa buku-buku yang bermanfaat, membawa CD-CD kaset yang bermanfaat untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, maka ini lebih bermanfaat. Seandainya mereka ada yang terbuka pintu hatinya, dapat hidayah disebabkan apa yang kita lakukan, maka pahala yang dia kerjakan dalam hidupnya mengalir dalam catatan hidup kita sebagai orang yang mengajaknya kepada kebaikan. Namun tidak ada yang salah manakala ini yang kita pilih atau itu yang kita pilih. Wallahu a'lam. Antara dua ketaatan jangan ditabrakkan. Ustaz, apakah salah kalau seorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya, kemudian juga ingin menikah, jangan ditabrakkan. Menikah tidak menghalangi kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak menghalangi kita untuk menikah. Jangan ditabrakkan antara dua ketaatan. Seandainya bisa digabungkan kedua-duanya itu yang terbaik. Kalau tidak pilih salah satu, dan pilihan manapun adalah kebaikan. Adalah apa? Kebaikan. Nah. Dan Anda melihat dalam pertanyaan ini ada aksi menabrakkan. Apakah salah saya tidak pulang kampung sementara karena saya menuntut ilmu? Seolah-olah gara-gara menuntut ilmu akhirnya pulang kampung, tidak pulang kampung menjadi maksiat. Seolah-olah ditabrakkan. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah kita bisa berdakwah terhadap orang lain, orang-orang terdekat kita, sedangkan kita belum mampu berdakwah terhadap diri kita sendiri? Beramar ma'ruf nahi mungkar adalah kebaikan yang luar biasa. Namun menjadi maksiat apabila kita mengajak kepada yang mungkar, kita mengajak kepada amal ma'ruf yang wajib lalu kita tinggalkan, dan kita melarang dari perbuatan haram lalu kita kerjakan. Namun kalau maksudnya adalah saya belum bisa seperti ustadz berdakwah, saya belum punya ilmu yang cukup matang, dan ketaatan saya baru sebatas yang diwajibkan oleh Allah ditambah sedikit ibadah sunat, saya bukanlah orang yang rasanya pantas berdakwah, ini jebakan iblis. Tidak mesti orang yang mengajak kepada kebaikan dia harus dia wajib terlebih dahulu mengerjakan semua kebaikan yang dia dakwahkan. Ketika seorang mengajak orang kepada sholat tahajud, tidak salah kalau dia sebenarnya belum juga tahajud. Kalau dia mengajak orang untuk sholat duha, tidak salah dalam agama kita walaupun dia sendiri belum sholat duha. Akan tetapi kalau dia telah melakukan lebih dahulu, itu yang paling afdol. Kenapa? Karena kalau dakwah ini harus berhenti pada orang yang telah mengamalkan saja, maka dakwah akan berhenti juga, banyak yang berhenti. Namun yang paling afdal memang kita lebih dahulu mengerjakannya sebelum kita mengajak orang lain. Namun kalau ataupun kita belum mengamalkannya dalam amalan kita, tapi itu bukan amalan yang wajib, maka boleh mengajak manusia yang memiliki harta untuk membangun asrama yatim piatu, walaupun kita belum memiliki asrama yatim piatu. Boleh mengajak mereka untuk membangun pesantren, walaupun kita belum bisa membangun pesantren. Intinya bahwa tidak wajib kita mengerjakan terlebih dahulu, baru boleh mengajak orang lain. Tapi kalau kita mengajak kepada amalan wajib, kita harus mengerjakannya dulu, baru boleh mengajak. Kalau tidak, kita terkena ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat As-Saff yang tadi kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, keluarga saya belum mengenal sunnah, masih mencampurkan antara syariat dan adat. Pertanyaannya, bagaimana saya memulai mendakwahi mereka dan metode apa yang harus saya lakukan bahwa amal ibadah yang tidak sesuai tuntunan sunnah Rasul itu akan tertolak. Dakwah semuanya dimulai dari mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah dengan tauhid. mengenal Rasulullah SAW dengan menyampaikan kepada mereka kewajiban patuh dan taat kepada Rasulullah SAW dan kewajiban mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ataupun kita tidak berhasil mengajak saudara kita keluar dari kebiasaan adat yang ada di kampung, yang telah mengakar di kampung halaman kita, namun kalau kita berhasil menjauhkan syirik dan kufur dari hidupnya, itu adalah dakwah yang luar biasa yang telah kita lakukan. Kita ajarkan mereka akidah yang benar sehingga mereka selamat dari perbuatan syirik. Kita dakwahi mereka tauhid yang benar sehingga mereka bisa selamat daripada dosa kufur yang bisa membuat mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya. Itu yang paling penting untuk kita dakwahkan, untuk kita sampaikan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang termasuk keluarga dekat kita. Para nabi dan para rasul ketika berdakwah, yang pertama kali yang mereka sampaikan bagaimana akidah yang benar, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana terselamat dari syirik, bagaimana terselamat daripada dosa syirik dan kufur. Ini dakwah para nabi yang paling utama dan yang paling pertama. Apabila kita membaca firman Allah di dalam Al-Quran, kita baca seruan dakwah para nabi dan para rasul, dakwah mereka an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan ibadah kepada selainnya. Tinggalkan syirik, tinggalkan perdukunan, tinggalkan memohon kepada selain Allah, tinggalkan tangkal dan jimat. Kalau ataupun kemudian amalan-amalan adat lainnya yang menyisihi sunnah belum berhasil kita dakwahkan, belum diikuti oleh keluarga kita, namun kalau kita dengan izin Allah sudah membuat mereka mencampakkan tangkal dan jimat yang ada pada mereka dan tidak lagi melakukan penyembelihan ayam, penyembelihan angsa, penyembelihan apa kepada selain Allah tabaraka wa taala, ini adalah dakwah yang luar biasa. Nah, bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan perbuatan bid'ah? Orang tua tidak semuanya bisa langsung berdiskusi dengan anaknya. Bahkan kebanyakan orang tua tidak bisa berdiskusi dengan anaknya. Ini yang kita saksikan. Maka berhati-hati dalam menasihati orang tua secara langsung dari lisan kita. Berhati-hati, kita tidak katakan meninggalkan. Lihat kondisi orang tua kita. Apakah orang tua kita adalah orang yang bisa berdiskusi dengan anaknya? Kebanyakan orang tua ditutup dia oleh syaitan untuk menerima kebenaran dari anaknya. Karena menurut bisikan syaitan kepadanya, ini anak saya harus patuh kepada saya, bukan saya yang harus patuh kepada dia. Amat sedikit orang tua yang kemudian dalam hatinya, kalau kebenaran datang dari anak saya, berarti harus saya terima. Karena kebenaran harus diambil dari siapapun, walaupun dari anak saya. Ini amat sedikit, walaupun ada. Maka kalau orang tua antum termasuk orang yang tidak bisa diskusi dengan anaknya, jangan paksakan harus diskusi secara lisan, apalagi mengingatkan orang tua kemudian marah-marah dan kemudian mencak-mencak dan yang lainnya, kemudian mengusir antum dan mengatakan antum sesat dan yang lainnya. Jangan dipaksakan harus berbicara dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan surat, bisa dengan buku, bisa dengan membawa orang tua pergi pengajian, bisa dengan mendatangkan seseorang yang bisa diskusi dengan orang tua kita, karena orang tua bisa diskusi dengan orang lain yang tidak bisa diskusi dengan anaknya. Dan tentunya dengan doa, jangan sampai lupakan, karena Allah tabaraka wa taala yang membolak-balikkan hati. Ustaz, bagaimana membedakan teman yang mengajak ke surga dan teman yang mengajak ke neraka? Insyaallah gampang. Kalau teman mengajak kita kepada ibadah dan ketaatan, berarti teman yang berusaha mengajak kita ke surga. Karena ibadah dan ketaatan adalah jalan ke surga. Maksudnya mengajak kita ke surga, ke jalan surga. Adapun teman yang selalu dengan dia kita terpengaruh untuk melakukan maksiat, maka itu teman yang mengajak kita ke jalan neraka. Mengajak kita ke surga bukan berarti kita dipegangnya tangan kita, ditariknya kita ke surga. Bukan. Itu bukan. Bukan itu mengajak jalan ke surga. Karena manusia tidak pernah tahu siapa yang sampai ke surga, siapa yang tidak. Apalagi yang ada di zaman kita sekarang ini. Namun maksudnya mengajak ke surga adalah mengajak kita untuk beramal ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Lihat ketika engkau dekat dengan dia, setelahnya apa yang terjadi pada dirimu. Semakin rajin ibadah, berarti itu teman yang baik, lanjutkan persahabatan dengannya. Semakin malas antum beribadah setelah itu indikasi teman yang tidak baik, tinggalkan dan berusaha menjauh dari teman yang seperti itu. Lihat ketika engkau bersahabat dengannya, apa yang terjadi pada dirimu. Semakin engkau cinta agama, cinta Allah dan Rasulnya, berarti dia orang yang baik, dan bersahabatlah dengannya. Namun semakin hatimu keras, semakin hatimu mencintai maksiat, dia mengeluarkan kata-kata yang membuat engkau ingin menikmati maksiat itu, maka tinggalkan persahabatan dengannya. Wallahu a'lam. Dan manusia punya tabiat terpengaruh oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita tidak berteman dengan sembarang orang. Nabi SAW menyuruh kita memilah-milah siapa orang yang akan kita jadikan teman baik. Namun sekedar kenal, mengucapkan salam, bertemu mengucapkan salam, senyum kepadanya, ini kepada semua muslim. Namun bersahabat khusus, selalu dekat bersamanya, selalu pergi makan bareng dengannya, pergi ke sana ke sini dengannya, ini harus dipilih-pilih, harus dipilah-pilah. Wallahu a'lam. Ustaz, maafkan pertanyaan di luar tema, bagaimana membenahi hati suami yang mau berpoligami? Kenapa harus dibenahi? Intinya poligami bukanlah maksiat. Kenapa harus dibenahi? Kecuali suami melakukan itu dengan cara yang haram. Dia berpacaran dulu, setelah ketahuan berpacaran baru dia ingin menikahi. Ini lain cerita, ini maksiat. Suami. Tidak ada orang yang lebih dekat kepada kita lebih daripada istri dan suami. Si suami ingin berbenah diri, namun istrinya belum. Si istri ingin berbenah diri, suaminya belum. Bagaimana Ustaz? Lanjutkan. Lanjutkan aksi berbenah dirimu walaupun suamimu belum. Lanjutkan aksi berbenah dirimu wahai suami walaupun istri Anda belum. Karena di akhirat pun antum tidak peduli kepadanya. Antum tidak peduli kepada istri selamat atau tidak selamat. Antumnya tidak akan peduli kepada suami selamat atau tidak selamat. Kita hanya peduli kepada keselamatan diri kita sendiri, seperti tadi yang telah kita bacakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membenahi diri sendiri, tidak harus ada suami yang mensupport, tidak harus ada istri yang mensupport, enggak mesti. Karena pertanggungjawaban di akhirat pun bukan sepasang-sepasang. Dan tidak ada halangan bagi suami yang ingin istiqamah di agama Allah kalau istrinya masih berbuat maksiat. Tidak ada halangan baginya untuk istiqamah di jalan Allah. Sebagaimana tidak ada halangan bagi istri yang ingin berbenah diri ketika dia melihat suaminya masih di atas maksiat. Naam, yang terbaik adalah perbaikan secara bersama, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling mengingatkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun dan sholat di malam hari. Setelah itu dia bangun dengan istrinya. Ketika istrinya malas-malasan, dia percikkan air di wajah istrinya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati seorang istri yang bangun di malam hari dan sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya bermalas-malasan, dia percikkan air ke wajah suaminya. Ini yang terbaik. Suami istri yang saling bahu-membahu, berusaha saling menasihati, berusaha saling mengajak ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Tapi hati-hati mengamalkannya, karena ketika kita bacakan hadis ini, minggu depannya seorang ibu mengatakan, saya amalkan Ustaz, saya dimaki-maki oleh suami saya. Memercikkan air ke wajah suami saya, membangunkannya untuk sholat malam. Hati-hati mengamalkannya, maksudnya adalah suami yang sudah pas, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengajak kepada ketaatan, sehingga ketika ada rasa malas, istri memercikkan air ke wajah suaminya, kemudian suaminya kaget. Kalau sudah kaget, kemudian ngantuk tiba-tiba hilang karena kaget dipercikkan air, datang semangat, dia berterima kasih kepada istrinya yang telah menghilangkan rasa kantuknya. Namun kalau suami yang belum semangat beribadah, dia masih belum bagus sholat fardunya, apalagi sholat tahajudnya, dipercikkan seperti itu, wajar disamplet oleh suaminya. Ini pengamalannya kurang pas, tidak cocok. Maksudnya adalah suami istri yang sudah saling bahu membahu dan saling ajak mengajak, ya, sehingga ketika ada sesuatu yang menghalangi, dia berusaha menghilangkan apa yang menghalangi suaminya. Ternyata kantuk, dia percikkan air. Apa yang menghalangi istri, ternyata ngantuk, percikkan air. Wallahu ta'ala alam. Sebaiknya, seafdolnya adalah itu. Namun kalau toh pun ternyata Allah takdirkan tidak seperti itu dalam hidupmu saat ini, sekarang ini, maka jangan berputus asa. Di rumah Fir'aun hidup seorang istri penduduk surga. Dan insyaallah, seburuk apapun suamimu, belum akan seburuk Fir'aun. Nah, Ustaz, bagaimana dengan seorang yang amnesia karena kecelakaan dan tetap amnesia sampai dia meninggal dunia, apakah akan dihisab nanti di akhirat? Akan dihisab sebelum amnesianya, karena itu keadaan dia berakal. Walaupun kondisi di mana dia tidak berakal, rufi'al qalam, diangkat qalam, diangkat pena, dan tidak akan tertuliskan dosa apapun mana sana orang yang sedang hilang ingatan, hilang akalnya. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari tiga kelompok manusia. Anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia bermimpi. Wa anin na'im hatta yastayqiz, dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila hilang ingatan sampai dia sadar siapa dirinya. Ketika dia berumur 40 tahun terjadi tabrakan, kemudian dia amnesia sampai wafat, maka hisabnya adalah sampai usianya yang dia memiliki akal yang sehat. Setiap manusia sibuk menyelamatkan dan memikirkan diri sendiri di akhirat. Lalu bagaimana mengenai syafaat? Naam, syafaat hak. Syafaat ada di yaumil mahsyar. Syafaat itu ada di yaumil mahsyar. Akan tetapi syafaat saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, semuanya di tangan Allah. Hak syafaat mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Ketahuilah bahwa syafaat adalah milik Allah semuanya. Dan ada kesempatan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah muliakan di akhirat untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang Allah juga yang memilih orang-orang yang akan ditolong dan diberikan syafaat oleh orang tersebut. Ini akidah Ahlussunnah. Namun secara umum keadaan akhirat, seorang hanya memikirkan keselamatan dirinya. Ada saat-saat tertentu di mana Allah berikan kemuliaan kepada orang saleh, kemuliaan kepada seluruh nabi dan rasul, kepada rasul Allah tabaraka wa taala, kemudian kemuliaan kepada orang yang menghafal Al-Qur'an, kemuliaan kepada orang yang wafat membela agama Allah di medan jihad, kemuliaan kepada anak-anak yang wafat sebelum baligh untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, kemuliaan-kemuliaan kepada teman untuk menolong temannya. Akan tapi itu secara garis umum akhirat hanya segelintir keadaan. Namun secara umum keadaan akhirat adalah memikirkan keselamatan untuk diri sendiri. Terutama di tiga tempat. Di tiga tempat ini orang hanya memikirkan keselamatan dirinya dan tidak akan memikirkan keselamatan siapapun. Pertama, pada saat dihisab. Yang kedua, pada saat pembagian kitab. Dan ketiga, pada saat di atas sirat. Itu manusia tidak memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kembali kepada syafaat, itu bukanlah siapa yang kita mau lalu kita berikan syafaat. Bukan. Akan tetapi Allah izinkan kita untuk memberikan syafaat. Seandainya kita diizinkan memberikan syafaat, Allah berikan kepada izin kepada kita memberikan syafaat, dan Allah pilihkan siapa orangnya yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga dari sini taulah kita bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita hafal, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Tak ada yang bisa kecuali dengan izinnya. Izin untuk orang yang memberikan syafaat dan izin untuk orang yang terima syafaat. Nah, bagaimana hukum berdagang di pasar-pasar yang ada musiknya? Apakah hasil berdagangnya menjadi haram? Kalau antum berdagang sambil kepala antum goyang-goyang, antum ikut bersenandung, yang maksiat berasal dari telinga yang menikmati suguhan musik. Adapun hasil dagangannya antum jual beli, itu tidak ada hubungannya dengan musik yang antum dengarkan. Tapi kalau antum berdagang terdengar musik namun antum tidak mendengarnya dengan seksama, maka itu bukanlah maksiat. Wallahu a'lam. Berbeda dengan terdengar dan mendengar. Mendengar terlarang, terdengar tidak terlarang. Kalau terdengar terlarang, maka tidak boleh ada yang masuk pasar. Tidak boleh ada yang masuk pasar. Dan kadang-kadang musik-musik ada di dalam masjid. Ketika handphone berdering, suara musik pun terdengar. Maka hendaklah seorang muslim juga menjauhkan nada deringnya dari musik.

Tadi Ustaz mengatakan bahwa agama Islam untuk seluruh manusia dan jin. Pertanyaannya, bagaimana cara jin beribadah kepada Allah dan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam kepada jin? Naam, Islam untuk jin dan manusia. Dan tidak sulit memahami bagaimana Nabi berdakwah kepada jin, karena jin mendengarkan dan melihat perkataan dan gerakan kita. Kita hidup di alam yang sama, memakai dan menggunakan alam yang sama, namun bedanya kita tidak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Maka di mana sulitnya dan di mana susahnya memahami bahwa jin bisa mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa yang diajarkan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin bisa dengar dan bisa lihat. Sebagaimana jin bisa dengar dan lihat sekarang dakwah ini, seandainya ada yang hadir di antara mereka, dia dengar, dia bisa simak, dia bisa mendengar sebagaimana kita mendengarkan. Bedanya adalah kita lihat, kita tidak lihat dia, dia bisa lihat kita. Itu yang membedakan. Bagaimana cara mereka beribadah? Persis sebagaimana Allah memerintahkan manusia beribadah. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya. Apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW menjadi syariat dari alam jin. Namun anda tidak bisa bicara panjang lebar karena anda tidak pernah bertemu mereka dan tidak pernah lihat mereka. Mereka ada di alamnya, Allah lebih tahu tentang mereka. Dan Allah mengatakan mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yahdi ila ar-rusyd, Al-Qur'an itu mengajak kepada jalan yang lurus. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Lihat akidah tauhid yang juga tertanam di kaum jin setelah Nabi membacakan Al-Qur'an yang mereka dengarkan. Dalam surah Al-Qaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ini di dalam surat Al-Ahqaf, di bagian akhir daripada surat Al-Ahqaf, Allah bercerita tentang sekelompok jin yang mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kembali kepada kaumnya mundhirin, memberikan peringatan. Lalu mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, kaum jin, patuhi dan jawab seruan da'i yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ijabah, terima da'i yang telah mengajak kalian ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa aminu bihi, berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min adabin alim yujirkum min ajibu da'i Allahi wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kalian dan Allah akan jauhkan kalian dari adab yang sangat pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tidak mau mendengar seruan da'i yang mengajak kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau menerima dakwah itu, menerima seruan itu, falaysa bimu'jizin fil ard, dia bukanlah orang yang bisa berkuasa di permukaan bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada penolong baginya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Jadi jin ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat bisa mendengarkan dakwah Nabi, bisa melihat apa yang dikerjakan Nabi, tidak

0: persis seperti manusia. Dan tidak ada jin yang mau bekerja sama dengan manusia, kecuali jin yang mau menyesatkan manusia. Camkan itu baik-baik. Oh, yang bersama saya ini jin muslim, jin baik, dokter, ahli ilmu, hafal Quran. Campakkan jin itu. Karena tidak ada jin yang mau bersahabat dengan manusia, kecuali jin yang akan menyesatkan manusia. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya sekelompok orang dari manusia meminta pertolongan kepada sekelompok orang dari golongan jin, fazaduhum rahaqa. Jin itu menambahkan untuk mereka kesesatan. Maka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang total 100% kerjasama antara manusia dengan jin dalam bentuk apapun. Maka lihatlah dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Nabi Muhammad minta tolong kepada jin. Seluruh para sahabat murid Nabi tidak ada yang bekerja sama dengan jin. Kalau kita kemudian membaca Al-Quran dan kemudian melihat Nabi Sulaiman ya, memerintahkan jin dan menyuruh jin mengerjakan pekerjaan, itu Nabi Sulaiman, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Sulaiman. Kalau Anda kemudian mengatakan saya menjalankan seperti yang dijalankan Nabi Sulaiman, kita katakan salah. Anda umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Sulaiman. Dan dalam umat Nabi Sulaiman pun tidak ada yang mengerjakannya, hanya Nabi Sulaiman, bukan umatnya. Sebagian orang berdalih dengan ayat tentang Nabi Sulaiman yang menyuruh jin Ifrit, Nabi Sulaiman yang menyuruh jin yang mengambil berlian-berlian di dasar lautan. Kita katakan itu mujizat seorang Nabi yang diberikan Allah kepada beliau, yang tidak Allah berikan, bahkan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting keselamatan Anda, bukan keselamatan jin. Itu yang paling penting. Bagaimana Anda selamat? Mudah-mudahan apa yang kita bisa bicarakan ini bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar memberikan kepada kita bahwa hati kita ini selalu diingatkan bahwa yang penting itu menyelamatkan diri kita. Jangan terpesona oleh kondisi, oleh keadaan, jangan tertarik oleh arus, kemudian kita lupa tentang menjaga keselamatan diri kita. Sekali lagi anak katakan bahwa untuk menjaga selamat dari neraka tidak bisa dicari di akhirat. Untuk berusaha mendapatkan surga tidak bisa dicari di akhirat. Tidak bisa. Akhirat bukan kampung amal. Kampung amal di sini. Orang yang ingin selamat dari surga, dari neraka, di sini dia berusaha untuk selamat. Dan orang yang berusaha untuk sampai ke surga, di sini dia harus berusaha. Maka jangan sampai lupakan, inilah yang paling penting dalam hidup kita. Dan jangan sampai kabar-kabar manusia dan kondisi menarik kita sehingga kita lupa kita adalah orang yang mencari keselamatan. Semoga Allah jaga kita dari murkanya dan nerakanya. Semoga Allah berikan kepada kita ridho dan surganya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil faedahnya. 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
7: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
8: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
9: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
8: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
9: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
6: La yu'minu man la ya'manu syaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu, ya akan Islam, anzakumullah ya. Wa'tasim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasama Allahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan
adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan pemahaman agama yang hak yang akan membawa kita kepada kedudukan dan kemuliaan dalam Islam. Ma'asyiral ikhwa fillah rahimakumullah, pada kesempatan kajian kali ini ana akan membawakan pembahasan tentang salah satu sifat yang sangat agung dalam Islam yang merupakan pertanda kebaikan hati seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, yaitu sifat al-haya, sifat malu. Sifat malu yang disebut oleh para ulama sebagai pancaran dari al-hayatul qalbi, kehidupan hati manusia. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki sifat, hanya orang-orang yang bersih hatinya, yang benar-benar hatinya itu hidup dengan hidup yang benar, dengan kehidupan yang sempurna, akan memiliki rasa malu yang kuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rasa malu ini akan mendorongnya untuk selalu berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, istahyi minallahi ala qadri kurbika min ala qadri kurbihi minka wa khafillaha ala qadri kudratika alaih. Malulah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, sesuai dengan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menimpakan azabnya kepadamu. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat malu yang sebenarnya, yang dengan sesuai dengan kadar ketakwaan seseorang, maka akan semakin besar pula sifat malu yang terdapat dalam dirinya. Ayyuhal ikhwatu fillah, sudah kita ketahui bersama, sifat malu itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sifat ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iman itu terdiri dari 70 cabang lebih. 73 sampai 80 cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, mengucapkan dan mengamalkan kandungannya. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, syu'batun min syu'abil iman. Dan sifat malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Maka ini menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa sifat malu ini adalah sesuatu yang sangat agung kedudukannya dalam Islam. Dengan sifat malu ini, seseorang akan dicegah dari segala macam keburukan, apalagi yang berhubungan dengan keburukan dalam hal keimanan, dalam hal keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sifat malu, kalau kita lihat pengertiannya yang diterangkan oleh para ulama ahli bahasa, itu diterangkan diantaranya oleh Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, bahwa arti daripada al-haya adalah diddul waqaha. Diddul waqaha, kebalikan dari sifat al-waqaha, sifat tebal muka, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mensyukuri kebaikan. Ini pengertian dari sifat malu secara bahasa. Imam Al-Fayrus Abadi dalam Qamus Al-Muhir juga menyebutkan di antara apa yang bisa menjadi definisi daripada sifat malu adalah apa yang dikenal oleh orang Arab sebagai sifat al-hishmah. Al-hishmah adalah sifat yang diperuntukkan kepada orang yang memiliki adab dan sopan santun yang tinggi, yang dengan ini dia tidak ingin menampakkan aib dirinya dan juga tidak ingin menampakkan sedikitpun kekurangan dalam menunaikan hak orang lain. Menjunjung tinggi adab dan kesopanan yang tinggi. Maka ini pengertian sifat malu. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana kelirunya persepsi sebagian orang-orang yang jahil, yang kalau kita mengajaknya untuk melakukan satu kebaikan, dia mengatakan saya malu untuk melakukannya. Saya malu untuk melakukannya. Sementara kalau kita perintahkan untuk meninggalkan satu keburukan, dia juga merasa malu karena sudah terbiasa melakukan keburukan tersebut, katanya. Maka ini jelas bukan merupakan sifat malu yang dipuji dalam agama. Ini jelas bukan merupakan sifat malu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kepada kebaikan. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali yang baik. Dalam lafaz lain, dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u khairun kullu." Al-haya' kulluhu khairun, sifat malu itu adalah semuanya kebaikan. Semua akan membawa kepada kebaikan. Maka tidak akan dikatakan sifat malu kalau orang itu malu-malu untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah. Misalnya malu untuk mengakui kesalahan, malu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk merubah diri menjadi lebih baik, malu untuk menutup auratnya dengan hijab yang syar'i, malu untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun di tengah-tengah orang yang mungkin belum bisa melaksanakannya. Ini adalah bukan sifat malu yang dipuji, dan memang bukan malu namanya. Sekali lagi, kata para ulama tadi, malu itu merupakan pancaran dari hidupnya hati manusia, yang sifat malu ini dengan sendirinya akan membawa seseorang untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita ketahui bersama, mungkin pernah kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membawakan keterangan dari para ulama tentang hakikat sifat malu. Hakikat sifat malu, sehingga sifat ini dikatakan memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Kata beliau, qala al ulama, Para ulama mengatakan hakikatul haya, hakikatul hayai khulukun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzil haq. Hakikat daripada sifat malu, hakikat daripada sifat malu adalah satu akhlak yang mulia, satu perangai, suatu perangai yang memotivasi orang yang memilikinya untuk meninggalkan segala keburukan. Maka menunjukkan orang yang motivasinya untuk selalu berbuat baik, meninggalkan keburukan, berarti sifat malu dalam dirinya besar. Jadi khulukun yab'athu ala tarkil qabih, perangai yang selalu memotivasi untuk meninggalkan keburukan, wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dzil haq, dan mencegah orang yang memilikinya untuk kurang dalam menunaikan hak pihak-pihak yang memiliki hak kepadanya. Ya, jadi dengan sifat ini benar-benar membuat orang yang memilikinya akan selalu termotivasi melakukan kebaikan, termotivasi untuk segera merubah diri, menghilangkan keburukan dalam dirinya, termotivasi untuk selalu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk segera menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya, kemudian mencegahnya untuk kurang dalam menunaikan hak dari pihak-pihak yang memiliki hak terhadapnya, terutama yang jelas adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti malu yang paling besar adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu karena kita kurang menunaikan syukur atas nikmatnya dengan sebenarnya. Malu karena kita mengetahui banyaknya limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sementara kita juga membalasnya dengan banyak berbuat maksiat, banyak kurang dalam menunaikan perintahnya, dan banyak melakukan perbuatan maksiat kepadanya, waliyadu billah. Inilah sifat malu yang sebenarnya. Oleh karena itu, sifat yang mulia ini kita ketahui bersama, itu merupakan sifat yang dimuliakan dan besar kedudukannya, dan diperintahkan dalam semua syariat yang dibawa oleh para nabi alaihi salatu wasalam. Sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat malu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita ketahui bersama hadis sahih yang terkenal riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, bagaimana, idza lam tastahyi fasna fasna ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk dari perkara-perkara yang diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, yang terdahulu, yaitu apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu, berbuatlah semaumu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rasa malulah yang akan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, untuk memperturutkan kemauan hawa nafsunya dalam apa ini, menyelisih dan menyelisih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sesuai dengan rasa malu yang terdapat dalam diri manusia, maka itulah yang menunjukkan kekuatan imannya dan kehidupan dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para sahabat sebagai orang yang sangat pemalu, sehingga kalau beliau tidak menyukai sesuatu langsung berubah wajahnya karena rasa malu. Jika terjadi perbuatan maksiat, jika terjadi apa ini, penyimpangan, pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai digambarkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra fi khidriha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih pemalu, yang sangat pemalu, melebihi malunya seorang gadis perawan yang dipingit dalam kamar pingitannya. Bisa digambarkan orang-orang yang terdahulu, seorang gadis yang dipingit itu rasa malunya sangat, rasa malunya sangat besar. Maka digambarkan oleh sahabat yang mulia ini, rasa malu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, malu karena Allah, itu lebih sangat, dan ini diketahui oleh para sahabat. Beliau mengatakan, wa kana idza kariha syai'an arafna dzalika fi wajhi, dan bahwasanya beliau jika tidak menyukai sesuatu, melihat sesuatu yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kami langsung mengenali hal tersebut dari wajah beliau. Maka subhanallah, inilah satu petunjuk yang agung yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Bagaimana mungkin orang yang beriman ketika dia melihat satu perbuatan maksiat tidak tergetar hatinya, tidak berubah wajahnya? Karena konsekuensi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyukai segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah. Dia tidak menyukai segala sesuatu yang perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanda-tandanya orang yang beriman dengan sempurna seperti yang Allah gambarkan tentang keadaannya para sahabat, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, sekaligus apa? Menjadikan kalian benci, tidak senang secara tabiat, tidak perlu dipaksa-paksa. Benci kepada perbuatan kufur, perbuatan fasik, dan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menasihati, untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan inti kemuliaan agama Islam. Inilah yang memotivasi seseorang untuk dia selalu menghindari hal-hal yang majelis-majelis yang di situ dikhawatirkan akan dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa mencegahnya, rasa malu dalam dirinya, dan inilah malu yang sebenarnya. Maka tentu saja ini menggambarkan kepada kita bahwa pengertian daripada malu yang hakiki adalah sekali lagi berbanding lurus dengan keimanan yang ada dalam hati manusia. Kemudian ayol ikhwatu fillah, khususnya kepada para akhwat, para ummahat yang senantiasa disifati dengan rasa malu, yang sifat malu ini ditunjukkan oleh wanita-wanita yang mulia di zaman mereka. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa dan salah seorang perempuan putrinya Nabi Syuaib alaihi masallatu wassalam, apa Nabi Yaqub alaihi masallatu wassalam, ketika dia ingin datang untuk mengundang Nabi Musa alaihi salatu wassalam sesuai dengan panggilan bapaknya, untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas pertolongannya, Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, maka datanglah salah seorang dari kedua perempuan tersebut kepada Nabi Musa berjalan dengan penuh rasa malu. Yang subhanallah, ternyata sifat malu seperti ini telah ada sejak di ajarannya para nabi yang terdahulu alaihi salatu wasalam. Yang ini menunjukkan bahwasanya sifat malu seperti yang saya katakan tadi memang didapati anjurannya dari semua perintahnya para nabi alaihi salatu wasalam, dari nabi yang pertama. Oleh karena itu, apa yang kita saksikan saat ini dari kalangan wanita-wanita muslimah yang tidak memiliki rasa malu ketika berbicara dengan laki-laki, tidak memiliki rasa malu ketika membuka aurat mereka di hadapan laki-laki yang tidak halal, ini jelas-jelas bertentangan dengan rasa malu dan bertentangan dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Padahal hijab, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan keutamaannya seperti yang sudah pernah kita bahas, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu dengan memakai hijab, mereka lebih mudah untuk dikenali kesuciannya, dikenali kemuliaannya, dikenali kehormatan dirinya. yang dengan itu mereka tidak akan diganggu dan tidak akan disakiti. Subhanallah, sifat malu menjaga diri mereka sendiri untuk tetap memiliki kemuliaan, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah anehnya orang yang mengatakan malu untuk memakai hijab yang syar'i. Ini jelas bukan rasa malu yang benar. Ini bukan merupakan rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang terpuji, yang terbesar adalah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menunaikan hak-hak Allah, kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita kepadanya. Kemudian kita berusaha untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala agar mengetahui besarnya anugerah yang dilimpahkannya kepada kita. Kemudian kita malu karena kita berusaha untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang memang diturunkan untuk menjaga kemuliaan manusia. Apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak kaum perempuan, amalan-amalan yang Allah khususkan bagi mereka di dalam rumahnya. Oleh karena itu kata para ulama, dan ini saya pernah ulangi dalam kajian kita, hijab yang asalnya seorang perempuan adalah rumahnya. Hijab yang paling pertama dan paling asal bagi seorang perempuan adalah rumahnya. Hijab atau jilbab yang dipakainya ketika keluar itu cuma dibutuhkan ketika ada kebutuhan, karena dia harus keluar rumah. Wa illa hijabnya yang paling utama adalah rumahnya, dan itulah tempat dia semulia-mulianya dan mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Wanita itu adalah aurat, maka kalau dia mulai keluar, terlalu sering keluar meninggalkan rumahnya, maka dia akan disesatkan oleh syaitan, dan keadaannya yang paling dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Maka subhanallah, betapa agungnya sifat malu yang ternyata bagi kaum perempuan mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini merupakan nasihat bagi kita semua, khususnya bagi kaum muslimah, apalagi wanita-wanita salafiyat, yang saya sudah pernah jelaskan apa ini, apa sebabnya, kenapa para wanita di zaman
2: selagi
1: ahlu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in
2: dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau pernah bahwa Nabi SAW bersabda, kasilar rajulu ahla wuddi abihi, sesungguhnya termasuk sebesar-besar kebaikan seseorang yang berusaha berbuat baik kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang dicintai oleh bapaknya, yakni oleh orang tuanya. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, sebuah kisah yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim. Diceritakan, ya, annahu kana idza kharaja ila makkah kana lahu himarun yatarawahu alayhi idza malla rukub ar-rahilah wa imamatun yashuddu biha ra'sahu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, yang beliau kan tinggal di Madinah, ya. Kalau keluar menuju Mekah, entah untuk umrah atau untuk haji, maka beliau membawa serta, ya, biasanya mereka menunggang unta karena itu kuat, kendaraan yang kuat di padang pasir, iya kan. Tapi ketika itu beliau juga membawa himar, keledai, untuk tempat beristirahatnya ketika dia sudah capek atau bosan menunggang unta. Karena perjalanan dengan himar lebih santai, lebih memudahkan orang untuk tidak sepayah naik unta. Juga dia selalu membawa surban untuk diikat di kepalanya. Fabaina huwa yauman ala dzalikal himari idmarra bihi a'rabiyun. Suatu hari ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sedang menuju Mekah, ya, ketika dia sedang di atas himarnya, di atas keledainya untuk beristirahat karena capek atau bosan tadi naik unta, tiba-tiba ada seorang Arab pedalaman yang melewati beliau. Faqala, maka Ibnu Umar kemudian menegurnya, alasta Ibnu Fulan, Ibni Fulan, bukankah kamu anaknya Fulan bin Fulan? Dia bertanya kepada orang Arab dusun tersebut. Qala, maka orang Arab itu mengatakan, naam, iya, betul. Fa'atahu al-himara wa qala irkab hadha. Maka mengetahui itu, Ibnu Umar langsung memberikan kepadanya keledainya. Tunggangilah keledai ini. Ya, ini tentu ini barang berharga di zaman tersebut. Semacam kendaraan yang kita kasihkan sekarang kepada orang, ya. Langsung dikasih begitu saja. Ya, tunggangilah keledai ini. Wal imamata qala ushdud biha ra'sak. Kemudian diberikan juga imamahnya, ya, ini surbannya. Ya, lilitkanlah di kepalamu surban ini. Ya, ini tentu ini surban yang bagus tentu saja, ya. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka sebagian dari orang-orang yang bersama Ibnu Umar bertanya kepadanya, ghafarallahu laka a'taita hadzal a'rabiyya himaran kunta tarawahu alaihi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu, wahai Ibnu Umar. Kamu berikan kepada seorang Arab dusun ini keledai yang kamu gunakan untuk beristirahat di atasnya. Juga kamu berikan sorbanmu yang kamu gunakan untuk melilit kepalamu. Jadi di zaman itu ketika musim dingin di Arab Saudi, yang namanya kain-kain seperti ini sangat bermanfaat. Kita gunakan sorban, bahkan kita menutup kepala telinga kita karena dingin yang sangat, apalagi dalam perjalanan. Ya. Qala faqala, ketika itulah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya termasuk kebaikan yang sangat besar adalah seseorang yang berusaha menyambung kebaikan terhadap orang-orang yang punya hubungan dekat dengan bapaknya, ya, dengan orang tuanya setelah mereka wafat. Ya, ini menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai, bapaknya atau ibunya, ya, ini orang-orang yang dekat, ya, sahabat-sahabat dekat mereka setelah mereka wafat. Wa inna abahu kana shodiqan li Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata orang Arab dusun ini bapaknya dulu adalah teman dekat dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi antum perhatikan, ya. Kita masih bisa berbuat baik kepada orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kedua orang tua kita, meskipun kedua orang tua kita telah wafat, telah meninggal dunia, apalagi masih ada keluarganya, ya. Kita bisa berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita, mengirimkan pesan-pesan kebaikan untuk mereka, apalagi dengan zaman sekarang yang media sosial itu mudah, ya. Ada handphone, ada WhatsApp dan yang lainnya. Ini bisa kita jadikan sebagai cara untuk berbuat baik, ya, kepada keluarga dari orang tua kita ataupun orang-orang yang punya persahabatan dekat dengan mereka, ya. Maka ini termasuk seperti yang disebutkan di sini, bibi itu adalah kedudukannya seperti ibu, maksudnya dalam berbuat baik ataupun juga dalam kedurhakaan, meskipun tentu tidak persis sama, tapi ini dikatakan kedudukannya sama, maksudnya tetap berdosa dengan dosa yang lebih besar dibandingkan kita berbuat buruk kepada orang lain, ya, naudzubillahi min dzalik, yaitu ketika melakukan keburukan kepada bibi, dalam hal ini saudari perempuan dari ibu kita. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian selanjutnya dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, wa an Wahab ibnu Munabbih, inna Allah azza wa jalla qala ya Musa wakir walidayka fa inna man waqara walidayhi madartu fi umurihi wa wahabtu lahu waladan yaburruhu waladan yabarruhu wa man aqwa walidayhi qasartu umrahu qasartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu. Dari Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'in ya, yang terkadang menukil kisah dari Israiliyat, dari kitab-kitab Bani Israel yang terdahulu, yang kisah seperti ini kita boleh ceritakan ya, karena Nabi SAW bersabda hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakanlah kisah-kisah Bani Israel, tidak ada masalah, cuman kita tidak bisa membenarkan atau menolaknya kecuali kalau ada dukungan dalam syariat kita. Kita ceritakan kalau itu berhubungan dengan kebaikan yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kita benarkan. Kalau tidak, maka kita tolak hal tersebut. Nah, dia bawakan di sini sebuah kisah Israiliyat. Ya, di sini tentu Imam Adz-Dzahabi menukilnya juga untuk, kata para ulama, istiqnasan la'timadan, hanya sekedar untuk istiqnas, sekedar dibawakan untuk yakni memperbanyak hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan yang sedang beliau bahas, yaitu berbakti kepada orang tua, bukan sebagai sandaran semacam dijadikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas tidak demikian maksudnya. Jadi kata Wahab ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jalla pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, wakir walidaika, hormatilah, muliakanlah kedua orang tuamu, karena barang siapa yang memuliakan orang tuanya, aku akan memanjangkan umurnya dan akan memberikan kepadanya anak yang berbakti kepadanya. Yani balasan dari jenis perbuatan, kalau kita berbakti kepada orang tua, maka Allah berikan anak yang akan berbakti kepada kita. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, aku akan pendekkan umurnya dan aku akan berikan kepadanya anak yang juga akan durhaka kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sudah kita katakan ya, kita harus ingat sebagaimana durhaka kepada orang tua itu adalah dosa yang sangat besar, orang tua juga punya kewajiban mendidik anaknya, dan bisa dikatakan mereka juga durhaka kepada anaknya kalau melalaikan pendidikan kebaikan untuk anaknya.

ya, seseorang yang memuliakan orang tuanya maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, kemudian dianugerahkan kepadanya anak yang akan berbakti kepadanya, demikian pula sebaliknya. Ya, maka ini jelas merupakan motivasi yang akan mendorong seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir agar menunaikan kewajibannya ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Taib, waqala Ka'ab. Kemudian ada juga tabi'in yang lain yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Ini juga seorang yang tadinya pendeta Yahudi yang juga kadang-kadang menukilkan riwayat-riwayat dari Israiliyat, ya, dari kitab-kitab Bani Israel. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala berkata, walladhi nafsi biyadih inna allaha la yu'ajjila hayna al-abdi idha kana aqan liwalidayhi. Liwa'ajjila lahul azab wa inna allaha la yazida fi umuril abdi idha kana barran liwa walidayhi liyazida birran wa khaira. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan kebinasaan atau kematian seorang hamba jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar Allah menyegerakan azab untuknya di akhirat nanti. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menambah umur seorang hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya, supaya dia bisa menambah kebaikan dan ketaatannya. Jadi ini juga asar Israiliyat, ya, yang tidak kita benarkan sepenuhnya, juga tidak kita tolak. Cuman kita ambil di sini faedah, berbuat baik kepada orang tua, tidak durhaka kepadanya, ini mendapatkan balasan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak lain balasan dari perbuatan kebaikan adalah kecuali kebaikan juga. Taib, wa qala Abu Bakar ibnu Abi Maryam, qara'tu fi at-taurati man yadrib abahu yuqtal. Kemudian ada penjelasan dari salah seorang ulama salaf, Abu Bakar ibnu Abi Maryam, aku pernah membaca dalam kitab Taurat, ya, barang siapa yang memukul bapaknya maka dia dibunuh. Ya, ini hukumnya dibunuh, memukul bapaknya. Apalagi naudzubillah min dzalik kalau sampai membunuhnya. Memukul saja hukumnya dibunuh, apalagi kalau membunuh. Maksudnya ini dia ingin menjelaskan di kitab-kitab umat-umat yang terdahulu juga hukum bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Jelas kalau memukul orang tua ini kedurhakaan yang sangat parah tentu saja, ya. Hukum juga yang diterapkan di umat-umat yang terdahulu juga hukum yang sangat keras bagi orang yang tidak menghormati atau tidak menghargai orang tuanya, dalam hal ini berbuat kedurhakaan terhadap orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian waqala Wahab, ya, Wahab ibnu Munabbi tadi dinukilkan juga ucapannya di sini, fit taurati ala man sokka walidahu ar-rajmu. Juga terdapat di dalam kitab Taurat bagi orang yang menampar orang tuanya, ya, menampar bapaknya, itu hukumnya dirajam, dilempar sampai mati. Seperti orang yang melakukan perbuatan zina setelah menikah, naudzubillahi min dzalik, dirajam di dalam kitab Taurat. Ya, ini jelas menggambarkan kepada kita tentang, ya, besarnya hukuman yang diterapkan bagi orang-orang yang melanggar kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, yang tentu sudah pernah kita jelaskan beberapa kali bahwa penerapan hukum seperti ini yang menerapkannya adalah pihak pemerintah yang punya kekuatan untuk bisa mempraktekannya, bukan orang perorangan, karena ini akan menimbulkan fitnah. Alangkah hal yang jelas perbuatan

Durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar, dosa yang sangat buruk, yang ternyata ini juga diakui di kitab-kitab umat-umat yang terdahulu, ya, dari kalangan Bani Israel. Barakallahu fikum. Taib, ya, telah selesai pembahasan di Al-Kabirah As-Sadisah, ya, dosa besar yang keenam. Dosa besar yang keenam yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan cukup sampai di sini insyaallah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Supaya kita beri kesempatan kepada antum yang ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaan, baik yang berhubungan dengan materi ataupun di luar materi. Barakallahu fikum. Silakan.

0: Ya, barakallahu fikum. Memperbaiki hubungan orang yang berselisih dengan orang tua kita, tentu perselisihan di sini dalam urusan-urusan dunia ya. Misalnya ada hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang tua kita salah, kita minta maaf. Ya jelas ini termasuk kebaikan. Karena ini termasuk kebaikan yang disyariatkan dalam agama. Ya, kita tahu orang tua kita kan juga ya sebagiannya bukan juga orang-orang yang sangat taat beragama. Ya, dia juga punya masalah sama orang lain. Mungkin dia pernah mendzalimi orang lain, atau mungkin bahkan pernah mengambil hak orang lain. Maka ketika kita mengetahui hal tersebut, kita berusaha menyelesaikannya. Maka masya Allah, ini termasuk kebaikan besar. Ini menjadi sebab mudah-mudahan ketika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, kedoliman ini akan ada penyelesaiannya di dunia daripada nanti di akhirat, yang ketika itu tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan kecuali hanya ditukar dengan kebaikan yang kita miliki atau dosa orang lain yang dilemparkan kepada pelaku zalim tersebut. Ya, kita ingat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dalam Sahih Muslim tentang al-muflis, atadruna mal-muflis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut itu? Kalau maka mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya harta. Ya, ini habis semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati wa lahu hasanatun amsalul jibal. Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung besarnya. Dalam riwayat lain, dia datang membawa sholat, puasa, membawa zakat atau sedekah, banyak kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Fayati wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia datang dalam keadaan punya banyak urusan dengan orang lain. Dia pernah mencela orang ini, menuduh orang ini tanpa bukti, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini. Ya, dan belum diselesaikan di dunia. Akhirnya apa? Orang-orang ini menuntut di hadapan Allah yang Maha Adil. Maka akhirnya pembalasannya diberikan apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Kebaikannya dibagi-bagi untuk dijadikan tebusan dari kedolimannya. Orang ini diberikan kebaikan pahalanya, orang kedua dikasih lagi pahalanya, ketiga dan keempat. Ternyata masih ada tanggungan yang lain yang belum diselesaikan. Sementara kebaikannya sudah habis. Fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau kebaikannya sudah habis, ukhidha khotoyahum. Dosa-dosa mereka yang diambil ke dia, diambil. Tumma turihat alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Sudah habis kebaikannya, bagaimana cara menebusnya? Dosa orang yang dilemparkan kepadanya. Karena tidak ada lagi cara menebus pada hari kiamat kecuali dengan pahala dan dosa. Ya, akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka, padahal tadi banyak kebaikannya. Ya, ini peringatan bagi kita, ketika dosa itu berhubungan dengan hak orang, harus kita selesaikan di dunia ini dengan cara apapun. Bisa minta maaf, mengembalikan. Ya, ini jelas-jelas kalau kita berdosa sama orang ya. Ya, kita minta maaf, kita kembalikan hak tersebut, kita minta kerelaannya. Kalau itu pinjaman uang, orangnya sudah wafat, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Yang jelas kita berusaha maksimal supaya kita tidak kena tanggungan dan menjadi ya seperti yang diancamkan dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang muflis. Naudzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Masih ada yang lain, silakan.
1: Seorang anak yang masih muda, dia mengenakan orang tuanya yang belum keluar. Dia mengetahui bahwasannya uang tersebut ini orang tuanya akan digunakan di

0: katanya ya, dan dalam apa dalam sekian nominalnya. Nah, kemarin Ustaz, kalau kemarin seperti besar untuk katanya kalau di bimbing sebenarnya kerjaan itu dia makan nominal nominalnya dan berapa yang harus kita nominal yang kita dapatkan. Terus ketika orang tersebut kira-kira dia juga merasa berhubung dengan orang tersebut, Ustaz, apakah dia boleh menggunakannya gimana?
1: Iya, barakallahu fikum. Yang pertama tadi, seseorang anak memberikan uang kepada orang tuanya kemudian digunakan untuk hal yang buruk. Pertama tentu saja anak tersebut ketika memberikan hadiah atau uang kepada orang tuanya kan dia niat untuk kebaikan, untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi ketika orang tuanya mungkin kurang mampu, dia berikan. Dan dia memberi pesan, tolong uang ini digunakan untuk kebaikan ya, untuk makan, untuk nafkah keluarga atau hal-hal yang merupakan kebutuhan. Ketika dia mengetahui orang tuanya melakukan atau menggunakan uang tersebut untuk hal yang salah, ya dia bisa menegur orang tuanya dengan cara yang baik. Berbakti kepada orang tua bukan berarti mendiamkannya ketika berbuat salah. Ya, salah ini tetap salah, ini malah durhaka namanya. Ya, lebih besar kedurhakannya malah membiarkan dia terjerumus dalam keburukan. Tapi tentu dia nasihati dan menegur dengan cara yang baik. Dengan cara pelan-pelan, dengan cara lemah lembut. Kalau orang tuanya masih sering menggunakan uangnya untuk hal-hal yang seperti itu, maka mungkin dia bisa merubah pemberiannya dengan langsung memberikan bahan kebutuhan. Jangan lagi dikasih uang tunai misalnya, berikan misalnya beras, berikan langsung sesuatu yang dibutuhkan. Kalau dia butuh obat, belikan obat misalnya, atau ada alat yang dibutuhkan, perbaikan rumah langsung dia perbaiki saja. Kalau untuk menghindari setelah dia berusaha menasihati orang tuanya tetap dalam perbuatannya tadi. Dengan cara seperti ini, dia tetap bisa menunaikan kewajiban berbakti kepada orang tua dan juga tetap bisa menasihatinya dengan cara yang baik. Yang berhubungan dengan BPJS tadi, kalau memang tadi dikatakan itu kan sumbernya diambil, dipotong dari gaji kita begitu ya, setiap bulan. Ya, kita ambil sesuai dengan nominal yang kita perhitungkan, itu adalah hak kita. Ya, kalau dikatakan oleh pihak tempat kita bekerja bahwa ini ada tambahan misalnya hadiah, ya tidak mengapa kita terima hadiah. Misalnya ada tambahan nominal sebagai hadiah karena kita bekerja, ya bukan karena hal-hal yang lain, tidak mengapa, namanya hadiah kita terima. Ya. Tapi kalau seandainya kita khawatir tidak jelas, mungkin uang kita ternyata dibungakan misalnya, ya jangan terima bunganya, terima sesuai dengan yang kita perhitungkan bahwa itu adalah hak kita, itu yang kita ambil saja. Ya. Dan kita boleh gunakan karena itu asalnya hak kita yang dipotong, ya itu adalah asalnya hak kita yang dipotong, maka kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita karena itu aslinya adalah sebagaimana ya hak kita, uang kita yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan di pesan WhatsApp.

kalau saya melakukan pembelian barang, ya saya seorang karyawan. Kalau saya melakukan pembelian barang dengan menggunakan uangku sendiri, kemudian saya klaim di kantor dengan harga yang sudah saya naikkan, tetap salah? Ya, kalau kita ingin lakukan jual beli yang benar. Ya, kita beli barang tersebut, kemudian kita tawarkan kepada pihak kantor, boleh-boleh saja. Saya memiliki barang dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan kantor, dan saya juga menjualnya dengan keuntungan, tapi wajar, atau bahkan bisa lebih murah mungkin. Ya, kalau pihak kantor menyetujui, alhamdulillah. Ya, kita lakukan jual beli, tidak mengapa. Kita yang menjual, ya. Itu yang benar, tapi bukan kita lakukan ya dengan keinginan kita sendiri yang mengaturnya. Harus ada pihak perwakilan dari kantor yang melakukan transaksi jual beli tersebut dengan kita, supaya terjadi transaksi yang benar-benar jual beli yang sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana seorang suami menyikapi istri yang selalu merasa ingin tampil lebih dari suaminya? Ya, dinasihati, ini tidak baik sikap seperti ini, ingin tampil lebih dari suaminya. Apa manfaatnya? Ya, akan menjadi sebab kesombongan atau merasa diri lebih tinggi dan seterusnya. Justru dia harusnya ya tunduk kepada suaminya, harus berbuat baik kepada suaminya. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kenal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi." Seandainya aku memerintahkan seseorang boleh sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya karena agungnya, besarnya hak suaminya terhadapnya. Jadi perasaan seperti ini tidak diperbolehkan, bahkan jangankan kepada suami, yang lain pun juga tidak boleh merasa lebih tinggi, merasa lebih punya kelebihan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kita harusnya justru merendahkan diri, kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian diperintahkan bersikap merendahkan diri dan sederhana di hadapan orang lain. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah kecuali Allah semakin meninggikan kedudukannya. Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerhati Rojak Kener Mokumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum. Allah.

0: Ustaz, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia? Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau engkau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan, ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain, sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya. Yang kadang-kadang berat godaan, niat itu berat. Dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu. Berapa gajimu di sana? Sekian, ku kasih dua kali lipat. Pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh. Pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian, setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya. Tengok amplop kawan. Ya Allah, semurap lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional. Ya, guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka datang suatu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar ke muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kan orang kikir, bakhil, kami harus bersyarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap, mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencelah. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Al Madinah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan, dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, ah flu, aku bilang aja lah kepala sekolah aku sakit, padahal flu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, ah, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin, dapat pahala ini. maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, capek aku ajar. Subhanallah. Hakikat, inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Udah jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini. Kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lagi kita jawab insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana sikap kita agar mampu menikmati sebuah ujian atau cobaan hingga merasakan seperti sebuah kenikmatan? Agar kita tidak bersedih secara berlarut-larut. Seseorang bisa menikmati sebuah ujian dan juga musibah, cobaan, apabila dia mengetahui hikmah dari ujian tersebut. Apabila dia mengetahui hikmah dari ujian tersebut. Kalau dia mengetahui hikmahnya, insya Allah dia akan merasakan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Di antara hikmahnya, yang namanya ujian, tanda bahwasanya Allah masih mengendaki baik bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya," atau kama qala. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempercepat siksaannya, hukumannya di dunia. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi kita, Allah akan mempercepat hukuman dari dosa itu di mana? Di dunia. Daripada dihukum dia di akhirat. Karena hukuman di akhirat, hukuman yang pedih. Allah mengatakan, "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah SWT. Antum di dunia pernah melihat manusia menyiksa manusia? Ada manusia menyiksa manusia yang lain dengan membakar hidup-hidup. Menyiksa manusia yang lain dengan digiling. Ia dimasukkan ke dalam gilingan. Menyiksa manusia lain dengan mencabut kukunya. Sedih atau tidak pedih? Pedih. Maka di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan yang paling pedih yang kita lihat di mana? Di dunia. Baik. Kalau diberikan musibah hartanya, diberikan musibah anaknya, diberikan musibah, mana yang lebih ringan? Diberikan musibah di dunia tersebut karena sebab dosanya, atau diakhirkan sama saja sampai di hari kiamat? Di dunia dapat nikmat terus, kemudian dikumpulkan dosanya, diakhirkan sampai hari kiamat dan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Mana yang kita pilih? Ya, tentunya didahulukan di mana? Di dunia. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah percepat siksaannya di mana? Di dunia. Ya, maka ini menunjukkan, pertama menunjukkan kehendak Allah yang baik bagi kita semua. Berarti Allah masih menyayangi saya. ya, daripada saat disiksa di akhirat, maka lebih ringan seseorang sabar dengan apa ujian-ujian di dunia. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam hadis disebutkan, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada dirinya. Semakin seseorang dicintai oleh Allah, maka akan diberikan apa? Ujian yang besar. Oleh karena itu para nabi alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling banyak ujiannya. Asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Itu semakin seseorang berpegang teguh dengan ajaran para nabi, maka akan semakin banyak ujiannya. Jadi orang yang mendapatkan musibah, rasakanlah dan sadarilah bahwa ini adalah bentuk cinta Allah kepada diri kita. Ya, dan di dalam sebuah hadis, hikmah bala dan juga ujian adalah diampuni dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu ar-rajulu aw la yazalu al-mu'min yubtala hatta yalqa Allah bi ghairi khathiyah." Senantiasa seseorang itu diuji, mendapatkan ujian sehingga dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ya. Senantiasa seseorang diuji di hari kiamat di dunia sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Alhamdulillah. Ya. Maka apabila kita mengingat kembali hikmah-hikmah tadi, terasalah ujian dan juga cobaan musibah yang menimpa kita menjadi sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Orang lain mungkin memandang kita sengsara, ya, celaka dan seterusnya, tapi kita, ya, tidak memandang demikian. Ini adalah nikmat bagi saya. Ya, makanya seorang mukmin dikabarkan oleh Nabi semua keadaannya baik. Ajaban li amri mukmin. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaannya adalah baik. In asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Maka syukur tadi adalah khairan lahu, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Karena orang yang bersyukur, dia mendapat pahala dari Allah dan ditambah kenikmatan oleh Allah. Jadi dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Bagaimana seandainya dia mendapatkan musibah? Wa inna sabatahu Allah, apabila dia ditimpa oleh musibah, sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka yang demikian adalah kebaikan bagi dirinya. Dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada dirinya. Ya, mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Karena Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Ya, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi seorang yang beriman, alhamdulillah, dengan keimanan yang dia miliki, dalam setiap keadaan di dalam hidupnya dia akan senantiasa merasakan itu adalah nikmat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti ikhtilaf? Ya? Pasar anti ikhtilaf. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilaf, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendarai merem terus, Pak. Nah, mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak?

0: Halal atau haram?
1: Halal.
0: Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi kondisi dalam rumah tangga Anda tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Terkadang ada konflik. Suami Anda termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, kedekut, korek, medit. Masya Allah, lengkap. Afwan, ditulis sih pelit. Anda lebih itu adalah tambahan dari Anda sebetulnya. Tulisannya sih cuma termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, titik. Karena tambahan tadi koret lah. Masya Allah. Kenapa tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Nggak ideal itu. Pindah. Jangan serumah sama mertua sama ipar. Kenapa? Maaf, konflik itu mudah terjadi. Nggak bebas juga kehidupan di rumah. Gesek-gesekan, masalah garpu, masalah sendok aja heboh nanti perang dunia ketiga. Pindah, meskipun hanya ngontrak satu kamar, ruang tamu satu kamar, dapur sudah. Ah, masya Allah bahagia. Gak apa-apa rumah petak, gak apa-apa petakan rumah, gak apa-apa rumah petak, petak rumah gak masalah. Tapi bahagia, bebas itu, huria, bebas itu yang jadi tujuan. Coba bayangkan kalau istri tinggal di rumah mertua, di situ ada ipar laki-laki, keluar kamar jilbab terus. Apa enggak capek itu? Seharian pakai kos kaki. Betul kan Ibu? Iya, masuk kamar buka jilbab. Keluar-keluar kamar lagi, karena apa? Keluar ada ipar, ada laki-laki yang lain, pakai jilbab lagi, rapi lagi. Capek tinggal di situ. Coba kalau di rumah sendiri kan dia pakai wisata daster. Ya, dengan berdua dengan suaminya, bebas, merdeka. Makanya yang ideal itu jangan serumah. Ya kalau nggak mampu kontrak, kontrak meskipun kecil, tapi kebahagiaan itu akan diraih. Jangan bergabung. Bergabung barangkali sebentar, mungkin awal-awal pernikahan, ya, awal-awal pernikahan barangkali belum siap. Ya, tapi jangan lama-lama. Setelah itu cepat cari rumah yang lain. Dan itu kewajiban suami memberikan tempat tinggal untuk rumah tangga mereka. Kalau bersatu di situ, wah biasanya konflik. Meskipun bapaknya ya baik sekali, ibunya baik sekali, ipar-iparnya baik sekali, tapi tetap nggak nyaman, nggak bahagia. Kenapa? Kadang-kadang banyak intervensi. Nah ini. Ibu mengatakan begini, bapak mengatakan begini, kemauan istri begini, beda. Kemauan suami begini, beda. Intervensi, ya, ya sehingga nggak bebas, nggak nyaman, nggak bahagia. Maka pindah saja, meskipun rumahnya kecil, tapi insya Allah akan mendapatkan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa mempelajari serta mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para pendengar Radio Rojak Kendari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam sebuah majelis ilmu melalui Radio Rojak Kendari di frekuensi 95,1 FM. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama menyimak materi yang sangat penting bagi setiap muslimin, yaitu tahsin tilawah Al-Qur'an. Bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar, bagaimana memperbaiki makhrajul huruf, sifat-sifat huruf serta bacaan Al-Qur'an agar sesuai dengan tuntunan yang benar. Insyaallah semua itu akan kita pelajari bersama. Dan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Mujahid Abdu Hafizullah Ta'ala. Dan juga kepada para pendengar, mari kita simak bersama dengan baik ya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ya ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Taib, kepada Ustaz Mujahid Abdu kami persilakan untuk menyampaikan materi tahsin tilawah Al-Quran. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Thumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya maha indah dan sifat-sifatnya maha tinggi yang maha sempurna, Zat yang senantiasa memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sempat beberapa waktu terputus karena satu dan lain hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali melanjutkan materi ini dan mohon pertolongan kemudahan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, Allahumma amin. Para pemirsa pendengar Radio Rojak Kendari 95.1 FM dimanapun kita semua berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca surah Al-Fajr. Ya, dalam program kita tahsin tilawatil Quran, tahsinu tilawatil Quran, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran, yang di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surah-surah yang dari surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba, turun ke atau naik ke atas ya, naik ke atas ya, sampai menuju ke surah An-Nas, jadi surah An-Naba, An-Naziat, Abasa, At-Takwir. Nah, itu alhamdulillah sudah kita selesaikan. Terakhir kita sudah membaca surah At-Tariq, kemudian Al-A'la, kemudian Al-Ghashiyah, dan sekarang insyaallah kita akan baca surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ya, Dia merupakan surah ke-89. Kemudian jumlah ayatnya ada 30. Sekarang kita jadi kami sampaikan bahwasanya ya, di studio kami ini telah hadir pula beberapa santri Ibnu Mas'ud Kendari yang insya Allah akan menemani kita membaca ayat-ayat dari surah Al-Fajr ini. Dan kalau ada yang perlu kami koreksi, insya Allah kami akan koreksi. Baik, silakan. Siapa dulu? Fadl. Ibas. Isti'adzah, basmalah, kemudian baca surahnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Jimnya kasih jelas. Rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Naam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr.
2: Naam, wal fajr. Ro-nya kita tebal, tebalkan ya, meskipun di sana ada perbedaan cara membacanya, mungkin ada yang menipiskan, namun kita membaca yang tebal ya. Wal fajr. Naam. Fadl.
3: Wal fajr.
2: Taib.
3: Walayalin ashr.
2: Naam, walayalin ashr. Taib, lanjut.
3: Wasyaf'i wal watr. Wal layli idza yasr.
2: Wal layli idza yasr.
3: Wal layli idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
2: Lidzi ha, pakai ha. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr. Ro-nya tipis. Kemudian jimnya jelas. Hijr. Pakai ha juga. Hi. Baik. A'id. Ulangi.
3: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
2: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
3: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
2: Kasih hamas. Alam taro ta hamas. Naam. Ulangi.
3: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
2: Qalqalah, kasih jelas lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
3: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
2: Naam.
3: Irama zatil 'imad.
2: Naam.
3: Allati lam yukhlaq misluha fil bilad.
2: Tayyib, barakallahu fik. Selanjutnya Fakhri, tafadhal. Wasil wa Samuda. Istiadahnya sir saja ya, karena sudah tadi. Lanjut wa Samuda.
4: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
2: فصب تبقى شتا جمدية ص فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
4: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Inna rabbaka labil mirsad.
2: Ra mufakhama. Ra-nya tebal karena meskipun dia sebelumnya kasrah ya, tapi dia bertemu dengan huruf isti'la, ya huruf sa. Jadi kita tebalkan ya. Nah. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, a'id.
4: Inna rabbaka labil mirsad.
2: Wasil. Lanjut.
4: Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman.
2: Akraman. Ak.
4: Ak.
2: Aid.
4: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
2: نعم.
4: وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ.
2: نعم. واصل.
4: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.
2: طيب بارك الله فيك. بعد selanjutnya. Siapa? Fauzan ya? طيب.
5: وتأكلون التراث أكلا لما.
2: أعيد.
5: وتحبون
2: أعيد. وتأكلون.
5: وتأكلون التراث أكلا لما.
2: لما حركتين. دوا حركة لما.
5: وتأكلون التراث أكلا لما.
2: يا إني مات عوض يا. Mat'ibat dua harokat. Taib, lanjut.
5: Watuhibbuna al-mala hubban jamma.
2: Iya, gunahnya kasih panjang dikit ya. Jamma.
5: Watuhibbuna al-mala hubban jamma.
2: Taib.
5: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
2: Coba empat harokat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
5: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
2: Tayyib.
5: وجاء ربك والملك صفا صفا.
2: Nah, ikhfanya kita tebalkan ya. Soffan soffa. Nah, soffan ketemu sad. Nah, ini kan hukumnya ikhfa hakiki, ya kan? Ikhfa itu ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kalau dia ikhfanya ini bertemu huruf-huruf ikhfa yang isti'la kayak sad, da, ta, za, qaf, ya, maka kita tebalkan. Nah, caranya menebalkan lidahnya kita, ya, kita kasih mundur ke belakang. Jadi kayak dia menggemuk ke belakang. Nah, soffa, soffa. Coba soffa, soffa.
5: Soffa, soffa.
2: Ya, nanti latihan untuk menebalkan ya. Sekarang enggak apa-apa.
5: Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa.
2: Ya, jadi para pemirsa, ketika kita membaca ikhfa ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, intinya kalau dia tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang tebal kayak apa itu sa, da, ta, dha dan qaf, ada lima ini, maka bacanya kita tebalkan dia punya dengungan. Ya, soffau soffa. Ya, jadi jangan kita baca cuma soffal soffa. Nah, itu tipis. Sebaiknya kita tebalkan soffau soffa. Nah, ini tidak merubah makna, ya, tidak merubah makna dan tidak ini ya, tidak enam, tidak merubah makna. Namun untuk kesempurnaan bacaan saja, ya. Insya Allah tidak mempengaruhi keabsahannya. Nah, jadi sebagai kesempurnaan.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
2: Taib. Waji'a wasil, lanjut.
6: Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra.
2: Yatadhakkarul insanu, sa sa kasih hamas, ya. Yawma idzi yatadhakkarul,
6: yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra.
2: Dhikra, dhikra. Tayyib, wasil. Yaqulu ya laytani,
6: yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati,
2: li hayati. Ya, hati-hati jangan sampai ada huruf ha di ujung, ya. Jan li hayati ti ti, ya. Hati-hati jangan sampai ada huruf ha. Jadi mulus di ujung, li hayati. Ah.
5: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ti.
2: Ah. Jangan ti atau ti. Ah. Seakan-akan ada ha atau hamzah. Nah. Coba diulangi. Yaqulu ya laitani,
6: yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
2: Tayyib.
6: Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
2: Naam.
6: Wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
2: Wathaqahu arba harakat, aqallu arba harakat, arba harakat. Ya, minimal 4 harokat. Naam. Wasil. A'id awalan. Ulangi dulu.
6: Wala wala yuthiq wathaquhu ahad.
2: Ahad. Ha, coba ha.
6: Ha.
2: Naam, ha. Ahad.
6: ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها يا أيتها النفس المطمئنة.
2: آه، jadi kita ada istilahnya mad, ya, mad jaiz munfasil dan jan wajib muttasil. Ini termasuk jais munfasil, ya. Ya ayyatuha. Ya. Karena ya satu kata, ayyatuha itu ayyatu itu satu kata. Jadi berbeda kata sebenarnya ini. Cuma tertulis nyambung dia. Wallahu taala alam, ini jais munfasil. Jadi sama-sama saja, mau jais munfasil mau wajib muttasil dalam qiraah kita. Ya, kira hafaz itu 4 atau 5 harokat. Ya, 4 atau 5. Nah, lanjut. Jadi agak panjang, ya.
5: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
6: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
2: Tayyib.
6: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
2: Nah, di sini ada ra lagi. Di sini posisinya tebal karena hamzah wasal. Meskipun i kan pakai i kan, seharusnya kan tipis. Ya, karena sebelumnya kasro dan setelahnya juga bukan huruf isti'la. Tapi ternyata ini hamzahnya hamzah wasal. Jadi tetap tebal. Jadi irji'i ya. Seharusnya kan irji'i, tipis ya kan? Cuma ternyata ini adalah hamzah wasal. Iya, sebelum ra-nya ini. Dan ini termasuk salah satu ra yang ditebalkan. Jadi kita baca bagaimana? Irji'i ya, jangan irji'i, tapi ir. Ah, ra-nya tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada posisi nabar juga ya. Ya bertasdid. Nah, bisa diulangi. Irji'i coba.
6: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
2: Radiyatan ya do radiyatan mardiyah. Irji'i
6: ila rabbiki radiyatan mardiyah.
2: Baik, nanti latih lagi menebalkan huruf ra ya. Insyaallah nanti kita latih. Terus
6: fadkhuli fi ibadi
2: di da makhrajnya di pangkal gigi seri atas ya. Makhrajnya dal, posisinya tepatnya gimana tuh? Punggung ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Da ya. Yeah. Fadkhuli fi ibadi di ya. Jangan fi ibadi di. Beda ya? Di sama di. Kalau bukan di Indonesia nih, ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia di mana? Di gusi, posisinya lidah, ujung lidah, iya kan? Kalau da itu di bawahnya gigi seri atas. Da coba da di nah. Fadkhuli fi ibadi
6: fadkhuli fi ibadi
2: nah
6: wadkhuli jannati
2: ti harakatain dua harakat saja.
6: Wadkhuli jannati.
2: Nah, gitu ya. Tapi alhamdulillah selesailah kita dari membaca surah Al-Fajr. Sekarang kita masuk surah Al-Balad. Tapi ba'dah tafadhal. Yang semua insyaallah baca ya, sabar saja. Dah mana Nasrul tadi? Aina Nasrul? Raja? Taib lah bahasa. Ikra.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pakai ha. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ha. Nah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rah. Pakai ha juga ya. Rah. Nah, roh. Bisa diulangi lagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Taip, nanti kita latih lagi ya. Taip, nanti latihan lagi. Taip, lanjut.
4: La uqasimu bihazal balad.
2: Hadza pakai za. La uqsimu bihadzal balad. Za di mana makhrajnya za? Punggung ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za. La uqsimu bihadzal balad. Nah, jadi di gigi seri atas ya. Za. Coba za. Za. Ah. Ait.
4: لا أقسم بهذا البلد.
2: نعم.
4: وأنت حل بهذا البلد.
2: حي وأنت حل بهذا البلد.
4: وأنت حل بهذا البلد.
2: حي. Ya. Nah, nanti latih lagi insyaallah biar lebih pas gitu ya.
5: Wa anta hillum bihadzal balad.
2: Baik, lanjut. Wa walidin.
4: Wa walidi wa ma walad.
2: Baik.
4: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
2: نعم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Yani di sini kita kode. Yeah. Jangan kita baca لقد خلقنا. لقد. Jangan لقد ya. Yeah. Nah, perhatikan semua. Jangan لقد. Tapi لقد. Kolkolah ya. Laqad khalaqna. Jangan laqad khalaqna. Baik, bisa diulangi? Laqad khalaqna.
4: Laqad khalaqna al-insana fi kabad.
2: Baik. Ah, bagus ikhfanya nih. Ya, tipis. Begitu manipisan ikhfa. Lanjut.
4: Ayah sabu allain ayahsabu an la
2: ayah pakai ha
4: ayahsabu an lay yaqdiru alayhi ahad.
2: Nah, pakai ahad, pakai ha ya. Ayahsabu an lay yaqdiru alayhi ahad. Naam, bisa diulangi.
4: Ayahsabu an lay yaqdiru alayhi ahad.
2: Ya, pakai ha ya nanti ya. Nah, nanti insyaallah latihan huruf ha. Ya, latih ha. Di mana makhraj huruf ha? Di tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah halq. Ya. Di tengah tenggorokan bagian tengah itu ada huruf apa? Ha dan apa? Dan ain. Nah, tenggorokan itu kan ada tiga. Tenggorokan bagian bawah ada hamzah sama ha. Bagian tengah a sama ha. Ya. Kemudian bagian atas gha dan kha. Nah, jadi disebut huruful halq. Huruful halq, huruf-huruf tenggorokan ada berapa? Ada berapa? Huruf halq tadi kita sebut Allahu Akbar. Kenapa banyak sekali huruf halq? Hah? Ada? Ada berapa? Totalnya tadi kita sebut-sebut ada berapa? Hah? 6. Nah, dia aja tahu nih. Ada berapa? 6. Bisa sebutkan ulang. Ayo. Iya, apa saja? Di bagian bawah ada apa dan apa tadi? Hamzah dan H. A, H. Itu bagian bawah tuh. Kemudian di tengah apa? A, H. A, H. Tengah tuh. Tenggorokan bagian atas ada G dan H. Ya, insya Allah nanti kalau sudah tiba pembahasannya harus hafal nih ya. Letak-letaknya nih, biar tidak salah mengucapkan, iya kan? Biar tidak salah mengucapkan. Baik, setelahnya
4: yaqulu ahlaktu manal lubada.
2: Yaqulu ahlaktu manal lubada. Ahlaktu Coba ulang dulu.
4: Yaqulu ahlaktu malal lubada.
2: Ya, sama dalnya juga di pangkal gigi seri atas ya. Da lubada. Jangan lubada, jangan d. Jangan digusi posisi ujung lidahnya, tapi di bawahnya gigi. Da, coba da. Da. Da di du. Nah, begitu. Nah. Yaqulu ahlaktu malal lubada.
4: Yaqulu ahlaktu malal lubada.
2: Baik. Ah, lubada sudah benar ya. Tinggal qunya tadi. Qu. Qaf pakai quf. Yaqulu. Coba yaqulu. Ya. Qaf. Qaf itu di mana? Makhrajnya? Di rasa-rasa? Aqo. Aqo. Nah, lidah paling belakang. Pangkal lidah namanya. Apa? Pangkal lidah. Ketemu langit-langit bagian yang lunak. Ya. Qa. Qa. Tahu langit-langit? Langit-langit bagian atasnya rongga mulutnya kita. Ada langit-langit toh? Ya, di bagian atas. Itu ada yang keras, bagian depan keras toh? Bagian belakang lu lunak, nah, lembek-lembek. Nah, di situ tempat huruf qaf, ya. Yaqulu, yaqulu. Nah, baik, barakallahu fiik. Sekarang kita baca ayat selanjutnya. Tafadhal, siapa lagi yang belum? Taib. Siapa? Taib. Ayahsabu. Istiadah sir ya. Terus lanjut.
3: Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'alil alam naj'al lahu 'aynayn.
2: Tayyib.
3: Wa lisanan wa shafatayn.
2: Naam. Nah, ini mad apa namanya? 'Aynayn, shafatayn. Mad apa masih ingat? Mad, ada yang tahu? Perlu murajaah ini. Hah? Mad apa? Mad. Mana? Mad lin. Mad apa? Mad lin. Nah, jadi boleh dibaca 2, 4 atau 6 ya. 2, 4 atau 6. Tapi kalau sudah baca 2 di awal, 2 terus, jangan diganti-ganti. Nah. Oke, sekarang lanjut. Fadl.
3: Wahadainahun najdain.
2: Sama, da-nya juga perbaiki. Da, da. Wahadainahun najdain. Nah, coba kasih lambat begitu. Pakai ritme tadwir. Afan, tahqiq. Nah, coba.
3: Wahadainahun najdain.
2: Nah.
3: Falaqotahamal aqobah.
2: Dan aqobah. Aqobah. Ini ada mimnya. Aqobah. Mulus. Bersih.
3: Falaqotahamal aqobah.
2: Masih ada suara mimnya. Aqobah. Jangan buru-buru tutup mulutnya. Jangan aqobah. Aqobah. Seakan-akan ada mim di situ. Jadi aqobah. Buka.
3: Falaqotahamal aqobah. Wama adaraka mal aqobah.
2: Wama adraka mal aqabah.
3: Wama adraka mal aqabah.
2: Tayyib. Nah, di sini dalam riwayat Syu'bah, ya sudah kita sampaikan ya pertemuan yang lalu-lalu, bahwasanya dalam majelis ini, program ini kita membaca dengan dua riwayat. Kalau ada perbedaan antara riwayat, yaitu riwayat Hafs dan Syu'bah, maka insya Allah ana akan sebutkan perbedaannya. Kalau tidak ada disebutkan berarti sama. Ya, dalam hal ini riwayat Syu'bah mereka memakai imalah. Adraka mal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Nah, riwayat Syu'bah dia imalahkan, mengimalahkan huruf ra dan alif. Jadi bacanya bagaimana? Wa ma adraka mal aqabah. Adraka mal aqabah. Coba semua. Ulang ya, setelah saya baca kalian ulangi. Wa ma adraka mal aqabah. Coba semua. Kamal aqabah. Ulangi lagi, sekali lagi. Taib. Lanjut.
3: Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masgobah.
2: Bukan go ya, ra. Jan masgobah. Tapi mas'abah, ra. Nah. Lagi.
3: Au it'amun fi yawmin dhi masgobah.
2: Tayyib. Lanjut.
3: Yatiman dha makrabah.
2: Maqu.
3: Yati yatiman dha makrabah. Aw miskinan dha matrabah.
2: Tayyib. Barakallahu fiik. Hasbuk ba'da. Man lam yaqra. Dia belum. Kasih. Tafadhol. Isti'adzah sir. Sudah baca isti'adzah? Naam, ikra' summa kana.

0: تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
1: نعم لنجد.
0: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
1: أصحاب coba hanya lebih anu lagi, lebih jelas lagi.
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
1: طيب. Nah di sini ada yang perlu kita perhatikan para pemirsa, yaitu mengucapkan ashabu. Nah seringnya shad ini kan termasuk huruf isti'la yang dibaca tebal. Biasanya huruf hamzahnya ya ikutan tebal. Nah ini harus kita waspadai. Ya biasanya orang kita dengar dia membaca walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Ashabu, ashabu jadi ashabu, os jadi o. Ya ini kurang tepat, bukan kurang tepat, tidak tepat. Yang seharusnya adalah ashabu, a tipis ya, a karena huruf hamzah itu, huruf hamzah itu memiliki sifat istifal, tidak boleh ditebalkan. Jadi ashabu, so baru tebal, as jangan os. Ashabu walladzina kafaru biayatina hum ashabu, tetap ashabu. Baik. Lanjut ayat terakhir.
0: Alaihim narum muqsadah.
1: Ya, da coba da. Nah. Alaihim narum muqsadah.
0: Alaihim narum muqsadah.
1: Hamzah mu hamzah muqsadah.
0: عليهم نار مؤصده
1: مؤصده. ulang lagi kasih lancar.
0: عليهم نار مؤصده.
1: So kasih jelas, so kasih tajam dia, so. عليهم نار مؤصده. Ah coba.
0: عليهم نار مؤصده. Sodah.
1: Baik. Nah, di sini juga ada perbedaan antara riwayat Hafiz dan Syu'bah. Yang biasa kita memakai di Indonesia itu riwayat Hafiz ya. Untuk riwayat Syu'bah dia memakai ibdalul hamzah wawan sakinah ya. Jadi mengubah hamzahnya mu ya, hamzah itu menjadi waw sukun. Jadinya musodah. Alaihim narum musadah. Ya. Alaihim narum musadah. Riwayat Syu'bah. Syu'bah an-Asim. Ya. Coba sekarang kita baca pakai riwayat Syu'bah. Alaihim narum musadah. Musodah. Ya. Namun kalau kita sholat di masjid biasa, masjid-masjid umum ya, dan jamaahnya belum terbiasa memakai riwayat-riwayat yang lain, maka jangan kita pakai ya, jangan kita baca ya, takut menimbulkan fitnah ya. Ya. Jadi kecuali mungkin sudah di beri arahan sebelumnya ya, kita sebutkan kita akan baca dengan riwayat Syu'bah surah Al-Balad ini ya. Jadi ketika kalian baca wa ma adrika mal aqabah, jamaahnya tidak langsung kaget. Begitu pula alaihim narum musadah. Jadi harus diberi penjelasan dulu sebelumnya. Kalau di masjid-masjid umum, misalnya kalau disuruh jadi imam nih, ya kan? Jadi harus diperhatikan hal-hal tadi. Kecuali di masjid yang masjid pondok, ya, masjid yang banyak penuntut ilmu, nah, insya Allah tidak masalah. Taip. Sekarang kita masuk surah Asy-Syams. Naam, Asy-Syams. Dalam surah Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, kemudian Asy-Syarh, atau dalam nama yang menamakan Al-Insyirah, ya, Asy-Syarh, kemudian At-Tin, ini tidak ada perbedaan antara riwayat Hafiz dan Syu'bah. Jadi seperti biasa. Naam, sudah? Selanjutnya silakan. Siapa yang belum baca? Sudah bisa? Belum? Sudah bisa baca Al-Quran? Sudah. Ah, coba, enggak apa-apa, baca. Ya. Jadi ini murid-murid baru, ya, angkatan tahun ini. Ya, jadi insyaallah kita akan latih. Oke, coba silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik, nanti kasih bagus lagi, ya. Kasih tawal lagi ro-nya. Kemudian rahim, i-nya jelas, jangan rahim. Ada ee-nya, jangan, ya. Coba ulangi sekali lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, tasdidnya kasih jelas. Nah, nanti kita latihan lagi. Sekarang silakan baca.
2: Wasyamsi waduhaha.
1: Wasyamsi waduhaha. Waduhaha. Coba ulangi.
2: Wasyamsi waduhaha.
1: Syamsi, ya. Sya pakai shin, si pakai sa. Wasyamsi, ya. Sya si. Wasyamsi. Ulangi sekali lagi.
2: Wasyamsi waduhaha.
1: Wasyamsi waduhaha. Ah, nanti latih lagi. Terus lanjut.
2: Wal qamari iza talaha.
1: Talaha, dua harokat.
2: Wal qamari iza talaha.
1: Iya.
2: Wan nahari iza jallaha.
1: Wan nahari iza jallaha.
2: Wan-nahari idza jallaha.
1: Naam.
2: Wal-layli idza yaghshaha.
1: Yaghshaha, yaghu, yaghu, ghanya tebal, ya.
2: Wal-layli idza yaghshaha. Was-samai wa ma banaha.
1: Ada mat wajib muttasil. Jadi kita baca 4 atau 5. Was-samai wa ma banaha.
2: Was-samai wa ma banaha.
1: Jangan was-samai. Was-samai, i, pakai i. Jangan ada e-nya. Was-samai wa ma banaha.
2: Was-samai wa ma banaha.
1: Ya.
2: Wal-ardi.

0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
1: Iya, nanti latihan lagi ya. Tapi coba kita selesaikan. Silakan. Siapa? Selesaikan. Barakallahu fiik. Fakadzabuhu.
2: Fakadzabuhu fa'aqaruha.
1: Naam.
2: فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا.
1: فَدَمْدَمَ
2: عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. ولا يخاف عقباها.
1: طيب الحمد لله بارك الله فيكم. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Insya Allah sudah kita membaca malam ini surah Asy-Syams, sebelumnya surah Al-Balad dan surah Al-Fajr. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita membaca surah Al-Lail dan seterusnya insyaallah. Nah, sekian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam salat-salat kita ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Taib.
3: Taib, para pendengar Radio Rojak Kendari di manapun Anda berada, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pembahasan materi Tahsin Tilawah Al-Quran yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Mujahid Abdu Hafizullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, serta memotivasi kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran hanya kita dengarkan, tetapi marilah kita berusaha untuk membacanya dengan benar, memahaminya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain.

0: Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Mujahid Abdul Hafizallahu Ta'ala atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan, dan juga kepada seluruh para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95,1 FM. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam menyimak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita, petunjuk di dunia, dan syafaat bagi kita di kiamat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Ketika orang daftar fighter itu beli apa? Beli apa? Beli aplikasi. Saya pernah download fighter gratis ya, tapi tidak bisa digunakan karena belum diaktivasi. Nah, untuk mendapatkan nomor seri aktivasi, bayar. Nah, di sini kan bertingkat ya. Hanya untuk menggunakan software saja, misalnya 100.000. Yang kedua, ini yang paling bawah, apa? Silver ya. Kemudian ada yang atasnya lagi, yang gold. Yang gold itu bayarnya 250 misalnya. Nanti bisa mengoperasikan iTrend plus bisa jadi perlu berpeluang jadi upline, bisa mengundang orang lain untuk ikut. Kemudian ada premium. Premium itu bayarnya lebih mahal dan fasilitasnya lebih lengkap lagi. Baik. Ketika orang itu ikut iTrend, dia membeli aplikasi. Aplikasi yang dijual di iTrend itu aplikasi apa? Aplikasi apa? Aplikasi iTrend itu aplikasi apa? Pembayaran ya. Untuk bayar apa? Bayar listrik, bayar telepon, bayar beli tiket, beli-beli dia. Pokoknya untuk bayar-bayar dan beli-beli. Jadi iTrend bukan aplikasi untuk mendatangkan uang, tapi untuk membuang uang. Padahal di tempat kita yang namanya beli tiket, bisa nggak orang beli gratis tanpa melalui iTrend? Bisa. Kita bisa beli tiket pesawat lewat Traveloka atau pergi-pergi atau tiket.com free gratis. Anda bisa beli tiket kereta lewat itu semua gratis. Anda bisa bayar telepon lewat internet banking, ya meskipun bayar, tapi kan tidak terlalu besar. Sehingga sebenarnya dari sisi transaksi, ketika dia bayar, kayaknya dia nggak butuh dengan software ini. Tapi kenapa orang banyak ikut? Karena dia dijanjikan, kamu bisa berpeluang, bisa mengajak orang lain untuk ikut dan nanti dapat fee. Sehingga dia terlibat dalam rangka untuk mencari pasar. Dia mau daftar dengan tujuan bisa mendapatkan peluang pasar. Ya. Makanya dalam iTrend itu aneh. Saya membuat ilustrasi kayak gini. Misalnya ya, saya punya ruko di seberang masjid ini. Terus saya buka loket PPOB. PPOB. Kemudian ada kawan saya yang buka loket PPOB sama persis di samping saya. Kira-kira normalnya kita rela atau tidak? Seneng gak ada orang kayak gini? Gak seneng, kenapa gak seneng? Ini pesaing. Wah, kamu jangan buka di sini. Kalau mau buka sana 50 kilo dari sini. Ini pasar saya yang ada di sini. iTrend aneh. Kita buka loket PPOB dan kita diminta ajak orang lain untuk ikut buka loket PPOB yang sama. Ajak saudara, orang tua, bahkan bila perlu istrinya juga diajak. Terus siapa yang nanti jadi konsumennya? Kalau semuanya punya loket PPOB, satu masjid ini karena pengaruh saya, semuanya install loket PPOB, padahal kita satu kampung. Terus yang mau bayar listrik saya sendiri, yang mau bayar telepon saya sendiri. Istri saya misalnya mau bayar listrik, dia juga sudah punya. Listriknya cuma satu, dibayar dua orang. Sehingga aslinya nggak ada manfaatnya. Terus kenapa orang mau beli? Dia beli peluang. Dia beli peluang pasar. Dan peluang pasar itu bisa menguntungkan, bisa. Ketika dia menggunakan sistem Ponzi, kemudian kanan kiri ada berpasangan terus ya. Sistem ini lambat laun akan mengalami saturasi. Sudah jenuh, gak bakalan bertambah. Siapa yang rugi? Yang di bawah. Siapa yang untung? Di atas. Di atas dia saja dia dapat fee. Sementara mereka yang ada di bawah bayar dan gak dapat apa-apa. Saya gak punya pasar lagi. Sudah gak ada orang yang mau. Kasihan orang ini. Dan tadi goror itu adalah ada satu pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Bisa dibayar misal? Baik. Terlepas dari latar belakang tokoh yang ada di balik itu. Karena yang namanya yang namanya transaksi kita tidak boleh taklim. Kita melihat dari sisi bagaimana penjelasan yang detail di sana. Dan banyak mereka yang kemudian mulai resah ketika Paytren sudah mulai nggak laku. Mereka kebingungan. Nah, orang beli Paytren itu apa? Semuanya pada punya. Seharusnya kan ketika saya punya, tolong yang lain jangan ada yang install. Nanti kalau mau bayar-bayar lewat saya, biar saya dapat fee kan gitu. Ini enggak, silahkan semuanya diinstal, bayar sendiri. Makanya peluang pasar saya semakin kecil.
1: Menonton acara paranormal haram hukumnya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi." Artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka dan janganlah engkau ikut duduk bersama mereka sampai mereka mengubah pembicaraan mereka dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala kepada pembicaraan mubah lainnya. Dan meramal adalah salah satu perbuatan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui akan hal gaib baik yang telah lalu ataupun yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menonton acara ramal diharamkan dalam agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan a'arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, atau arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, maka sungguh lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasalahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari 40 malam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi menonton acara ramalan di dalam agama, di dalam televisi nasional, maka ini diharamkan hukumnya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Na'am.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Saya bacakan perkataan Ibnu Mulaqqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tawdhih. Saya bacakan, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna hijabahunna au hajbahunna khairun min ghairihi. Sungguhnya Nabi tahu bahwasanya menghijab istri-istrinya itu lebih baik daripada tidak menghijabnya. Lakinnahu kana yataraqqabul wahyu. Akan tapi Nabi tidak berani memerintahkan. Beliau tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih girah terhadap istrinya daripada Umar. Tetapi beliau harus melakukan sesuai dengan wahyu dari Allah. Belum turun wahyu, maka diperbolehkan keluar tanpa jilbab, tanpa hijab. Nabi tahu istrinya lebih baik berhijab, tetapi Nabi tidak memerintahkan. Kenapa? Karena Nabi menunggu wahyu turun. Bidalil annahu lam yuafiq Umar hina asyara bidzalik. Buktinya meskipun Umar sudah mengisyaratkan, ya Rasulullah uhjub nisa'ak, ya Rasulullah hijablah istri-istrimu, Nabi tidak sepakat. Nabi belum menyetujui. Kenapa? Belum ada wahyu yang turun. Wa kana adamuhu min adatil Arab. Perhatikan sini. Dan tidak berhijab itu kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah adat orang-orang Arab, tidak benar. Justru adat orang Arab itu tidak pakai jilbab. Dan ini pernyataan para ulama. Ayat hijab turun pada tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah atau 5 Hijriah berdasarkan penjelasan para ulama. Berarti sejak awal 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, kemudian 3 tahun Nabi di kota Madinah, belum turun ayat hijab. Dulu mereka saling melihat, saling mengenal, saling mengetahui, dan kebiasaan orang-orang Arab tidak pakai hijab. Maka jangan sampai lagi ada yang nyeletuk bahwasanya hijab adalah adatnya orang Arab. Kita orang Indonesia enggak usah pakai hijab, enggak usah pakai jilbab. Yang penting pakaian kesopanan sudah cukup, ya. Kelihatan leher sedikit, kelihatan konde, ya. Kemudian pakai baju batik, pakai sanggul di kepala, sudah cukup. Sesuai dengan tradisi kita, ya. Apalagi banyak ibu pakai jilbab, pakai baju batik dalam kondisi baju yang sangat ketat, terlihat lengkukan-lengkukan tubuhnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan seluruhnya. Ini sudah cukup, ya. Tidak usah pakai jilbab. Rok naik sedikit tidak ada masalah. Ini pakaian kesopanan. Ini enggak benar. Jilbab itu bukan kebiasaan orang Arab, bukan tradisi orang Arab. Justru datang syariat merubah tradisi orang Arab dari tidak berjilbab menjadi pakai jilbab.
2: Apa ada hadis yang membolehkan seseorang minum sambil berdiri? Ada. Makanya kan terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah minum sambil berdiri hukumnya haram atau makruh? Ya, jumhur ulama mengatakan makruh. Karena ada dua hadis yang melarang. Hadis yang melarang adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sabda, "Man syariba qa'iman falyastaqi." Ya. Kata Rasulullah, "Yashrabanna ahadukum qa'iman, wa man syariba qa'iman falyastaqi." Jangan sekali-kali seseorang minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah ia muntahkan lagi. Sementara dalam riwayat Muslim juga, Abu Daud, Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Rasulullah SAW juga pernah mengambil tempat minum yang tergantung di dinding, beliau pun minum sambil berdiri. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama. Ini ada dua hadis saling bertabrakan ini nih. Gimana ini? Bagaimana mengkompromikannya? Jumhur mengatakan hadis yang mengatakan larangan dibawa larangan itu kepada hukum makruh. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Namun yang mereka mengatakan haram, jawabannya apa? Ya, hadis yang melarang lebih dahulukan daripada yang membolehkan. Karena usul fikih mengatakan apabila bertabrakan antara larangan dan pembolehan, maka lebih dahulukan pelarangan. Adapun perbuatan Nabi itu lil hajat, di saat ketika ada kebutuhan saja. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Jadi selama masih kita masih ada tempat duduk untuk duduk, lakukanlah dengan duduk. Tapi kalau memang enggak ada tempat duduk dan itu dibutuhkan, silakan. Kata mereka. Dan kepada pendapat ini saya condong. Iya. Maka kalau kita masih bisa Pak untuk bisa duduk, duduk aja. Tapi kalau memang sulit untuk duduk, apalagi Rasulullah kan minum air zam-zam itu di saat haji. Di saat haji kan rame, mau duduk juga agak sulit dan itu sangat dibutuhkan, enggak masalah. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis itu juga dibutuhkan? Yang jelas kata Syekh Salim bin Id bahwa selama itu dibutuhkan silahkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan kita bisa untuk duduk, apa sih susahnya untuk duduk, Pak? Apa susahnya untuk duduk?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Tanya jawab seputar ilmu Islam.

Ketika kita dipuji, pujian itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dipuji di hadapan kita langsung. Maka kita segera hentikan orang tersebut, jangan dia memuji kita di depan kita. Karena ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kamu dipuji di depan kamu, maka ambil debu kemudian taburkan ke wajahnya. Iya. Kenapa? Karena hal seperti ini bisa merusak keikhlasan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya ada seseorang memuji di hadapan orang yang sedang sholat dan dia memuji-muji orang yang sedang sholat tersebut. Apa kata Rasulullah, qata'ta 'unuqa sahibik, kamu sudah memotong leher dia. Artinya memotong keikhlasan dia. Maka kalau kita dipuji di depan kita, segera kita hentikan orang tersebut. Ya. Adapun kalau kita dipuji di belakang kita, artinya ada orang yang memuji sampai ke telinga kita bahwa orang-orang memuji kita. Maka, ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah berkata, "Hai Rasulullah, ada orang yang dia beramal saleh dan tidak mengharap pujian manusia. Kemudian rupanya orang-orang memuji dia setelah itu." Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka ajilu usyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia bagi seorang mukmin. Tentunya tidak mengurangi pahalanya di akhirat nanti. Maka ketika ia dipuji di belakangnya, maka pada waktu itu secara apakah ada doa dari Rasulullah SAW secara khusus? Tidak ada. Namun Abu Bakar pernah mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka terhadap diriku. Waj'alni khairam mimma yadhunnun." Ya, "Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yadhunnun." Ya Allah, jangan engkau berikan aku siksa sebabkan ucapan-ucapan

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran, langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satu pun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua dan semoga Allah meridai kita bersama keridhaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal? Di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan. Dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri. Dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatril atsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang tak terhingga. Dan diantaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar. Sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami, nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki, dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia karena antum semua adalah nahkoda, antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah? Fadhal habib. Nah. Nah. Ar-rijalu Qawwamuna 'alan nisa, sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal qawwam. Lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapin hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita, orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa'. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak, ada yang tinggal diklik udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana, ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang gak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita ini? Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Enggak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya enggak omong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jemaah, dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita tahu, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal aqwash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah. Itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah dalam hadis lain riwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah, pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimu illa bisabri alih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Ya itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha as-siddiqah binti siddiqah, dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Gak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kau itu gimana? Di depan tamu-tamu kau berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Gak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah, kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Gak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Gak ada, gak tahan. Betul, wanita itu perasa. Dan kadang-kadang gampang marah dia. Kita ngomong sedikit gak enak,
1: marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah kadangkala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya. Enggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan, "Inni la'alamu idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadbah." Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Ibrahim, kata dia. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru illa ismaka, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi, dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyata wahya ra'fi'atun sautaha ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Allah. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad SAW. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala yabnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, ini dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa, ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, "Ala taraina anni qad hultu baina ar-rajuli wa baina..." Tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, tadi. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat? Enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar.
0: perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin.
1: Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan?
0: Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan. Enggak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting. Ditambahin tuh biar lengkap. Pakein gelang, baru cewek. Baru kelihatan.
1: Kita lihat anak itu perempuan, kalau enggak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan?
0: Kalau masih bayi, enggak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando ya. Biar kelihatan nih cewek. Ini perempuan.
1: Memang dia dari kecil udah senang sama perhiasan.
0: Yang cowok, masya Allah, kelebihan. Harus disunat.
1: Iya. Kalau gak nyunat gak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada. Makanya disunat.
0: Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu, itu wajar. Dia ini perempuan.
1: Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya, kadangkala Aisyah itu pinjem, pinjem perhiasan sama kakaknya.
0: Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung gak malu punyanya, kakaknya dipinjem gitu ya. Saya lupa, gak boleh seharusnya.
1: Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan, ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, gak apa-apa. Karena suaminya gak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah.
0: Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita, alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya enggak tahu ibu-ibunya, enggak ada ibu-ibunya enggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini.
1: Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini, kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat.
0: Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada enggak yang seperti itu, Bapak?
1: Ada. Tapi insya Allah di sini enggak ada, Mak.
0: Enggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu.
1: Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya. Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah
0: in kariha minha khuluqan radiya minha akhar.
1: Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan.
0: Ingat, kita pun gak sempurna.
1: Jangan merasa, nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar.
0: Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia berangkat kajian. Ajak lagi nggak mau, dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang enggak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat Allahu Akbar, selalu ada di dapur. Gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya. Tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Enam, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai tuh merotoli kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang, yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya, jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalala. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya, iya, iya. Iya.
1: Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimatut thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain.
0: Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah, ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin.
1: Nah, perlu kita.
0: Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng gak dipuji orang?
1: Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini.
0: Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan.
1: Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, masya Allah cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia, bukan datang udah capek. Memang capek suami, oke lah,
0: tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus,
1: Ustaz sudah ana cukupin, sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang.
0: Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam.
1: Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
0: Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya, Bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: beliau kalau habis salat, fa idza qada salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqda tahaddats ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Nah, ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu itu kan. Masya Allah.
1: Itu kan. Itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja.
0: Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana.
1: Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol.
0: Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz gitu kan. 30 menit. Jadi, apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban.
1: Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah.
0: Saya lihat air, saya kepingin minum ini jamaah. Bismillah, gak apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadang kala hati.

0: ini suaminya gak benar nih, dia cari orang ini tempat curhat.
1: Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal.
0: Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh, suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi.
1: Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungi nih istrinya.
0: Jangan sampai yang lain itu keluar.
1: Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya.
0: Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois.
1: Iya, saya gak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak gak. Saya nih, kadangkala egois gitu, baru sadar ya Allah, astagfirullahaladzim ya.
0: Iya,
1: kalau bapak-bapak gak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois gak bapak-bapak? Bapak-bapak, gak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Ngerti itu kan? Subhanallah.
0: Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabb-nya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu nabi.
1: Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW
0: ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy.
1: Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik.
0: Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi-sunyi, tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah, nih Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharu banyak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu. Wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kadang-kadang kita harus main-main sama istri. Ya main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah 'azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun." Atau sahud, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat,

menyebutkan salah satunya wa mula'abatuhu ahla, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit yang masih ada jarak di depannya.

Nah, hadithin diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadithin disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Udah capek banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lari? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat, lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama, kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul, udah tua waktu itu Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya. Dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah, awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad bin hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Di sekali-kali kita titip, pok kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia, ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, nek, mau kemana, kata dia. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu senang banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsah ini Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah. Ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayyatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa. Perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan. Ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat. Lupakan pangkatmu. Kau bintang 5. Bintang 5. Bintang 4. Bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami.
Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami. Buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-M-I. Suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan... Lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah, itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul sallallahu kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka. Yang enggak ada ruhnya, dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Nah, papa, istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita enggak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami. Bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku hari ini, hari spesial untukmu. Kau gak usah masak. Aku yang memasak. Masak. Walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila imatin. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian. Walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti alih urusannya Aisyah. Kalau azan, beliau keluar udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW, suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya, kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Istri buka senang. Tapi kita buka, mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nih Rasulullah kalau masuk rumahnya, mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya. Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya,
dalam kondisi bersih dan seneng istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek, keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama Bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekaranglah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ah. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasul SAW itu romantis di meja makan. Meja makan Rasul SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasul SAW, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasul SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang ada na'udzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin supaya tahu istrinya kau enggak benar gitu. Na'udzubillah. Rasul SAW, lihat keromantisan Rasul SAW di meja makan. Bukan di meja makan, dulu yang enggak ada meja makan di bawah lah, sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadhu faha ala mawdi'i fiya. Allahu akbar. Ya, aku dalam kondisi haid, kata Aisyah, aku minum. Bismillah, kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstick. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunnah-sunnah, ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawiluhu nabi, tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fa yadhu fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yun'iqaha. Kalau kalian makan, jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, Dedek, jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu maena, jangan, nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kalau habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di
jilat sama gue. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan ke romantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli, ya Rasulullah tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah. Nah, iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini. Yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah lah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW, kata Anas bin Malik, kharajna ilal Madinah, qadimina min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar, menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwilaha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Tsumma yajlis 'inda ba'i, kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadau rukbatahu wa tata'u Safiyyah rijlaha 'ala rukbati hatta tarkab. Saya mau gambarkan. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Sofia bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan. Masya Allah. Disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget, Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah." Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak, maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, Masya Allah.
jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia. Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih? Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu gitu kan mamanya. Ya udah bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi. Bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah. Kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini. Ya, HP lah. Kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya. Sayang, minta maaf. Aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Saat kan udah tua, usah gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta, itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, Masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temannya, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku. Allah ya. Diingat terus. Suami pun seperti itu, kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas, masuk toko aksesoris, kasih aksesoris, bungkusin ya, sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahadi hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah datang ya, mah. Nah, ya tinggal sedikit ya, mah. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini nggak pakai cabai kurang sih, tapi ada cabainya sedikit, masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah nggak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya nggak ajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh. Kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya. Dia dari tempat dia dibesarkan di sono, mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan, apa ngambulan, ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Ya kita yang harus pinter-pinter.
Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya. Tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Kata Umar, kau gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku enggak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri ini yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Abu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. Wa idza ra'aituki ghadibti raddaituki. Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik, jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astaghfirullahalazim. Mohon maaf aku kepadamu sayang. Aduh, afwan banget. Mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di pak, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, "Mana ibnu ammik? Mana anak pamanmu?" Kata, "Kok enggak tidur di situ?" Katanya Fatimah, "Ghadabani falam taqil indi." Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyar muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlih." Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mau ustaz baik. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan iman? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Mbak, majikanmu gimana itu? Waduh, kalau keluar aja baik, di dalam
ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa, tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya, jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa, marah-marah di luar, pada takut di rumahnya marah-marah terus, jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat, nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman nih, laki-laki nih, dengerin. Sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan, habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas, Ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini nggak bakal balik, Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini, ambil kertas baru, ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah nggak bisa, memang udah dibuang. Itu yang memang firoh, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat, suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini, Ustaz, datang ya kurang lebih seminggu dua kali, kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia, karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'adud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'adud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah,
suami ke istri untuk mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan, kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak, gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha faithbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu enggak boleh dia menghubungin istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhuma in, rusuknya itu jatuh ke bawah dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya, enggak apa-apa. Jadi suami itu ya kayak gitu. Dia qawwam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar, sampai suatu saat keluar kata-kata nantilah, nanti kalau tahu matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan saya tidak mau menerima nafkah lahir, dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan. Bagaimana hukum pernikahan anak saya? Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar? Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah. Langsung ke mahkamah, karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa. Maka hati-hati cari menantu itu. Hati-hati cari menantu. Karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadang kala gantengnya doang,
Rasulullah SAW memberikan dua standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita itu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng. Masyaallah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kadang. Akhlaknya buruk. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi, keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar. Maka dicari tahu dulu. Dan kadangkala, mudah-mudahan bukan karena pacaran. Kadangkala kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan, Lailatu zafaf, Lailatu dafnil hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, ana adalah seorang madu. Tepatnya istri ketiga dan kami semua tinggal satu atap. Namun ana merasa asing di rumah suami ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati kalau yang lain, sedangkan mereka tidak menjaga perasaan ana. Ana rasa geram, tapi ana hanya diam. Dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah ana salah jika berada jika tidak menikah dengannya? Pasti tidak seperti ini andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami. Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di satu atap dengan istri pertama. Tidak boleh, kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu. Karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah ini lebih baik aku. Satu atap, tiga rumah. Satu atap, tiga rumah. Satu atap, tiga istri, enggak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing. Punya dapur masing-masing. Tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, dihadapin yang ada, ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti, dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah, dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir. Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu, tolong dilihat. Jangan sok suci. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Seakan-akan kita bersih dari noda diri kita. Sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan. Nggak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, si suami ini pun pertama dia berbuat dosa menghina. Yang kedua, dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya. Terus ketemu sama istri na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut
gara-gara masa lalu yang susah. Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya.

Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya, sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang nggak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu, para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitu loh. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan, insya Allah dia hak kalah nanti. Ini, bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama, Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat gak bulan itu, kata dia. Kata si istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan itu. Insya Allah gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yuk depan nih. Nah, ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu enggak, dia kata. Emangnya aku buta apa bang? Allahu Akbar ya. Ada perempuan-perempuan yang ini, yang enggak suka digombalin ini, berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus dodo lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Oh, udah punya istri nih. Na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia, itu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah, minta, ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, enggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz. Ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, "Bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang, gitu kan? Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah,
Bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang enggak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Allahu Akbar. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya enggak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tasta'jil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasraniyah, sebagaimana ditetapkan oleh, disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, ah udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya

Sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi enggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati. Dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, sofa. Sofa itu tidak, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang. Kertas yang kayak gini udah buang. Mulai lembaran baru lagi. Sebagaimana kita juga bisa berbuat salah. Suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam. Dalam hadis Qudsi. Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Thumma ataitani la tushriku bi syai'an. La ataituka. Biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu, semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, Allahumma ghafirli fa inni waqa'tu fi dhanbi. Ya Allah, aku punya dosa lagi nih, aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, lakukan yang kau suka, karena hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Maka kita pun, supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya, dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi, selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami ana, sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri, dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama, jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap, karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, jemaah itu. Jadi, ya suami, para suami, kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik ustaz, ana manggil cantik kan boleh, ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar, istri kita ini di rumah enggak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah, lewat rumahnya tetangga, Masya Allah, cantik banget mbak, kata tetangganya. Itu langsung ber. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya kawam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami, kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah. Ngomong sama aku, cantik, sayang, aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik.
Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan

melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya." Masa istri, gimana? Taat Ustaz. Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, dek, udah datang gasnya. Suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar, yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia tobat enggak nol. Bukan nol, tapi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali, itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga. Ibu, kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustadz, ana bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustadznya. Ustaz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, mamanya gini lah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, "Bang, lewat jalan sana, Bang, kanan, Bang. Sepi." Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, "Kita lewat kanan, sepi." Si istri ngomong, "Lewat kiri, Bang. Kanan macet." Ribut nih. Istri udahlah, taatlah, denger ama suaminya. "Kanan macet." Nah, rasain. Tadi aku udah bilang macet gitu kan. Jangan, ya udah. Yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya gak jadi kajian, ribut di mobil. Udah biarin. Ada hal-hal istri yang harus nerima, dan suami tahu, kalau istri bantah wajar. Istri Nabi aja kadangkala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi, memang gak boleh, tapi kadangkala terjadi. Dan bagaimana sikap suami, ya harus lebih baik. Bismillah.
Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syuf ini, gara-gara kebohongan dia. 16 tahun istrinya gak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Gak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih, orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu, mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu, kana alaikum raqibah. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Gak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi. Kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hadza yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya, yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak. Akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqo yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqo-firqo, baik Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin, baik Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal Fil Milal Wal Nihal Wal Ahwa, demikian dalam kitab Al-Farqo Bain Al-Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal Wa Nihal karya Asy-Syahristani. Semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqo yang sesat, bahkan termasuk dari empat sumber segala firqoh di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan empat firqoh, sumber firqoh sesat dalam kaum muslimin ada empat, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Ini empat firqoh yang dari firqoh, empat firqoh ini berkembang banyak firqoh, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqo-firqo yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana. Ya. Oleh karenanya, saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran.
2: tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Qur'an, tafsiran Al-Qur'an, mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Adapun dari sisi meyakini keotentikan Al-Qur'an, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Qur'an tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Qur'an ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakotentikan Al-Quran. Ya. Dalam sisi otentiknya Al-Quran, mereka sesat. Dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka. Oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab Al-Kahfi Lil-Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan barang siapa yang menyangka Al-Quran terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap, ya, yang lengkap hanya pada ada pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini ya, ini yang pertama, istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Ya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasanya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya. Kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Quran itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Quran akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Kemudian juga, kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang, kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat. Kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum. Ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Qur'an tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya enggak beres.

masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya, Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdzibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man La Yahdurhul Faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi punya kitab judulnya Biharul Anwar, yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah yakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang ma'sum, kalau ada kita ada si fulan ma'sum, apa maksudnya ma'sum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya, semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil, ya tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujjah, sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujjah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Qur'an kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Qur'an. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, Imam Fulan, berkata Imam Husain alaihi salam, karena seperti Nabi alaihi salam, alaihi salam, berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran, perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran, perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi.

0: Lalu saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kita Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, oh ya sudah, enggak nyambung kalau begitu. Saya bilang, ya sudah kalau gitu, enggak nyambung. Jelas dia diusta juga, dia diusta. Kemudian juga, ikhwani fillah azani Allah wa'ayakum. Ini, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? Orang-orang Syiah. Perkara berikutnya, di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Quran dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah, imam, Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12 maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadah dihilangkan diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka, beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat, tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya, akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam, dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar, benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad, harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Amr bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Miqdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini empat orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena yang antum dapati buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah tidak dimiliki oleh firqa-firqa yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Diantara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang buka, yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang Aqidatul Bada. Aqidatul Bada artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai, karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan, terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Faham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka membuat mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. "Fi bid'i sinin." Yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, "Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Nanti mereka akan menang. Romawi akan memenangkan, mengalahkan apa? Persia. "Fi bid'i sinin," dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Qur'an. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan memenangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. "Wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun," artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan, ternyata tidak paham ya, saya ulang. Allah mengatakan, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun fi bid'i sinin." Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah. tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. Min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia fi bit'i sin, dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak kita, Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran, apa namanya, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga, oh keliru saya, seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini, mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidah, akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin? Ya, Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah, menasakh Al-Quran. Hukumnya gini, dirubah hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum, bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahilah. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, antum bisa buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Di Injil itu kalau antum buka Injil ada dua, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian apa? Baru. Perjanjian Baru itu Injil, Perjanjian Lama adalah Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian, Kejadian nomor 6 ayat 5-8. Apa kata dalam kitab tersebut, Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua. Nah, ini Tuhan kok menyesal? Aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya, ya, satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat dalam Islam. Di awal buku ini saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adabu Syafi'i Ibn Abi Hatim dan juga dalam kitab Manaqibu Syafi'i karangan Al-Baihaqi dan juga dalam kitab Hilyah Al-Awliya dan juga dalam Siyar A'am Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan lam aro ahadan min ahlil ahwa ashhadu bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan dari pengikut hawa nafsu yang paling pendusta seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i, aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu. Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah ahlul bid'ah, mendebat ahlul bid'ah. Sehingga dia setelah dia teliti, ternyata yang paling parah siapa? Syiah, paling pendusta orang-orang Syiah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi, dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidhata 'abahum ashadd al-'aib." Aku mendengar Imam Syafi'i kalau sudah mencela, menyebut Rafidhah Syiah, maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya. Fayaqul syarru isabah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Rafidhah adalah kelompok yang terburuk, firqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, "Walihada kanat ar-rafidhah min ajhalin nas wa adallihim." Oleh karenanya orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. "Kama anna an-nasara min ajhalin nas," sebagaimana orang-orang Nasrani orang-orang yang paling bodoh. Dan ini benar. Orang Nasrani akidah mereka dibangun di atas ya hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, tiga Tuhan sama dengan satu, satu sama dengan tiga, ini tidak masuk akal. Dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnul Qayyim menyebutkan, kalau Anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada dua anak, antum tanya, bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul lima pendapat. Bukan cuma empat pendapat, ya berapa? Lima pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa. Ya. Bahwasanya Isa diutus, disalib sehingga seluruh dosa-dosa apa namanya ditebus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh karena orang-orang Nasrani pede-pede saja kalau bermaksiat ya. Kalau ke gereja menampakkan aurat juga enggak jadi masalah. Pahanya terbuka, semuanya terbuka. Kenapa? Dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Ini tidak masuk akal. Tetapi mereka beriman. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan, demikian juga orang-orang Rafidhah di atas kebodohan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa Rafidhah min akhbathin nas." Rafidhah merupakan orang yang terburuk. "Kama annal yahuda min akhbathin nas." Sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. "Fa fihim naw'un min dhalalin nasara wa naw'un min khubthil yahud." Maka pada orang-orang Rafidhah, ada orang Syiah, ada sebagian kejelekan Yahudi, kesesatan orang-orang Nasrani dan keburukan orang-orang Yahudi. Ini terkumpul pada orang-orang Rafidhah. Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi, sudah kita lihat bagaimana pembasmian, ya, pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah, baik di Irak maupun di Iran, dan terus berlanjut, apalagi sekarang di Suriah. Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana kebodohan orang Nasrani, maka inilah yang kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana ya banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kumpulkan 33 banyolan ya, orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya, tapi saya akan memilih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis. Dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita sahih Al-Bukhari, mereka ada kitab Al-Kafi. Dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kalau tidak salah dia di abad keempat. Abad keempat, ulama hadis ini. Dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih. Sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa yang? Sahih. Dan dia mengatakan, saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebut dalam riwayat, kitab Al-Kafi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujjah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kahfi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab Sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan Sahih Bukhari hujjah. Namun Sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kahfi atau Sahih Bukhari? Al-Kahfi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan, dikatakan hujjah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan, apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut Ahlus Sunnah jelas, dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi SAW dan selamat dari syudzudz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlu Sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ashabu Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain Sunan Ustaz Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. An fulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesahihannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena ada orang yang jujur luar biasa tapi hafalannya kacau. Iya, orangnya jujur tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya, yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita, bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An siapa nama? Juminem dan macam-macamnya. Saya bilang sekarang mana biografi Paijo dan Paimin, mana biografinya? Semuanya majhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanadnya, dan saya rasa tidak ada sanadnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis, bahwasanya harus ada perawi-perawinya dan ada biografi perawi-perawinya. Dan ulama Ahlus Sunnah, buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang thiqah seperti Kitabul Thiqat li Ibnu Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Du'afa lil-Uqayli, du'afa lifulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif. Dan ini banyak, buku-buku banyak tentang biografi para ulama. Ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana. Si fulan begini-begini, kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima. Setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku, ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran, setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujjah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait, kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan, dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya. Fulan an fulan an fulan an fulan. Harus periksa sanadnya, sanad terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Ahlus Sunnah tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam, ya, kalau kita sahabat Nabi, mereka apa? Sahabat imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Sadiq. Demikian juga Jabir Al-Ju'fi, misalnya Al-Ju'fi juga meriwayatkan dari imam. Ternyata dalam kitab misalnya Rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin, pendusta. Perawi-perawi ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa? Pendusta. Dikatakan pendusta, sekarang dijadikan hujah oleh mereka. Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu sanadnya terputus atau tidak. Kalau Ahlussunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Oh, tidak mungkin. Berarti sanadnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensahihan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis, tentang bagaimana adanya tajlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam sejarah orang Syiah, enggak ada ilmu seperti ini, enggak ada. Dan mereka tidak mungkin mempraktekkan dalam sanad-sanad mereka. Terakhir saya katakan, taruhlah semua rawinya benar. Taruhlah rawinya semuanya sahih thiqah dan taruhlah rawinya semuanya bersambung. Tidak ada terputus. Kita pun tidak bisa mensahihkan hadis mereka. Kenapa? Karena di antara akidah orang Syiah bertaqiyah. Bohong demi kebenaran katanya. Berdusta demi membela apa? Agama. Sekarang kita tanya sama orang Syiah, ini hadis kamu, taruhlah perawinya 4 dari imam, perawinya berapa? 4. Dari mana kamu tahu bahwasanya 4-4 orang ini sedang tidak bertaqiyah? Mana barometer kamu untuk mengetahui 4 orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertaqiyah? Bukankah sangat mungkin sekali di antara 4 orang ini akan bertaqiyah tatkala meriwayatkan hadis, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh karenanya setiap hadis dalam yang diriwayatkan oleh orang Syiah mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta dan dusta merupakan agama mereka. Oleh karena tidak mungkin kita mensahihkan hadis satu hadis pun dari orang-orang Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertaqiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertaqiyah atau tidak, tidak ada. Oleh karena orang Syiah kalau mensahihkan hadis atau mensahihkan hadis pakai perasaan aja. Ini kayaknya sahih, ini kayaknya enggak. Sekarang ikhwani fillah jazakumullahu khairan, kita lanjutkan dalam kitab Al-Kafil Kulaini yang katanya, konon katanya hadisnya paling sahih. Ya. Diriwayatkan disebutkan anna awwala syai'in min ad-dawab tufiya Ufair. Hewan yang pertama kali meninggal dunia kata Ali alaihi salam, kata mereka Amirul Mukminin Ali alaihi salam, hewan yang pertama kali meninggal dunia namanya Ufair, himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, faqata khitamahu, maka hewan ini, Ufair ini apa, dia gelisah sedih tatkala Rasulullah SAW meninggal. Maka dia pun putuskan apa, tali kekangnya. Tsumma marra yarkudu hatta ata bi'ri Bani Khutmah bi Quba. Kemudian dia mungkin sedih, saking sedihnya dia pun pergi ke sumurnya Bani Khutmah. Farama nafsahu fiha fakanat qabruhu. Kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ini himarnya siapa? Nabi, namanya Ufair katanya. Karena cintanya kepada Nabi, tatkala Nabi meninggal dia sedih, dia bunuh diri. Himar ini ternyata yang bunuh diri ini sangat pintar. Dan diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin berkata, "Inna dzalikal himar," sungguhnya himar yang bunuh diri tadi, keledai yang bunuh diri tadi, Ufair, "kallama Rasulullah," dia pernah berbicara dengan Nabi. Himar ini berkata, ya, "Inna abi haddatsani," sungguhnya ayahku menyampaikan kepadaku. Ini seperti hadis. Hadis kan, "Qa haddatsani fulan an fulan, haddatsani abi, haddatsani jaddi." Telah mengabarkan kepadaku ayahku, ayahku telah dikabarkan oleh kakeknya, kakeknya dikabarkan oleh kakek-kakeknya. Ini seperti hadis Nabi. Ternyata himar ini juga mengatakan demikian. Dia mengatakan, haddatsani abi, ayahku telah menyampaikan kepadaku, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, an abihi, kakeknya dari bapaknya lagi, annahu kana ma'anuh fis safinah, bahwasanya kakeknya tadi bersama Nabi Nuh di perahu. Faqama ilaihi Nuh, ini di antara himar yang selamat, ya. Tatkala banjir apa, Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdiri menuju himar tersebut, famahsa ala kiflihi thumma qala yakhruju min sulbi hadzal himar himarun yarkabuhu sayyidun nabiyyin wa khatamuhum. Maka Nuh pun mengusap bokong dari himar tersebut, kemudian Nuh mengatakan, Nabi Nuh mengatakan alaihi salam, akan keluar dari himar ini seekor himar yang akan ditunggangi oleh pemimpin para nabi. Kemudian himar ini berkata, falhamdulillahilladzi ja'alani dzalikal himar. Alhamdulillah, Allah menjadikan saya himar tersebut. Di sini ikhwan, yang lucunya di mana? Ya, yang pertama lucu juga, himar mengatakan fulan an fulan an fulan. Padahal kita tahu ya ikhwan, periwayatan hadis haddatsani fulan an fulan itu tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak ada di zaman sahabat, karena enggak perlu pakai haddatsani fulan, mereka tidak perlu sanad karena semuanya thiqah terpercaya. Kapan mulai muncul riwayat an fulan tatkala mulai timbul kedustaan? Itu di zaman tabi'in, baru ada masalah an fulan an fulan. Di zaman Nabi tidak ada istilah apa? Fulan an fulan an fulan. Makanya kita katakan berarti yang pertama kali membuat sunnah fulan an fulan an fulan siapa? Himar. Berarti ahli hadis semuanya nyontoin siapa? Himar ini. Kemudian antum perhatikan di sini, Himar ini dia menyebutkan sanadnya, kata dia an abihi dari bapakku, an jaddihi bapakku dari kakeknya, an abihi kakeknya dari, jadi bapakku menyampaikan dari bapaknya, bapaknya ini menyampaikan dari kakeknya, kakeknya dari bapaknya, berarti 5 generasi. Ini himar, himarnya Nabi. Dia bilang dari siapa? Dari bapakku. Bapakku dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Kakeknya. Berarti yang keempat kan? Kakek, bapaknya lewat ke kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Berarti 5 generasi. Sekarang antum lihat, antara zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun? Sementara himar itu biasanya 30 tahun meninggal dunia. Kalau lagi panjang umur 50 tahun. Nah, kalau kita bagi 50 tahun, bagi 5 cuma 250 tahun. Berarti sanadnya palsu ini. Ini dari mana? Ini diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih. Kitab apa? Al-Kahfi. Ini enggak masuk akal. Menunjukkan, ini saya katakan, orang Syiah, mereka pendusta dan mereka suka melakukan dusta. Terkadang bodoh dalam berdusta. Contohnya bodoh dalam berdusta ini, hadis ini. Harusnya kan dia bilang, an-abi, an-abi, an-abi, panjang sekali harusnya. Supaya bisa kira-kira berapa ribu tahun. Ini baru 5 generasi sudah dari sampai Nabi Nuh. Enggak beda seperti ini. Berarti masing-masing umurnya mungkin berapa ribu, 500 tahun masing-masing apa? Himar. Dan ini menunjukkan cerdasnya himar ini. Canggih atau tidak, dia bisa bedakan ini bapak saya, ini kakek saya. Himar enggak bisa bedakan, ibunya pun dikira pacarnya. Ini himar ini apa? Canggih. Dia bisa tahu mana bapaknya, mana apa? Kakeknya. Tapi saking pintarnya dia, dia mati bunuh diri. Harusnya dia pernah dengar Nabi menyatakan bunuh diri hukumnya haram. Dia kan sering ditunggangi Nabi. Kenapa dia lupa tatkala itu? Berarti himarnya tidak fiqah. Pelaku maksiat himarnya. Ini diantara kekonyolan dalam apa? Buku-buku Syiah. Oleh karenanya, sebagian ulama Syiah mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kenapa tidak ada sanadnya katanya? Ada khilaf. Di bagian mereka mengatakan sahih, bahkan ini mukjizat. Mukjizatnya apa? Amirul Mukminin. Mukjizatnya Ali bin Abi Thalib, mukjizat himar. Sehingga khilaf diantara mereka. Namun kita katakan, toh kitab Al-Kahfi telah dibaca oleh siapa? Imam Mahdi. Dan telah direkomendasi oleh Imam Mahdi. Yang kedua, halaman 23. Saya beri judul, kemaluan buntung atau terpotong. Ikhwani fil azani Allah yakum. Di antara hal yang menyebabkan Syiah ini laris di kalangan masyarakat, karena Syiah ini menawarkan sesuatu yang spesial. Di antaranya menawarkan syahwat. Makanya sangat laris di masyarakat, yang sering dengar laporan bagaimana mahasiswa, mahasiswi terjebak dengan Syiah ini. Kenapa? Ditawarkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dan ini menyenangkan. Sudah nikah mut'ah, kawin kontrak, dapat pahala lagi. Bahkan menyebabkan masuk surga. Oleh karenanya mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mut'ah sekali, maka seperti kedudukannya siapa? Mungkin Hussein. Yang dua kali seperti siapa? Hasan. Yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Yang mut'ah empat kali, maka menyamai Nabi di surga. Luar biasa. Siapa yang tidak ngiler dengan seperti ini? Luar biasa. Dan mut'ah ini, kalau kita baca buku-buku mereka, dan saya nukil dari buku mereka, luar biasa mut'ah ini. Benar-benar pengumbaran syahwat. Disebutkan oleh mereka, antum lihat dalam pada halaman 25, mut'ah itu di akhir dari halaman 25, bolehnya mut'ah dengan wanita yang sudah menikah dengan syarat tidak perlu bertanya apa dia sudah menikah atau belum. Dan ini kejadian yang parah yang pernah terjadi oleh seorang ulama besar dari orang-orang Syiah dari Irak. Jadi dia tatkala bermut'ah, dia shooting dengan kamera dia, dengan apa? HP dia. Ternyata HP-nya hilang. HP-nya hilang. Ketemukan oleh salah seorang. Dilihat dalam HP tersebut, ternyata imam ini sedang bermut'ah dengan istri temannya. Maka dia pun marah tatkala itu. Ya, karena memang dalam syiah boleh bermuta dengan wanita istri orang lain dengan syarat enggak usah tanya-tanya. Lihat riwayatnya di sini. Halaman 26. Ya. Qultu li Abi Abdullah alaihi salam, dari Aban bin Taglib, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, inni akunu fi ba'dhi turuqat, aku suatu saat berada di sebagian jalan-jalan, fa aral mar'atal hasna, saya melihat seorang wanita yang sangat cantik, wala amanu an takuna dhata ba'lin, namun saya khawatir dia punya suami, aw minal awahir, atau saya khawatir dia termasuk pezina. Apa kata jawaban imamnya Ja'far As-Sadiq alaihi salam, laisa hadha alaik, ini bukan urusanmu, enggak usah tanya-tanya, sudah jalan aja enggak usah tanya-tanya. Innama alaika an tusaddiqa bin nafsiha, kau benarkan saja apa omongan dia, kalau dia menyerahkan dirinya sudah enggak usah tanya-tanya. Dalam riwayat yang lain At-Tusi, ya. Ini tadi dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi Lul-Kulaini, kitab sahih tadi. Dalam riwayat yang lain At-Tusi membawakan beberapa riwayat, di antaranya Ali bin Yaqin berkata, qultu li Abil Hasan alaihi salam, aku bertanya kepada Abil Hasan alaihi salam, nisa'u ahli Madinah, para wanita penduduk kota Madinah, qala fawasiq, wanita-wanita fasik, qultu afa atazawwaju minhunna, bolehkah aku menikahi mereka, qala na'am, itu nikah mut'ah. Kata dia, wa mata arada ar-rajulu tazwijal mut'ah falaysa alaihi taftish, kapan saja seorang lelaki ingin menikah mut'ah maka tidak usah ngecek-ngecek, enggak usah cek-cek, pokoknya jalan aja. Kecuali saya punya suami, ya itu kalau gitu mundur. Kalau selama dia diam enggak ngomong-ngomong, jalan aja terus. Lihat, bahkan yang tanya-tanya ditegur. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah alaihi salam, kata Muhammad bin Rashid, "Qultu inni tazawwajtu imra'atan mut'atan." Aku menikahi seorang wanita dengan nikah mut'ah. Fawaqa'a fi nafsi anna laha zawjan, tiba-tiba dalam hatiku terbetik dia punya suami, lagi sedang mut'ah ini, jangan-jangan ini wanita punya suami. Fafatashtu an dhalik fawajadtu laha zawjan, kemudian saya cek ternyata dia punya suami, sudah terlanjur saya mut'ahi. Apa kata imamnya, walima fatashta, kenapa kau cek-cek, salah sendiri kamu. Jadi dalam riwayat yang lain, walima sa'alaha, kenapa kau tanya dia punya suami atau tidak, ini bukan kewajibanmu, tidak usah tanya. Subhanallah, ini perkara yang parah. Boleh mut'ah dengan wanita siapa saja, istri orang lain, selama kita tidak tahu dia punya apa? Suami. Dan tidak boleh cari tahu. Pokoknya kapan kenalan, ajak mut'ah. Dia mau, anggap saja dia tidak punya suami. Urusan dia punya suami atau tidak, enggak, bukan urusan. Bahkan kalau nanya-nanya, berarti bodoh. Enggak usah nanya-nanya. Sudah jalan aja. Ini bukankah ini berarti pengumbaran syahwat? Istri orang diembat. Ya akhi, bagaimana kalau kita tahu ternyata teman kita mut'ah istri kita? Kita bunuh mungkin teman kita itu. Tapi ternyata teman kita dan istri kita ternyata waliyadzubillah kerjasama diam-diam. Dia tidak pernah cek-cek, tidak usah tanya. Mungkin sudah tahu pun nekat saja. Yang penting tidak pernah nanya kamu punya suami atau tidak. Kemudian juga diantara yang membuktikan bahwasanya nikah mut'ah merupakan pengumbaran syahwat, seperti halaman 29, bolehnya mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Jadi ada riwayat sini, Syekh Al-Mufid dalam risalah Al-Mut'ah, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hurais, dia berkata, sa'altu Abu Abdullah, aku bertanya kepada Abu Abdullah alaihi salam, yaitu Ja'far As-Sadiq, fil mar'ati yuzna 'alaiha, tentang seorang wanita yang dizinahi, ayutamattu biha, apakah boleh dimut'ahi wanita ini yang dizinai oleh orang lain? Apa jawaban sang imam? Qala ara'aita dhalik, apakah kau lihat dia berzina? Qultulah, aku tidak pernah lihat dia berzina, cuma orang tahu dia ini apa? Pezina. Walakinnaha turma bihi, akan tapi orang-orang menuduh dia sebagai apa? Pezina. Orang ini masyhur, wanita pezina. Tapi pertanyaan imam, kau sudah pernah lihat dia berzina? Jawabannya belum. Qala na'am, kalau belum pernah lihat, kau belum pernah lihat dia berzina, silakan bertamattu, bermut'ah dengannya. Ini dalil melazimkan kita boleh bermut'ah dengan wanita, seluruh wanita pezina, karena kita enggak pernah lihat wanita sedang itu berzina. Ya, kalau kita ketemu seorang waliyadzubillah bertemu dengan wanita pezina di hadapan bar, ya dia tidak sedang lihat dia berzina. Ya, selama belum pernah lihat dia berzina, boleh mut'ah sama dia. Melazimkan boleh mut'ah dengan seluruh apa? Pezina. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karena diceritakan ada seorang tatkala di puncak, ya, ada yang datang kemudian seorang Syiah ingin, ya, bermut'ah dengan seorang wanita. Maka sebelum dia bermuktah, dia jelaskan. Kata dia, wahai ukhti, ini sebenarnya tidak apa-apa pernikahan kita ini, karena ada dalilnya gini. Dia ingin menjelaskan mut'ah itu apa, tidak? Tidak apa-apa. Tapi wanita tadi, dia bilang kesuen, mas. Langsung aja mas, kesuen. Ngapain dijelasin? Sudah ujungnya sama-sama, enggak perlu dijelasin. Artinya saya tidak butuh penjelasan. Kamu ingin menjelaskan ini halal atau enggak? Saya enggak butuh penjelasan. Ayo aja langsung. Kenapa bedanya dengan boleh, kalau boleh bermuta dengan wanita berzina? Kemudian yang lebih canggih lagi, halaman 28 saya sebutkan, bolehnya muta dengan sekali berhubungan saja atau dua kali. Ulama Syiah, saya baca buku-buku mereka tentang masalah muta. Tatkala ditanya, bolehkah seorang nikah muta 1 jam, 2 jam? Jawabannya enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena muta kan akad. Kalau 1 jam, 2 jam tidak jelas. Akadnya ada jahalah. Tidak jelas. 1 jam berapa kali berhubungan tidak jelas. 2 jam berapa kali berhubungan. Harus jelas kalau akadnya. Dan 1 jam, 2 jam menurut jam siapa? Ya. Ada jam karet, ada jam enggak ngaret. Repot. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh seorang nikah muta 1 jam, 2 jam. Tapi kalau sekali keluar, sekali ejakulasi atau 2 kali ejakulasi boleh. Karena jelas. Karena apa? Kacau. Kalau sekali ejakulasi boleh atau 2 kali ejakulasi boleh. Kalau sudah kita, misalnya seorang melakukan nikah muta, baik saya nikah tua sama anti dengan 2 kali ejakulasi. Kalau sudah 2 kali ejakulasi, maka otomatis cerai. Perhatikan di sini. Dalam riwayat, dan ini dalam kitab Al-Furu' Al-Kahfi, dalam kitab Al-Kahfi, kitab sahih mereka. Kam adnal mut'ah, hal yajuzu an yatamatta ar-rajulu bi syartin marratin wahidah? Apakah seorang boleh bermut'ah dengan wanita dengan sekali? Boleh. Dalam riwayat yang lain, sa'altu Abu Abdullah, aku bertanya kepada Ja'far as-Sadiq alaihi salam, imam mereka seluruh perkataannya hadis. Anir rajul yatazawwaju al-mar'ata 'ala ardin wahid. Seorang laki menikahi seorang wanita dengan sekali tegang kemaluannya, sekali ejakulasi. Faqala la ba'as. Enggak apa-apa jawabannya. Namun lihat jawaban peringatan dari sang imam. Boleh kamu muta dengan sekali keluar ejakulasi. Namun ingat kata imam, walakin idza faraga falyuhawwil wajhahu wa la yanzur. Tapi kalau dia sudah selesai muta sekali keluar, maka segera begitu keluar langsung balik muka, enggak boleh melihat wanita lagi. Kenapa? Karena statusnya langsung cerai dan sudah wanita ajnabiyah. Lucu atau tidak? Jadi baru langsung haram sekarang. Fikih kacau ini seperti ini. Jadi otomatis kalau sudah cerai kan berarti apa? Ajnabiyah, ketolak bain. Jadi begitu keluar harus segera dicabut ke tutup mata. Haram, kamu segera pakai baju, haram, saya enggak boleh lihat lagi gitu. Ini kacau seperti ini. Ini menunjukkan buta ini benar-benar pemuasan seksual. Boleh dengan wanita berzina, boleh dengan istri lain, boleh dengan istri orang lain, boleh sekali dua kali. Makanya laris agama Syiah. Laris. Inilah yang membuat ya, boleh juga menikah gadis perawan tanpa izin ayahnya, tanpa wali, boleh. Dan saya sebutkan dalilnya. Dan yang lebih membuat orang-orang tertarik dengan masalah mut'ah, tadi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Kata disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bermut'ah sekali seperti derajatnya Husain, yang 2 kali seperti Hasan, yang mut'ah 3 kali seperti Ali bin Abi Thalib, dan barang siapa yang mut'ah 4 kali, fadarajatu kadarajati, maka derajatnya seperti derajatku, kata Nabi SAW. Dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi dan Ahlul Bait. Subhanallah, bagaimana Hasan dan Husain mendapatkan derajat yang tinggi, syababu ahlil jannah, mereka berdua adalah penghulu, pemimpin para pemuda di surga. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana syahadah yang mereka peroleh, bagaimana ibadah mereka, bagaimana dermawannya mereka, bagaimana Hasan meninggal dalam keadaan diracun, bagaimana Husain terbunuh dalam keadaan peristiwa tragis di Karbala. Ternyata untuk mencapai derajat Husain cuma mut'ah sekali, gampang sekali. Ini kan penghinaan terhadap Ahlul Bait. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata untuk mencapai derajat Nabi cuma mut'ah 4 kali. Enak sekali seperti ini. Ini penghinaan kepada Nabi dan para Ahlul Bait. Begitu mudahkah mencapai derajat Nabi? Begitu mudahkah mencapai derajat Hasan dan Husain? Yang lebih parah, kata mereka, barang siapa yang keluar dari bumi ini, man kharaja minad dunya wa lam yatamatta, barang siapa yang keluar dari bumi ini, meninggal dunia dan belum sempat bermut'ah, jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda', maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya burung. Ini yang paling mengerikan. Makanya ikhwan, antum semua ini perhatikan, kalau antum semua nanti dibangkitkan tidak punya burung, jangan kaget antum. ikhwan, kalau kita dibangkitkan tanpa burung, percuma masuk surga. Bidadari 100 pun enggak ada faedahnya, kita cuma nonton aja. Apa faedahnya bidadari tersebut? Sementara kemaluan tidak ada. Ini termaktub dalam buku-buku orang Syiah. Kita lanjutkan ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Banyolan yang ketiga, halaman 35. Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Nah, saya enggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam sangat luar biasa, bahkan lebih hebat daripada nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi tadi sahih Bukharinya orang-orang Syiah. Al-Kafi, kitab yang paling sahih. Disebutkan ada satu bab. Bab annal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal awsiya alladhina qablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu para ilmu nabi dan seluruh para nabi. Jadi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam kitab Biharul Anwar, jilid 26 halaman 193 sampai 200. Di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab Annahum A'lamu Minal Anbiya alaihi salam. Para imam lebih alim, lebih berilmu daripada para nabi alaihi musallam. Bahkan dalam riwayat di Biharul Anwar, Ja'far As-Sadiq, salah satu imam mereka, Ja'far As-Sadiq imam yang ke-5, imam yang ke-6, Abu Abdullah. Dia bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Lau kuntu baina Musa wal Khadir, kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma. Saya akan kabarkan kepada keduanya, wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua." Artinya buat apa Khadir, Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. Wal ambatuhuma bima laysa fi aydihima, dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagai riwayat mereka kelepasan sehingga menyatakan bahwasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan banyak riwayat dari mereka bukti bahwasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Sadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi, yeah, yang 5 orang, yeah. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. Wa awrathna ilmahum, dan kami telah mewarisi ilmu para rasul ulul azmi. Semuanya telah kami warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far As-Sadiq, imam ke-6. Wa faddalana alaihim fi ilmihim, dan kami dilebihkan oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. Wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam ya'lamu, dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu nabi malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, adapun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Oleh karenanya di sini kata mereka ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas 3 perkara. Pertama, ilmu Rasulullah mereka wariskan, ilmu para nabi seluruhnya mereka wariskan, dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu, mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas 3, ilmunya nabi, ilmunya para nabi, para anbiya, dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi, ilmu nabi, antum lihat halaman 38, saya sebutkan di situ. Yang pertama, para imam mengetahui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Bihrul Anwar disebutkan, "Innahum alaihimus salam la yahjubu anhum ilmu sama' wal ard wal jannah wan nar." Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi, dan ilmu surga dan neraka. "Wa annahu urida alaihim malakutus samawati wal ard," dan telah dinampakkan kepada, ditawarkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi.
1: wa ya'lamuna ilma makan, dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu, wa ma yakun ila yaumil qiyamah, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat, mengetahui masa lalu dan mengetahui masa depan, seluruhnya apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyebutkan satu bab annal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya war rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka, ilmu nabi yang mereka tahu, ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa? Pencatat amal. Oh, ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa di antara malaikat ada malaikat mencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, oleh imam-imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bedanya, sama. Para imam juga mengetahui isi hati manusia, munafik atau muslim, tahu. Padahal Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahli al-Madinah maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu mereka wahai Muhammad, dan kami mengetahui. Berarti ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia. Ini munafik, ini muslim, imam-imam mereka tahu. Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang ingin saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kafi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab ini, berarti bukan Syiah Imamiyah. Makanya kalau ada orang, antum debat sama orang Syiah, dia mengatakan, oh kita tidak begitu, itu dusta, ini gini-gini. Kita bilang, ini bukumu. Antum tunjukkan buku saya ini, scanannya seperti ini. Ini Al-Kafi buku antum atau bukan? Kalau dia bilang bukan, ya ente bukan orang Syiah kalau begitu. Ente pendusta ya. Kalau orang Syiah, dia pasti mengakui buku kitab apa? Al-Kafi. Dalam kitab Al-Kafi disebutkan, annal a'immata indahum jami'ul kutub. Para imam memiliki seluruh kitab. Allati nazalat min indillah. Seluruh kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi, kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran, semuanya ada pada para imam. Oleh karenanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang, Imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun, dia juga bawa kitab banyak, capek dia bawa kitab apa? Ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil. Makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka. Karena yang dibawa kitab-kitab apa? Asli. Ya, bukan terjemahan, asli. Ya, kemudian juga cetakannya entah cetakan mana, saya enggak tahu, tapi asli semuanya. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kata dia seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. Wa annahum ya'rifunaha 'ala ikhtilafi alsinatiha. Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak? Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Nabi Musa bahasanya lain. Nabi Isa juga bahasanya lain, Nabi Muhammad bahasanya lain, dan nabi-nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam, tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengetahui seluruh kitab-kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi membuat sebuah bab, jilid 26 ayat 100, jilid 26 halaman 190. Kata dia, "Innahum alaihim salam." Sungguhnya para imam ya'lamuna jami'al alsun, mengetahui seluruh bahasa, wal lughat, seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui. Wa yatakallamuna biha, dan mereka ngomong dengan bahasa tersebut. Ini yang ingin saya perhatikan sini. Perhatikan, kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa, wa yatakallamuna biha, dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebut dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Sampang. Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan, nanti kalau Imam Mahdinya muncul, tahu-tahu bahasa Dharma, kemudian tahu, itu antum jangan heran, memang dia canggih. Bahasa Madura juga dia tahu. Kalau dia bilang mangga atau monggo atau apa namanya, monggo pinara di badok, ya antum paham aja. Dia ngerti, dia bisa bahasa Jawa semuanya dia ngerti. Dan dia ngomong dengan bahasa-bahasa tersebut. Sementara Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dengan Hasan sahih. Hadisnya Hasan sahih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sekretaris Nabi yang sangat cerdas, Zaid bin Thabit.

bisa terhadap surat yang aku kirimkan. Maka kata Zaid, fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahr hatta hadaqtuhu. Maka saya pun belajar bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi. Dan belum lewat setengah bulan, saya sudah canggih dalam bahasa tersebut. Fakuntu aktubu lahu idha kataba wa akra'u lahu idha kutiba ilaihi. Maka aku yang menuliskan tulisan dengan bahasa Yahudi kalau Nabi memerintahkan, atau aku membacakan surat dari orang Yahudi kalau datang kepada surat tersebut, datang kepada Nabi. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu bahasa Yahudi. Makanya Nabi menyuruh siapa? Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sementara imam mereka, Masya Allah, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Jepang, ya, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya, bahasa Cilengsi, semuanya tahu. Yang lebih canggihnya, antum lihat halaman 47, saya buat bab, ya, banyolan yang keempat. Para imam Syiah bisa jadi pilot pesawat, bisa jadi masinis kereta, bahkan bisa jadi hacker apa? Hacker komputer, ya, hacker canggih. Kenapa? Karena mereka meyakini, di antara keyakinan mereka, ilmu imam hebat, ilmu masa depan semuanya mereka tahu. Dan syarat jadi imam, kata majlis al-majlisi, imam tidak boleh kalau ditanya terus ngomonglah adri, itu enggak boleh. Kalau imam ditanya dia bilang saya tidak tahu, itu bukan imam. Imam enggak beres. Imam itu kalau ditanya apa saja harus tahu. Harus apa? Tahu. Kalau sampai dia bilang saya tidak tahu, berarti enggak beres. Imam itu harus tahu segalanya, masa lalu dan masa depan. Seluruh ilmu yang akan terjadi di masa depan, ya, ilmu-ilmu canggih, teknologi canggih sudah diketahui oleh sang imam. Dan itu syarat jadi imam. Makanya Al-Majlisi menyebutkan dalam kitabnya Biharul Anwar, dia menyatakan, wa amma ilmuhum bisina'at, adapun ilmu mereka tentang apa namanya keahlian-keahlian, maka keumuman riwayat-riwayat menunjukkan akan mereka mampu akan hal tersebut. Haitsu warada fiha annal hujjah la yakunu jahilan fi syai'in. Telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya imam tidak mungkin bodoh dalam perkara apapun, enggak mungkin. Pasti tahu. Yaqulu la adri, enggak boleh dia mengatakan saya tidak tahu. Imam pasti harus tahu semuanya. Kemudian disebutkan dalil. Lihat pendalilan mereka. Kenapa imam mengetahui seluruh segalanya? Kenapa kata mereka? Karena imam telah mewarisi seluruh ilmu para nabi. Di antara nabi ada yang jadi tukang kayu, seperti siapa? Zakaria alaihissalam, Najjar, ilmunya juga diketahui oleh imam. Imamnya, makanya kalau jadi mebel juga bisa dia. Dia seluruh ada nabi yang mungkin tukang ini, ada nabi yang pandai besi, ada nabi yang bisa membuat pakaian perang, semuanya diketahui oleh sang imam. Bahkan kata mereka di antara firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Di antara tafsiran seluruh nama kata Al-Majlisi seluruh keahlian. Oleh karenanya sementara imam mewarisi seluruh ilmu para nabi di antaranya ilmu Nabi Adam, berarti seluruh keahlian dia telah mewarisinya. Ini terlalu gulu terhadap imam. Makanya jangan-jangan penemu balon bukan Thomas Alva Edison, bukan lampu, tapi imam mereka mungkin, ya, atau diajari oleh imam mereka. Dan ini seharusnya kalau imam mereka ini tahu segala sesuatu, harusnya sekarang dia kerjasama dengan Iran membuat senjata tercanggih yang akan muncul pada tahun 3012. Harusnya diajarin. Bukankah dia tahu masa depan sampai hari kiamat seluruh ilmu? Harusnya sekarang Iran adalah negara paling canggih dalam segala hal. Dalam segala kedokteran, dalam macam-macam, harusnya paling canggih. Kenapa imam mereka tahu semua ilmu masa depan? Padahal Nabi SAW tidak demikian. Ini, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah melewati sebagian sahabat di Madinah, mereka sedang menanam korma dan mereka melakukan perkawinan korma. Maka Nabi menyarankan kalau bisa coba tidak usah dikawinkan. Menurut kata Nabi, azun menurut saya lebih baik. Ternyata tatkala tidak dikawinkan hasilnya buruk. Maka Nabi ditanya, antum telah mengatakan di sini, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang masalah dunia daripada saya. Ini kata Nabi, kalian lebih ngerti tentang ilmu dunia daripada saya. Ini padahal masalah, cuma masalah pertanian yang sederhana, masalah perkebunan, Nabi tidak tahu. Sementara imam mereka seluruh keahlian diketahui oleh para imam mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Yang kelima, banyolan yang kelima. Al-Hasan dan Al-Husain meninggal bunuh diri. Ya. Ini kelaziman dari akidah mereka. Akidah Ahlussunnah sederhana. Al-Hasan dan Al-Husain tidak tahu masa depan. Oleh karenanya Al-Hasan dibunuh dengan dia mengkonsumsi racun sehingga meninggal dunia. Adapun Al-Husain

0: Dia pun pergi ke Karbala, tadinya mau pergi ke Kufah karena tidak tahu, ditipu oleh orang-orang Kufah, mengatakan kemarilah Al-Husain, kita akan bait engkau, kita akan menjadikan engkau sebagai amir kami, sebagai khalifah kami. Maka Al-Husain pun berangkat menuju ke Kufah. Sebelum Al-Husain berangkat menuju ke Kufah, dia kirim sepupunya, saudaranya Muslim bin Aqil, tolong periksa, benar enggak orang-orang Al-Kufah, orang-orang Kufah ingin mengangkat saya sebagai amir. Ternyata dikirimlah Muslim bin Aqil, dicek, ternyata benar. Tatkala orang-orang pada berdatangan di Kufah ingin mengangkat Al-Husain sebagai amir, maka Muslim bin Aqil pun mengirim surat, wahai Husain, datanglah, benar mereka ingin mengangkatmu sebagai amir. Maka berangkatlah Husain, dia bawa istrinya, dia bawa istri-istrinya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa sepupu-sepupunya, dia bawa kerabat-kerabatnya, berjalan Ahlul Bait semua dia bawa dari menuju ke Kufah. Ternyata di tengah perjalanan orang-orang Kufah berkhianat. Maka mereka pun meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya Muslim bin Aqil terbunuh. Sebelum terbunuh dia kirim surat kepada Husain, jangan kau datang, mereka berkhianat. Surat tersebut datang belakangan. Husain sudah tiba di suatu tempat namanya apa? Karbala. Akhirnya dia pun tidak jadi kembali dan akhirnya terus terjadilah apa yang terjadi. Ini cerita versi Ahlus Sunnah. Jelas, dia tidak tahu akhirnya terbunuh. Adapun orang-orang Syiah mereka menyatakan, dalam kitab Al-Kulaini, kitab Usulul Kahfi, kitab sahih mereka, karangan Al-Kulaini, dia membuat bab. Bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun. Bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka meninggal dunia. Wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyari minhum. Dan bahwasanya para imam tidak meninggal dunia kecuali atas pilihan mereka. Bayangkan, mereka tahu kapan mereka meninggal dunia dan mereka tidak meninggal kecuali pilihan apa? Mereka. Ini bab imam mereka. Sekarang kita tanya sama mereka, sementara mereka tahu ilmu gaib masa depan. Tanya sama mereka, Husain Al-Hasan, waktu meninggal, waktu dihidangkan racun, dia tahu atau tidak? Menurut Ahlus Sunnah apa? Tidak tahu. Menurut Syiah? Harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak jadi imam. Harus tahu. Sekarang kalau sudah tahu itu ada racun, berarti dia mati bunuh diri. Dia pilih mati, dia meninggalkan saja pilihan dia. Dia sekarang milih mati atau milih hidup? Tadi katanya para imam tidak mungkin mati kecuali pilihan mereka. Berarti tatkala dia meninggal, dia pilih apa? Pilih mati. Berarti dia mati konyol. Al-Hasan ini, radhiyallahu anhu. Sudah tahu racun? Mati enggak ya? Mati aja deh. Ah, begitu kan begitu. Dia makan mati, meninggal dunia. Lihat Al-Husain. Kita tanya sama orang Syiah. Al-Husain tahu enggak bahwasanya dia bakalan dibunuh di Karbala? Jawabannya harus tahu. Kalau enggak tahu enggak jadi imam. Nah, kalau dia tahu bakalan dia mati, kalau dia tahu masa depan, ngapain dia kirim sepupunya untuk ngecek? Ngecek mereka benar enggak ngomong baik saya? Kemudian kalau dia tahu dia sudah bakalan mati, berarti dia telah membunuh karib kerabatnya. Dia sudah tahu dia bakalan mati, dia ngajak seluruh anak-anaknya, "Ayo kita mati bareng-bareng. Kita mau mati bareng-bareng." Berarti dia sengaja membunuh dirinya, bahkan membunuh anak istrinya. Membunuh apa? Karib kerabatnya. Membunuh sepupunya, dibunuh semua. Ini berarti kekonyolan. Melazimkan bahwasanya Imam Hasan dan Imam Al-Husain atau Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhu meninggal bunuh diri menurut versi Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini hal yang biasa karena mereka berdua tidak tahu ilmu gaib. Kemudian lihat yang keenam. Imam Mahdi Syiah ketakutan sehingga sembunyi semenjak 1200 tahun yang lalu. Ini diantara kekonyolan yang harus dipercayai oleh orang-orang Syiah. Kenapa mereka harus percaya dengan dagelan ini? Seorang sembunyi 1200 tahun belum muncul-muncul sampai sekarang. Kenapa mereka harus percaya? Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas percaya kepada 12 imam. Imamnya harus 12, tidak boleh 11. Imamnya harus berapa? 12. Imam 12 harus ada. Yang jadi masalah, tatkala sampai pada imam yang 11 namanya Muhammad bin Hasan, namanya Hasan Al-Askar, imam yang ke-11, diriwayatkan oleh ahli sejarah, dia tidak punya anak. Ini kan repot kalau gitu. Kalau imamnya cuma 11, rusak agama mereka, hancur. Imamnya harus berapa? 12. Bilangannya harus 12. Jadi, imam 12 ini harus ada. Tidak boleh enggak ada. Tatkala disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Hasan Al-Hasan Al-Askar, imam yang 11, tidak punya anak, maka mereka membuat imam 12 fiktif. Ada imamnya, kemana? Waktu kecil umur 5 tahun sembunyi. Kemana sekarang enggak keluar-keluar? dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, bahwasanya salah seorang imam mereka berkata bahwasanya imam tersebut huwal muntazhar, dialah imam yang dinanti-nantikan, yang sembunyi. Ghairu anna Allah azza wa jalla yuhibbu an yamtahina syi'ah fa inda dzalika yartabal mubtilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamnya sembunyi lama-lama ini sebagai ujian bagi orang Syiah, apakah mereka beriman dengan gaib atau tidak. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak percaya seperti antum-antum ini. Adapun orang Syiah, iman mereka kuat terhadap yang gaib, mereka percaya bahwasanya imam mereka sembunyi sudah 1200 tahun. Ini di antara akidah yang paling penting milik orang-orang Syiah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti dalam kitab Usul Al-Kahfi, kenapa imamnya sembunyi? Apa sebabnya kenapa harus bersembunyi? Kok tidak muncul saja? Jawabannya satu, tatkala ditanyakan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, innahu yakhaf, ditanya kenapa dia sembunyi? Dia ketakutan. Ya'ni al-qatl, dia takut dibunuh. Dia takut apa? Dibunuh. Jadi imam ini sembunyi karena takut apa? Takut dibunuh. Dan ini hampir kesepakatan ulama Syiah seluruhnya, imamnya sembunyi ketakutan karena takut dibunuh. Namun anehnya ikhwani fillah azani Allah yakum, kalau kita baca tentang riwayat-riwayat tentang imam ini, imam yang sembunyi ini, imam yang ke-12, dan saya yakin imamnya enggak ada. Mereka meyakini imam mereka Imam Mahdi. Imam yang 12 ini kalau muncul jadi imam apa? Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi kita dalam hadis-hadis yang sahih namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sementara imam mereka yang ke-12 namanya bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi." Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi tentang Imam Mahdi. Oleh karena Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata Imam Mahdi mereka ini namanya Muhammad bin Hasan, karena imam ke-11 namanya Hasan. Berarti anaknya harusnya namanya mereka buat Muhammad. Yang jadi masalah bapaknya enggak bisa dirubah namanya. Jadi terpaksa namanya Muhammad bin Al-Hasan. Harusnya Muhammad bin Abdullah. Kebetulan imam 11 namanya Hasan bukan Abdullah, jadi repot. Ternyata imam yang ketakutan ini takut keluar karena takut mati, ternyata dia sakti. Kita sebutkan sifat-sifat dia. Di antara sifat-sifatnya, kata Abu Abdullah, yafqidul nas imamahum yashhadul mausim fayarahum wala yarawnahu. Orang-orang kehilangan imam mereka, padahal imam mereka ini selalu ikut hajian. Imamnya ini bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat imam mereka. Sekarang imamnya sakti, bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat mereka. Kalau imamnya sakti tidak kelihatan, ngapain takut keluar? Iya atau tidak? Terus, kenapa dia berani-berani hajian? Tidakkah dia tahu bahwasanya yang ngurus hajian orang-orang Wahabi? Iya, yang ngurus hajian siapa? Kerajaan Arab Saudi yang dituduh sebagai Wahabi, yang dimusik orang Syiah. Seharusnya kalau dia takut mati, jangan ikut hajian. Ini malah imamnya keluar apa? Hajian, cuma tidak kelihatan. Ini kontradiktif, ikhwan. Kemudian juga, sang imam tidak dikenal. Terkadang imamnya kelihatan, muncul. Namun orang tidak tahu kalau dia imam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, "Ainnaka la anta Yusuf?" Kau Nabi Yusuf? Setelah dijelaskan baru ketahuan dia Nabi Yusuf. Jadi terkadang imamnya keluar tidak diketahui. Oleh karenanya kalau perkaranya demikian, dia tidak kelihatan, terkadang pun kalau kelihatan tidak diketahui, ngapain dia sembunyi? Tidak perlu takut. Harusnya ada yang kirim surat kepada imam tersebut, kirim SMS atau WhatsApp bahwasanya, iya, wahai imam, kamu sekarang enggak perlu takut. Sudah ada negara Syiah, negara Iran. Sudah ada Hizbullah dari Lubnan. Kamu enggak perlu takut. Pasukanmu banyak. Cuma imam sibuk, sering BlackBerry-nya dimatikan. Sekarang bagaimana Imam Mahdi ini kalau keluar? Sangar Imam Mahdi ini. Luar biasa, sangarnya luar biasa. Imam ini diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Di antaranya imam ini kalau dia datang, dia membangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib Abu Bakar dan Umar. Kemudian seluruh orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar akan dibasmi oleh imam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan membangkitkan Aisyah untuk dihukum had, dicambuk Aisyah. Ini subhanallah, saking jengkelnya mereka kepada Abu Bakar dan Umar dan saking jengkelnya mereka kepada Aisyah, belum hari kebangkitan sudah dibangkitkan oleh imam dulu. Kita hari kebangkitan kapan? Setelah hari kiamat baru hari kebangkitan. Mereka enggak ada hari kebangkitan sebelumnya. Untuk menyiksa siapa? Para sahabat. Abu Bakar dan Umar disalib, kemudian Aisyah diapa? Ditegakkan hukum had. Sehingga ada yang bertanya, wahai imam, kenapa di zaman Rasulullah Aisyah tidak dihukum? Jawabannya, karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Adapun imam kita nanti, Imam Mahdi, diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Jadi sebenarnya Nabi sudah tahu bahwasanya Aisyah berhak untuk ditegakkan hukum had. Tetapi karena Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, Nabi menunda. Yang menegakkan hukum had nanti cucunya Imam Mahdi. Imam Mahdinya siapa? Syiah. Dan ini kedustaan. Nabi masalah hukum had tidak pernah ragu-ragu. Bukankah di zaman Nabi ada orang dirajam? Ada atau tidak? Bukankah ada yang dicambuk di zaman Nabi? Bukankah Nabi yang berkata, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putri saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah tidak pernah ragu menegakkan hukum had. Justru hukum had itu adalah rahmat bagi pelaku maksiat tersebut, rahmat baginya. Sekarang dia buat kisah dongeng, dia mengatakan Aisyah tidak dihukum had karena Nabi diutus sebagai rahmat, adapun imam kita pembawa kesengsaraan. Jadi imamnya memang sangar. Diutus nikmatan sebagai pembawa apa namanya siksaan. Di antara sifat imam mereka disebutkan, imamnya ini akan membunuh bangsa Arab. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dia berkata, "Ittaqil Arab," hati-hatilah kalian dengan orang-orang Arab. "Fa innalahum khabaru su," sungguhnya bagi mereka berita yang buruk. "Ama innahum lam yakhruj ma'al qa'im minhum wahid," tidak seorang pun orang Arab yang akan ikut bersama Imam Mahdi, tidak ada. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Bihar al-Anwar disebutkan, "Innal qa'im yasiru fil Arab," sungguhnya Imam Mahdi kita akan berjalan melewati orang-orang Arab. Bima fil Jafril Ahmar qala faqultu ja'altu fidak wa ma Jafrul Ahmar, dia sambil bawa Jafrul Ahmar. Apa itu Jafrul Ahmar? Disebutkan, "Amarra usbu'ahu ala halqihi faqala hakadha," yakni dhabah. Imam kita akan membawa penyembelihan terhadap orang-orang Arab. Oleh karena Imam Mahdi nanti kalau muncul, seluruh orang Arab akan dia bunuh. Oleh karena alhamdulillah antum akan selamat ya. Antum bukan orang Arab, tapi yang wajah-wajahnya orang Arab, hati-hati. Ya, Imam Mahdi nyari orang Arab. Kita yang Jawa, yang Bugis ini selamat insyaallah. Yang jadi masalah yang Arab. Saya jadi bertanya, kenapa Imam Mahdinya kok dengki banget sama orang Arab? Ada apa masalahnya? Apakah karena Islam dibawa oleh orang Arab? Apakah orang Arab yang telah menjatuhkan negara Persia, negara Majusi? Saya jadi tanya aja sekarang, kenapa orang Arab kok dimusuhi sama Imam Mahdi mereka? Dalam riwayat disebutkan, Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, maka dia akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diratakan dengan tanah. Sangar Imam Mahdi ini. Bahkan disebutkan juga Imam Mahdi ini kalau muncul akan berhukum dengan hukum Zabur Nabi Daud. Berhukum dengan kitabnya siapa Nabi? Nabi Daud. Subhanallah, ngapain dengan Nabi Daud? Kan ada Al-Quran. Al-Qurannya sudah enggak beres. Bukankah dia bawa Al-Quran waktu dia muncul? Dia kan tadi kita sebutkan Al-Quran juga dia bawa, Taurat Injil dia bawa, Suhuf Ibrahim Musa dia bawa, Zaburnya Nabi Daud dia bawa. Kenapa dia milih Zabur sebagai ya sumber hukum dalam berhukum tatkala dia diutus keluar dari persembunyiannya? Kemudian juga disebutkan bahwasanya dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi, dibangkitkan oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Dari sini aneh sifat-sifat Imam Mahdi ini. Sampai sebagian ulama mengatakan Imam Mahdinya orang Syiah adalah Dajjal. Kenapa dia berhukum dengan hukum Yahudi? Dia berbicara dengan bahasa Yahudi. Dia membangkitkan orang-orang Yahudi. Wallah alam bisawab, yang jelas demikian Imam Mahdi mereka bukan dengan seperti Imam Mahdi kita. Ikhwani fil azani Allah wa ikum, kita lanjutkan. Di antara banyolan orang Syiah, dan ini menunjukkan kebodohan mereka. Dalam Al-Kahfi disebutkan, bahwasanya Abu Abdullah pernah berkata, "Wa inna indana la mushaf Fatimah," sungguhnya pada sisi kami ada mushaf Fatimah. Ini mushaf yang asli mereka yang tidak ada perubahan. "Wa may yudrihim ma mushaf Fatimah?" Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Jawabannya, "Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalatha marrat." Mushaf Fatimah ya, itu tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf kalian. Ini mushaf asli yang tidak ada perubahan, ternyata lebih tebal 3 kali lipat daripada mushaf kalian yang tersebar sekarang ini. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Kata dia, demi Allah, tidak ada satu huruf pun dalam mushaf Fatimah yang bersumber dari mushaf kalian. Dan ini hal yang sangat konyol, menunjukkan bahwasanya mushaf mereka bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran kita disusun dengan bahasa Arab, bilisanin arabiy mubin. Disusun dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf alif, ba, ta, sa sampai huruf ya. Tidak ada huruf yang lain. Tidak ada huruf C, enggak ada. Harifnya alif, ba, ta sampai ya. Bukan huruf Latinia tapi huruf Hijaiyah. Kalau ternyata mushaf Fatimah tersebut tidak ada satu huruf pun dari huruf Hijaiyah, berarti mushafnya bahasa apa? Jangan-jangan bahasa Persia, ya. Jangan-jangan bahasa yang lain. Ini menunjukkan mereka tatkala ingin membuat lelucon tentang adanya mushaf 3 kali lipat lebih tebal, mereka bodoh dalam berdusta. Sehingga mereka mengatakan mushaf kita tidak ada satu huruf pun dari mushaf kalian. Ini melazimkan mushaf mereka bukan bahasa Arab. Ikhwani fil azani wa alaikum, kita lanjutkan banyolan yang ke-8, halaman 79. Ada kisah lucu dari orang-orang Syiah. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan ulama besar mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazair, disebutkan tentang akidah mereka mengenai proses penciptaan manusia. Bagaimana proses tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Baqir alaihi salam, yaitu Muhammad Al-Baqir imam kelima, dia pernah bercerita bagaimana proses penciptaan manusia. Wa mimma khalaqahu Allah ardan tayyibatan thumma fajjara minha ma'an adban zulala. Kata dia, Allah menciptakan bumi. Ini proses penciptaan manusia. Bukan kan manusia diciptakan dari tin, dari apa, tanah? Tanah liat. Tanah liat apa tanah liat? Tanah liat ya. Tanah liat. Allah menciptakan tanah, bumi. Kemudian Allah keluarkan ya dari bumi tersebut air yang segar, air yang tawar dan segar. Setelah itu fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait faqabilatha. Setelah Allah menciptakan tanah yang bersih, maka Allah tawarkan keimaman. Wahai tanah, maukah engkau beriman kepada keimaman Ahlul Bait, imam 12? Tanah tersebut, saya beriman ya Allah. Jadi ingat, saya bilang akidah imamin, akidah utama, rukun Islam yang paling penting. Beriman kepada 12 apa? Imam. Sampai semuanya ditawarkan, tanah pun ditawarkan. Tanahnya terima. Fa'ajra bidzalika al-ma'a 'alayya sab'at ayyam. Maka setelah itu Allah alirkan tanah yang segar tadi di atas tanah tersebut, tanah yang baik dialirkan tanah segar selama 7 hari. Tsumma tabaqaha wa ammaha tsumma nasaba dzalikal ma anha. Sampai tanahnya pun bercampur sekali dia menjadi tanah liat, kemudian tanahnya air tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tanah tadi sudah jadi tanah becek, seperti tanah liat bercampur dengan air selama 7 hari. Fa akhadha min safwati dzalika tin tinan faja'alahu tinal a'imma. Maka Allah pun mengambil intisari dari tanah tersebut. Kemudian Allah buat intisari tanah tadi untuk menciptakan imam-imam, imam yang 12. Diciptakan dari tanah yang baik, yang sudah beriman kepada imam, dan dicampur dengan air yang segar. Tsumma akhadha min dzalika tin. Kemudian tanah ini yang sudah diambil intisarinya, diambil lagi untuk menciptakan orang-orang Syiah. Tetapi kata imam ini, tanah yang buat untuk menciptakan imam, dibedakan dengan tanah yang menciptakan orang-orang Syiah. Kalau seandainya tidak dibedakan, maka seluruh orang Syiah jadi imam. Mengerti atau tidak? Jadi sekarang ada tanah, Allah ciptakan tanah, tanahnya diambil. Tanahnya diambil. Ini tanah, ini buat jadi imam. Ceplok jadi imam. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Sisanya, nah ini kalau dibiarin jadi dijadikan orang Syiah, semua orang Syiah akan jadi imam juga. Karena sumbernya tanahnya sama. Supaya tidak sama, tunggu dulu, disimpan dulu prosesnya. Sekarang bagian Allah menciptakan tanah antum. Tanah orang-orang Ahlussunnah. Kemudian khalaqallahu azza wa jalla ba'da dzalika ardan sabqa khabitha muntina. Setelah itu Allah ciptakan tanah yang busuk. Tanah yang busuk. Ini untuk menciptakan antum. Tsumma fajjara minha ma'an ujajan asinan. Kemudian Allah keluarkan air asin dari tanah tersebut. Fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait. Kemudian Allah tawarkan kepada tanah busuk tadi, beriman enggak engkau kepada keimaman Ahlul Bait? Kata enggak mau, kata tanah ini. Antum-antum semua mengatakan enggak mau. Fa ajra dzalikal ma'alaiha sab'at ayyam. Akhirnya sudah tanahnya busuk, Allah alirkan air asin. karena anak tadi tidak mau beriman kepada apa? Imam. Ini dongeng, subhanallah, dongeng. Kalau saya ceritakan kepada anak saya juga tidak percaya. Dialirkan air tersebut. Setelah itu jadi diangkatlah air asin tadi, jadilah tanah yang busuk, rasanya asin, bau. Diciptakanlah Ahlussunnah. Diciptakanlah para tugot, para orang-orang sunnah yang pembangsa-pembangsa yang kurang-kurang ajar. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Inilah berhala-berhala pimpinan-pimpinan Ahlussunnah diciptakan dari tanah yang busuk tadi. Kemudian dari tanah yang ini, ya, kalau seandainya dibiarkan semuanya akan jadi seperti Abu Bakar dan Umar, penjahat semua. Oleh karenanya diambil dari tanah tersisa ini, dicampurkan sama tanah apa? Cuplikan sedikit, dicampur kepada tanah yang tadi disisakan. Paham atau tidak? Masih ngikutin enggak? Tadi kan ada tanah imam yang disisakan, kalau dibiarkan jadi imam semua. Supaya enggak jadi imam semua, imam cuma 12. Makanya disisakan, dicampur dengan sedikit tanah Ahlussunnah. Dicampur, jadi orang Syiah semuanya. Kata imam ini, seandainya tidak dicampur, jadi imam. Dan karena dicampur tersebut, seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Syiah, seperti berzina, homoseksual, tidak sholat, itu gara-gara campuran Ahlussunnah ini. Sangat atau tidak? Ini mereka sebut dalam buku mereka. Saya sebutkan scan-nya. Betapa bencinya mereka terhadap Ahlussunnah. Yang kedua, akhirnya tanah Ahlussunnah juga, kan banyak nih sisanya ini. Ya, sudah Abu Bakar buat Umar sudah selesai, masih banyak sisanya. Kalau gitu diambil sedikit dari cuplikan dari tanah yang sisa tadi, tanah apa? Imam, dicampurkan. Sehingga antum dapati di antara Ahlussunnah ada yang sholat, ada yang zakat, ada yang haji. Itu gara-gara cuplikan tadi, campuran sendiri. Seandainya tidak dicampur jadi penjahat semuanya. Lihat ini bagaimana akidah mereka rusak. Kita lanjutkan. Kemudian dia menyebutkan, bahwasanya keimaman itu ditawarkan kepada siapa saja. Seluruh makhluk ditawarkan keimaman. Waqad uridat 'alal hitan. Keimaman juga ditawarkan kepada ikan-ikan di lautan. Hei, ikan paus, beriman enggak saya imam? Beriman. Jadi ikan Syiah. Faman qabilaha, perhatikan sini, ditawarkan kepada ikan-ikan. Faman qabilaha sara mubarakan halalal akal. Seluruh ikan yang beriman kepada imamiyah Imam 12, maka ikan tersebut menjadi berkah dan halal dimakan. Wa man lam yaqbalha, dan ikan kurang ajar yang tidak beriman kepada imam, kana khabisan, jadi ikan yang buruk. Haramul akal, tidak boleh dimakan. La yakuluhu illal mukhalifun, hanya boleh dimakan oleh orang-orang Ahlussunnah. Kaljari, seperti belut. Wa asbahi, dan semisalnya. Belut itu kasihan dia tidak beriman kepada imamiyah. Maka jadilah ikan sunni salafi belut tersebut. Yang boleh makan cuma antum-antum saja. Orang Syiah tidak boleh makan belut. Ini dalam kitab mereka, ikhwan. Wa kadzalika tuyur, dan burung-burung juga ditawarkan keimaman. Semuanya, enggak ada yang lepas. Tanah, ikan, burung ditawarin. Burung gagak, burung garuda, semuanya ditawarin. Kemudian dia berkata, waqad ruwiya annal ushura yuhibbu fulanan wa fulanan, telah diriwayatkan bahwasanya burung pipit, ada seekor burung pipit mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa huwa sunni, ini burung salafi katanya. Burung sunni, hati-hati. Kenapa dia cinta kepada Abu Bakar dan Umar? Bayam bagi qatluhu, harus dibunuh burung ini. Bi kulli wajhin, dengan cara apapun dibasmi burung ini. Wa idamihi, dibunuh burung tersebut. Wa aklihi, dimakan sekalian. Makan bukan karena halal, tapi karena apa? Jengkel. Benar ini. Kan tadi kalau tidak beriman jadi haram kan? Cuma burung ini harus dimakan. Kenapa? Bikin jengkel. Mungkin gorengnya pun dipotong cincang-cincang. Jadi kenapa? Tidak boleh dipotong biasa, harus dicincang-cincang. Jadi jengkel, supaya dia mati dengan mati yang sangat sadis dan tragis. Harus dibunuh, harus dimakan katanya. Wa kadza durubul makhluqat, dan seluruh makhluk semuanya ditawarin keimaman. Wa thimar, demikian juga buah-buahan. Al-halwah wal-murrah, ada buah yang manis dan ada buah yang pahit. Jadi buah yang pahit itu buah Syiah. Buah yang manis itu buah Syiah, beriman kepada imam. Buah yang pahit enggak beriman. Buah yang enggak enak, buah pahit, buah apa yang pahit? Ya itu. Itu semuanya tidak beriman kepada imam, maka jadi dia pahit. Ya akhi, ini dongeng, subhanallah. Dongeng, siapa yang percaya dongeng seperti ini? Ini saking karena ta'asubnya, fanatiknya kepada masalah imamiyah. Sampai-sampai cerita yang tidak-tidak bahwasanya ada burung pipit yang sunni. Harusnya dia sadar, ini burung pipit, dia kan mbahnya saja yang salah. Keturunannya bisa jadi syiah, harusnya didakwahi. Masa gara-gara burung pipit satu salah, semuanya harus dibunuh, kan enggak kan? Harusnya dia tidak boleh begitu. Harusnya dia sadar ini burung pipit memang sunni, tapi bisa kita dakwahi. Sehingga keturunannya menjadi syiah, harusnya bisa. Ya, begitulah. Berikutnya, banyolan yang kesembilan, tentang kisah Abu Lu'lu' al-Majusi. Ini sangat aneh, kisah Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, kita tentu, saya sebutkan di awal buku saya ini tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Rasulullah SAW satu saat naik di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Maka Rasulullah SAW, Gunung Uhud gemetar, bergerak. Maka kata Nabi, uskun ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang Nabi, seorang Siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Uthman, kedua-duanya mati syahid. Oleh karenanya Umar berdoa kepada Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikanlah kematianku di negeri rasulmu, yaitu di kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang aneh dari Umar. Beliau ingin mati syahid, tapi di kota Nabi. Padahal di zaman dahulu, kalau ingin mati syahid, keluar perang. Apalagi Umar sebagai apa? Khalifah. Kalau ingin mati syahid, berarti harus ikut berperang. Kalau berperang, harus keluar dari kota Madinah. Perang melawan orang-orang kafir di luar kota Madinah, baru dapat mati syahid. Ternyata Umar ingin mati syahid, tapi di kota Madinah. Oleh karenanya, tatkala mendengar doa ini, putrinya Hafsah merasa ini perkara yang aneh. Dia mengatakan, wa anna yakunu hadha, wahai ayahanda, bagaimana kau bisa dapatkan, dikabulkan doamu ini? Kata Umar bin Khattab, ya'tillahu bihi idha sya'a. Allah akan kabulkan kalau Allah kehendaki. Dan benar ternyata Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam, dan dia kebiasaan beliau disebut dalam riwayat, sebelum subuh imam membangunkan orang-orang untuk siap salat subuh. Ini kebiasaan khalifah yang luar biasa. Dia bangun orang-orang untuk salat subuh. Ternyata Abu Lu'lu' al-Majusi sudah masuk di masjid. Dulu gelap dan dia bawa khanjar. Dia bawa apa namanya? Pedang belati yang bermata dua yang sudah beracun. Si racun. Maka Umar pun memimpin salat. Rakaat pertama Allahu Akbar. Jalan, tidak ada yang bergerak. Abu Lu'lu' sengaja menanti karena siapa tahu ada orang terlambat datang. Jangan dulu. Pada saat rakaat kedua, takbir Allahu Akbar, baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, langsung ditikamlah Umar dengan tiga tikaman. Salah satu tikaman di bawah pusar beliau, ini yang buat beliau meninggal dunia. Setiap beliau makan, keluar makanan tersebut. Akhirnya para sahabat berusaha menangkap Abu Lu'lu' sehingga ada 6 atau 7 orang yang juga tewas setelah itu. Beberapa terluka, belasan terluka. Akhirnya setelah dia merasa tidak akan selamat, maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ternyata Abu Lu'lu' al-Majusi ini adalah seorang yang dinyatakan masuk surga menurut keyakinan orang-orang apa? Syiah. Bahkan mereka sebutkan riwayat bagaimana imam mereka menyatakan bahwasanya Abu Lu'lu' al-Majusi adalah seorang yang masuk surga. Dia pahlawan luar biasa. Oleh karenanya kuburannya sekarang benar-benar diagungkan di kota Kashan di Iran. Kuburannya dibuat kubah tinggi, ditulis di depannya Buqatun Mutabarrikatun Baba Suja, inilah tempat yang penuh berkah, tempatnya sang pemberani agama, dialah Abu Lu'lu' al-Majusi, Abu Lu'lu' Fairuz. Kemudian barang siapa yang masuk dalam kuburan tersebut ada doa, Allahumma al'an al-jibda wa tawgut wa na'sal, yang artinya ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar dan Uthman dalam kuburan tersebut. Kemudian akhirnya orang-orang Syiah setiap tahun merayakan hari kematian Umar. Mereka gembira dan membanggakan Abu Lu'lu'a yang berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Apa sih kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menurut orang-orang Syiah? Saya bacakan langsung dari buku mereka. Mereka mengatakan, telah diriwayatkan dari imam-imam kita al-Ma'sumin. Waruya lana an a'immatina al-ma'sumin alaihi wassalam, telah diriwayatkan dari imam-imam kami, imam kita yang ma'sum,
1: annahu akbaru sanamin arafatul bashariyatu mundu bid'i nashatiha wa hatta yaumina hadha bal ila akhirid dunya.
0: Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah berhala terbesar yang diketahui oleh sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi Umar menurut orang Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Kenapa? Dia mengatakan akbar sonam, berhala yang paling besar, arafatu basyariyah, yang dikenali oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pandangan mereka sangat jengkel dengan Umar. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia, mematikan apinya orang-orang Majusi? Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kematian Umar sangat mereka rayakan, sangat mereka gembira. Bahkan mereka sebutkan ada hadis katanya dalam kitab Birrul Anwar, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersenang-senang pada hari tersebut, hari kematian Umar, maka Allah akan lapangkan rezekinya.
1: Luar biasa.
0: Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan buat dia memberi syafaat kepada karib kerabatnya. Luar biasa. Kalau dia merayakan hari kematian Umar, ada ayah ibunya masuk neraka, bisa dia keluarin. Ya akhi, subhanallah, ajib. Ini agama yang menakjubkan, begitu bencinya mereka terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai merayakan hari kematian Umar, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh, kenapa kuburannya kok bisa ada di Iran? Padahal Abu Lulu Al-Majusi meninggal di mana? Di Madinah. Mungkin sebelum dia meninggal sempat dia SMS. Kirim kargo, saya mau meninggal sekarang. Bawa ke mana? Ke Iran. Menurut keyakinan orang-orang Syiah, Abu Lulu Al-Majusi tidak meninggal, tapi kabur dia. Kabur lari ke mana? Ke Iran. Tidak tahu naik apa tadi. Mungkin kabur rupa sahabat, padahal banyak sekali dalam masjid. Ini dongeng-dongeng mustahil. Bagaimana dia kabur sementara dia bunuh Umar di hadapan mungkin berapa ratus atau ribuan sahabat? Bagaimana dia bisa kabur? Kemudian dia lari sampai ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia hidup biasa sampai meninggal dunia. Kalau dia hidup, memang dia hidup, tentunya sejarah dia akan ada. Enggak ada sejarahnya siapa? Abu Lulu Al-Majusi, enggak ada sejarahnya. Menunjukkan dia memang tewasnya di mana? Di Madinah. Makanya saya sebutkan dalam buku saya ini, Abu Lulu Al-Majusi ternyata dikirim ke Iran dengan paket kargo Syiah. Dengan paket kargo Syiah. Karena mustahil. Dan mereka yang menunjukkan Abu Lulu seorang pahlawan, seorang muslim, dijamin masuk surga. Dari sini kita tahu, tidak mungkin agama kita bergabung dengan agama Syiah, mustahil. Kita bangga dengan Umar, mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun. Kita melaknat Abu Lu'lu' yang telah membunuh Umar, mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami bersama Abu Lu'lu'. Bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu'. Karena mereka meyakini Abu Lu'lu' di mana? Di surga. Sekarang bagaimana kita bisa gabung dengan mereka? Ikhwani fillah, assalamualaikum. Kita lanjutkan. Banyolan yang keberapa? Yang ke-10. Setengah jam lagi. Masih ada 23 lagi. 24 banyolan. Saya sebutkan judulnya, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang gay atau bencong. Maksudnya Umar. Umar adalah seorang bencong menurut mereka. Kita tahu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu banyak dalam hadis-hadis. Luar biasa Umar. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun, fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Kata Nabi SAW, sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada seorang yang muhaddatsun, yaitu mendapat sejenis ilham dari Allah. Kalaupun ada di kalanganku, dari kalangan umatku satu orang, maka dia adalah Umar. Dan Umar benar-benar dapat ilham dari Allah. Buktinya beberapa kali ide Umar, kalau tidak salah 4 kali ide beliau disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a al-haq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka Umar itulah nabi. Dan Umar ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Kami menjadi orang-orang yang jaya, dalam keadaan jaya, semenjak Umar masuk Islam. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Umar dalam Islam." Kenapa? Umar orang yang hebat. Kalau dia masuk Islam, maka akan banyak kejayaan bagi kaum muslimin. Di antaranya kata dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata,
1: Wallahi mastata'na an nusalli haula al-baiti zahirina hatta aslama Umar. Kami para sahabat demi Allah tidak mampu kami salat terang-terangan di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, kecuali setelah Umar masuk Islam. Para sahabat dulu enggak berani salat sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan salat di Ka'bah mungkin dipukulin sama orang-orang musyrikin. Namun tatkala Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa orang-orang musyrikin takut sama Umar? Dan ternyata orang-orang musyrikin, Umar itu bukan hanya ditakuti oleh orang kafir, bahkan setan pun takut sama Umar. Kata Nabi SAW, Ya Ibn Al-Khattab, Walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Wahai Ibn Al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak satu ekor syaitan pun, yang lihat kau berjalan satu jalan, kecuali syaitan tersebut akan mencari jalan yang lain. Artinya apa? Umar bukan hanya ditakuti oleh manusia, bahkan setan pun takut sama Umar. Berarti Umar seorang pemberani, seorang hebat. Ini gambaran menurut Ahlus Sunnah. Sama orang Syiah, gambarannya dibalik. Umar yang jagoan, yang perkasa, yang hebat, ditakuti oleh orang musyrikin, bahkan ditakuti oleh setan, ternyata seorang yang bencong. Menurut orang-orang Syiah. Yang disebut oleh Ni'matullah Al-Jazairi. Bagaimana kata dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya penyakit di duburnya dan tidak mungkin sembuh kecuali dengan maninya laki-laki. Jadi Umar ini bukan hanya bencong, bahkan disodomi. Bukan bencong yang menyodomi, tapi bencong yang disodomi. Wal-iyadzubillah. Ini bagaimana jeleknya mereka terbarkan. Mereka mengatakan seluruh orang yang menamakan dirinya Amirul Mukminin selain imam-imam kita. Jadi kalau ada orang menamakan saya Amirul Mukminin, apakah Umar, apakah Uthman, apakah Muawiyah, semuanya yang menyatakan dirinya Amirul Mukminin, dia pasti disodomi. Disebut oleh riwayat mereka. Kita katakan, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ternyata orang yang homoseksual, sebagaimana pernyataan orang Syiah, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar? Bukankah Ali bin Abi Thalib imam pertama kalian mengetahui masa depan dan masa lalu? Kenapa dia mau menikahkan putrinya dengan seorang bencong seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ini berarti merupakan perkara yang aneh. Kelaziman dari keyakinan mereka berarti Ali bin Abi Thalib telah rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwan, orang-orang Syiah ini aneh. Setiap mereka mendapati perbuatan Ali yang menyelisih akidah mereka, contohnya seperti Ali menikahkan, mengambil persaudaraan dengan Umar, menikahkan putrinya dengan Umar. Ini contohnya. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat siapa? Umar. Ini hal-hal. Contohnya Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akidah mereka. Maka jawaban mereka, Ali ketakutan, takut. Makanya terpaksa melakukan demikian. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti seorang penakut. Padahal kalau kita baca bagaimana sejarah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Saya akan sebutkan sedikit tentang cerita Ali bin Abi Thalib. Contohnya, dalam kisah perang Khaybar, ada seorang Yahudi yang bernama Marhab, yang terkenal jagoannya orang-orang Yahudi. Biasa sebelum peperangan terjadi tanding, duel antara kelompok musyrikin sama kelompok muslimin, satu lawan satu, duel. Maka tatkala akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, muncullah Marhab sebagai wakil dari orang-orang Yahudi. Kemudian dia bersyair dengan sombongnya, dia mengatakan, Qad alimat Khaybaru anni Marhabu, sungguhnya kota Khaybar telah tahu sayalah si Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu, aku adalah orang yang memegang pedang yang kuat, pahlawan pemberani yang sudah terbukti. Idzal hurubu aqbalat talahabu, kalau perang sudah menyala, kalau perang sudah datang maka akan menyala-nyala. Artinya saya akan menyalakan perang tersebut. Saya ini hebat. Orang dengar perkataan dia juga takut. Apalagi ada seorang yang bernama sahabat yang bernama Amr atau Amir, pamannya Salamah bin Aqwa, dia pun maju menghadapi orang ini Mahram. Ternyata terbunuh sahabat tersebut, terbunuh radhiyallahu taala anhu, kalah dengan Mahram ini. Maka Mahrab semakin sombong dan congkak. Maka dia pun, waktu kesempatan yang lain, dia pun mengucapkan kalimat tersebut dengan sombongnya. Dia mengulangi syairnya tersebut. Dia mengatakan, Qad alimat khaybaru
0: anni marhabu, sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya ini si Marhab. Syakis silahi batalul mujarrabu, aku adalah pemegang pedang yang kuat dan aku adalah pahlawan pemberani yang terbukti. Idal hurubu akbala talahabu, kalau perang sudah datang maka akan menyala-nyala. Maka yang datang Ali bin Abi Thalib menjawab syair tantangan tersebut. Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan syair yang juga mengerikan? Kata Ali bin Abi Thalib, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku sebagai singa. "Kalaithi ghabatin karihil manzarah," seperti singa-singa hutan yang mengerikan wajahnya. "Ufihim, ufihim bisai kaila sandara." Saya akan membunuh engkau dengan pembunuhan yang sangat cepat. Wah, ini ditantang sama Ali bin Abi Thalib. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kenapa Ali bin Abi Thalib mengutarakan syair ini? "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku dengan Haidarah. Disebut dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib waktu lahir, ayahnya Abu Thalib sedang tidak hadir, maka ibunya menamakan Ali bin Abi Thalib dengan Haidarah. Haidarah artinya singa. Maka tatkala datang Abu Thalib, dirubah jadi Ali. Jadi siapa? Ali. Dan rupanya si Marhab ini, orang Yahudi ini, pernah mimpi. Dalam mimpinya dia diterkam sama singa. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya Ali mengatakan, "Kamu pernah mimpi kan? Saya ini singa yang bakalan menggeram kamu." Dia pun gemetar takut. "Ana alladhi sammatni ummi Haidar." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku singa. Maka terjadi duel antara Ali dengan Marhab. Maka akhirnya Ali pun memenggal kepala Marhab dengan mudahnya. Tewaslah si Marhab yang congkak ini. Berarti menunjukkan hebatnya Ali. Dalam duel yang lain, dalam perang Khandaq, ada seorang jagoan dari Quraisy, bahkan dikatakan dia adalah orang ketiga dari Quraisy. Namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud, orang yang paling hebat. Bahkan dia ikut perang dalam perang Badar. Dalam perang Badar dia ikut dalam kaum musyrikin dan dia tidak mati, dia hanya terluka namun tidak mati. Sehingga pada tahun ketiga Hijriah, tatkala terjadi perang Uhud, dia tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Dia sedang mengobati dirinya. Tatkala tahun keempat Hijriah, tatkala perang Khandaq, maka dia telah menyiapkan kekuatannya untuk berduel lagi dengan orang-orang kaum muslimin. Dan dia dikenal sebagai jagoan luar biasa. Akhirnya dia muncul. Dia muncul, kemudian dia menantang orang-orang untuk berduel dengan dia. Ikhwani fillah, ukhwati fiddin, azani Allah iyyakum. Disebutkan dia maju di hadapan pasukan kaum muslimin, dia mengatakan, "Ala rajulun, adakah seorang yang mau melawan saya?" Tidak ada yang jawab karena orang ini sangat hebat. Maka Ali bin Abi Thalib, karena beraninya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan lawan dia." Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya akan melawan dia." Ali masih kecil waktu itu, pemuda kecil, bukan orang apa besar, pemuda kecil. Beda dengan perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ali sudah besar. Ini masih tahun ke-4 Hijriah. Ali masih muda sekali. Maka Ali mengatakan, "Biar saya yang lawan dia." Kata Rasulullah SAW, megang Ali, "Innahu Amr bin Abdiwud." "Jangan wahai Ali, ini bukan orang sembarang. Ini Amr bin Abdiwud." "Ijlis," kata Nabi, "duduk. Enggak usah jalan, enggak usah maju." Karena orang ini sangat hebat. Harus ada jagoan yang sehebat dengan Amr bin Abdiwud. Ternyata Amr bin Abdiwud ulangi lagi tantangannya. "Ala rajulun, siapa yang berani lawan saya?" Maka Ali bilang, "Ya Rasulullah, saya yang lawan." Rasulullah izinkan. Maka Ali mengatakan, "La ta'jalanna faqad ataka mujibun sautaka ghairu ajiz." "Wahai Amr bin Abdiwud, jangan kau sombong tergesa-gesa. Ya, telah datang orang yang menyambut panggilanmu, tantanganmu, dan dia tidak akan kalah." Ya. Datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk dalam pertempuran melawan Amr bin Abdiwud. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, memegang tameng, kemudian Amr bin Abdiwud melontarkan atau memukulkan pedangnya, ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib, masuklah pedang Amr bin Abdiwud dalam tamengnya Ali bin Abi Thalib, tembus. Tatkala tembus, kemudian melukai wajah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat lihat itu semua, namun tatkala itu debu bertebaran. Jadi perang sampai debunya apa? Berkelahi, duel, debu bertebaran, kemudian Ali menebas pundak dia atau lehernya, kemudian terjatuhlah kedua-duanya, tidak ada suara. Debu berterbang, orang tidak tahu yang mati Ali atau siapa, Amr bin Abdiwud. Ternyata terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya yang menang siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib terkenal pemberani. Dalam banyak peperangan dia yang maju, duel. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang tidur di tempat tidurnya Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. tidur dengan selimut. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Sementara rumah Nabi dikepung oleh sekitar 100 atau berapa puluh orang Quraisy, para pemuda yang semua bawa pedang. Bisa jadi tiba-tiba di tengah malam mereka langsung tikam itu Ali yang diselimutkan dengan selimut Nabi. Mereka menyangka itu Nabi. Dan setiap saat maut menghadang. Karena setiap saat tiba-tiba mereka bisa masuk dalam rumah dan menikam Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib dengan beraninya tidur di situ. Ya ikhwan, kalau seandainya sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib tahu masa depan, maka tidak ada pengorbanan Ali. Dan kalau melawan Amr bin Daud, tidak usah takut, Rasul saya tidak akan mati, saya sudah tahu masa depan. Saya aja yang maju lawan dia. Tidak ada pengorbanannya kalau begitu, karena dia sudah tahu masa depan. Setiap melawan siapa saja, saya yang maju Rasulullah. Karena saya tahu masa depan, saya tidak bakalan mati. Dan saya hanya mati kalau saya mau. Kalau saya tidak mau mati. Kan keyakinan orang Syiah seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib dia tahu tidak bakalan dibunuh tatkala sedang tidur di kuburan Nabi, maka hilanglah kepahlawanan Ali. Dia tidur aja dengan enaknya. Saya tahu saya tidak bakalan mati. Oleh karena saya katakan bahwasanya menyatakan Ali bin Abi Thalib mengetahui masa depan menghilangkan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Yang benar Ali tidak tahu masa depan. Oleh karenanya beliau adalah seorang yang sangat berani. Bahkan rela tidur di tempat tidur Nabi padahal berhadapan dengan maut yang akan tiba setiap saat. Inilah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang jadi masalah, kok Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar, lelaki yang bencong, taghut lebih parah daripada Fir'aun. Ini membuat orang-orang Syiah bingung. Di antara yang bingung adalah Ni'matullah Al-Jazairi. Dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah dia mengatakan yang bingung membingungkan, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab, dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah, bahkan dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini. Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar, bingung mereka. Akhirnya mereka mencari jalan keluar. Kita harus buat dongeng supaya ini tidak benar, atau bagaimana caranya supaya Ali tidak salah. Di antara jalan keluar yang mereka tempuh untuk menghadapi kebingungan mereka, mereka mengatakan lihat ini, kata saya nukilkan perkataan Ni'matullah Al-Jazair, dia mengatakan wa innamal iskalu fi tazwiji Ali Ummu Kulsum di Umar bin Khattab. Perkara yang membingungkan, yang jadi masalah, problem adalah kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab. Li'annahu qad dhaharat minhu al-manakir. Padahal sudah nampak kemungkaran-kemungkaran dari Umar bin Khattab. Wartadda 'anid-din irtidadan a'dhama min kulli man irtadda. Dan Umar telah murtad dengan kemurtadan yang terbesar. Kalau orang pernah murtad, maka kemurtadan yang besar kemurtadannya Umar. Ini aneh, kata Ni'matullah Al-Jazairi. Kok Ali menikahkan putrinya yang dia cintai dengan seorang yang super murtad? Dialah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dia mencari jalan keluar. Jalan yang keluar pertama, kata dia bahwasanya ini nikah dengan terpaksa. Dalam kitab Al-Kafi, dalam bab Tazwij Ummu Kulsum disebutkan sebuah bab, innahu awwalu farjin gusibnahu. Ini adalah kemaluan pertama kita yang dirampas. Jadi Umar merampas siapa? Ummu Kulsum dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali mana keberaniannya? Anaknya dibiarin diambil aja. Mana jagoannya? Mana keberaniannya? Ali takut. Bahkan disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi, Umar datang kepada Ali. Wahai Ali, saya ingin nikah sama putrimu. Ali bilang tidak. Akhirnya Umar pulang. Begitu Umar pulang, Umar marah-marah. Ketemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Ali. Maka Umar mengatakan, wahai Abbas, kalau Ali tidak menikahkan putrinya, hati-hati. Saya akan ginikan kamu, ginikan kalian, ginikan kalian. Diancam. Akhirnya Abbas ketakutan. Al-Abbas mengatakan, Ali, nikahkan saja. Nanti bakalan Umar ngamuk-ngamuk, bahaya kita. Akhirnya Ali pun dengan terpaksa menikahkan putrinya dengan siapa? Ali bin Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Ali penakut. Masa istrinya mau dinikahkan, mau dirampas, mau dizinai? Ya kan berarti kan apa kasusnya zina? Ini lelaki kafir murtad menikah dengan wanita muslimah, tidak boleh dalam Islam. Ini hukumnya zina. Kok bisa Ali membiarkan putrinya berzina dengan seorang laki bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mana keberaniannya? Ternyata Ali penakut, ya udah biarin saja. Dan lihat kabilahnya Umar, Bani Adi kalau tidak salah, itu sekabilah yang kecil. Sementara kabilah Bani Hashim luar biasa anggotanya banyak. Kenapa mesti takut dengan Umar? Kenapa mesti takut dengan Umar? Mana keberanian Ali? Mana keberanian Abbas? Mana keberanian Bani Hashim? Kenapa takut kepada Umar? Ini jalan keluar pertama, katanya Ali takut sehingga terpaksa. Terpaksa membiarkan anaknya berzina. Jalan keluar yang kedua, dia mengatakan bahwasanya Ummu Kulsum yang nikah dengan Umar itu bukan Ummu Kulsum anaknya Umar, anaknya Ali, tetapi jin. Benar ini dia sebutkan. Jadi tatkala Ali bin Abi Thalib ketakutan, aduh kita punya jalan keluar. Jalannya kita pergi ke negeri Najran. Najran itu banyak orang Kristen di sana. Kita ambil pinjam jin mereka, jinniyah yang menyamar jadi Ummu Kulsum. Jadi akhirnya jin tersebut yang nikah sama Umar. Ummu Kulsum tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Yang nikah siapa? Jin perempuan yang mirip dengan Ummu Kulsum. Ini dongeng ya ikhwan, dongeng yang sangat aneh. Padahal kita sebutkan tadi syaitan takut sama Umar, ini jin tidak takut sama Umar. Yang kedua, yang anehnya dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, kitab sahih mereka disebutkan inna aliyan lama tufiya Umar, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali mendatangi rumah Umar. Ata Ummu Kulsum fantalaqa biha ila baitihi, maka putrinya Ummu Kulsum dibawa pulang ke rumahnya. Ini kalau jin ngapain dibawa pulang? Terus ternyata pernikahan Ali dengan Umar dengan Ummu Kulsum menghasilkan anak namanya Zaid bin Umar. Kalau ini jin bagaimana punya anak? Apa ada sejarah seorang laki nikah sama jin perempuan punya anak? Anaknya siapa? Pernah lihat enggak ada anaknya jin? Enggak ada. Makanya ikhwan, mereka buat dongeng, mereka juga bingung. Dan dongeng-dongeng bodoh seperti dongeng-dongeng yang konyol seperti ini. Ini tidak benar semua. Yang benar, Umar menikah dengan Ummu Kulsum dengan keridhaan Ali bin Abi Thalib dan punya anak namanya Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Zaid apa? Ya, Zaid kalau tidak salah. Dan disebutkan dalam kitab-kitab Syiah bagaimana pernikahan Umar dengan Ali bin Utsman, Umar bin Khattab dengan Ummu Kulsum bintu Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam kitab Tahdzibul Ahkam karya Muhammad bin Hasan At-Tusi disebutkan matat Ummu Kulsum bintu Ali wa ibnuha Zaid bin Umar. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan Ummu Kulsum punya anak namanya Zaid. Disebutkan sini Ummu Kulsum meninggal berbarengan dengan putranya Zaid bin Umar. Fi sa'atin wahidah, dalam waktu yang sama. La yudra ayyuhuma halaka qablu, maka tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, ibunya atau putrinya. Ini dibawakan oleh mereka dalam bab ilmu waris. Tatkala meninggal dua orang ahli waris, yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu yang meninggal, mana yang mewariskan dan mana yang diwarisi. Di antaranya kejadian pernah Ummu Kulsum meninggal bersama dengan putranya Zaid bin Umar bin Khattab, sehingga tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, siapa yang mewariskan dan siapa yang diwarisi. Karenanya As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ansab menyebutkan, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir, maka Ali juga jadi kafir. Kenapa? Tatkala Ali membiarkan putrinya Ummu Kulsum menikah dengan seorang wanita pezina, seorang lelaki pezina, bahkan praktisi homoseksual Umar bin Khattab, maka dia telah kafir dengan ridho menikahkan putrinya dengan seorang pezina. Dan ini merupakan kekufuran. Jadi kata Sam'ani, kalau kalian wahai orang-orang Syiah menyatakan Umar adalah seorang kafir dan homoseksual, praktisi homoseksual, berarti imam kalian Ali bin Abi Thalib juga kafir. Kenapa? Karena rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual. Tidak ada breaknya ya? Ada breaknya enggak? Lanjut. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 12. Ini tanya jawab pertanyaan banyak sekali. Masih banyak ya? Sampai sini aja ya, saya capek juga. Nanti antum baca sendirilah. Saya tutup saja dalam kitab mereka. Ada pembicaraan tentang obat kuat. Disebutkan barang siapa yang memakan wortel, maka akan menguatkan kemaluan lelaki. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Al-Kafi, kitab yang paling sahih. Oleh karena ikhwan, ini hadis ini bahwasanya wortel merupakan obat kuat, kalau bisa disembunyikan, jangan sampai diketahui oleh pedagang wortel, karena bisa jadi harganya nanti naik. Dan jangan sampai diketahui oleh para ibu-ibu, nanti sayurnya tiap hari sayur wortel. Oleh karenanya inilah rahasianya kenapa kelinci banyak anaknya. Karena kelinci sering makan wortel. Ini diantara satu kekonyolan orang-orang Syiah menyatakan wortel adalah obat kuat. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya karena masih banyak, masih nomor 12, masih banyak banyolan antum baca sendiri. Kalau ada waktu kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

sekarang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena di situ disebutkan yayasan-yayasan Syiah. Kemudian kalau enggak salah tokoh-tokohnya juga, penerbit-penerbitnya, penerbit-penerbit Syiah juga disebutkan ya. Dan ini prestasi luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia ya, karena ya buku ini ya. Bisa dilihat dalam buku ini ya, di situ disebutkan tentang yayasan-yayasan yang berbasis Syiah dan juga penerbit-penerbit Syiah. Ya. Apakah korelasi antara Syiah dengan Jil? Apakah mereka satu? Tidak, mereka berbeda. Ya, mereka jauh berbeda antara Jil. Kalau Jil meyakini seluruhnya benar, Jil agama mereka dibangun di atas akidahnya Ibnu Arabi yang menyatakan aqdal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma aqadu. Kata Ibnu Arabi, orang-orang membuat akidah-akidah tentang Tuhan dan saya meyakini seluruh akidah mereka. Oleh karenanya mereka menyatakan semuanya benar. Tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Ya, semuanya benar. Semua agama masuk surga. Di surga tidak hanya ada surganya kaum muslimin. Surganya kaum muslimin tetanggaan dengan surganya orang-orang Nasrani. Ya. Ada juga surganya orang-orang Yahudi. Ya, ini perkataan mereka. Orang-orang Syiah tidak demikian. Orang Syiah menyatakan hanya mereka saja yang benar. Namun saja kenapa ada terjadi kerjasama? Karena orang-orang Syiah ya, ingin mereka laku. Di antaranya mereka kerjasama dengan orang-orang liberal yang akan melariskan pemahaman mereka sehingga bisa tembus. Sehingga karena dengan adanya orang liberal akan tersebar semuanya boleh-boleh saja. Oleh karena jangan pernah melarang Syiah. Di antara senjata yang digunakan adalah dengan dakwanya orang-orang liberal. Karena liberal, Ahmadiyah, semua yang sesat dibolehkan oleh orang-orang liberal. Sehingga agar tidak dilarang di tanah air kita. Tapi sebenarnya mereka tidak sama. Hanya saja ada kepentingan yang sama.

telah diriwayatkan keberadaan agama Syiah pada zaman sahabat. Tidak benar. Tidak benar ada agama Syiah dalam di zaman sahabat. Yang ada di zaman Ali, orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib kebanyakan dalam masalah siasat atau politik, masalah pemerintahan, ada orang-orang yang mencintai Ali dan membela Ali. Adapun Syiah dengan akidah yang seperti sekarang ini, itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman sahabat. Ini akidah Syiah yang sekarang berkembang, berkembang dan semakin parah. Akidah-akidah yang tadi kita sebutkan. Akidah-akidah yang kita sebutkan. Mau tanya, katanya orang-orang Arab menghalalkan nikah misyar. Nikah misyar. Nikah misyar itu tidak bukan seperti nikah mutah. Nikah misyar itu adalah nikah. Ini ada khilaf di antara para ulama sekarang juga. Nikah misyar adalah nikah dengan menggugurkan sebagian hak istri. Contohnya apa? Nikah dengan seorang wanita dengan syarat tatkala dia poligami dengan syarat jadwal nginapnya tidak adil. Kalau kau mau kita nikah, kalau enggak mau ya sudah. Ini sebenarnya ulama membolehkan jika istrinya ridho. Kalau sang wanita apa? Ridho. Taib, kau nikah sama saya akan minta jatah seminggu cuma semalam saja. Sisanya 6 buat istri pertamamu. Enggak apa-apa. Ya. Ini terkadang di syariat, terkadang sang lelaki mensyaratkan. Ini disebut dengan nikah misyar. Nikah dengan suai ada walinya, semuanya lengkap. Ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Hanya saja ada sebagian hak dari seorang istri yang dijatuhkan. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW hendak menceraikan Saudah dan Saudah ingin tetap bersama Nabi, maka Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah. Ini yang dijadikan dalil tentang bolehnya nikah misyar. Nikah misyar bukan nikah sebagaimana nikah kontrak, tidak. Syaratnya penuh dengan wali, ada saksi, ada mahar. Hanya saja sang lelaki mempersyaratkan ada hak wanita yang dijatuhkan. Contohnya seorang miskin ya, nikah sama janda kaya. Dia bilang, saya nikah sama kamu tapi saya tidak mau nafkahin kamu. Kalau kamu mau kita nikah. Ternyata sang janda setuju. Maka ini disebut dengan nikah misyar. Saya katakan ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Karena masalah dalil tadi. Apakah Habib-Habib yang ada di Indonesia ikut ajaran Syiah? Tidak sih. Tidak, kebanyakannya tidak. Habib-Habib ada yang Syiah, ada yang Sunnah, ada yang Sufi. Tidak semuanya Syiah. Bahkan sebagian Habib Sufi saya lihat bagaimana mereka, sebagian mereka keras menghadap, membantah Syiah. Meskipun ada kesamaan di antara mereka, contohnya masalah minta kepada penghuni kubur, ini ada kesamaan. Terus sebagian ada yang meyakini seperti tanah diambil ya, dari tanah kubur dan dijadikan obat.

Alhamdulillah di Indonesia juga ada habib-habib yang sunnah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Allah memberi izin kepada saya untuk makan malam bersama beberapa habib yang sunnah yang dari Indonesia. Habib sunnah dari Indonesia. Dan masya Allah mereka tawadhu, ya. Saya tidak ingin menyebutkan nama mereka, tapi mereka masya Allah akhlak mulia, tawadhu. Bahkan tatkala mau jadi imam, mereka antum aja Ustaz jadi imam. Saya bilang enggak, antum enggak. Akhirnya saya yang jadi imam. Bukan malah angkuh, ya. Tatkala salat isya akhirnya teman-teman bilang antum jadi imam karena antum nasabnya lebih dekat. Akhirnya dia jadi imam. Tapi artinya tawadhu, rendah hati itu nampak dari sikap-sikap mereka. Habib-habib Ahlus Sunnah. Saya ingin menyebutkan namanya tapi saya khawatir terjadi sesuatu. Intinya mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Dan masih banyak habib-habib Ahlus Sunnah yang ada di luar negeri. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadirkan salah seorang dari mereka untuk bisa memberi, ya, pengajian di tanah air kita. Ya. Bagaimana cara untuk membedakan, untuk mengetahui orang itu Syiah atau bukan? Ya, bisa nampak dari ciri-cirinya. Ya, orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Kemudian misalnya sholatnya 3 waktu aja, ya. Zuhur, asar di jamak, maghrib isya di apa? Di jamak juga. Ya. Ini diantara kemudahan-kemudahan. Kemudian juga contohnya misalnya sholatnya begini, Allahu Akbar. Bukan semuanya, bukan berarti semua orang yang sholatnya begini orang Syiah, tidak. Sebagian Ahlus Sunnah juga ada yang demikian. Namun kalau orang Syiah sholatnya biasanya demikian, Allahu Akbar, tangannya dilepaskan. Kemudian ciri yang terkadang ada juga mereka bawa apa namanya? Tanah dari Karbala. Tanah dari Karbala dibawa untuk dijadikan tempat apa? Sujud. Jadi dibuat lempengan-lempengan, kalau mereka sujud maka mereka sujud di atas tanah tersebut. Dan yang menakjubkan ikhwani fillah azanillahu iyakum, saya heran bagaimana orang-orang Syiah mengagungkan tanah Karbala. Karbala ini tanah yang mereka anggap, saya sebutkan dalam buku saya juga nanti antum bisa baca. Mereka menganggap tanah Karbala lebih hebat daripada tanah Mekah dan Haram, tanah Mekah dan Madinah. Bahkan tanah Haram Karbala lebih lebar, lebih luas daripada tanah Haram Mekah. Kalau tanah Haram Mekah tidak semuanya tidak luas, artinya yang paling dekat Tanim 7 kilo, nanti ada yang berapa belasan kilo, ada yang satu yang 24 kilo atau 21 kilo tidak segi 4, tetapi kalau tanah Haram Karbala 24 kilo timur barat selatan utara 24 kilo, jadi lebar sekali, lebih lebar daripada tanah Haram Mekah. Kemudian yang mengherankan, bukankah Hussein dibunuh di mana? Di tanah? Di Karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Hussein dibunuh di situ. Seandainya Hussein alaihissalam, Hussein radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Hussein dibunuh di situ? Kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Bukankah Hussein tatkala ditanya, dia tatkala dia sampai di Karbala dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa nama tanah ini? Ada yang menjawab, kalau salah Tof namanya ini. Kata Hussein, apakah dia ada nama yang lain? Maka sahabatnya mengatakan Karbala. Maka Hussein mengatakan Karbun Wabala. Ini tanah penderitaan dan tanah ujian. Hussein tidak suka dengan namanya. Hussein tidak suka dengan namanya. Lantas tatkala Hussein meninggal, tanah tersebut menjadi suci. Seharusnya orang Syiah benci sama tanah ini. Ini tanah penderitaan yang membuat Hussein terbunuh di mana? Di tanah tersebut. Bukan malah mensucikan tanah Karbala. Ini aneh seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mensucikan salib. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Ahfan, seharusnya mereka benci salib. Seharusnya setiap ada salib mereka patahkan. Kenapa? Karena Tuhannya pernah disiksa di sini. Harusnya kan demikian. Harusnya dipatahkan, bukan malah diagung-agungkan. Sampai saya lihat dialog antara orang Nasrani dengan orang Islam, dia mengatakan, seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, apakah kalian akan menggantungkan kursi listrik? Tidak. Harusnya orang Nasrani dibenci sama salib. Ini sebaliknya, salibnya yang malah dijadikan diagung-agungkan. Demikian juga Hussein tatkala sampai di Karbala, benci. Karbun wabala, kata di Karbala artinya bencana dan malapetaka. Sekarang dia meninggal, kemudian tanahnya menjadi disucikan. Dijadikan lempeng untuk apa? Sujud. Dan bahkan mereka kalau ada yang masuk WC, lempengannya disimpan. Tidak boleh masuk WC, seperti Quran. Seharusnya mereka kalau mau sujud, bukan hanya satu ditaruh di jidat, harusnya 7. Karena kita diperintahkan sujud di atas 7 apa? Tulang. Harusnya sini, rame-rame. Di sini 2, di sini 2. Kemudian ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum.
yang aneh dalam kitab-kitab mereka. Mereka sebutkan bahwasanya memakan tanah Karbala merupakan obat, obat segala penyakit. Saya enggak tahu dosisnya berapa sendok sehari. Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan kalau ada anak baru lahir, kalau kita ahlu sunnah, kita tahnik dengan korma. Kalau mereka kasihkan tanah Karbala, kasihan anak kecil kasih pasir. Tapi begitulah keyakinan mereka. Ini diantara ciri-ciri Syiah yang nampak ya, yaitu mengagungkan tanah Karbala.

0: antaranya juga orang Syiah kalau buka puasa mereka nunggu malam. Jadi sampai isya atau sampai sudah gelap sekali baru mereka berbuka. Tidak setelah tidak azan maghrib, enggak. Jadi patokan mereka bukan matahari terbenam, bukan. Tapi sampai malam kata mereka, sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Ada tokoh Nasrani yang mempelajari Al-Quran menjadikan dia masuk Islam. Adakah hal ini terjadi pada tokoh Syiah? Banyak orang-orang Syiah dan tokoh-tokoh Syiah yang sadar, banyak. Apalagi kemarin terjadi perdebatan terbuka di sebagian qanat, di sebagian apa namanya stasiun televisi. Terbuka, dinonton secara umum. Banyak orang Syiah yang sadar. Karena nampak sekali kekonyolan orang-orang Syiah. Agama mereka yang dibangun di atas khurafat dan kekonyolan. Ustadz, ada yang berkata, kenapa kita harus disibukkan dengan orang Syiah? Bukankah orang-orang yang jelas kafir seperti Yahudi dan orang-orang Barat seperti Amerika harus lebih kita waspadai? Iya, tetapi yang lebih waspadai adalah orang-orang Syiah dari dalam. Ini yang lebih berbahaya. Karena orang menyangka mereka apa? Islam. Mereka, orang-orang menyangka mereka adalah ahlu sunnah yang membela Islam dan kaum muslim. Ternyata akidah mereka dibangun di atas akidah kekufuran. Dan yang kita sedihkan betapa banyak orang-orang ahlu sunnah yang dibantai oleh mereka ini. Ya, di mana-mana. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kita berusaha membentengi diri kita dengan akidah yang benar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan menjaga anak keturunan kita, menjaga kerabat kita dari racun akidah Syiah. Sungguhnya akidah mereka sangat berbahaya, ya. Dan Syiah bukanlah hanya sekedar gerakan agama, bahkan dia juga gerakan politik. Ya, gerakan politik yang berusaha menguasai negara, ya. Berbeda dengan seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah hanyalah gerakan agama, bahkan tidak ingin mengganggu orang lain. Kita yang justru sering mengganggu Ahmadiyah. Tapi kalau Syiah enggak, Syiah kalau mereka sudah kuat, maka sangat berbahaya. Berarti membiarkan Syiah berkembang di tanah air, ibaratnya seperti kita menggali lubang kuburan kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Kita ingatkan, alhamdulillah ada sekarang masyarakat mulai sadar. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku yang sangat luar biasa isinya. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku tersebut. Semoga Allah memudahkan penyebaran buku tersebut. Demikian saja. Wabillahi taufiq.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ada sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Tahu enggak muttafaqun alaih? Siapa yang bisa menjawab muttafaqun alaih? Sesederhana itu, Bukhari Muslim sahih dari satu sisi, tapi tidak lengkap. Mana yang belajar hadis? Naam. Lebih ngawur. Ada pelajaran hadis enggak di sini? Ada pasti. Naam. Telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim sahih, tapi tidak lengkap. Tadi sudah dijawab. Tentu antum tidak tahu umumnya orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih, yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya. Itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan.
1: itu muttafaqun alaih.
0: Berarti muttafaqun alaih pertama harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz.
1: Tidak mengapa. Ini hadis setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Uzaifah bin Yaman, seorang sahabat besar dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Makhafata an yudrikani. Khawatir. Aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Bagian pertama dari hadis yang mulia ini, Uzaifah menjelaskan secara umum keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang selalu ingin tahu tentang kebaikan-kebaikan, karena Islam memang kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kebaikan, membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Huzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Nah, ini menarik. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak, tidak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW, kejahiliahan terhapus. Yang merata mengenai semuanya. Yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masih ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat, tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an. Selamatan kematian, jahiliyah. Perbuatan kesyirikan, jahiliyah. Menyembelih untuk selain Allah, jahiliyah. Dan banyak lagi. Dahulu kata Huzaifah, kami, bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan. Bukan kejahatan. Islam agama yang memberikan keselamatan. Bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Yakni Hudzaifah yang mewakili para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an merasa tertolong dari lembah jahiliyah dan kejahatan. Dengan sebab Islam ini. Bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah kepada patung-patung berhala, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat berubah. Huzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan.
0: Faja'ana Allahu bihadzal khair. Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar, maka berubahlah keadaan para sahabat itu. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam. Ya ada. Kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata." Fakultu. Lalu aku bertanya lagi kepada beliau, hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am. Wa fihi dahan. Padanya terdapat kekeruhan. Qultu, kata Hudzaifah. Aku tanyakan, wa ma dahanuhu? Apa kekeruhan itu? Kekotoran itu apa? Qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kaumun. Akan datang satu kaum. Yastannuna bi ghairi sunnati. Yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadyi. Dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul. Sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba' fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Yakni orang mustahil dapat memahami Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa hadyu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang memberikan penjelasan, pemahaman, langsung beliau mempraktekannya. Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau. Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ حَدِّي. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, تَعْرِفُ مِنْهُمْ. Engkau kenal mereka. Yakni amalan mereka engkau kenal. Ada yang sesuai dengan sunnahku dan hadyuku. وَتُنْكِرْ. Dan sebagian yang engkau ingkari. Bercampurlah amal mereka itu. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah.
1: ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Ta'rifu minhum wa tunkir. Berarti dalam perjalanan ini Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun. Berarti mereka da'i. Yang berjuang. Berjihad. Mengajak manusia kepada mazhabnya. Kepada manhajnya. Cara beragamanya. Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam. Yakni jalan mereka jalan menuju jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam. Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sibhum lana. Sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka? Qala na'am, qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina. Satu kaum yang sekulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Islam. Karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita. Dan berbicara dengan bahasa kita. Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat. Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka. Seperti khawarij. Atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidah atau Syiah. Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama. Wahdatul Adyan. Sama seluruh agama. Seruan-seruan kebatilan. Kesesatan. Yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka. Tapi mereka tersesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian para ulama meluas menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam. Melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat. Orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya. Yang menyalahi manhajur rasul. Yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Yang menyalahi akidah Islam. Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan khawarij. Atau rafidah. Yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita. 6.000 berarti 3 kali berarti 18 ribuan ayat. Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat. Yang tidak dikafirkan. Yang pada hakikatnya mereka mengkafirkan juga. Tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq. Merendahkan sebagian. Dalam waktu yang sama mereka juga meninggikan sebagian. Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Dalam waktu yang sama mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan. Sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah wa makana rabbuka nasiyah. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami, imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang. Yang mengatakan Allah di mana-mana tempat. Padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran. Di 7 tempat bahwa dia istiwa ala al-arsh. Al
0: seruan lagi, dakwah lagi, ada dai lagi yang mengajak bahwa semua agama sama.
1: Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam."
0: Belakangan ada seruan, ada du'atun
1: yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin."
0: Begitulah du'atun ada abwabi jahannam begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha."
1: Qultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku, jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku, jadi Hudzaifah bertanya lagi, "Fa illam takun lahum jama'atun wala imamun?"
0: Bagaimana jika mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Yani imamul a'zam, khalifah yang satu yang dibaiat oleh kaum muslimin.
1: Qala, fa'tazil tilkal firaqa kullaha.
0: Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu.
1: Yakni tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah, walaupun seorang diri.
0: Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik.
1: Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu. Istiqamah. Ini hadis besar sekali, menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhajul rasul dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini.
0: Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya, tidak mengikuti hadyunya. Yakni amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah.
1: Oleh kerana itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja, bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum, mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa. Tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, karena dosa kecil itu kecil memang, tapi lama kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahu a'lam. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah, berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah.

sombong, agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya, maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam. Dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, kul amantu billah. Ucapkan olehmu, amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat singkat. Karena di antara mukjizat nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, tapi maknanya luas dan dalam. Kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal, taat. Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat. Pertanyaan yang lain, ada dai viral. Viral lagi, apa bahasa? Trend, ya. Sukses, terkenal. Yang mengatakan, kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat. Bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Yang mengatakan bid'ah sahabat. Bid'ah ya bunayya muhadas. Titik. Biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah. Pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja, tidak. Syiah. Membuat lima macam maulid. Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali. Maulid Hasan. Maulid Husain. Dan maulid khalifah mereka. Raja mereka, sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam. Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama. Jelas tidak boleh, karena ada embel-embel Nusantara.
Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtadi ghayral Islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kaffatan lin-nas, Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin. Ini saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu, rahmatan lil-alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain, Ustaz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian dai yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka. Karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan, subhanallah, luar biasa syubhatnya.

0: menghindari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ibu-ibu dan rekan-rekan akhwat sekalian rahimakunallah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan dan meninggikan kedudukan kita dengan petunjuknya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, meskipun kita senantiasa membalasnya dengan maksiat dan kurang dalam menunaikan perintah-Nya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kita memuji dan mensyukuri nikmat-Nya, semua itu adalah karena kemudahan yang diberikan-Nya, yang setelah itu pun mengharuskan kita mensyukuri nikmat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengucapkan dalam ucapannya yang terkenal, Alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu 'alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seseorang menunaikan, melakukan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan-Nya kecuali dia bisa menunaikan syukur tersebut dengan nikmat baru dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan dia kembali mensyukurinya. Oleh karena itu, jika kita merenungkan, jika kita menghayati bahwa sebenarnya kita itu sangat-sangat banyak mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tidak membalas atau tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, akhwat sekalian rahimakunallah, pada siang hari ini kita akan mengkaji satu materi yang insyaallah materi ini penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan dengan materi ini kita belajar melatih diri untuk menjadi orang-orang yang punya selera tinggi dalam arti yang sebenarnya. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya keadaan kita, selera kita dan target kita tidak cuma bertumpu kepada dunia yang rendah, dunia yang hina, supaya sedikit demi sedikit kita bisa meninggikan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tujuannya kita belajar agama. Kita belajar agama itu untuk merubah diri menjadi baik. Bukan untuk mencari cara-cara agar bisa memenuhi keinginan kita lewat agama. Kita belajar agama supaya agama ini memperbaiki kita. Dan orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam agamanya, dia akan terbimbing dengan izinnya. Tetapi na'udzubillahi min dzalik, orang yang menjadikan agama sebagai sarana yang dipaksa-paksakannya untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya, na'udzubillahi min dzalik, dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka itu masuk ke dalam Islam, beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Maksudnya apa? Dia itu beribadah atau mengikuti Islam, dilihat-lihat dulu mana yang kira-kira menguntungkan baginya, yang sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian diikuti. Fa in asabahu khairun yatma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan atau sesuatu yang diinginkannya, maka dia pun mengikuti Islam. Tapi kalau dia ditimpa fitnah, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ambisinya, maka dia pun berpaling. Orang inilah yang rugi dengan sesungguhnya, rugi di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Oleh karena itu, akhwat sekalian rahimakunallah, saya yakin dan alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar adalah untuk merubah diri menjadi lebih baik. Karena kita semua ingin masuk surga, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar adalah untuk ini. Dan memang ilmu itu, mempelajari petunjuk Allah itu diistimewakan dalam agama Islam, karena ilmu itu merupakan satu-satunya jalan yang Allah bentangkan bagi manusia untuk meraih keridhaannya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu itu seseorang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah ilmu itu keutamaannya dilebihkan dibandingkan amal-amal yang lain, karena dengan ilmu itulah seseorang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu, memahami dan melatih diri kita untuk mengamalkannya. Karena tidak ada manusia itu yang belajar baru sehari, baru kenal Islam sehari, dua hari, bahkan setahun, dua tahun, kemudian langsung menjadi seperti para nabi alaihi musallatu wassalam. Tidak ada. Semua amalan-amalan yang baik dalam Islam itu perlu dilatih. Perlu kita berjuang menundukkan hawa nafsu agar kita bisa menghiasi diri dengannya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, wa man yasta'iffa yu'iffuhullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, melatih dirinya untuk bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Dan barang siapa yang berusaha melatih dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya, barulah Allah berikan sifat iffah, terjaga kehormatan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan semua amal baik itu harus ada latihannya. Dan yang namanya orang latihan, ya mesti kadang-kadang dia gagal, kadang-kadang belum maksimal yang dicapainya. Maka dia tidak putus asa, dia terus berdoa kepada Allah, merubah diri sedikit demi sedikit. Inilah cara dan proses untuk meraih takwa. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha menghiasi dirinya dengan kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan, melatih dirinya menjauhi keburukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dari keburukan tersebut. Nah, oleh karena itu kita semua bersyukur karena kita memiliki Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas rahmat dan karunianya, yang tidak henti-hentinya mengajak manusia dan memudahkan sebab-sebab kebaikan untuk mereka. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberi semangat untuk belajar, menghadiri kajian ilmiah yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena ilmu ini bisa membimbing kita kepada kebaikan. Tidak terasa, kalau kita semakin mengikuti pengajian, kita akan rasakan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Karena sifatnya ilmu agama itu beda sama ilmu-ilmu dunia. Ilmu agama itu semakin dipelajari, maka dia akan semakin menarik hati kita untuk dibawa kepada kebaikan. Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu punya satu keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah dia itu memiliki kekuatan untuk memaksa, mengarahkan kita, ditarik kepada kebaikan. Inilah sebabnya mengapa dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran dinamakan atau diistilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan kata-kata sultan. Sultan. Sultan itu artinya sesuatu yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang mengikutinya. Makanya pemerintah itu disebut sultan, karena dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Nah, kenapa dalil atau argumentasi ilmiah yang Allah turunkan dalam Al-Quran dinamakan sultan dalam banyak ayat Al-Quran? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah." Semua kata-kata sultan dalam Al-Quran, maka itu adalah hujjah, dalil. Itu adalah argumentasi yang Allah turunkan dalam ayat-ayatnya. Kenapa dinamakan demikian? Karena memang kenyataannya ilmu itu membimbing orang yang memilikinya senantiasa mengarah kepada kebaikan. Maka siapa yang ingin baik, ingin merubah dirinya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah segala kebaikan, kemudian tuntutlah ilmu, kemudian biarkan ilmu itu membawa kita kepada kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita, dan ini mestinya banyak ya, yang merasa saya ini penuh dengan kekurangan, ibadah saya kurang bagus, kecintaan saya terhadap dunia terlalu berlebihan, saya sulit untuk menundukkan hawa nafsu, dan keluhan-keluhan yang lainnya. Jawabannya, permasalahan ini bukan cuma kita yang mengalami, dialami oleh para ulama sebelum kita. Bahkan yang mereka alami adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang paling penting dalam agama, yaitu masalah ikhlas. Kita ketahui ikhlas ini berat, amalan yang paling sulit dalam agama Islam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatahu alal ikhlas. Aku tidak pernah berjuang untuk memperbaiki diriku dalam sesuatu yang lebih berat daripada ketika memperbaiki keikhlasanku. Tapi subhanallah, dengan kekuatan ilmu, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang sebelum kita, dengan mereka bersungguh-sungguh belajar, bersabar untuk memahami petunjuk Allah, pelan-pelan diresapi maknanya, sedikit demi sedikit mereka terbimbing, sehingga lama-kelamaan keikhlasan yang maksimal bisa mereka raih, sebagai bukti bahwa ilmu itu memperbaiki sedikit demi sedikit orang yang mau belajar dan mengikuti petunjuknya. Makanya Imam Ad-Darqutni, Imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal di zaman atau generasi setelah Tabi'ut Tabi'in, Imam Ahlul Hadis yang sangat terkenal, pernah menggambarkan hal ini dalam ucapan beliau, talabnal ilma li ghairillahi fa'aba ayyakuna illa lillah. Kami dulu awal-awalnya menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Maksudnya, wajar kalau orang baru bertobat, baru memperbaiki diri, masih banyak kekurangannya, masih banyak penyimpangan dalam niatnya. Tetapi kata beliau, kami dulu menuntut ilmu dalam keadaan niat kami masih menyimpang. Tapi subhanallah, aba, ilmu itu enggan. Petunjuk Allah yang kami pelajari itu tidak mau dibawa kecuali kepada keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi ilmu itu punya kekuatan. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan dibawa kepada kebaikan. Nah, inilah yang insya Allah bisa kita rasakan buktinya dalam diri kita. Semakin lama kita belajar, kita mengikuti pengajian yang dengan pemahaman yang benar, maka kita akan merasakan minimal sholat kita sudah mulai berubah. Minimal sudah mulai kita berusaha mencari-cari dan mempelajari bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah proses untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal petunjuknya, harusnya dia bersyukur. Kalau kita pernah membaca mungkin di buku-buku atau di majalah tentang kisah orang-orang yang soleh sebelum kita, kenapa mereka bisa berkorban untuk agama demikian besarnya? Maka ini adalah perkara yang dengan ilmu agama tidak mustahil untuk kita capai. Kita bisa memilikinya. Kenapa? Jalan yang mereka tempuh juga kita tempuh saat ini insya Allah dengan ilmu yang kita pelajari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu memberikan hidayah kepada mereka juga maha mampu memberikannya kepada kita. Tidak ada yang berbeda. Cuman masalahnya, mereka memiliki kesungguhan yang lebih daripada kita. Nah, ini yang kita tidak miliki. Sehingga dengan mempelajari ilmu agama sedikit demi sedikit, saya katakan tadi, tidak ada yang mustahil untuk kita itu bisa memperbaiki diri kita sampai bisa meraih hal-hal yang luar biasa dalam agama Islam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang kita ketahui, penjabaran secara luas daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia faham dalam masalah agama. Maka di sini akhwat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji satu materi penting, perniagaan yang tidak akan merugi, atau perniagaan akhirat. berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa membayangkan dia berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Tentu mereka ini adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya. Dan kita pun ingin meraih kedudukan yang tinggi tersebut. Inilah salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang sangat cinta dan selalu mengutamakan balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi hamba-hambanya di akhirat. Sehingga meskipun mereka memiliki dunia, tapi dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di hadapan murid-muridnya para tabi'in, innakum aktsaru salatan wajtihadan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum. Kalian lebih banyak salatnya, lebih besar kesungguhannya dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya para sahabat itu lebih utama dan lebih mulia dibandingkan kalian di hadapan Allah. Aneh. Kenapa orang-orang yang lebih banyak ibadahnya tapi kedudukannya tidak lebih mulia dibandingkan yang lebih sedikit ibadahnya? Maka murid-muridnya bertanya, li'ayyi syai'in yakunu dhalik? Kenapa bisa seperti itu? Maka jawabannya beliau mengatakan, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa argoba fil akhirah. Karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih bersemangat, lebih cinta mengejar balasan di akhirat. Nah, inilah rahasianya. Orang-orang yang tidak mengenal petunjuk Allah, tidak mengenal agama, yang menjadi fokus utama mereka sekedar banyak-banyakan, banyak beribadah, tidak peduli apakah sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Yang penting banyak-banyakan, karena pertimbangan mereka yang penting payah, yang penting banyak. Tapi orang yang berilmu tidak seperti itu. Mereka memahami persis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai lebih besar kepada kualitas amalan manusia dibandingkan dengan kuantitasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang terkenal, ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih bagus kualitas amalnya. Allah tidak mengatakan yang diuji yang paling banyak. Tentu saja kalau banyak dan kualitasnya benar itu lebih baik. Tetapi bukan yang menjadi ukurannya sekedar banyak-banyakan. Nah, disinilah keutamaannya ilmu. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang hatinya itu benar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tanda-tanda orang yang hatinya itu benar, imannya itu benar, ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amali aktsara min ihtimamihi bitakthirihi. Perhatiannya untuk memperbaiki kualitas amal lebih besar daripada sekedar memperbanyaknya. Jadi perhatiannya itu untuk mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, mengatasi kecintaannya terhadap dunia yang berlebihan, itu lebih besar daripada sekedar memperbanyak amal. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui bahwa amalan soleh yang dikerjakan dengan hati yang benar, dengan semangat untuk mengejar balasan Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan bernilai berlipat ganda dibandingkan dengan orang yang mengerjakan amalan soleh tanpa dibarengi hal ini dalam hatinya. Ini insya Allah pengajian yang saya akan bawakan nanti siang tentang masalah hakikat takwa. Saya akan lebih memperdalam lagi masalah ini, maka saya akan saya cukupkan penjelasan tentang masalah itu supaya nanti kita bahas lebih lanjut pada pengajian siang nanti insya Allah. Taib. Jadi gimana? Oh iya iya. Oh macam nggak nyambung ini. Iya iya. Masalah pengajian siang nanti di mana ya? Di mana? Al Jannah. Ya judulnya itu hakikat takwa. Supaya nanti tidak berapa tabrakan, saya tidak aneh, saya akan jelaskan nanti. Jadi saya isyarat saja gitu ya. Di Al Jannah, di Al Jannah. Saya juga belum tahu tempatnya di mana begitu ya. Iya. Baik, insya Allah kita teruskan ya. Perniagaan yang tidak akan merugi. Mendengar kata-kata perniagaan yang tidak akan merugi, subhanallah, semua orang ingin. Setiap orang mesti ingin dalam usahanya, dalam kehidupannya selalu sukses, tidak pernah rugi, dan semuanya mau untung. Tapi tentu saja karena manusia itu kebanyakannya didominasi oleh hawa nafsu, maka mereka mempraktekkan hal ini dalam hal-hal yang berhubungan dengan nafsunya saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir, yang zahir dari kehidupan di dunia, sedangkan untuk perkara-perkara akhirat mereka lalai. Maksudnya apa? Kalau untuk urusan dunia, kebanyakan manusia itu benar-benar berusaha untuk selalu meraih yang terbaik, mencurahkan sungguh-sungguh supaya sukses. Tapi giliran untuk masalah agama, inginnya hasil yang seadanya, pas-pasan. Ya, ikut agama tapi juga tetap tidak meninggalkan dunia. Alasannya supaya meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya biasa orang seperti ini, karena lagi ada maunya maka dipaksa-paksakan untuk sesuai dengan keinginan. Dan ini Allah katakan keadaan kebanyakan manusia. Jadi kita tidak mensucikan diri kita. Kalau Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam saja, seorang nabi, mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, aku tidak menganggap suci diriku karena jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Jadi justru orang yang mengakui dirinya itu penuh kekurangan, banyak yang perlu dibenahi, justru ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang akan dimudahkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya jadi lebih baik seseorang itu mengakui dirinya kurang, salah, daripada dia merasa dirinya baik sehingga dengan itu dia terperdaya dan masuk dalam perangkap syaitan. Nah, jadi demikian keadaan kebanyakan manusia. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin memotivasi manusia dengan keinginan yang ada dalam diri-diri mereka, yaitu supaya selalu beruntung dalam setiap usahanya, tidak pernah rugi, itulah sebabnya dalam banyak ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menamakan amalan-amalan soleh untuk meraih keridhaannya dengan istilah apa? Istilah tijaroh, perdagangan atau perniagaan. Allah mengistilahkannya dengan tijaroh. Dilihat di sini surat Shaf ayat ke-10 sampai ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu bentuk perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, dengan dirimu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi Allah menamakan amalan-amalan soleh untuk mendekatkan diri dengannya dengan istilah tijarah, perniagaan, yang berarti ini ajakan kepada jiwa manusia, siapa yang ingin beruntung, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, maka berniagalah bersama Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan perniagaan yang besar yang dijanjikan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya kenapa dinamakan demikian, perniagaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui memang dalam banyak ayat Al-Quran, dan ini termasuk diantara keistimewaan Al-Quran, yaitu membuat perumpamaan yang difahami oleh manusia dalam perkara-perkara yang lahir, yang mereka saksikan dalam kehidupan di dunia, supaya mereka bisa memahami hal itu jika dihubungkan dengan hati manusia. Misalnya masalah berbekal. Orang itu kalau ingin bersafar, hendaknya dia berbekal. Maka waktu tentang masalah haji, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah kalian kalau melakukan perjalanan. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maksudnya apa? Allah ingin mendekatkan pemahaman kita. Kalau kita itu dalam melakukan perjalanan membawa bekal, mempersiapkan persiapan, maka tentunya yang berhubungan dengan perjalanan menuju Allah, kita membutuhkan sebaik bekal, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, dalam ayat Al-Quran lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari syau'atikum warisha walibasut taqwa dhalika khair. Wahai manusia, sungguh kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan juga pakaian yang indah untuk perhiasan. Ini pakaian zahir manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah itu, walibasu taqwa dhalika khair, dan pakaian ketakwaan yang merupakan pakaian hati manusia, yang merupakan penutup aurat kekurangan dalam jiwa manusia, itu adalah lebih baik untuk diusahakan. Ini maksudnya pendekatan agar jiwa manusia tergerak untuk bisa termotivasi mengikuti ajakan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah inilah Allah subhanahu wa ta'ala menamakan upaya untuk mendekatkan diri dengannya sebagai tijaroh, perniagaan. Berarti saat ini kita sedang mengambil bagian dari perniagaan dengan Allah insyaallah. Dengan kita belajar, menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, kemudian mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ini merupakan bagian dari mengikuti ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang barang dagangan dan perniagaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sorga, yang karena sorga ini kedudukannya tinggi, maka Tentu saja perniagaan yang barang dagangannya berupa sorga adalah perniagaan yang mahal, yang hanya ditunjukkan kepada para pembeli dan para pedagang kelas tinggi. Saya bawakan di sini hadis yang sahih atau hasan riwayat Tirmidzi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi aljannah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mahal, dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah surga. Karena barang dagangan ini dan tinggi dan mulia, maka sebagaimana perdagangan yang tinggi di dunia tidak akan terlibat di dalamnya kecuali orang-orang yang punya modal besar, kecuali orang-orang yang punya selera tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada orang-orang yang beriman berupa barang dagangan sorga, yang kita ketahui sorga itu kenikmatannya jelas-jelas melebihi semua kenikmatan yang ada di dunia. Allah berfirman dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas terbetik dalam hati manusia. Inilah keistimewaannya barang dagangan Allah, yaitu surga. Dan tentu saja keistimewaan ini hanya dia akan diyakini kebaikannya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah sekarang, apakah keistimewaan dari barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang akan memotivasi kita, di samping kenikmatan yang besar tersebut yang kita akan dapatkan di akhirat nanti? Apa motivasi yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan teristimewanya, jadikan istimewanya barang dagangannya ini untuk menarik hatinya orang-orang yang beriman? Keistimewaan yang pertama, perniagaan bersama Allah tidak mungkin rugi, pasti beruntungnya. Kalau perniagaan dunia jelas beresiko. Banyak orang-orang yang telah menanamkan modal yang besar tapi karena alasan tertentu rugi dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dan menenangkan hatinya orang-orang yang beriman bahwa berniaga bersama Allah tidak akan mungkin rugi. Inilah yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, saya bawakan juga di sini, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka di jalan Allah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Sekarang siapa yang tidak menginginkan perniagaan yang terus beruntung? Jelas semua orang menginginkannya. Dan inilah perniagaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan merugi orang yang melibatkan diri dengannya. Tidak akan merugi orang-orang yang ikut mengambil bagian padanya. Dan tentu saja semakin besar dia mengambil bagian dari perniagaan tersebut, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkannya. Ini perniagaan atau keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, perniagaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan modal. Untungnya sudah pasti, dan semua akan mendapatkan kebaikan, ditambah lagi plus tidak butuh modal. Apa maksudnya? Maksudnya kita diminta dalam perniagaan bersama Allah itu mencurahkan harta dan jiwa. Sementara harta dan jiwa kita ini miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya atau hakikatnya adalah kita diminta mencurahkan sesuatu yang dia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau kita tidak curahkan harta dan jiwa kita, tidak mau kita keluarkan, apakah harta kita, jiwa kita, tenaga kita, usia kita akan terus kekal atau akan habis? Jawabannya akan habis, mau tidak mau. Kalau tidak digunakan pada kebaikan, pasti akan digunakan pada keburukan. Maka tidak ada pilihan lain. Jiwa dan harta kita, kalau kita tidak gunakan untuk berdagang bersama Allah, maka pasti kita gunakan berdagang dengan syaitan dan hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada pilihan yang ketiga. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta-harta mereka dengan memberikan balasan sorga sebagai imbalannya. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka itu membunuh atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diminta untuk mencurahkan harta dan jiwa kita yang hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pada hakikatnya kita ingin Allah ingin memberikan balasan yang sempurna untuk kita dengan kita mencurahkan sesuatu yang mau tidak mau pasti kita akan keluarkan, pasti kita akan habiskan. Kalau bukan untuk kebaikan, maka na'udzubillahi min dzalik, akan dihabiskan untuk keburukan. Imam Qatadah, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, dan Al-Hasan Al-Basri juga dari kalangan tabi'in, ketika menafsirkan ayat ini, mereka berdua mengatakan, Wallahi bayahumullahu fa'agla thamanahum. Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjual beli dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sangat besar harga yang mereka terima dalam perniagaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan surganya. Maka inilah keistimewaan yang tentu akan memotivasi hatinya orang-orang yang beriman untuk mengejarnya. Cuma yang menjadi masalah kembali kepada perkara tadi. Ahwat sekalian rahimakumullah, kembali kepada permasalahan tadi, bahwa karena kebanyakan manusia itu masih terkungkung dengan kenyataan bahwa mereka lebih mengutamakan nafsu, yang terjadi adalah mereka merasa sulit atau enggan untuk mengambil bagian dari perniagaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini sudah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keistimewaan itu tidak diberikan kepada semua manusia. Kenapa? Karena keistimewaan dari Allah itu untuk tahapan awalnya dilingkupi dengan hal-hal yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makareh wa huffatin naru bisyahwat."

mendapatkan rahmatnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan hidayah, jelas tidak kepada semua manusia, apalagi untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang demikian tingginya. Maka oleh karena itu, perniagaan, perdagangan bersama Allah subhanahu wa ta'ala yang akan ikut serta mengambil bagian di dalamnya hanyalah orang-orang yang punya selera tinggi, yaitu selera surga. Kenapa orang yang punya selera surga dikatakan seleranya tinggi? Karena memang surga itu tempatnya tinggi. Surga itu disifati dalam Al-Quran fi jannatin aliyah, di sorga yang tempatnya sangat tinggi. Bayangkan sorga Firdaus, sorga yang paling utama, sorga yang paling di tengah-tengah dan paling tinggi, atapnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah yang paling tinggi. Makanya kita diperintahkan untuk meminta sorga Firdaus karena dia paling tinggi. Dan ini bukti bahwa manusia itu menginginkan kemuliaan dan ketinggian untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah sorga Firdaus. Kalau dalam urusan dunia saja kita selalu berusaha mencari yang paling istimewa, kenapa untuk urusan agama kita selalu minta yang pas-pasan? Rasulullah SAW mengatakan, kalau minta-minta surga Firdaus, fa innahu awsatul jannati wa a'laha wa saqfuha arsyur rahman. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah, dan atapnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan orang yang ingin meminta surga itu seleranya selera tinggi. Sebaliknya orang yang keinginannya hanya berkisar kepada dunia dan sekitarnya, maka demi Allah, inilah orang yang punya selera rendah yang sebenarnya. Karena dunia itu secara bahasa saja artinya rendah. Dunia itu diambil dari bahasa Arab, dana yadnu dunuwan, atau dana yadni danaatan. Dua kemungkinan artinya. Arti yang pertama adalah dekat. Maksudnya dunia itu cepat berlalu. Seiring dengan cepat berlalunya usia manusia, dunia itu cepat berlalu. Dalam Al-Quran dunia itu digambarkan cuma seperti satu hari saja, sedangkan akhirat dikatakan godan besok karena cepatnya berlalu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya untuk hari esoknya, yaitu akhiratnya. Kenapa akhirat diistilahkan dengan kata-kata godan besok, yang artinya hari sesudah hari ini? Karena akhirat itu sangat cepat datangnya. Dunia itu cepat berlalunya. Ini pengertian yang pertama dari dunia. Pengertian yang kedua, dana yadni dana'atan, artinya dunia itu adalah rendah dan hina. Maka orang-orang yang mencintainya, maaf, dikatakan sebagai orang yang rendah dan hina. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat yang rendah dan hina ini. Beliau berdoa dalam doa yang terkenal, wala taj'ali dunya akbaro hammina wala mablago ilmina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai akbaro hammina, tujuan terbesar kami, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami. Ini meminta perlindungan dari keinginan yang rendah terhadap perkara-perkara dunia
yang Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Rasulullah sallallahu

0: alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma syariba minhu al-kafiru syurbatal ma. Seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya, harganya sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan minum seteguk air pun di dunia ini. Itu seandainya nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk. Tapi karena nilainya di hadapan Allah lebih rendah daripada itu, maka orang kafir diberikan kepadanya dunia. Jadi benar-benar orang yang punya kecintaan terhadap dunia itu adalah orang-orang yang punya selera rendah, sehingga na'udzubillahi min dzalik, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap penduduk neraka, wal'iyadzubillah, termasuk sifat utama mereka adalah terlalu mengutamakan kehidupan dunia. Surat An-Nazi'at ayat ke-37 sampai seterusnya, Allah berfirman, fa'amma man togha wa atharal hayata dunya fa'innal jahimahiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia yang rendah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala jadikan neraka sebagai tempat kembalinya. Kenapa orang yang cinta kepada dunia berlebihan dijadikan neraka tempat kembalinya? Karena sesuai, neraka itu letaknya adalah di alam yang paling bawah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Tempat yang paling rendah yaitu neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka disinilah, oleh karena itu orang yang berusaha untuk mengendalikan nafsunya agar tidak cinta dunia yang berlebihan, itu hakikatnya dia ingin meninggikan seleranya. Nah, untuk bisa membuat selera kita itu benar-benar terarah kepada sesuatu yang mulia dan tinggi, maka tentu kita butuh latihan. Kita butuh untuk berkorban, mengorbankan dunia yang rendah untuk mendapatkan ketinggian dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man tamihat nafsuhu bi umuril aliyah lil umuril aliyah. Barang siapa yang jiwanya sudah timbul keinginan untuk meraih perkara-perkara yang tinggi di hadapan Allah, meraih perkara-perkara yang tinggi di hadapan Allah, fawajaba alaihi ayyashudda ala mahabbati turukid daniyah, maka wajib baginya untuk mengekang kuat keinginannya terhadap, kecintaannya terhadap perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara dunia. Ya mungkin, ayatuhal akhwat fiddin rahimakunallah, ada yang supaya tidak salah faham, kenapa dari tadi disebut masalah dunia, masalah dunia, masalah dunia? Kenapa dari tadi dibahas tentang masalah harusnya kita itu zuhud dalam kehidupan di dunia? Tentu saja yang namanya zuhud di sini perlu diluruskan, bahwa tidak mesti orang yang zuhud itu harus miskin. Tidak mesti orang yang kaya itu berarti tidak zuhud. Tidak demikian. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada yang kaya. Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Bahkan di antara para nabi alaihimussalatu wassalam, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dan yang lainnya alaihimussalatu wassalam. Tetapi yang menjadi masalah, mereka memiliki dunia tetapi dunia itu tidak menjadi akbaru hammihim, tujuan terbesar mereka. Dunia tidak menguasai hati mereka. Maka inilah pengertian zuhud yang sebenarnya, yang bisa diraih oleh siapa saja, orang miskin maupun orang kaya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala waktu ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya, apakah pengertian sikap zuhud dalam kehidupan di dunia? Ini jawaban beliau yang sangat memuaskan untuk menepis anggapan bahwa orang zuhud itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang tidak punya harta. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, zuhud di dunia itu adalah qasrul amal, tidak panjang angan-angan. Meskipun dia punya harta, tapi hartanya itu tidak menjadi target utamanya. Dia tidak menanamkan angan-angan yang muluk-muluk terhadap hartanya, karena dia tahu hartanya ini akan segera habis. Hartanya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka dia segera menggunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang zuhud yang sesungguhnya. Bahkan orang yang bisa zuhud dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada orang yang tidak punya harta. Jadi kata beliau, qasrul amal, tidak panjang angan-angan, tidak punya target muluk-muluk dalam hidup dunia, dalam kehidupan dunia. Man idza asbaha qala la umsi, kata beliau, yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan, la umsi, aku khawatir tidak mendapati waktu sore lagi. Sehingga dia segera dalam beramal dan segera dalam menggunakan waktunya, tenaganya, hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengertian zuhud yang sesungguhnya. Nah, sikap zuhud yang seperti ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah athar yang sahih, riwayat Imam Al-Hakim dan yang lainnya yang disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kisah menarik tentang gambaran bagaimana perniagaan yang sungguh-sungguh mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kisah hijrahnya sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau akan berhijrah, mengikuti hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, kita ketahui Suhaib ibnu Sinan itu adalah seorang pendatang di Mekah. Tapi karena beliau ulet dan rajin, sehingga usaha perdagangannya maju, maka beliau memiliki harta yang banyak. Kemudian beliau masuk Islam dan baik keislamannya, termasuk sahabat yang utama. Maka ketika beliau akan berhijrah, hartanya terpaksa ditinggalkan dan disimpan di tempat tertentu yang tersembunyi. Kemudian dia berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah. Nah, ternyata orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di Mekah mengetahui hal tersebut. Mengetahui kalau Suhaib ibnu Sinan ini pergi, maka dia akan membawa harta yang banyak. Akhirnya dihadang oleh para pembesar tokoh-tokoh musyrik di Mekah. Mereka menghadang kepergiannya. Akhirnya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengetahui keutamaan hijrah, yang hati dan keimanannya telah terlebih dahulu hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berpikir dengan pikiran yang cerdas, mengambil keputusan dengan keputusan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya selera tinggi dalam hidupnya. Dia menawarkan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy ini untuk mengambil harta beliau semuanya, asal beliau dibiarkan untuk berhijrah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka sepakat. Ditunjukkanlah tempat penyimpanan hartanya setelah mereka dapatkan, kemudian beliau pergi. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang pengorbanan yang dilakukan oleh sahabatnya yang mulia ini radhiyallahu anhu ini untuk berniaga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika muncul Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan mengatakan, dengan bersabda, Aba Yahya rabihal bai', Aba Yahya rabihal bai'u, Aba Yahya rabihal bai'. Wahai Abu Yahya, sungguh telah beruntung perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, sungguh telah beruntung perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, sungguh telah beruntung perniagaanmu. Subhanallah, ini contoh yang sangat agung yang menggambarkan kepada kita bahwa yang namanya perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala memang membutuhkan pengorbanan, karena balasannya pun juga mulia. Dan memang mungkin tidak semua bisa melakukannya, karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan kemuliaan kepada orang-orang yang dipilih dan dikehendakinya. Oleh karena itulah, kesungguhan manusia dalam berniaga bersama Allah, sesuai dengan itu pula nantinya balasan yang Allah berikan kepadanya. Di sini saya bawakan ayat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan kami untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan berikan hidayah kepada mereka agar bisa menempuh jalan-jalan kami, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi perhatikan, hidayah dari Allah sesuai dengan kesungguhan manusia. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat hidayah. Siapa yang setengah-setengah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allaka subhanahul hidayata bil jihadi, fa'akmalun nasi hidayatan a'zomuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya, petunjuk darinya dengan kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan petunjuk dari Allah adalah orang yang paling besar pula kesungguhannya. Jadi tidak perlu khawatir dan bersedih hati. Kita bersungguh-sungguh, waktu kita belajar kita sering tersinggung. Tidak mengapa, ketersinggungan kita akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tersinggung sewaktu dia dinasehati, berarti dia ini tidak punya kebaikan dalam hatinya. Orang yang tersinggung berarti masih ada peluang untuk baik dalam dirinya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka mau mendengarkan petunjuknya. Tapi karena orang munafik tidak dikehendaki dalam diri mereka kebaikan, sehingga petunjuk Allah dibawakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat, semuanya lewat-lewat saja. Makanya kalau ada orang yang menginginkan pengajian tidak disinggung-singgung, ya pengajian ini artinya namanya hiburan, bukan pengajian untuk perbaikan. Atau misalnya sebaliknya, pengajiannya baik tapi dirinya tidak tersinggung, tidak ternasehati. Maka kita katakan sama orang ini, apa kalau begitu yang bisa menasehati dia? Kalau Al-Quran tidak berfungsi untuk menasehati kita, menyindir diri kita, terus apa yang akan berfungsi memperbaiki diri kita? Kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi, Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaisat lahu fi hadhil asya'a ibrah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran, teguran dan nasihat yang baik dari kitabullah Al-Quran, maka ketahuilah segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan teguran bagi dirinya. Oleh karena itu, kita menghadiri pengajian, dibahas pembahasan yang mungkin kita belum melaksanakannya atau ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu semua tidak sia-sia. Nafsu kita ditampar untuk kita berubah, dan perubahan yang kita lakukan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita segera menerimanya kemudian berusaha untuk mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dan memberikan hidayah kepada kita sesuai dengan kesungguhan yang kita lakukan. Oleh karena itu di sini saya bawakan ungkapannya seorang penyair. Wa kullil muraji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Maka katakanlah kepada orang-orang yang mengharapkan perkara-perkara balasan yang tinggi dan mulia tanpa kesungguhan dan perjuangan, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Siapa yang tidak mau bersungguh-sungguh berniaga bersama Allah, maka silakan dia na'udzubillahi min dzalik mengambil bagian dari perniagaan bersama syaitan. Saya sudah katakan tadi, tidak ada pilihan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, kullun nasi yagdu. Masing-masing manusia itu menjalankan hidupnya. Masing-masing manusia itu melalui kehidupannya di dunia. Yang di situ pada hakikatnya faba'i'un nafsahu, masing-masing mereka menjual, mempertaruhkan dirinya sendiri. Kita ini hidup maksudnya mempertaruhkan diri kita. Jiwa dan harta kita perdagangkan. Dan nanti cuma dua kesimpulannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha. Maka ada orang yang membebaskan dan menyelamatkan dirinya sendiri dengan membawa dirinya, memperdagangkan dirinya dengan perdagangan Allah subhanahu wa ta'ala, berdagang di jalannya, inilah yang menyelamatkan dan membebaskan dirinya sendiri. Au mubikuha, atau kemungkinan kedua dia membinasakan atau mencelakakan dirinya sendiri dengan dia berdagang dengan hawa nafsu dan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak ada pilihan bagi kita. Orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang mengikuti kemuliaan dirinya. Dan yang selain itu, na'udzubillahi min dzalik. Faman wajada khairan falyahmadillaha, waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Maka ibu-ibu dan akhwat sekalian rahimakunallah, inilah penjelasan dari materi yang bisa ana bawakan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kita semua punya kesempatan untuk menyambut tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa dirinya lebih berhak dibandingkan saudaranya. Dan inilah perlombaan untuk meraih keutamaan dan kemuliaan yang sesungguhnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal seperti inilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk mengejar keutamaan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kalau kita mau berubah, maka tidak ada waktu dan tidak ada kata terlambat. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan pintu rahmat dan pengampunannya yang seluas-luasnya. Asal kita mau berbenah diri, asal kita mau mengambil petunjuk dan nasihat dari ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita mau sungguh-sungguh memahami dan mengamalkannya, maka niscaya kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pula akan mudah dilimpahkannya kepada kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita mengambil kebaikan dari petunjuknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita. Demikianlah kajian kita dan minta maaf atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini kelihatannya ibu-ibu sudah mulai rame ini. Semoga yang dibicarakan adalah tentang perniagaan bersama Allah. Ya, seperti para sahabat dulu ya, ketika Nabi SAW menyampaikan satu keutamaan, kemudian beliau masuk, maka mereka sibuk berbicara, apa kira-kira keutamaan tersebut. Dan ini mudah-mudahan seperti itu juga pembicaraannya ya. Ada pertanyaan yang baik sekali, jazakillahu khairan kepada yang bertanya ini. Ada perasaan malu meminta sorga Firdaus atau minta-minta yang lain kepada Allah, karena kita masih banyak keliru dan dalam melaksanakan perintahnya. Apakah perasaan ini keliru? Mohon petunjuknya. Mohon penjelasannya ya. Jawabannya, kalau sama manusia, kita punya kesalahan, kekeliruan, kita malu meminta. Apalagi kalau dia terlalu banyak, orang itu sering berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama seperti Ar-Rahim, maha luas rahmatnya. Al-Wahhab, maha pemberi anugerah. Al-Muhsin, maha banyak kebaikannya kepada manusia. Dan sekian banyak limpahan nikmat yang diturunkannya. Kita membalasnya dengan kekurangan, tidak mensyukuri dengan baik nikmat tersebut dengan maksiat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutup pintu rahmatnya, bahkan dia mencintai hambanya yang semakin banyak memohon dan meminta kepadanya. Makanya dalam sebuah athar yang sahih, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Salullaha kulla syai', mintalah segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu. Dan ini makna sabda Nabi SAW, Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu mohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Jadi sifat malu meminta kepada Allah ini tidak pantas, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar membukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya kepada manusia. Justru orang yang malu meminta kepada Allah, enggan meminta kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Man lam yas'alillaha yagdob alaih, barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan kepada kita sampai dalam semua masalah minta kepada Allah. Ini cara untuk melatih diri agar tergantung kepadanya. Dan orang yang semakin tergantung kepada Allah, semakin besar pula Allah akan memudahkan pertolongan baginya. Nah sekarang, karena kita terbiasa selalu bersandar kepada urusan-urusan dunia, ketika timbul masalah, yang pertama kali kita pikirkan makhluk. Contoh, ada orang kena sakit. Yang pertama kali dipikirkannya, dokter spesialis apa yang harus saya datangi? Atau obat apa yang saya harus minum? Jarang ada yang berpikir, harusnya saat ini saya meminta kepada perlindungan kepada Allah yang menciptakan dokter dan menciptakan obat. Manusia kebanyakan pikirannya materi. Waktu dia ditimpa kesulitan, misalnya masalah uang, aduh, kepada siapa saya harus pinjam? Kepada siapa saya harus minta pertolongan? Dia lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Nah ini kelemahan manusia, selalu lebih bersandar kepada perkara-perkara yang bersifat materi. Biasanya kita beralasan, lah kita kan harus melakukan usaha. Kebanyakan orang salah faham, dikira usaha itu hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat zahir. Mereka lupa bahwa sebesar-besarnya usaha itu adalah bersandar kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi tawakal itu adalah usaha yang terbesar untuk mendapatkan kecukupan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang biasa melaksanakan puasa Daud pada hari-hari tasyrik, bolehkah melanjutkan puasanya? Jawabannya, hari-hari tasyrik itu tidak diharamkan berpuasa. Lebih utama, karena para ulama membolehkan, misalnya orang-orang yang punya apa ini puasa yang sudah terbiasa seperti puasa Daud, tidak mengapa dia berpuasa pada hari tersebut. Yang diharamkan jelas-jelas itu adalah pada waktu Idul Adha maupun Idul Fitri. Saat seseorang sakaratul maut, macam-macam yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat-kerabatnya. Seperti ada yang mentalkinkan, ada pula yang baca ayat-ayat Al-Quran. Yang baca Al-Quran itu boleh apa tidak? Jawabannya, yang paling terbaik waktu saat sakaratul maut adalah ditalkin. Karena itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang dilakukan oleh beliau. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang paling bermanfaat bagi dia adalah diusahakan. Meskipun tentu saja orang yang meninggal dunia itu kondisinya dia akan mengucapkan dan menguasai pikirannya, hatinya saat hidup itu adalah apa yang mendominasi hidupnya selama ini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan, ada orang-orang yang ketika itu ditalkin saat-saat menjelang meninggalnya, maka dia mengucapkan apa yang terbiasa dilakukannya. Ada seorang pedagang yang sibuk dengan dunianya sehingga lupa kepada agamanya. Waktu ditalkin mengucapkan kalimat tauhid, dia malah mengucapkan atau mengatakan di akhir-akhir hidupnya, barang ini harganya sekian, barang ini harganya sekian, kemudian meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang seterusnya. Jadi yang akan keluar nanti dalam diri manusia adalah apa yang mendominasi hatinya selama hidupnya di dunia. Oleh karena itu, mengucapkan kalimat tauhid, kalau kita terbiasa ya dalam kehidupan kita selalu bertauhid, mempelajari sunnah, maka tanpa ditalkin pun kita akan dengan mudah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Barangkali kita pernah dengar kisah yang terkenal tentang wafatnya seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah di zaman setelah tabi'u tabi'in, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi. Dia adalah ahli hadis yang terkenal, yang sibuk dalam kehidupannya sehari-hari membela sunnah Nabi SAW. Ketika dia akan meninggal dunia dan ditalkin oleh sahabat-sahabatnya, maka pada waktu itu sahabat-sahabatnya belum sempat mentalkin, bahkan beliau sendiri yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lengkap dengan riwayat hadisnya dengan perawi-perawinya sampai kepada ucapannya apa ini sahabat yang mulia, qala Mu'adz ibnu Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Setelah mengucapkan ini, dia langsung meninggal dunia. Jadi karena memang yang mengisi hidupnya selama ini adalah kebaikan, maka itulah yang keluar saat-saat menjelang kematiannya. Oleh karena itulah yang namanya meninggal dalam keadaan baik itu adalah akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu lurus amalan anggota badannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baik amalan hatinya karena diisi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap salat 2 atau 3 rakaat wajib atau sunnah, duduk ketika tahiyat akhir, apakah duduk ke lantai seperti di atas telapak kaki saja? Nah, jadi iftiras atau tawarruk ya. Ini khilaf yang kuat dan sama-sama punya dalil, artinya satu hadis yang difahami berbeda. Jadi tidak ada yang menentukan ini atau ini, maka ini termasuk khilaf yang kuat. Tapi yang lebih dekat kepada zahir hadis, insya Allah duduknya adalah duduk iftirash, seperti duduk tahiyat awal gitu ya. Waktu kita duduk tahiyatul awal dan akhir, telunjuk kita ditegakkan dan digerak-gerakkan, bagaimana cara menggerak-gerakkannya? Ya, menggerak-gerakannya adalah dengan digerak-gerakkan sedikit ya, bukan terlalu diturunkan dan dinaikkan, bukan ke kiri dan ke kanan, jadi digerak-gerakkan ya. Dan ini pun pendapat yang rajih dalam masalah ini, dan ini butuh pembahasan yang panjang. Menggerak-gerakkan itu tidak terus-menerus dilakukan, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang berdiam. Itu pendapat yang sampai saat ini ana menguatkannya. Dalam Al-Quran banyak doa-doa. Boleh tidak kita baca doa tersebut waktu kita sujud, baik salat wajib atau salat sunnah? Ya, secara asal sebaik-baik doa tentu saja doa dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cuman kalau masalah sujud, kita ketahui ada hadis yang melarang membaca Al-Quran dalam sujud. Nah sekarang timbul permasalahan, dan inilah yang menjadikan perbedaan pendapat di antara para ulama. Doa dalam Al-Quran, apakah boleh kita baca dalam sujud? Karena ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Masing-masing punya dalil. Insya Allah yang lebih dekat kepada kebenaran adalah boleh kita baca doa-doa tersebut dengan kita niatkan dalam hati kita bukan membaca Al-Quran, tapi ingin mengambil doa yang baik dari Al-Quran. Bumi ini disebut dunia. Maksudnya bumi dengan dunia ya hampir sama ya. Maksudnya bumi ini ya, ya yang tanah ini ya. Kalau dunia itu ya kehidupan kita yang saat ini, kehidupan kita. Jadi bukan cuma bumi saja ya, apa yang kita lihat yang ada di alam semesta ini namanya dunia, karena bukan akhirat begitu ya. Dunia kan lawannya akhirat. Langit yang kita lihat, apakah itu langit pertama? Iya, itu langit pertama, langit yang paling rendah gitu ya. Karena Al-Qur'an mengatakan demikian, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih ya. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia, maksudnya langit yang paling rendah, langit pertama, dengan bintang-bintang ya. Adakah cara bertobat yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Yang disebutkan dari disimpulkan dari hadis-hadis yang sahih tentang taubat nasuh itu, taubat yang sungguh-sungguh itu adalah seperti yang diterangkan oleh para ulama tentang syarat-syarat yang bertobat. Ya ringkas saja, yang pertama adanya an-nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa itu. Yang kedua adanya al-azam ala adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Dan yang ketiga al-ikhla', ya mencabut diri, membersihkan diri dari dosa tersebut dengan menjauhi sebab-sebabnya atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Ditambah kalau itu berhubungan dengan hak-hak manusia, maka kita mengembalikan hak tersebut. Kalau kita pernah menyakiti orang, kita minta maaf. Itu yang berhubungan dengan syarat doa. Ada lagi syarat yang lain yang dibahas oleh para ulama, yaitu ketika bertobat hendaknya kita mencakupkan semua dosa, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, dosa yang kecil maupun yang besar, yang lalu maupun hal-hal yang terjadi sekarang. Yaitu yang dikatakan oleh para ulama. Ya mungkin sudah jam 11 lewat ya. Kita cukupkan kajiannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik? sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
6: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
7: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
6: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
7: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
8: La yu'minu man la ya'manu syaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu

0: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
1: riba.
0: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya

0: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar mukmullah, kami hadirkan sebuah kajian live langsung dari Masjid Baitul Ma'mur di Bintaro, Jakarta bersama Ustaz Aminur Baiz Hafizahullah. Dari daurah ilmiah beliau dengan tema halal haram transaksi digital. Secara langsung dapat Anda simak berikut ini. Barakallahu fikum.
2: Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini kita bisa belajar bareng, dan insyaAllah kita mau mengangkat tentang halal haram bisnis online. Tema ini mungkin sudah pernah kita bahas di beberapa masjid yang lain, dan ada satu buku yang pernah kami tulis judulnya Halal Haram Bisnis Online. Mungkin ada sebagian di antara jamaah yang sudah punya buku ini. Tapi sebagai pengantar, kita akan sebutkan terlebih dahulu bagaimana kesempurnaan ajaran agama Islam yang mencakup segala lini kehidupan manusia. Ada sebuah hadis yang seharusnya membuat kita menjadi sangat bangga untuk menjadi seorang muslim. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli." Perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatam an-nabiyyin, sebagai penghujung para nabi, dan beliau yang menyempurnakan risalah semua nabi sebelumnya. Beliau membuat perumpamaan. Perumpamaan aku dengan para nabi sebelumku, kama tali rajulin bana baita, seperti orang yang membuat bangunan sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalah, dia sempurnakan bangunan itu, dia perindah bangunan itu. Illa maudi'a labinatin min zawiyah, kecuali satu posisi batu bata di ujung bangunan yang belum terpasang. Faja'alan nasu yatufuna bihi, banyak orang yang melihat bangunan ini, mengelilingi bangunan ini. Wa ya'jabuna lahu, dan mereka pun terheran betapa indahnya bangunan ini. Wa yaqulun, sampai mereka berkomentar, halla wudi'at hadhil labinah, andaikan satu batu bata ini terpasang, bangunan ini akan sempurna. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'anal labinatu, akulah satu batu bata yang belum terpasang itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Apa yang beliau sampaikan kepada umat manusia itu menyempurnakan risalah yang diturunkan oleh Allah. Allah berikan wahyu kepada para hamba dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Dan sempurnanya di posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Sampai ada seorang pendeta Yahudi di zaman Umar, namanya Ka'ab al-Ahbar, yang kemudian beliau masuk Islam, itu menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, laqad nazalat fikum ayatun law unzilat fina ma'syaral yahud laja'altahu idan. Ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah di kitab kalian, andaikan ayat itu turun di tengah kami orang Yahudi, kami akan jadikan momentum turunnya ayat itu sebagai hari raya. Karena mereka merasa turunnya ayat ini menunjukkan bahwasanya agama mereka telah sempurna. Lalu Umar bertanya, ayu ayatin, ayat apa yang kamu maksudkan? Lalu Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, Kemudian Umar menyampaikan, aku tahu kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, ketika Nabi SAW lagi ngapain ayat itu turun. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam sebagai agama yang sempurna. Karena sempurna jamaah, maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Dan kita tidak butuh referensi yang lain. Nambahi sesuatu yang sempurna ngerusak. Bapak punya dua mata, sempurna enggak, Pak? Sempurna. Ada yang mau ditambahi satu, Pak? Taruh di belakang itu kayak spion, Pak. Kita enggak mau. Sehingga fisik kita yang demikian sempurna, ketika ditambah-tambahi, diubah-ubah, Allah murka. Dan itu masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Demikian pula jangan dikurangi. Karena mengurangi ini berarti mengurangi kesempurnaan agama. Seperti gayanya orang Yahudi, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba', beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian yang lain. Ada enggak model kaum muslimin yang kayak gitu? Aku kalau kajiannya kayak gini demen gue ya. Saya senang yang kajian kayak gini. Tapi yang kayak gitu aku enggak suka itu. Yang bicara halal haram, yang isinya cuman riba, goror, haram, enggak boleh dan seterusnya. Apaan itu semuanya kok enggak boleh? Sehingga ada sebagian orang yang ketika belajar agama, dia itu pilih yang sesuai selera. Nah, yang kira-kira cocok dengan selera dia, kebiasaan dia, aktivitas dia, mau dengerin. Tapi yang kira-kira gak cocok sama selera dia, bertolak belakang dengan apa yang selama ini dia alami, dia menjauh. Apakah boleh seperti itu? Ini gaya Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, beriman dengan sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Sehingga kalau belajar masalah agama, ya kita terima semuanya. Orang mukmin hanya punya satu kata, sami'na wa ata'na. Para sahabat mereka tidak pilih-pilih ketika mereka menerima ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, karena Islam itu sudah sempurna, maka kita tidak butuh referensi agama yang lain. Pak, di Tambun ditemukan Injil asli misalnya. Kita perlu datang ke sana enggak? Perlu enggak? Perlu enggak belajar misalnya ada Injil asli atau Taurat asli? Kenapa enggak perlu? Karena kita enggak berkepentingan. Sebab Al-Qur'an telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai muhaimin wa muhaiminan alaih. Quran sebagai penentu. Kalaupun misalnya ada yang beda antara isi Taurat, isi Injil dengan isi Quran, yang dipakai yang mana, Pak? Al-Qur'an. Karena itu di sini kita diajarkan untuk qanaah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qanaah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qanaah itu apa, Pak? Menerima dan merasa puas. Karena kalau orang tidak qanaah, maka nanti dia nyari yang lain. Allah sudah kasih kita syariat yang sempurna, tapi ternyata orang ini malah nyari yang lain. Padahal kita tidak punya kepentingan dengan ajaran agama yang lain. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwasanya agama ini diturunkan oleh Allah untuk kita dan telah Allah sempurnakan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam itu sebagai nikmat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Karena Islam itu nikmat. Maka seharusnya kita terima sebagai nikmat. Ada enggak orang yang merasa agama ini kok banyak mengekang? Pernah ketemu, Pak? Saya selama belajar agama ini kayaknya kok jadi banyak yang enggak boleh ya, Pak. ini dilarang, ini haram, ini riba, ini ghoror, resign sekarang. Isinya cuman dilarang. Sehingga seolah-olah ketika dia belajar agama terlalu mengakang dirinya. Subhanallah. Padahal dalam syariat ini banyak sekali yang diperbolehkan, terutama dalam masalah urusan dunia dan muamalah. Kalaupun misalnya dia belajar agama kok merasa ada banyak yang dilarang, berarti selama ini saking banyaknya aktivitas haram yang dia lakukan. Seharusnya dia bersyukur, disadarkan dengan pengajian yang dia dengerin. Kalau tidak, mungkin yang haram itu dibawa sampai mati. Karena itu jamaah, Anda bisa perhatikan bentuk ibadah kepada Allah. Ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual, seperti sholat, puasa, zikir, baca tahlil, dan seterusnya. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat aturan. Kira-kira dari dua ibadah ini, yang lebih berat yang mana? Yang mana? Taat aturan. Kenapa, Pak? Karena banyak larangan. Karena terbukti banyak yang melanggar. Sehingga kalau ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi koruptor, itu namanya apa? Dia mungkin berhasil ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Salah satu teman cerita, saya pernah mendampingi seorang tamu untuk ketemu salah satu anggota dewan. Terus kita ketemu di warung makan, masuk waktu maghrib, lalu kita sholat maghrib berjamaah. Begitu selesai sholat maghrib, kembali ke meja makan. Jadi kira-kira gimana? Berani berapa? Teman saya ini langsung bilang, subhanallah, kita baru selesai sholat, langsung dildilan kira-kira sogoknya berani berapa. Berarti dia mungkin menjaga ibadah ritual, tapi dia gagal ibadah taat aturan. Maka kalau ada orang yang rajin haji tapi dia korupsi kuota haji, itu salah satu contohnya. Karena itulah tantangan kita di bagian ini, Pak. Bagaimana kita mengajak orang untuk kembali kepada taat aturan? Karena ibadah taat aturan ini yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika ya, ada tiga orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta keterangan tentang seperti apa sih ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para istri beliau menceritakan, beliau kadang puasa, kadang tidak puasa. Beliau tahajud dan beliau tidur. Lalu mereka mengatakan, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kita kalau dibandingkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam memang enggak ada apa-apanya. Akhirnya orang pertama bilang, aku akan puasa tiap hari. Orang kedua bilang, aku akan tahajud dan tidak tidur. Orang ketiga bilang, aku tidak akan nikah selamanya. Datang Rasulullah SAW. Berarti orang ini pengen apa, Pak? Fokus ibadah ritual. Tapi dalam agama ini ada aturan. Nabi SAW datang, lalu beliau mengatakan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza. Kalian tadi yang bilang kayak gini, amma ana fa asumu wa uftir. Kalau aku kadang puasa, kadang enggak puasa. Wa aqumu arqud. Kadang saya tahajud dan kadang saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku nikah. Faman raghiba an sunnati falisa minni. Yang enggak senang sama yang kayak gini bukan bagian dari golonganku. Jadi kalau sebatas ibadah ritual mungkin banyak orang yang sanggup mengerjakan, tapi ibadah taat aturan ini banyak orang yang melakukan pelanggaran. Iblis dulu itu rajin ibadah ritual sampai bergabung dengan malaikat. Begitu dikasih satu perintah yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kesombongannya, disuruh sujud sama Allah kepada Adam. Malaikat mau sujud kepada Adam. Saat malaikat sujud kepada Adam, hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Kan yang nyuruh Allah. Adam, iblis tak mau sujud, langsung dinyatakan oleh Allah wa kana minal kafirin, kafir abadi. Karena disebabkan kesombongannya. Ada satu hadis ya, yang mungkin ini Bapak bisa jadikan sebagai dalil. Ternyata ibadah ritual itu menjadi gagal, tidak ada nilainya, gara-gara yang bersangkutan tidak taat aturan. Ada seorang sahabat pernah menceritakan tentang tetangganya. Baik, kita lihat ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Qala rajulun, ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana yuzkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Saya punya tetangga fulana, ibu-ibu. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Wanita ini masuk neraka. Kemana yang katanya rajin sholat, yang katanya rajin puasa tadi? Hilang. Karena yang bersangkutan suka berbuat dolim sama orang lain. Ada ibadah ritual, ada ibadah taat aturan. Sehingga ibadah taat aturan ini lebih diunggulkan. Ibadah ritual tergeser gara-gara yang bersangkutan dia melanggar aturan. Karena itu Bapak Ibu yang dimakan Allah, saat kita belajar, yang kita kaji adalah aturan syariat. Tujuannya apa? Agar kita bisa kembali kepada upaya kita untuk taat aturan. Maka kalau ada orang komentar, itu kelompok apaan sih? Isinya kok cuma kajian. Di sini kajian, kajian, kajian. Kapan ibadahnya? Kamu tahu, mereka ini adalah orang yang sedang memperjuangkan taat aturan, di mana banyak orang yang gagal di bagian ini. Sehingga belajar itu sendiri dinilai sebagai ibadah, dan itulah ibadahnya para ulama. Dan di saat yang sama mereka mengiringi dengan ibadah ritual, tapi mereka juga selalu punya komitmen untuk taat kepada aturan. Baik, selanjutnya, bagian dari aturan Allah Subhanahu wa taala adalah aturan dalam bermuamalah. Aturan dalam bermuamalah. Berinteraksi untuk urusan harta dengan sesama manusia. Ada sebagian orang yang punya prinsip seperti ini. Kenapa sih jadi muslim itu kok repot? Setiap kali kita mau melakukan praktek muamalah, terlalu banyak batasan. Riba, goror, haram. Beda yang di sebelah itu, Pak. Yang sebelah itu enggak pakai batasan kayak gitu. Ada enggak orang yang enggak mau diatur, Pak? Dulu umatnya Nabi Syuaib, mereka punya pelanggaran dalam masalah muamalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa perkataan mereka di surat Hud ayat 87. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wa ya Syu'aib, apakah gara-gara salatmu yang memerintahkan kamu agar kami meninggalkan Tuhan yang disembah oleh bapak kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha, atau kami melakukan apa yang kami inginkan terhadap harta kami. Jadi apa urusan kamu dengan harta kami? Ini kan harta kami, terserah kami. Jangan ngatur-ngatur. Nah, ini contoh nyata yang pernah dialami oleh umat masa silam, musuhnya Nabi Syuaib, yang mereka ketika diberitahu disuruh untuk adil dalam timbangan, jangan mengurangi timbangan, kalau transaksi yang benar. Terus mereka bilang, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, atau kami lakukan sesuai yang kami inginkan terhadap harta kami. Ini kan punya kami, harta kami ya terserah kami. Memang ini harta kamu, ini punya kamu, tapi bukan terserah kamu, karena kepemilikan di dunia ini dibatasi oleh aturan. Sepakat gak Pak dengan itu Pak? Kepemilikan di dunia dibatasi aturan, Bapak sepakat Pak? Sepakat. Kepemilikan di dunia ini dibatasi oleh aturan. Ada orang misalnya dia dikasih tahu tentang aturan bagi waris. Pak, aturan bagi waris itu kayak gini, ibu seperti ini. Laki-laki dapat warisan 2 kali dibandingkan wanita. Loh, urusan situ apa? Ini kan harta bapak saya, peninggalan bapak saya. Ngapain situ ikut campur? Aku gak ikut campur. Tapi syariat Anda mengajarkan seperti ini. Loh, ini kan harta bapak kami. Iya betul itu harta bapak kamu, tapi harta bapak kamu dibatasi aturan. Mana ada kepemilikan mutlak di dunia? Bahkan jasad kita saja dibatasi aturan. Orang kalau misalnya Pak pakai tato di mukanya Pak, boleh gak Pak? Pakai tato di badan dia, boleh? Kenapa gak boleh? Loh, ini kan badan saya, terserah saya. Badan kamu bukan terserah kamu. Badan kamu ada aturannya. Sehingga orang bertato ya dosa besar. Kalau model seperti orang Eropa ya, atau orang-orang barat yang mereka tidak kenal aturan syariat, sampai mau menghitan anak itu harus izin sama anak ini. Karena ini adalah fisik si anak, sehingga dia yang paling berhak. Sehingga orang tua tidak boleh nyunat anaknya sebelum minta izin kepada anaknya. Lah gimana kalau yang disunat masih bayi, umur 6 tahun misalnya, atau umur 7 tahun? Kan gak bisa dimintai izin. Sehingga sunatnya ini tunggu sampai dia dewasa, karena mereka tidak mau mengakui keberadaan aturan. Seperti ini dibawa ke tengah kaum muslimin. Maka kita perlu sadar, wahai kaum muslimin, bahwa Anda ini hamba Allah, dan Allah yang menciptakan kita punya hak untuk menetapkan aturan. Dan bagian dari aturan itu adalah aturan berkaitan dengan masalah halal haram terhadap harta kita. Jangan sampai kita tiru seperti umatnya Nabi Syuaib, yang mereka bilang au an naf'ala fi amwalina ma nasha, kita boleh mengerjakan apapun terhadap harta kami yang kami inginkan. Baik, selanjutnya mukaddimah berikutnya, kita tahu bahwasanya aturan agama, aturan agama ini telah menjelaskan semuanya. Yang dijelaskan itu apa sih Pak? Yang dijelaskan adalah hukum. Baik. Sehingga dalam urusan dunia, dalam urusan dunia, Bapak Ibu perlu bedakan dua hal ini. Saya cantumkan dulu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau keliru dalam memberikan arahan kepada sahabat. Karena ini urusan dunia, tapi beliau ngasih arahan sementara beliau tidak tahu tentang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekelompok orang yang yulakihun, yang mereka mengawinkan kurma. Jadi kurma jantan, ada orang naik ke kurma jantan, ngambil putik, kemudian turun, nanti naik ke kurma betina, ditaruh di benang sari. Terus seperti itu. Bapak pernah melihat orang mengawinkan salak, Pak? Saya pernah lihat, Pak ya. Salak itu juga perlu dikawinkan. Kurma juga sama. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam taf'alu la salaha." Udahlah biarin aja, kok repot banget. Kalau kalian tidak kawinkan, jika Allah takdirkan berbuah kan pasti berbuah. Akhirnya tidak dikawinkan. Fa kharaja shay'an, keluarlah kurma yang kecil-kecil, enggak bisa gede. Jadi calon bakal kurma itu yang ada di kurma betina, dia enggak bisa besar. Karena tidak dikasih putik. Famarrabihim. Nah, saat musim panen Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka. Mali nahlikum, gimana nasib kurma kalian? Qalu qulta kadza wa kadza. Ya Rasulullah, Anda kan menyarankan seperti ini, ya hasilnya jadi kayak gini. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Beliau orang Mekah yang tidak pernah bertani. Sementara ini kejadiannya di Madinah, sehingga beliau gak tahu bagaimana metode agar kurma itu bisa berbuah. Saran beliau diikuti sahabat, akhirnya sampai menimbulkan gagal panen. Tapi subhanallah, sahabat juga gak minta ganti rugi pak ya. Ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Dan ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW itu bukti cinta mereka kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Nah di sini urusan dunia, Nabi SAW mengembalikan kepada umatnya, dikembalikan ke umat. Artinya silahkan kalian mau berkreasi, mau membuat hal yang baru, membuat sistem baru, model baru, silahkan. Karena untuk urusan dunia, umat diberi kelonggaran dan kebebasan. Cuman ada bagian yang kedua yang perlu dibedakan. Hukum urusan dunia. Saya mau tanya, urusan dunia dengan hukum urusan dunia sama atau beda, Pak? Beda. Bedanya di mana? Nah, kalau hukum ini kaitannya dengan aturan. Sehingga siapa yang paling tahu tentang hukum urusan dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hukum itu yang punya Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu semuanya hanya milik Allah. Allah yang berhak untuk menghukumi mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lalu hukum itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya. Maka yang paling tahu hukum adalah yang belajar tentang hukum. Dan bukan syarat untuk paham hukum harus praktisi. Karena intinya dia dapat berita, penjelasan tentang kasus, lalu beliau bisa menjelaskan kasus. Ada sebagian orang yang ngasih komentar, itu Ustadz kok sering kali bilang bank riba-riba. Emang Ustadz praktisi bank? Apakah syarat untuk bisa menghukumi khamr itu haram harus minum khamr? Ini khamr haram. Ustadz sudah ngicipi belum? Oh, suruh ngicipi dulu. Apakah syaratnya harus seperti itu? Ustadz, kalau praktisi mabuk baru kita percaya. Ya enggak boleh pak. Ini baru khamr ya, haram loh, ini zina. Udah praktek belum Ustadz? Wah, resiko besar. Sehingga untuk bisa mengatakan ini haram, ini dilarang, apakah harus praktisi? Bukan. Kita mendapatkan berita, mendapatkan kabar dari orang, informasi tentang kasus yang ada. Lalu dari situ, bagi orang yang punya pemahaman tentang aturan terkait pertanyaan, dia bisa menjelaskan hukum untuk masalah ini gak boleh, hukum untuk masalah ini dilarang. Demikianlah penjelasan berkaitan dengan masalah hukum. Udah? Nah, selanjutnya, untuk bisa memahami hukum, kemudian orang itu butuh penjelasan terhadap kasus. Sehingga begini, bicara masalah transaksi online, ini kan sesuatu yang sifatnya kontemporer, sehingga kasus itu tidak terbatas. Betul gak pak? Akan selalu berkembang. Iya pak, dia selalu berkembang. Sekarang ada satu kasus yang baru, besok akan ada kasus yang baru lagi, besok akan ada kasus baru lagi. Tahun 90-an mungkin kita tidak pernah kenal istilah ojol. Belakangan ini jadi transportasi yang paling banyak dipakai. Dulu kita gak kenal istilah kripto. Kripto itu apa? Belakangan jadi banyak perbincangan. E-money juga sama ya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Nanti akan ada terus model-model yang baru. Itu kasus ya, sifatnya tidak terbatas dan selalu berkembang. Sudah? Sementara dalil terbatas. Sepakat enggak kalau dalil itu terbatas? Sepakat? Apa yang membatasi dalil? ya, wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dalil yang terbatas ini bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Satu prinsip, Allah jadikan Islam itu sebagai rahmat bagi siapa? Bagi alam. Islam adalah rahmat bagi alam. Sebab Allah mengutus Rasul SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, jasad Nabi SAW atau ajaran beliau? Kenapa ajaran? Karena kalau ajaran siapapun bisa menikmati. Tapi kalau jasad beliau, hanya orang yang pernah ketemu dengan beliau yang bisa mendapatkan pengaruhnya. Begitu kan Pak? Sehingga kalau yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah jasad Nabi SAW, yang ketemu beliau orangnya terbatas. Kita gak ketemu beliau, jauh dari posisi beliau, secara tempat maupun waktu. Berarti kita gak dapat rahmat dong kalau kayak gitu. Padahal kita kan bagian dari unsur alam. Nah, maka yang perlu kita pahami, status rahmat itu adalah agama dan ajaran beliau yang menjadi rahmat bagi alam. Sudah? Artinya kalau kita sepakat ini rahmat bagi alam, berarti agama ini bisa menjawab masalah alam. Karena pengaruh dari rahmat itu adalah dia bisa menjawab masalahku. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, bisa menjawab. Maka dalil yang terbatas itu bisa menjawab semua kasus yang tidak terbatas. Metodenya bagaimana Pak? Metodenya adalah kasus didekatkan kepada jenis kasus. Nah, jenis kasus inilah yang dijawab oleh dalil. Nah, jenis kasus ini terbatas. Karena jenis kasus ini sudah dibahas dalam dalil. Sebagaimana dalil itu terbatas, jenis kasusnya terbatas. Contoh jenis kasus itu apa sih Pak? Misalnya transaksi riba, kemudian ada transaksi goror. Ini contohnya ya. Sehingga aneka-aneka kasus tadi nanti dimasukkan, ini cocoknya ke sini, ini cocoknya ke sini. Ada yang cocoknya ke goror, ada cocoknya ke transaksi riba, terus seperti itu. Tugas para ulama adalah di bagian ini. Metode ini yang disebut dengan metode kias. Dan prinsip kias atau analogi adalah prinsip keadilan. Karena kias itu intinya menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Sehingga ini kasusnya sama, oh berarti hukumnya sama. Ini beda, maka hukumnya beda. Laki dan perempuan itu sama atau beda, Pak?
3: Beda.
2: Apa dalilnya? Allah berfirman, "Walaisa dzakaru kal unsa." Lelaki itu tidak sama dengan wanita. Maka kalau ada orang yang protes, "Oh, kita sama-sama anak kok, laki sama perempuan dibedain?" Karena Allah yang bedain. Kan ada sebagian orang yang kadang protes kayak gitu ya. Bu, ibu itu dapat setengahnya bapak, dapat setengahnya saudara laki-lakinya. Oh, enggak bisa mas, oh, sama-sama anak kok. Itu anak, aku juga anak. Kok dibeda-bedain? Iya, memang sama-sama anak. Tapi Allah membedakan anak laki dan anak perempuan. Dan menyamakan yang beda itu zalim. Sebagaimana membedakan yang sama juga zalim. Kalau sama dibedain, zalim. Kalau beda disamain, dolim. Kias itu adil, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Nah, metode yang digunakan oleh para ulama ketika mereka ingin menjelaskan kasus yang terus berkembang, maka yang mereka gunakan adalah mendekatkan kepada jenis kasus. Yang sama hukumnya disamain, yang beda hukumnya dibedain. Bisa dipahami jemaah? Alhamdulillah. Baik. Udah jam 6 nih ya. Ini baru pengantar Pak. Karena saya merasa seperti ini penting. Untuk pengembangannya kan nanti tinggal ngikutin aja ya. Sebab ada sebagian orang kalau gak punya pengantar kayak gini, begitu dijelaskan, ya tadi Pak komentarnya, kok apa-apa gak boleh ya, serba dilarang. Sebab dia gak punya pengantarnya. Baik. Lalu secara sederhana, tahapan dalam penyelesaian kasus yang sifatnya kontemporer itu ada tiga. Ada tahap yang namanya tahap menerima data, ya, yang disebut dengan tasawur. Tasawur itu memahami kasus sesuai data. Karena kalau tahapan ini gagal, maka tahapan lanjutannya pasti gagal. Makanya kalau orang mau bertanya kepada ustadz, tolong jangan ada yang disembunyikan. Ada sebagian orang yang kalau tanya itu dia sudah arahkan jawabannya, biar nanti dia jawab boleh. Maka ada sebagian yang disembunyikan. Pernah ada orang yang tanya ke saya, dia lewat WA tanyanya, Pak, boleh enggak kalau kita dapat proyek terus kita bagi hasil? Waktu saya dapat pertanyaan itu, saya itu paham, karena saya sudah kenal si penanya ini. Dia kan bukan orang pertama yang belajar tentang fikih muamalah. Masa bagi hasil gak ngerti? Akhirnya muncul kecurigaan. Terus saya tanya balik, ya, bagi hasil sama siapa? Orang dalam. Oh. Dalam masjid atau dalam rumah atau dalam mana? Ternyata dengan oknum di instansi pemerintah. Kalau kayak gini jangan tanya saya, tanyakan ke KPK. Kalau sama KPK boleh lanjutkan, kalau enggak boleh ya, ya itulah aturan yang ada. Gak usah jauh-jauh kita pakai pendekatan agama. Peraturan di negara saja sudah melarang. Norma itu akan mengatakan ini haram. Dan di negara mayoritas muslim, anggaplah misalnya penganut ajaran Islam terbesar di dunia mana, Pak? Eh? The biggest Muslim country adalah Indonesia. Tapi pelanggaran korupsi, manipulasi, nepotisme, sogok, dan sudahlah, begitu banyak. Cuman mereka beralasan, kan yang penting rajin ibadah. Emang kalau rajin ibadah terus kamu bawa harta seperti itu, kok bisa yakin selamat? Dan tadi sudah kita sebutkan. Saya sendiri dengar, Pak, anggota DPR ngomong kayak gitu, Pak. Yang penting rajin sholat, rajin ibadah. Padahal dia koruptor itu. Tapi saya gak dengar langsung dari orangnya, dari teman saya yang dia sering main proyek sama orang ini. Ngomong kayak gini orangnya. Itu buktinya atau bahasanya orang merasa aman di balik ibadah ritual. Padahal dia punya pelanggaran aturan agama. Baik. Jadi kalau tanya, tolong jangan ada yang disembunyikan ya, sampaikan apa adanya. Nah yang kedua nanti tahapan namanya tahapan takyif fikih. Tahapan takyif fikih itu artinya pendekatan fikih dalam memahami kasus. Dalam memahami kasus. Bagi mereka yang paham tentang kaidah usul fikih, kaidah dalam masalah fikih, dia nanti akan tahu, oh yang kayak gini itu dekatnya ke sini, yang seperti ini dekatnya ke sini. Karena ini sifatnya pendekatan, maka mungkin saja terjadi perbedaan, gitu ya. Sebab sifatnya apa? Pendekatan. Ada yang mendekati dari arah kanan, ada yang mendekati dari arah kiri. Dari sinilah kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan para ustaz. Ustaz A bilang ini, ustaz B bilang ini, kok beda toh, Pak? Ya, tolong hargai perbedaan itu. Mereka beda bukan disengaja. Mereka beda karena beda pendekatan. Sehingga, Pak, contoh ya. Ini pendekatan pada cara memahami dalil. Ada sebuah hadis yang menyebutkan orang yang menarik kembali hibahnya. Menarik kembali hibah. Itu seperti anjing yang muntah lalu makan kembali, lalu makan muntahannya, gitu aja. Hadisnya bunyinya seperti ini. Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma yaruddu qai'ahu. Orang yang narik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah kemudian dia makan muntahannya. Ada dua pendapat terkait hukum menarik kembali hibah. Hukum pertama mengatakan haram. Loh kenapa? Karena diumpamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan yang jelek. Hibah yang ditarik seperti muntahan, kegiatan menariknya seperti makan muntahan, orangnya seperti anjing. Berarti jelek gak, Pak? Ini. Pendapat kedua mengatakan menarik kembali hibah hukumnya mubah. Hukumnya boleh. Karena kalau anjing makan muntahannya, bagi anjing halal atau haram? Bagi anjing loh, Pak. Hah? Anjing makan muntahnya terserah anjing kan. Wong dia anjing kok. Boleh enggak? Nah, berarti ketika disamakan dengan itu kan hukumnya sama seperti anjing makan muntahan. Berarti mubah. Gitu, Pak. Jadi bunyinya sama tapi beda, pendekatannya beda. Dan perbedaan seperti ini banyak terjadi di kalangan ulama. Makanya orang yang belajar fikih nanti dia akan bisa melihat asiknya belajar fikih. Sama seperti orang yang senang dengan pelajaran matematika, tantangan ada ya. Sebab nanti dia akan menjumpai model-model kayak gini. Ada yang bilang A, ada yang bilang B dengan alasan masing-masing. Tapi bagi sebagian orang kadang udah pusing duluan ya. Kok isinya penyuan beda pendapat, Pak? Mutung saya. Ketemu beda pendapat, mutung, bodoh selamanya. Karena perbedaan itu sudah ada sebelum kita lahir. Maka kita berada di sebuah kenyataan yang tidak mungkin kita bisa hindari. Ya, tinggal kamu ikuti saja dan bagaimana menyikapi perbedaan itu dengan cara yang tepat. Tahapan yang terakhir adalah takrir hukum. Begitu sudah tahu takyifnya, maka dilakukan takrir hukum. Takrir hukum berarti penjelasan mengenai hukumnya. Seperti ini boleh dengan alasan apa, dilarang dengan alasan apa, dan kalau dilarang kecualinya bagaimana, dan seterusnya. Itu namanya takrir hukum. Makanya Bapak kalau tanya sesuatu berkaitan dengan masalah yang rumit, berikan waktu kepada yang bersangkutan untuk mikir, karena tahapannya panjang. Tolong Pak Ustadz, segera Pak Ustadz, tak tunggu, ini boleh atau tidak? Jawab saja boleh atau tidak. Ya walaupun memang jawabannya cuma antara boleh atau tidak, tapi untuk bisa menyampaikan itu kan panjang. Dan kalau salah resikonya besar, karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Sebab berfatwa itu dipahami oleh para ulama seperti bertanda tangan atas nama Allah. Ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Rambu-rambu bagi orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah. Beliau kasih penjelasan seperti apa sih seharusnya orang yang mau berfatwa itu, yang seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian. Maka kalau tahapannya panjang, Anda tolong sabar untuk menantikan jawaban. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sudah ya? Ya? Belum masuk suruh. Kan ada diskusi materi online-nya sekarang. Terus kalau materi online-nya gimana, Pak? Sebenarnya dari pengantar tadi kita sudah bisa sedikit mendapatkan sentuhan. Karena kita sekarang berada di posisi fikih yang sifatnya kontemporer. Online dan offline itu bedanya apa? Bedanya apa? Apa? Kalau online ada jeda. Kalau offline? Online kan juga gak ada jeda. Transfer barangnya belum datang. Baik. Tayib. Pertama begini, berkaitan dengan transaksi online, ada beberapa kaedah. Satu, bukan syarat ya, bukan syarat dalam jual beli harus terjadi temu fisik. antara penjual dan pembeli. Harus terjadi temu fisik. Sehingga boleh enggak antara penjual dan pembeli enggak ketemu? Boleh. Loh, tapi berarti dia nanti akadnya gimana, Pak? Sekarang saya mau tanya. Transaksi beli minuman dengan vending mesin itu boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan masukin uang misalnya 10 ribu, terus pencet, keluar minuman, ya. Penjualnya ada enggak itu, Pak? Hah? Mesin. Mesin bukan penjual. Dia enggak bisa ijab kabul, ya. Mau diwakili mesin, Masya Allah. Nah, kalau akad nikah diwakili mesin boleh enggak? Baik. Boleh atau tidak model kayak gini, Pak? Boleh. Penjualnya ada enggak? Enggak ada. Berarti boleh enggak? Penjualnya ada, Pak. Kalau enggak ada tidak terjadi transaksi. Penjualnya ada tapi tidak ada di tempat. Begitu? Karena bukan syarat transaksi itu harus ketemu antara penjual dan pembeli. Udah? Misalnya kantin kejujuran, ya. Bapak tahu kantin kejujuran? Ada orang naruh aneka makanan, terus dikasih tulisan semua RP 1000. Datang Mukidi bawa uang 1000. Dia taruh, dia ambil semuanya. Nah, kan semua RP 1000. Nah. Boleh enggak transaksi ini? Hah? Kenapa enggak boleh?
3: Salah paham.
2: Nah, kalau secara prinsip transaksi ini boleh enggak? Boleh. Bukan syarat dalam transaksi penjual dan pembeli harus ketemu. Baik. Yang kedua, serah terima boleh tertunda. Boleh tertunda. Kecuali untuk barang ribawi yang segolongan atau yang saya tulis sekelompok. Sekelompok dengan sejenis itu beda, ya. Yang satu kelompok. Jadi barang ribawi itu kan ada dua kelompok, ya. Bapak tahu barang ribawi, Pak? Apa saja barang ribawi? Baik, coba boleh angkat tangan. Ada hadiahnya enggak, Pak? Pak Yanwar tadi kayaknya sudah disiap. Alhamdulillah. Boleh angkat tangan, ada yang bisa nyebutin benda ribawi? Nah, silakan, Mas. Emas. Perak. Ada 6 benda ribawi, ada 6. Emas, perak, uang ini seperti emas dan perak.
3: Gandum.
2: Eh, angkat tangan dulu. Biar dapat. Dilengkapi.
3: Gandum.
2: Terus,
3: biji gandum.
2: Gandum, kasar, gandum halus.
3: Kurma sama garam.
2: Baik. Jadi ada 6, ya. Emas, perak, ini golongan 1. Golongan 2, gandum halus namanya bu